0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi kita harus mengambil langkah dan juga tidak membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang pintar-pintar jalan atau saya, Profesor, kalau urusan politik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan dengan sulit, sehingga kemudian tidak terlihat permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan, dan hasilnya G40, kemudian bagaimana G20, hilirisasi ke depan, dan semuanya tentunya butuh pengawalan.
2: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pemulihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
2: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
1: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
1: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
7: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
8: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DTP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak Gus. Tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siap, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya.
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong Hae, ekonom kepala di Amro, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Dedi dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Putri saya penerima manfaat MBG untuk balita yang saat ini berusia 3 tahun. Selama program MBG ini, putri saya mendapatkan makanan yang baik dari gizi, protein, dan juga vitamin. Saya berharap meskipun MBG sangat baik buat balita, semoga ke depan teman-teman SPPG yang mendistribusikan MBG lebih teliti memastikan bahwa makanan yang terdistribusi ke anak-anak balita lebih terjaga keamanan, kesehatan pangan, dan kebersihannya.
2: Saya Farel kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Dulopo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo sudah memberikan MBG kepada kami para siswa. Menunya enak-enak dan bergizi, dan buah dan susu juga. Semoga MBG ada terus. Dengan MBG saya tidak lagi beli nasi untuk makan siang. Jadi bisa saya tabung, lalu saya juga ikut cek kesehatan gratis. Terima kasih Pak Presiden.
3: Nama saya Indah Setiawati, selaku pelaku UMKM di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan juga sebagai supplier di SPPG wilayah kami setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Harapan kami, makan bergizi gratis ini bisa terus berjalan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh anak-anak, masyarakat, dan dalam pengembangan usaha kami. Di sini kami sangat merasa bangga bisa ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan hanya dalam usaha kami, kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di wilayah sekitar kami dan juga bisa membantu perputaran perekonomian di wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Kamu tahu nggak kenapa hari TNI diperingati setiap 5 Oktober?
6: Karena TNI lahir tanggal 5 Oktober?
5: Nah, hampir benar. Tapi ada ceritanya. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
6: Jadi, waktu itu namanya belum TNI?
5: Belum. Nama tentaranya beberapa kali berubah. Dari TKR, kemudian menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, lalu Tentara Republik Indonesia, sampai akhirnya pada 1947 digunakan nama Tentara Nasional Indonesia.
6: Berarti nama TNI yang kita kenal sekarang itu punya perjalanan panjang?
5: Panjang banget. Dan ada satu fakta menarik, TNI bukan sekedar dibentuk dari satu organisasi. Dalam prosesnya, berbagai kekuatan bersenjata dan laskar perjuangan ikut menjadi bagian dari perjalanan pembentukan Tentara Indonesia.
6: Wah, ternyata 5 Oktober bukan cuma tanggal peringatan.
5: Betul, ini adalah pengingat bagaimana Indonesia membangun kekuatan pertahanannya sejak awal kemerdekaan.
6: Selamat Hari TNI ke-81. Bukan cuma mengenang sejarah, tapi memahami bagaimana sejarah itu terbentuk.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
7: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
8: Indonesia menyapa pagi.
9: Harga BBM bersubsidi dipastikan tetap meskipun harga minyak dunia sempat menembus $107 Amerika Serikat per barel. Pemerintah mempertahankan harga Pertalite $10.000 dan biosolar $6.800 per liter, salah satunya untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga harus mencari pasokan minyak dengan cara yang karena pengadaan melalui lelang menghadapi kendala akibat konflik di Timur Tengah. Dan pendengar, beberapa hal memang yang sebelum nanti kami hadirkan dalam perbincangan, di mana harga BBM subsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026, harga Pertalite tetap di $10.000, kemudian biosolar di $6.800. Inflasi nasional September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan, naik dari 3,19% pada Agustus. Inflasi bulanan September tercatat 0,30%. Bank Indonesia mencatat kelompok administrated prices mengalami inflasi tahunan sebesar 3,25% pada September 2026 dan kenaikan terutama berkaitan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Dan pemerintah kini menggunakan metode hunting minyak atau BBM, yaitu mencari negara yang memiliki stok berlebih karena pengadaan melalui lelang menghadapi persoalan peserta di konflik Timur Tengah. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya di pagi hari ini bersama dengan anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdurrahman, yang telah tersambung melalui saluran telepon di pagi hari ini.
10: Wawancara Pro
9: 3. Pak Saleh Abdurrahman, selamat pagi Pak.
11: Selamat pagi Pak Masudi, apa kabar?
9: Alhamdulillah sehat. Pak Saleh gimana Pak kabarnya Pak?
11: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
9: Alhamdulillah. Baik Pak Saleh, pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi sampai akhir 2026, artinya tidak ada kenaikan karena beberapa hal, termasuk salah satunya menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Kalau Anda melihat Pak, sebenarnya pertimbangan utama dari kebijakan tersebut apa ini Pak?
11: Jadi betul sekali kalau tadi itu kan disampaikan, kenapa kita tidak pernah, ya kan, tidak pernah sejak beberapa tahun ini menaikkan harga BBM subsidi, ya Mas ya, 800 maupun tanpa light subsidi. Tentu pemerintah selama ini yang kita diskusikan itu pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat,
9: juga
11: pertumbuhan ekonomi, ya kan. Memang fungsi subsidi itu sebetulnya kan memberikan apa itu kemudahan bagi masyarakat, sebetulnya. Jadi aktivitas masyarakat itu bisa dibantu dengan subsidi, harapannya begitu. Tapi tentunya itu subsidi yang tepat sasaran. Kalau subsidi itu leakage bocor ke yang tidak berhak menerimanya, maka itu yang harus menjadi perhatian pemerintah, Mas.
9: Iya.
11: Kalau oke. Okay.
9: Ya, silakan Pak Saleh.
11: Jadi begini, jadi kalau memang kan bebannya itu nih, kalau misalnya harga tidak naik ya, ketika harga di internasional juga bergejolak gitu, atau ada faktor-faktor geopolitik yang menyebabkan apa pasar minyak global baik crude maupun produk itu BBM diesel gasolin itu, ya itu resikonya memang subsidi kita semakin tinggi gitu. Nah, inilah pinter-pinter pemerintah untuk menjaga pengeluaran gitu ya. Dan ada dua opsi, kalau tidak menaikkan harga ya kan dengan dinamika global tersebut, maka opsinya harus mengendalikan konsumsi. Dua saja itu solusinya menurut saya.
9: Dan ada juga yang disampaikan untuk menjaga inflasi. Tetapi kalau kita melihat catatan inflasi untuk September ini mencapai 3,28% secara tahunan, Pak. Artinya seberapa besar sih Pak Saleh harga BBM itu dapat memberikan pengaruh terhadap inflasi, Pak?
11: Karena dia itu begini, Mas. Jadi kalau BBM khususnya solar, ya terutama solar itu kan dia menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Jadi ketika harga itu naik, katakan ketika harga solar itu dinaikkan, maka ini akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha atau para UMKM kita, siapapun yang terlibat dalam roda ekonomi.
9: Besar.
11: Tapi kalau yang gasoline sebetulnya yang Pertalite ini menurut saya dia lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Dan meskipun juga digunakan oleh transportasi publik juga ya, tapi tidak sebanyak yang digunakan atau menggunakan solar. Nah, jadi memang kebijakan itu juga mestinya perlu juga dipertimbangkan. Kedua jenis BBM ini, kalau BBM solar yang memang kaitannya dengan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi itu besar, ya mungkin lebih ketat pertimbangannya, Mas ya. Untuk Pertalite yang memang banyak orang-orang sebetulnya mampu membeli yang pertama, ya ini yang harus lebih dikendalikan menurut saya. Karena kan kita bayar kompensasi juga, Mas. Pemerintah bayar kompensasi juga tuh untuk yang Pertalite.
9: Baik. Dan harga minyak dunia kita ini Pak Saleh kan sempat menembus di angka $107 Amerika Serikat per barel. Artinya kalau tidak ada mekanisme kenaikan subsidi tadi, bukankah ini akan memberatkan tekanan terhadap berapa alokasi untuk subsidi nanti, Pak?
11: Ya pasti itu sudah rumusnya begitu. Pasti subsidi itu akan naik karena kan komponen harga dasar akan naik kan, kita impor crude maupun kita impor BBM. Impor gasolin, mau gas, jadi kita tidak impor solar, alhamdulillah. Tapi kita masih mengimpor gasolin ya. Sekarang lagi digalak dengan bioetanol ya. memang akan naik. Kalau memang harga minyak global naik, ya akan naik. Dan kalau pemerintah memang tidak belum bisa menaikkan harga BBM dengan berbagai pertimbangan, ya, yang kita sudah tahu sejak dulu, memang kan tidak. Konsumsi yang tersedia itu ya kita kendalikan konsumsinya sehingga tidak terlalu membebani. Kenaikan itu tidak menambah beban yang lebih berat lagi ke negara-negara untuk anggaran subsidi.
9: Oke.
11: Gimana cara mengendalikan ini kan yang masih menjadi diskusi sekarang. Gimana cara kita mengendalikan konsumsi yang tidak tepat sasaran itu?
9: Yeah.
11: Nah, ini yang bertahun beberapa tahun ini kan selalu kita diskusikan termasuk di RRI.
9: Oke. Okay. Ya. Kalau saran Anda bagaimana Pak untuk dapat mengendalikan konsumsi BBM yang lebih ketat lagi agar
11: kita ada penelitian Mas Rudi.
9: Gimana itu?
11: Penelitian bersama dengan UGM ya kan, PSI UGM itu. Di mana potensi yang kita bisa kendalikan volume penjualan Pertalite itu bahkan tidak solar ya kan. Kita identifikasi ya kan, kita identifikasi sebetulnya kebutuhan rata-rata mobil itu per hari sekian, misalnya 12 liter, numpang berapa dan sebagainya. Nah kemudian kita sudah hitung juga jika misalnya konsumen yang berhak menggunakan ini kita batasi, misalnya contoh, oke lah dulu pernah ada kajian juga yang 1500 cc ke bawah masih boleh, atau ada juga pemikiran waktu itu pelat hitam tidak bisa lagi menggunakan Pertalite. Ada pemikiran seperti itu waktu itu. Nah itu bentuk pengendalian yang kita bisa lakukan. Melatih masyarakat kita untuk hemat menggunakan BBM untuk subsidi itu biar lebih tepat sasaran. Kalau kita tidak batasi, masyarakat tuh selalu berpikir bahwa harga BBM harus murah. Gitu. Padahal sebetulnya ini kos yang negara harus keluarkan untuk membiayai penggunaan yang tidak efisien itu. Kita sudah ada studinya, misalnya contoh, kalau kita lihat misalnya di jalan-jalan itu kan kendaraan-kendaraan itu istilahnya tidak efisien, penumpangnya satu, motor penumpangnya satu, mobil penumpangnya satu. Ini tentu tidak efisien.
9: Artinya begini Pak, artinya pengendalian konsumsi BBM itu lebih ketat lagi, menajamkan kelompok mana yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Artinya kan ada langkah konkret yang harus diatur di dalamnya. Betul. Agar hal tersebut itu mengikuti kemampuan pemerintah menjaga subsidi tidak semakin membesar.
11: Sebetulnya berdasarkan studi yang ada di teori ekonomi makro itu, pricing policy atau kebijakan harga itu menjadi instrumen yang ampuh untuk menekan konsumsi.
9: Instrumen yang ampuh jadi, untuk menekan konsumsi.
11: Menekan konsumsi. Jadi kalau harga minyak itu disesuaikan, ya, mendekati harga keekonomian, masyarakat mulai berpikir untuk menggunakan kendaraannya, berpikir untuk
9: BBM.
11: Tapi kalau harganya ini tidak dinaikkan dan masyarakat merasa bahwa harga inilah harga yang memang harus saya menikmati atau apa, ya ini masyarakat jadi terbiasa bahwa ini memang harganya sudah sekian, jadi saya masih bisa pakai kemanapun. Pemerintah pasti sudah berpikir, dianggapnya harga ini memang harga yang pemerintah bisa berikan kepada kita semua.
9: Apakah maksud Anda pricing policy saat ini memberikan risiko yang besar itu, Pak?
11: Tuh. Makanya, kan studi terlalu banyak mengatakan bahwa penyesuaian, kita bukannya tidak pernah melakukan penyesuaian harga BBM, Mas, ya. Pemerintah sebelumnya itu kita pernah menaikkan, atau pemerintah pernah menaikkan harga BBM. Solar maupun ya, cuman kan dalam beberapa tahun ini, periode ini, kita belum ada penyesuaian harga. Sehingga pemerintah itu otomatis beban subsidi itu, bayangkan kita ini menggunakan kendaraan membakar BBM itu untuk hal-hal yang konsumtif.
9: Ya.
11: Tapi di pihak lain juga begini yang harus kita lakukan, ya Mas Rudi. Jadi jika kita ingin menaikkan harga BBM, atau jika kita ingin mengendalikan konsumsinya, buat pengaturan tadi itu mobil plat hitam, ya kan? Atau misalnya CC-nya sekian, maka pemerintah harus menyediakan opsi kendaraan publik yang lebih baik.
9: Iya. Ya, itu artinya kebijakan yang sangat realistis dilakukan pemerintah agar subsidi tidak membesar tadi, Pak ya.
11: Kalau menurut saya itu disediakan dulu. Harus menyediakan dulu moda transportasi publik di seluruh provinsi yang dengan penduduk besar, kendaraan diperbaiki, apa Transjakarta jadi diperbaiki gitu ya. Lebih banyak sehingga masyarakat feedernya juga dibikin mudah gitu. Sehingga masyarakat itu pelan-pelan tercipta suatu kondisi baru, behavior baru itu bahwa okay, transportasi publik ini ternyata lebih cepat, lebih murah, ya kan, tidak pusing. Nah, ini harus disediakan dulu baru pemerintah bisa menerapkan strategi yang lebih rigid, yang lebih ketat agar masyarakat punya pilihan.
9: Dan pemerintah ini tidak berat menanggung selisih biaya subsidinya nih, Pak.
11: Iya, kalau masyarakat itu sudah menikmati, sudah biasa, terutama di kota besar, bisa kita lakukan. Maka kebijakan pengendalian maupun penyusunan harga itu lebih mudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, kita akan begini terus. Begitu harga minyak tinggi, apalagi kurs dolar kita melemah, wah, kita akan menambah subsidi lagi. Pemerintah pusing, mikir.
9: Belum lagi ada kekhawatiran ketika metode hunting, artinya mencari minyak dari negara yang memiliki pasokan lebih. Bukankah itu nanti akan menambah nilai jual lagi, itu nilai beli lagi kepada kita itu, Pak? Gimana itu?
11: Itu yang juga yang perlu diperhatikan oleh terutama karena impor gini kan, sumber-sumber negara pengekspor minyak itu kan, yang kita tahu majority di Afrika, untuk kita majority di Afrika dan di Timur Tengah. Kecuali yang BBN. BBN itu kita impor mayoritas dari Singapura dan Malaysia. Tapi kilang-kilang mereka yang memproduksi BBM di Singapura maupun di Malaysia itu, terutama di Singapura, itu juga crude-nya diimpor. Kalau mereka itu misalnya mengimpor banyak yang mereka impor dari Selat Hormuz atau Bab El Mandeb itu, maka potensi terjadinya, mereka boleh jadi punya storage crude yang cukup besar, bisa tahan 30 hari, bisa. Tapi kalau perangnya atau gangguan transportasi tankernya terganggu, maka pemerintah betul. Jadi kita harus mencari sumber-sumber hunting, sumber-sumber impor baru, terutama dari Rusia, bisa. Kepentingan nasional di atas segala-galanya. Artinya kalau memang kita butuh itu, maka kita impor dari manapun. Yang penting storage bahan BBM availability-nya
9: terjaga
11: ada di negara di Indonesia.
9: Ketersediaan, pricing policy, dan juga artinya bagaimana sasaran itu atau BBM subsidi itu tepat sasaran, dan harus ada alternatif yang memang bisa digunakan untuk mengurangi beban subsidi tadi, itu salah satu indikator ketahanan energi. Begitu, Pak Saleh ya? Pak Saleh Abdurrahman, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi Pak.
11: Selamat pagi Mas.
9: Demikian tadi anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdurrahman.
8: Wawancara Pro 3. Berita.

0: Bersama saya Dodi Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan, setiap instansi pemerintah seharusnya berbenah tanpa harus menunggu adanya gerakan dari lembaga pengawas. Seluruh instansi baik vertikal maupun horizontal harus menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Politisi fraksi Partai Golkar itu mengingatkan Ombudsman agar dengan adanya peningkatan perhatian publik tidak membuat lembaga tersebut menjadi arogan maupun membuka ruang bagi pihak lain untuk melemahkan fungsi pengawasannya.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia menyebut perlu kajian yang komprehensif terhadap usulan pemerintah terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027.
2: Peningkatan dari nilai ibadah haji ini dari BPIH begitu ya, termasuk semua kaitannya dengan anggaran dan kebutuhan begitu ya, tentu harus dilakukan kajian yang mendalam.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Iqbal Romzi menekankan pentingnya penguatan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 atau 1448 Hijriah dan menjadikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya menjadi sebagai pijakan perbaikan. Menurutnya penyelenggaraan haji harus dipersiapkan secara matang, aman, amanah, dan berorientasi pada pelayanan serta kemaslahatan jemaah. Legislator fraksi PKS itu menyebut pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
5: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
6: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
5: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
6: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
5: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat dana korban penipuan digital yang berhasil diblokir melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC mencapai Rp811,1 miliar rupiah hingga bulan kemarin. Sementara sebanyak Rp207,16 miliar rupiah telah dikembalikan kepada para korban. Sepanjang operasional IASC dan OJK telah menerima lebih dari 702 ribu laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan identifikasi sekitar 1,37 juta rekening, sementara lebih dari 702 ribu rekening diantaranya telah diblokir. Selain itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI hingga 30 September 2026 telah menghentikan 1.222 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 951 pinjaman online ilegal, 242 investasi ilegal, dan 27 gadai ilegal sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari aktivitas keuangan yang merugikan. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon melarang warga membakar sampah setelah hasil pemantauan menunjukkan kadar ozon mencapai 178 mikrogram per meter kubik atau melebihi batas aman yaitu 150 mikrogram per meter kubik. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris B. Gaspers, mengatakan bahwa pembakaran sampah, lahan, pekarangan, dan sisa pertanian secara terbuka dapat semakin memperburuk kualitas udara. Sehingga kondisi tersebut juga perlu diwaspadai oleh masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernafasan. Selain masalah ozon, DLHP Kota Ambon juga memeriksa kualitas udara melalui sejumlah parameter diantaranya PM2,5, PM10, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen dioksida atau NO2. Dengan hasil pemantauan menunjukkan, seluruh parameter tersebut masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan. Informasi mancanegara, Prancis bersiap menghadapi aksi demonstrasi berskala nasional setelah para pelajar dan penyelenggara unjuk rasa menyerukan aksi untuk mendukung tuntutan peningkatan investasi pemerintah di sektor pendidikan publik. Gelombang protes yang berlangsung selama sepekan dipicu keluhan terhadap fasilitas sekolah yang rusak, ruang kelas yang padat, serta kekurangan tenaga pengajar, sehingga membuat ratusan sekolah diblokir, serta sedikitnya 190 siswa mengalami luka-luka, dan lebih dari 5.000 orang ditangkap dalam aksi tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Perancis, Sebastien Lecornu, menjanjikan langkah untuk memperbaiki kondisi sekolah, namun tetap menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Italia meraih kemenangan 3-1 atas Turki dalam laga UEFA Nations League di Stadion Renato Dallara Bologna setelah Riccardo Calafiori dan Pio Esposito berhasil menjadi penentu kemenangan Italia. Italia sempat kesulitan mengembangkan permainan terutama setelah Roberto Mancini melakukan 9 perubahan pemain dari laga sebelumnya ditambah dengan jadwal pertandingan yang padat. Namun para pemain Italia berhasil menjaga fokus dan meraih kemenangan atas Turki. Kemenangan membuat Italia mengumpulkan 7 poin dan menempati posisi kedua grup A atau berada di bawah Prancis yang mengoleksi 10 poin. Sementara pada bulan depan, Italia akan menjamu Prancis sebelum bertanding ke Belgia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Ismail.
2: Bagaimana menurut Mail program makan bergizi gratis ini, Mail?
1: Sangat bagus, bisa hemat makan dan kenyang perut, bisa hemat uang jajan, bisa makan gratis.
3: Orang tua dari Rafasel Zaki Prima sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya program makan gratis ini. Biasanya anak saya misalnya jajan sembarangan di sekolah, sekarang sudah makanan yang sehat.
4: Harapan saya karena saya asuhan gratis ini,
5: pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra?
6: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
5: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
6: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
5: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
6: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
5: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
6: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
5: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
6: Jadi sebenarnya tiga matra itu bukan berarti 3 TNI yang berbeda.
5: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
6: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
5: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
6: Darat, laut, udara,
5: satu Indonesia.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
7: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: Dan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok. Kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Di antaranya yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lihat deh. Kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
7: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
6: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
7: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
6: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
7: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
6: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
8: Catatan peristiwa.
9: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih. Shiozaburo Ino didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata, wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
10: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini masih terkait dengan topik perbincangan, yaitu untuk menjaga inflasi. Kementerian ESDM menegaskan harga bahan bakar minyak subsidi tidak naik pada sampai dengan akhir 2026 ini. Tadi kami telah berbincang dengan pihak Dewan Energi Nasional dan ditegaskan bahwa yang terpenting adalah pengendalian konsumsi agar sasaran dari BBM subsidi betul-betul dapat diterima kepada mereka yang membutuhkan sehingga tidak menjadi beban alokasi subsidi negara. Ini yang tadi disampaikan dalam perbincangan kami di pagi hari tadi, dan kali ini kami akan mencoba untuk melihat dari perspektif ekonominya bersama dengan pakar ekonomi energi dari Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Pak Yayan, selamat pagi. Ya, Pak Yayan Satyaki, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, kabar baik, Pak, ya, pagi ini, ya.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Baik. Untuk menjaga inflasi, Kementerian SDM menegaskan harga BBM subsidi tidak naik sampai dengan akhir 2026. Nah, apakah kebijakan ini menurut Anda tepat, Pak, kalau kita melihat dari perspektif ekonomi kita?
1: Oke, kita lihat kondisi ekonomi secara makronya dulu, ya.
0: Ya.
1: Kita lihat bahwa sejak pandemi dan kita masih dalam proses recovery, ya, daya beli. Dan mungkin kalau berdasarkan prediksi saya itu bisa 10 tahun, ya. Berarti kita itu bisa minimal itu kembali lagi seperti kondisi 2019 itu, ya, mungkin 10 tahun atau 2029 atau 2027.
0: Hmm.
1: Nah, jadi kalau misalkan dengan terus turunnya daya beli, kemudian ditambah lagi perang, ya,
0: yeah,
1: itu kan dua kali, ya, tahun,
0: yeah,
1: 2022, kemudian sekarang tahun 2026. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menahan khususnya BBM,
0: yeah,
1: ya, baik itu Pertalite dan juga solar, itu sangat membantu,
0: okay,
1: untuk meredam daya beli, ya, dengan kondisi perekonomian seperti ini. Nah, tetapi juga harus dipertimbangkan bahwa kondisi ini itu tidak bisa juga bertahan lama, ya, dalam jangka panjang.
0: Mm-hmm.
1: Kita harus memikirkan adanya reformasi subsidi, ya.
0: Okay.
1: Karena apa? Karena kita lihat bahwa angka khususnya untuk menahan subsidi ini itu per harinya itu bisa hampir setengah triliun mungkin, ya.
0: Okay.
1: Misalkan kita lihat, jadi antara sekitar, ya, 1/4 sampai dengan setengah triliun itu kan tergantung dari,
0: yeah,
1: harga minyak pasar, ya. Itu yang dibebankan oleh Pertamina kepada pemerintah,
0: mm-hmm,
1: melalui kompensasi BBM, ya, dan juga subsidi BBM.
0: Ya, Anda katakan ini tidak bisa dilakukan dalam jangka yang cukup panjang. Artinya, Pak, indikasi apa yang menunjukkan bahwa beban subsidi itu harus dikurangi?
1: Mungkin yang pertama, sebelum kita menuju ke arah reformasi subsidi,
0: okay,
1: ini, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kredibilitas fiskal pemerintah dulu, ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau kita, mm-hmm, lihat bahwa kredibilitas fiskal pemerintah itu menjadi hal yang sangat urgent, itu menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah mampu untuk mendorong dan melibatkan seluruh stakeholder ekonomi,
0: mm-hmm,
1: dan juga pelaku ekonomi dalam suatu ekonomi. Nah, sehingga misalkan seperti investor dan lain-lain, menunjukkan bahwa antara kebijakan fiskal kita dengan kebijakan moneter itu relatif credible dan mampu untuk membangkitkan perekonomian. Nah, salah satunya bahwa tindakan efisiensi, ya, kemudian juga lebih cenderung untuk memberikan multiplier effect khususnya bagi perekonomian, kemudian ada trickle down effect kepada daerah. Itu juga menjadi hal yang sangat penting, bahwa pemerintah itu memiliki kinerja yang baik dari sisi kebijakan fiskal.
0: Yeah,
1: nah, kalau misalkan, yeah, itu sudah di sektorial itu sudah bisa dipertahankan, atau misalkan kita sudah memiliki kredibilitas ataupun prudent Nah, baru kita mulai untuk karena apa? Karena kebijakan fundamental tadi mendorong terhadap peningkatan daya beli. Nah, ketika daya beli itu sudah mulai naik, kemudian juga orang itu sudah memiliki kekuatan daya beli yang katakan relatif membaik ya, nah baru kebijakan reformasi subsidi sangat penting ya. Nah, karena apa? Selain dari kebijakan reformasi subsidi itu adanya energi alternatif untuk mensubstitusi terhadap kebijakan subsidi fosil fuels kita ini saat ini. Karena berdasarkan hasil perhitungan saya, kita mungkin akan menikmati minyak katakan paling lama itu 15 sampai dengan 20 tahun.
0: 15 sampai dengan 20 tahun ke depan. Ya, setelah itu baru energi terbarukan, artinya menggantikan 100% dong.
1: Tapi kan prosesnya tidak semudah
0: itu. Iya, semudah itu. Oke.
1: 15 sampai 10 tahun.
0: Iya.
1: 100%. Iya. Itu kan harus pelan-pelan juga misalnya seperti sekarang. Pemerintah melakukan blending B50 itu kan
0: Baru
1: kelar. Nah, kemudian bagaimana dengan gasolin yaitu diganti S10. Nah, tetapi yang paling penting itu bagaimana menggeser agar masyarakat itu tidak terlalu
0: tergantung.
1: Perbaiki dari betul yaitu konsumsi BBM yang memang sangat kalau kita lihat ya itu sangat membebani terhadap
0: baik. Pak Yayan, saya tertarik dengan kredibilitas fiskal sebelum masuk ke dalam reformasi subsidi, Pak. Artinya apakah saat ini fiskal kita itu sudah dimanfaatkan atau memang sudah fokus sebagian besar terhadap pembiayaan program yang produktif, Pak?
1: Oke, nah ini yang paling paling menarik ya, bahwa kredibilitas fiskal itu ditunjukkan tadi dengan efektivitas bagaimana fiskal mampu untuk memberikan dampak yang positif ya, ataupun multiplier effect. Nah, salah satunya ya pertama mengurangi kebocoran-kebocoran dari sisi perbaikan APBN ya, kemudian juga APBD, meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari pembiayaan khususnya pembangunan baik itu pusat maupun daerah. Nah, salah satunya yang menjadi permasalahan misalkan seperti saat ini, mengapa saya katakan bahwa perlu adanya reformasi juga dari sisi subsidi BBM, itu diantaranya mistargeting.
0: Nah, mistargeting. Oke.
1: Kalau misalkan mistargeting ini kan harus segera diperbaiki. Diperbaikinya dengan cara apa? Ya, sistem database-nya, kemudian pensasaran, strategi pensasaran yang menerima misalkan katakan bantuan atau misalkan program pemerintah itu kan harus benar-benar dijaga. Nah, contohnya misalkan di beberapa negara seperti di India atau Brazil, mereka mengembangkan itu tidak hanya dalam jangka waktu 1 tahun ataupun 2 tahun. Mereka bisa sampai 3 sampai 4 tahun untuk mengembangkan itu agar belanja fiskal seperti subsidi-subsidi ini bisa secara targeted dan tepat sasaran. Nah, sehingga menimbulkan ya efisiensi dari sisi fiskal dan juga masyarakat akan memperoleh benefit yang lebih banyak, sehingga uang yang misalkan seharusnya itu digunakan ke hal yang lebih baik itu tidak tercecer dan tidak menimbulkan pembuangan dari sisi ataupun bukan pembuangan mungkin ya penting APBN.
0: Artinya ketika kredibilitas fiskal itu sudah tercapai atau menggunakan fiskal dalam hal yang betul-betul secara efektif dan bermanfaat, ini kan juga tentu akan memberikan dampak kepada nilai tukar kita ini, Pak. Positif di situ.
1: Kalau nilai tukar saya
0: berkaitan tidak ini, Pak, secara langsung?
1: Ya, kalau misalkan nilai tukar itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, kekuatan dari sisi kemampuan kita untuk competitiveness kita di pasar internasional kan,
0: international
1: trade itu bisa dipengaruhi oleh pasar keuangan ataupun pasar perdagangan internasional. Dan yang kedua itu menunjukkan sejauh mana bahwa kinerja perekonomian domestik kita yang misalkan kebijakan fiskal tadi itu mempengaruhi terhadap kebijakan makro yang ada di dalamnya.
0: Jadi
1: kalau saya melihat itu bahwa nilai tukar itu walaupun itu tugasnya Bank Indonesia, tetapi kan sebagai pemerintah
0: stabilitas nilai tukar, ya betul,
1: ya, dan moneter itu harus saling
0: mendukung di situ, Pak, ya,
1: mendukung, ya. Saling mendukung.
0: Ya. Oke, Pak, kembali lagi ke harga BBM subsidi tetap yang sudah Bapak gambarkan tadi, langkah ini memang tepat saat ini menjaga daya beli masyarakat, juga mengendalikan inflasi, tetapi memang tidak bisa dalam untuk jangka yang panjang tadi sebelum kredibilitas fiskal kita betul-betul terpenuhi. Tetapi kalau kita melihat saat ini, kebijakan yang diambil pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai dengan 2026. Tapi kan faktanya, Pak, harga minyak dunia itu sempat membus ke $107 per barel. Bagaimana caranya agar harga itu pun tidak menjadi tekanan ekonomi dalam negeri, Pak?
1: Saya kira itu sulit untuk dihindari, ya. Nah, tetapi kan kalau kita lihat bahwa setiap kenaikan, nah sekarang aja misalkan seperti yang harga BBM Pertamax itu secara tidak langsung kontribusinya ini berdasarkan hasil, bentar ini saya lihat ada beberapa catatan. Jadi kalau misalkan kita lihat itu bisa ini berapa, ya? Nah, itu bisa mempengaruhi terhadap inflasi itu sekitar, walaupun ini mungkin tidak terlalu besar, ya, itu sekitar 0,3 sampai dengan 0,6%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, walaupun itu sedikit, ya, nah tetapi bahwa kita lihat memang sekitar 80% kan konsumsi khususnya BBM, ya, misalkan seperti gasolin, apalagi ya gasolin itu termasuk light utama, ya. Kemudian solar juga kan, solar subsidi kita itu kan bisa sampai 80-90% loh.
0: Yeah.
1: Dan itu semua kita kita sebagian besar itu impor, ya, impor dari Malaysia, yeah, misalkan, yeah, untuk solar, kemudian juga Singapura, ya, untuk bensin, ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini Singapura 64%, kemudian Malaysia 31%, untuk solar Malaysia 42%, Singapura itu 35%, kemudian juga ada Rusia 7%, Korea Selatan dan Mesir.
0: Yeah.
1: Nah, saya kira bahwa walaupun kalau misalkan kita katakan Pertalite, ya, atau misalkan ini itu juga akan sangat langsung mendorong terhadap cost push inflation. Jadi cost push inflation itu akan meningkatkan khususnya inflasi, ya, itu mungkin bisa lebih tinggi itu. Nah, kalau kita lihat tuh berdasarkan tahun dampak dari tahun kalau tidak salah sekitar tahun 2022 dan juga tahun 2018, ya, kalau tidak salah 2017 atau 2018. Nah, itu dampaknya bisa sampai 2,6 itu sampai dengan 3,4.
0: Iya.
1: Itu dan itu terjadi, ya, dalam jangka waktu, dalam waktu normal aja 2017-2018. 2,6%, ya. Kalau tidak salah kan itu kan ada, kan. Nah, kalau misalkan saat ini itu bisa lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika itu dicabut, juga kenaikan harga yang pertama itu mungkin harga transportasi ataupun logistik.
0: Iya.
1: Kemudian nanti ke pangan,
0: okay,
1: dan juga sesudah ke pangan itu bisa ke yang lain, ya.
0: Oke, okay. Artinya inflasi daya beli masyarakat tentu akan terhantam di situ, Pak Yayan, maksud Anda, ya, jika.
1: Berarti kan kita ada dua impact tuh,
0: ya,
1: daya beli sudah turun, kemudian juga ditambah inflasi,
0: inflasi
1: itu akan kembali.
0: Oke.
1: Okay. Dan kalau kita lihat bahwa subsidi BBM ini itu kebanyakan dikonsumsi oleh desil 4, 5, 6.
0: Iya, iya.
1: 7 lah. Dibandingkan dengan desil 1 dan
0: desil 2.
1: Satu itu mereka kan enggak punya motor, ya, ada juga, ya, paling enggak dipakai, ya. Nah, ini yang misalkan desil 3 4 5 secara produktif mereka gunakan untuk usaha produktif, ya. Misalkan seperti Gojek online dan lain-lain lah.
0: Iya. Nah, hal ini tadi juga disampaikan oleh sumber kami pertama dari Dewan Energi Nasional, Pak Saleh Abdul Rahman, bahwa yang terpenting saat ini adalah pengendalian konsumsi, Pak, agar tetap menjaga alokasi subsidi BBM subsidi kita. Tetapi yang jadi pertanyaan, ketika konsumsi Pertalite tadi yang Bapak katakan ternyata digunakan oleh desil 4, 5, 6 bahkan sampai 7, sejauh mana pemerintah berisiko menghadapi kebutuhan subsidi yang lebih besar lagi nanti, Pak?
1: Mungkin yang paling tepat yaitu pertama memperbaiki sasaran pentargetan.
0: Oke, jadi, pengendalian konsumsi tadi.
1: Betul, pengendalian konsumsinya mengenai perbaikan sasaran target dari kebijakan tersebut. Nah, kalau misalkan itu katakan dengan menggunakan My Pertamina ya, Pertamina. Nah, itu bis kalau nah ini saya nggak tahu nih sampai sejauh mana bahwa My Pertamina itu mampu untuk mengurangi khususnya konsumsi ya.
0: Yeah,
1: karena kan sekarang kebijakan pemerintah itu hanya untuk desil 10 dan desil 9. Nah, sementara kalau kita lihat misalkan mungkin desil 8 dan desil 7, tetapi kenapa pemerintah itu tidak bisa melakukan itu? Karena datanya itu masih masih vulnerable ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Definisikan desil 7, 8, 9, 10 namanya masih PD itu dengan baru desil 9 dan desil
0: 10. Artinya bisa ditambah lagi, Pak ya. 7, 8 masuk dalam kategori yang tidak diperkenankan menggunakan BBM subsidi.
1: Betul.
0: Iya, cukup besar itu, Pak. Artinya di 78 ini yang memang seharusnya yang selama ini menggunakan.
1: Ya, tetapi kalau kita lihat misalkan yang definisi desil 7 dan desil 8 pun kan masih sekarang ini kan masih agak complicated ya.
0: Iya.
1: Karena apa? Karena hanya mengandalkan desil dari data BPSN yang sifatnya self reporting. Jadi self reporting itu misalkan ada data BPS, kemudian datang, kemudian ditanya, kemudian pribadi melapor. Nah, kita kan kata untuk verifikasi seseorang itu apakah memberikan jawaban yang benar atau tidak.
0: Tapi
1: hanya diperlihatkan misalkan dengan proxy, misalkan yang disebut menggunakan proxy min testing itu kan hanya rumahnya seperti ini, kemudian atapnya seperti ini, konsumsinya itu seperti ini. Tapi kan belum bisa secara akurat itu menentukan apakah si rumah tangga itu memang layak atau tidak. Nah, sehingga diperlukan banyak sekali sistem dan infrastruktur data yang bisa dilibatkan agar akurasi dari sasaran pentargetan itu menjadi lebih baik.
0: Oke.
1: Okay. Data pemilik kendaraan bermotor, kepemilikan kendaraan, apakah kepemilikan kendaraannya itu punya double atau hanya satu saja, kemudian misalkan tahun pembeliannya kapan, lain-lain.
0: Yeah.
1: Saya kira itu memerlukan suatu, dan kemudian juga kita tahu bahwa pendatabesan dari sistem kendaraan motor tadi, saya kira itu masih agak complicated kalau misalkan itu mau digunakan. Nah, apakah misalkan kepolisian rela ya untuk katakan meningkatkan keakurasian data tersebut? Nah, itu juga saya kira perlu untuk kerjasama yang ataupun koordinasi yang lebih baik ya, agar sistem tadi itu bisa berjalan dengan baik.
0: Oke, kalau dari sisi kebijakan harganya sendiri, Pak, antara subsidi dan non-subsidi, bagaimana Anda melihatnya, Pak? Terutama untuk jangka panjang ini.
1: Kalau dalam jangka panjang, kayaknya mungkin harus diperbaiki. Ya. Kalau kita lihat sekarang, mungkin pemerintah di sini ya agak kerepotan. Ya. Agak kerepotannya itu kan kalau harus bayar misalkan per bulan atau misalkan per hari bisa seperempat sampai dengan setengah triliun. Ya.
0: Yeah.
1: Nah, saya kira kan kemudian uang itu misalkan dibuang untuk hal yang tidak produktif itu sangat disayangkan. Misalkan orang yang punya Alphard, orang yang Fortuner ya, kemudian pakai Pertalite, misalkan pakai apa, itu juga kan sangat disayangkan juga, Pak. Mungkin bisa dialokasikan bagi orang yang misalkan kendaraannya kecil itu buat kehidupan.
0: Oke. Karena pendengar kami tadi pun juga menyoroti hal ini, Pak. Salah satunya ada perbedaan harga murah dan mahal. Kenapa tidak pilih yang murah saja? Artinya, ketika migrasi konsumen dari non-subsidi ke subsidi, ini kan ada persoalan ekonomi yang mungkin akan muncul nantinya, Pak.
1: Kalau itu sih sudah pasti ya, Pak. People respond to incentive. Artinya ketika selama ada barang murah, maka orang itu akan mengakses barang murah. Tapi kan kuncinya sejauh mana bahwa orang itu mampu mengakses barang murah tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Tersebut itu bisa dibatasi, maka dia nggak akan bisa untuk mengakses.
0: Sejauh mana barang murah itu bisa diakses, itu Pak ya. Artinya tetap kembali kepada pengendalian tadi sebelum kita nanti yang lain. Tetapi ada juga Pak, kan dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir 2026 ini dengan faktor mempertimbangkan daya beli masyarakat tadi dan menjaga stabilitas inflasi kita. Artinya juga sekaligus termasuk di dalamnya adalah kesehatan APBN kita. Nah, mana yang menurut Anda lebih sulit dicapai nih, Pak? Menjaga daya beli tetapi sekaligus menjaga stabilitas atau kesehatan APBN kita nih, Pak.
1: Oke, nah saya kira ini yang paling kuncinya itu ada tadi masalah aksesibilitas.
0: Oke.
1: Di mana masyarakat mampu mengakses dengan baik agar kualitas ataupun efektivitas APBN itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang sebenarnya ya. Nah, ini kuncinya. Nah, kuncinya itu berarti kan di sistem registry tadi. Di sistem registry bagaimana seseorang memperoleh manfaat, surat. Nah, sedangkan orang yang tidak memperoleh manfaat itu memang dia tidak bisa mengakses, memang dia tidak menikmati hal tersebut. Nah, kalau misalkan itu bisa digunakan secara bisa dilakukan secara efektif, itu dua hal tadi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Tetapi jika katakan sistem database, sistem registrinya itu tidak berjalan dengan baik, maka akan selalu yang pertama ya, itu akan terjadi over kuota. Over kuota kita sekarang itu kalau berdasarkan hasil perhitungan saya itu sudah lebih dari over kuota, bisa sampai 8,8% sampai dengan 10% kenaikannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berarti apa? Berarti kan pemerintah harus meredjust lagi kuota, kemudian juga menambah pembiayaan ya. Kemudian kita lihat bahwa sistem perpajakan kita juga masih belum begitu bagus. Nah, sehingga pembiayaannya, nah saya yang agak khawatirkan kenapa hal ini kok, apa urusannya misalkan antara BBM dengan pembiayaan yang lain. Nah, masih ada tuh misalkan untuk BPJS, dan juga untuk sekolah, ya, kemudian juga untuk memperbaiki jalan. Ada proyek-proyek yang tidak hanya memikirkan hanya untuk BBM.
0: Baik.
1: Nah, ini kan misalkan untuk kesehatan, untuk pendidikan juga kan sama-sama penting ya. Ini juga kan harus di-share. Nah, kalau misalkan kita fokusnya hanya untuk ke BBM saja, nah itu kan bagaimana kalau misalkan orang sakit yang lebih penting
0: ya? Lebih membutuhkan akhirnya nanti.
1: Betul. Juga saya kira sangat sangat penting juga ya untuk dipertimbangkan, atau misalkan sekolah misalkan sekarang sekolah yang masih di beberapa daerah, bahkan jalan juga banyak yang
0: banyak yang
1: rusak.
0: Nah,
1: itu menjadi hal yang sangat krusial.
0: Baik, Pak Yayan Satyaki, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak.
1: Ya, sama-sama.
0: Salam sehat, selamat pagi.
1: Ya, salam sehat.
0: Demikian tadi pakar ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Yayan Satyaki. Ada beberapa hal emang tadi yang menjadi sorotan atau kami highlights, artinya accessibility, kemudian juga bagaimana dengan sektor subsidi lainnya. Nah, ini menarik, kami akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan Wakil Ketua Umum KNTI atau Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Sugeng Nugroho. Pak Sugeng Nugroho, selamat pagi. Halo Pak Sugeng, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, kabar baik Pak, pagi hari ini Pak.
2: Oke.
0: Okay. Iya. Pemerintah tidak naikkan Pak harga BBM subsidi termasuk solar ini. Dan bagaimana Bapak melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, Pak?
2: Ya, tentunya kami mengapresiasi ya atas keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi. Sebab bagi nelayan kecil, BBM itu bukan sekedar komponen biaya produksi ya, tapi sebagai penentu ya apakah mereka bisa melaut atau tidak.
0: Dengan harga BBM subsidi tetap ini, apakah itu terjawab Pak? Mereka tetap bisa melaut? Atau bisa dikatakan BBM ini menjadi salah satu biaya utama bagi nelayan tradisional kita? Bagaimana Pak Sugeng?
2: Ya, menurut saya menjaga ya harga BBM tetap ya tidak naik itu sebetulnya belum cukup ya.
0: Belum cukup.
2: Cukup, yang harus dipastikan pemerintah ya bagaimana ketersediaan ya BBM bersubsidi itu nelayan.
0: Oke.
2: Okay. Itu dijaga. Jadi jangan sampai harga secara resmi tidak naik, tetapi nelayan kesulitan mendapatkan BBM.
0: Oh, oke, okay. Artinya harga tetap, tetapi dijamin ketersediaannya ada bagi nelayan.
2: Persis.
0: Selain komponen BBM, Pak, apa yang masih menjadi beban bagi nelayan tradisional kita, Pak?
2: Ya, selain BBM tentunya nelayan selama ini hanya bisa menjual ya kalau nelayan kecil, tingkat-tingkat apa itu lokal ya, tentunya mereka ya dari hasil penangkapannya itu tidak mendapatkan harga yang adil itu yang
0: Iya. Memang selama ini apakah akses terhadap ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan ada permasalahan, Pak, di lapangan?
2: Ya tentu saja, sering kali saya tanyakan bahwa misalkan apakah ya stok ya BBM tersebut ya benar-benar sampai ke nelayan kecil di wilayah pesisir atau di pulau-pulau kecil ya pada saat mereka membutuhkan BBM untuk melaut. Ya karena persoalan nelayan bukan hanya soal stok nasional, juga distribusi ya dan akses ya di tingkat lokal.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jangan sampai secara nasional stok dinyatakan aman, tapi di sentra-sentra nelayan justru terjadi kekurangan antrian panjang.
0: Iya. Kan dikatakan Pak kalau stok nasional itu 18 sampai 20 hari, Pak. Nah, kalau untuk di daerah gimana nih, Pak? Ada informasi enggak? Terutama di pesisir.
2: Ya terkait kebijakan ya. Stok ya untuk kurun waktu 18 sampai
0: 20 hari.
2: 20 hari ya. Tentu ini penting ya sebagai langkah menjaga keamanan pasokan. Namun dari perspektif nelayan, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa hari ya stok nasional tersedia, tetapi pemerintah juga perlu menjelaskan secara transparan ya bagaimana skema tersebut menjamin ya harga dan pasokan dalam jangka panjang. Jadi kita jangan hanya berpikir
0: karena
2: mendapatkan ya minyak hari ini, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi nasional yang tidak terlalu rentan ya terhadap gejolak harga minyak dunia dan ketergantungan impor.
0: Ya, jadi harapannya kan BBM tidak naik disambut baik, tetapi diikuti dengan akses yang mudah, ketersediaan yang ada ketika nelayan hendak melaut, begitu Pak Sugeng ya?
2: Iya.
0: Ya, dan Bapak tadi apakah memang menemukan juga adanya stok yang tidak tersedia, kemudian antrian mungkin bagi nelayan ketika hendak melaut, dan melihat kondisi seperti itu, di mana menurut Bapak letak permasalahan terbesar bagi nelayan? Apa yang menjadi menyebabkan hal itu, Pak?
2: Ya, karena kalau BBM itu naik ya, tentunya ini akan dampaknya akan berantai ya. Ya, biaya melaut naik, ya, biaya distribusi ikan naik, ya, harga ikan ya di tingkat konsumen itu ikut terdorong dan pada akhirnya daya beli masyarakat juga menurun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi menurut saya menjaga harga BBM sudah saya katakan tadi masih belum cukup.
0: Berapa Pak perbandingan ketika biaya tambahan harus dikeluarkan ketika nelayan kesulitan mendapatkan BBM subsidinya? Tambahan ya kalau, anggaran operasionalnya begitu.
2: Ya kalau BBM ini kan bagi nelayan itu kan biaya terbesar ya untuk itu untuk melaut ya. Jadi hampir 60-70% ya dari biaya melaut itu kan habis ya untuk di BBM. Ya tentunya kalau BBM itu naik ya, misalkan satu hari nelayan itu membutuhkan 10 liter BBM ya untuk melaut. Nah, dari 10 liter itu kalau kenaikannya ya sampai 40% ya tentu saja perbandingannya juga sama. Dia harus menambah 40% dari biaya apa namanya pembelian BBM itu pada saat harga BBM belum naik.
0: Iya, iya. Oke, itu artinya ketersediaan di lapangan. Bagaimana ketika nelayan sulit mendapatkannya sehingga harus ada anggaran tambahan. Kalau dari sisi administrasi ada tidak Pak kendala Pak?
2: Nah, selama ini nelayan ini memang banyak kesulitan ya. Ini kendalanya banyak kesulitan. Untuk mendapatkan
0: BBM subsidi.
2: Nah, yang menjadi harapan nelayan kecil ini kan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi sehingga apa namanya mereka ya agak apa namanya itu diberi keringanan ya.
0: Oke. Sebentar Pak. Artinya Pak, nelayan kecil itu definisinya bagaimana? Atau kapal yang berapa groston Pak?
2: Nah ini menurut saya inilah yang menjadi persoalan ya.
0: Gimana itu?
2: Bahwa definisi nelayan ya baik di undang-undang perikanan kita ya. Baik di undang-undang tahun 2004 maupun 2009
0: ya.
2: Bahkan di undang-undang nomor 6 tahun nomor 7 ya tahun 2016 itu masih rancu ya karena definisi dari undang-undang itu hanya mengatakan bahwa nelayan kecil adalah orang yang melakukan ya pekerjaannya itu melakukan penangkapan ikan baik ya menggunakan apa itu mesin ya atau tidak yang berukuran bobot kapalnya 10 groston. Nah itu yang
0: 10 groston. Oke. Iya.
2: Tapi di undang-undang yang lain, yeah. Undang-undang nomor 45 ya, tahun 2009 itu bukan
0: 10 groston.
2: 5 groston.
0: 5 groston.
2: Jadi undang-undang satu dengan undang-undang yang lain saja itu terjadi tumpang tindih. Itu saja itu belum cukup karena apa? Karena definisi nelayan itu penting karena untuk apa itu untuk membedakan ya mana nelayan kecil, mana nelayan menengah dan mana nelayan besar sehingga tingkat kesejahteraan ya yang mereka harus dapatkan dan harapan ya program pemerintah yang berpihak pada nelayan kecil itu itu ukurannya adalah definisi nelayan itu sendiri yang harus jelas.
0: Itu dari sisi melihat dua hal berbeda kapasitas kapal itu Pak ya.
2: Betul, itu hanya cukup dengan bobot kapalnya. Harusnya kan berapa trip ya dia harus melakukan penangkapan kemudian bagaimana bagi hasilnya alat apa yang harus dia gunakan sehingga definisi itu jelas untuk membedakan ini nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan besar. Ini yang selama ini yang menjadi problem kita.
0: Saya pernah mendengar Pak ada kebijakan tentang vessel monitoring system ya yang harus dipasang di kapal agar mengetahui berapa kapasitas kapal itu untuk bisa mendapatkan BBM subsidi. Tapi kurang paham, bisa dijelaskan artinya apa ini Pak, vessel monitoring system?
2: Ya, kalau VMS itu
0: ya, VMS
2: itu bagus ya karena VMS itu untuk bisa ya bisa diketahui ya
0: keberadaannya. Oke.
2: Ketika apa itu terjadi musibah dan apa namanya untuk mudah secara cepat diketahui di darat.
0: Oh, berarti kelaikan melaut itu Pak ya?
2: Betul.
0: Oh, tetapi menurut Bapak apakah itu berhubungan untuk bisa memperoleh BBM subsidi?
2: Ya itu kan karena dari pemerintah agar memasang VMS itu agar dikaitkan ya kalau tidak memiliki VMS itu salah satu ya syarat untuk mendapatkan BBM. Sebetulnya tidak berlaku ya bagi nelayan kecil.
0: Ini yang saya tanyakan, apakah semua kapal 5 groston, 10 groston, 30 sampai ke atas itu terpasang VMS sebagai standar kelaikan melaut ini Pak?
2: Ya salah satunya.
0: Oke. Dan nelayan bagaimana menyikapi dengan kebijakan ini?
2: Sebetulnya nelayan besar ya, nelayan menengah itu tidak jadi masalah. Justru sebetulnya PMS itu salah satu ya kita mendorong ke sana. Ya karena apa? Ya karena supaya kita bisa melihat di posisi mana kita menangkap ikan ya, di GPP mana ya kita melakukan penangkapan.
0: Okay.
2: Sehingga mudah diketahui ya, apakah ada illegal fishing atau tidak.
0: Iya, iya. Ini mungkin tadi yang kami bicarakan sebelum-sebelumnya terkait dengan accessibility, pengendalian akses menggunakan BBM subsidi. Tetapi kalau dikatakan dari apa yang Bapak jabarkan tadi, mana yang lebih baik? Harga terjangkau atau pasokan yang pasti, yang ada, ketersediaan yang pasti?
2: Ya sebetulnya kalau kita, harapan kita kan harus dua-duanya. Jadi harga itu terjangkau, mendapatkan subsidi ya dari nelayan-nelayan kecil ini, ya kemudian ketersediaannya tetap terjaga.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang harus di apa namanya menjadi harapan.
0: Menjadi harapan. Dan ketika aksesnya itu dikendalikan agar lebih tepat sasaran, kelompok mana yang menurut Bapak, menurut KNTI harus diprioritaskan?
2: Ya kita berbicara secara rasional saja ya. Jadi negara yang baik itu adalah negara yang memperhatikan rakyat yang paling menderita.
0: Okay.
2: Pertama kali harus diurus. Nah, kalau berbicara soal masyarakat pesisir, maka bagian masyarakat pesisir yang paling menderita adalah nelayan tradisional, nelayan kecil tradisional. Nah, itu kan yang harus mendapatkan ya prioritas ya di dalam apa namanya baik ya perlindungannya ya maupun bagaimana mensubsidi bagi mereka itu ya harus diutamakan. Ini kalau dari pandangan kami itu seperti itu.
0: Oke. Dalam waktu dekat harapannya apa dulu yang harus dibenahi atau apa dulu yang harus direalisasikan, Pak? Yang paling mendesak dilakukan oleh pemerintah sehingga harapan Bapak tadi betul-betul dirasakan untuk kelompok nelayan tradisional Indonesia ini, Pak?
2: Ya, yang pertama ya tentunya bahwa komponen ya untuk melaut itu adalah BBM, maka yang harus diutamakan adalah bagaimana supaya nelayan kecil itu mendapatkan ya akses ya BBM bersubsidi itu tanpa syarat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah itu melihat bahwa kebutuhan ya yang hari ini ya yang mungkin nelayan rasakan adalah kebutuhan-kebutuhan domestik. Ya, banyak nelayan itu yang menangkap ikan kemudian hasil tangkapan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan domestiknya, terutama ya kebutuhan apa itu pendidikannya anak ya, kemudian belum lagi kebutuhan listrik misalkan kebutuhan anak sekolah misalkan. Nah, itulah yang apa itu salah satunya diperhatikan oleh pemerintah.
0: Baik. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas. Terima kasih.
0: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho.
3: Wawancara Pro 3.
4: Kendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zaid. Kementerian Agama mendorong generasi muda lebih aktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan masjid. PLT Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Muklis M. Hanafi, mengatakan masjid perlu menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi pemuda untuk beribadah, belajar, sekaligus menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, pengurus masjid diminta membuka ruang bagi pemuda untuk berinisiatif dan terlibat secara langsung. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan serapan anggaran menjelang akhir tahun 2026. Sekda Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin,

meminta seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti anggaran APBD 2026 termasuk anggaran APBD perubahan 2026. Endin mengatakan, perangkat daerah yang mendapatkan anggaran perubahan diminta segera menyiapkan rencana umum pengadaan dan jadwal pelaksanaannya. Dengan demikian, kegiatan diharapkan sudah bisa berjalan pada Oktober ini. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bekasi juga mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung program pengolahan sampah menjadi energi listrik. Informasi mancanegara, sebanyak 189 orang di wilayah Irkutsk, Siberia Timur, Rusia, kini telah menjalani pemantauan medis setelah seorang pegawai lembaga penelitian anti wabah meninggal dunia. Kepala Republik Buryatia Alexei Sidenov mengatakan, pegawai perempuan tersebut jatuh sakit sebelum meninggal. Sementara itu, Badan Pengawas Kesehatan Rusia, Rospot Trepnasor, menyebutkan pegawai tersebut didiagnosis mengalami pneumonia dengan penyebab yang belum diketahui. Selain itu, otoritas Rusia juga menegaskan belum ada konfirmasi bahwa kematian tersebut dikarenakan wabah pes. Informasi dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto mendorong fasilitas olahraga di daerah dapat dikelola dan dimanfaatkan bersama klub-klub olahraga. Menpora Erick Thohir mengatakan, langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pembinaan atlet, sekaligus menjadikan olahraga sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di Istana Kepresidenan pada Senin kemarin. Dan juga Erick mengatakan, pemerintah akan terus mendukung berbagai agenda sepak bola internasional yang diselenggarakan FIFA di Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya yang telah kami siapkan dan juga informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal dan di RRI Co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Baik, saya Ridho Fafarizanul Hidayah Marruhu, founder atau pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Sulu, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sebagai pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non formal. Karena pendidikan non formal ini menyentuh akar rumput, di mana pada program ini menyentuh masyarakat yang buta huruf, contohnya di program pengentasan buta aksara.
2: Yang pertama, adanya program-program baru yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan, misalnya adanya program MBG bagi anak sekolah, juga operasi merah putih yang sebelumnya juga belum pernah dilaksanakan, dan itu berdampak positif bagi sebagian masyarakat yang memang membutuhkan khususnya MBG bagi anak-anak sekolah, juga mungkin menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian yang terlibat di dalam program MBG tersebut, dan juga dalam program operasi merah putih,
3: yaitu tentang program makan bergizi gratis, dan di mana sekolah kami juga dapat makanan bergizi gratis, dan juga dalam manfaat makanan bergizi gratis ini dapat menciptakan peluang kerja dan dapat meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kamu tahu nggak kenapa Hari TNI diperingati setiap 5 Oktober?
6: Karena TNI lahir tanggal 5 Oktober.
5: Nah, hampir benar, tapi ada ceritanya. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
6: Jadi, waktu itu namanya belum TNI?
5: Belum. Nama tentaranya beberapa kali berubah. Dari TKR, kemudian menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, lalu Tentara Republik Indonesia, sampai akhirnya pada 1947 digunakan nama Tentara Nasional Indonesia.
6: Berarti nama TNI yang kita kenal sekarang itu punya perjalanan panjang?
5: Panjang banget. Dan ada satu fakta menarik. TNI bukan sekedar dibentuk dari satu organisasi. Dalam prosesnya, berbagai kekuatan bersenjata dan laskar perjuangan ikut menjadi bagian dari perjalanan pembentukan tentara Indonesia.
6: Wah, ternyata 5 Oktober bukan cuma tanggal peringatan.
5: Betul, ini adalah pengingat bagaimana Indonesia membangun kekuatan pertahanannya sejak awal kemerdekaan.
6: Selamat Hari TNI ke-81. Bukan cuma mengenang sejarah, tapi memahami bagaimana sejarah itu terbentuk.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Pemerintah menyiapkan alokasi sementara sekitar Rp31 triliun untuk berbagai program yang dilanjutkan pada 2027, dan angka tersebut masih dalam proses penyisiran Kementerian Keuangan. Program yang disiapkan mencakup magang 150.000 peserta, kemudian pelatihan vokasi 300.000 orang, pengurangan PPH Pasal 21 bagi sekitar 7,5 juta pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, serta berbagai insentif perumahan. Dan untuk perumahan, pemerintah menyiapkan KPR bunga 6% bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan, untuk rumah maksimal Rp500 juta, sekaligus memperpanjang PPN DTP untuk rumah. Beberapa poin yang disampaikan terkait dengan pemerintah menyiapkan stimulus Rp31 triliun untuk persiapan 2027. Kami akan membahasnya saat ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Bu Esther, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Esther. Halo, Bu Esther. Ya. Baik pendengar, kami masih mencoba untuk dapat tersambung dengan narasumber kami. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, pemerintah menyiapkan stimulus Rp31 triliun untuk 2027. Tentu beberapa hal yang juga ingin kami ketahui adalah dari beberapa poin di atas tadi yang telah kami sampaikan, sebenarnya mana yang menjadi paling prioritas dari alokasi anggaran Rp31 triliun untuk 2027 mendatang? Dan juga apakah 31 triliun ini bisa dikatakan cukup kuat untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 2027, yaitu yang ditargetkan sebesar 6%. Anda juga dapat memberikan pendapat Anda. Kami nantikan nanti di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pemerintah menyiapkan Rp31 triliun untuk melanjutkan sejumlah program ekonomi menuju 2027, mulai dari pelatihan kerja, kemudian insentif pajak, hingga dukungan perumahan. Di saat yang sama, APBN 2027 sudah disahkan dengan target pertumbuhan ekonomi 6% dan defisit tetap dijaga 2,4% dari PDB. Seberapa besar stimulus ini benar-benar bisa menggerakkan ekonomi, bukan hanya menjaga daya beli masyarakat sementara. Dan kami nanti akan mencoba kembali untuk dapat tersambung bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini untuk melanjutkan perbincangan terkait dengan stimulus Rp31 triliun yang disiapkan pemerintah menuju ke 2027.

0: Selain tema perbincangan tadi, kami juga memiliki beberapa informasi yang akan disampaikan oleh reporter kami pada pagi hari ini terkait dengan harga cabai di pasar tradisional, bagaimana kondisinya saat ini. Kemudian juga bagaimana prestasi dua siswa Madrasah Aliyah yang mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia. Reporter kami nanti akan mengabarkan secara langsung pada pagi hari ini. Dan informasi yang Anda miliki juga dapat Anda bagikan, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Kata Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Indonesia menyapa pagi.
0: Dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat provinsi. Dari RRI Ranai, Afrizal melaporkan. Afrizal. Ya, silakan Afrizal.
2: Ya, terima kasih. Setelah berhasil lolos pada pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan belum lama ini di MA Bustanul Ulum Kecamatan Midai, dua siswa MA Bustanul Ulum Midai hari ini dijadwalkan akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat provinsi yang dilaksanakan di Sekolah MAN 1 Natuna oleh Kemenag Kabupaten Natuna. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai, Syed Fadilah, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasi atas keberhasilan yang diraih oleh para siswa pada Olimpiade Madrasah Indonesia yang digelar tersebut. Diharapkan ajang ini, selain menjadi pengalaman bagi para siswa, juga dapat menjadi dasar untuk melatih mental dan mencapai kesuksesan bagi para siswa, khususnya di MA Bustanul Ulum Midai.
3: Jadi, sebagai kepala madrasah, saya merasa bangga sekaligus bersyukur melihat perjuangan mereka sedang berhasil ikuti OMI tingkat provinsi, melewati proses dan seleksi ataupun ujian tingkat kabupaten kemarin. Jadi, bukan...
2: Hal senada juga disampaikan guru pendamping siswa Risma Yuni. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan oleh para siswa yang akan mengikuti OMI tingkat provinsi ini. Adapun para siswa yang mewakili MA Bustanul Ulum Midai pada ajang OMI tingkat provinsi, yaitu Muhammad Fathurrahman Mulyadi kategori matematika terintegrasi dan Olivia kategori fisika terintegrasi. Diharapkan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia ini, selain untuk mengukur kemampuan, juga menjadi ajang untuk menoreh prestasi terbaik bagi para siswa. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai di pasar tradisional Kayu Aro Kerinci mulai mengalami kenaikan. Asep Sanjaya dari Jambi melaporkan. Asep. Ya, silakan Asep.
4: Saya dapat melaporkan harga cabai merah di pasar tradisional Bidang 8, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi terus merangkak naik. Saat ini pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat ikut menurun. Warga mulai menyesuaikan pembelian cabai merah dengan kondisi keuangan mereka. Salah seorang pedagang Ipendi mengatakan kenaikan harga cabai merah terjadi karena sebagian petani mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Selain itu, menurut Ipendi, sebagian cabai merah produksi Kabupaten Kerinci juga dikirim ke luar daerah. Kondisi tersebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai merah di pasar lokal yang ada di Kabupaten Kerinci.
0: Ya. Ya, Asep, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa Anda bantu dengan melanjutkan laporan Anda. Silakan.
4: Di samping itu juga dapat saya laporkan pendengar, Effendi menambahkan sebelum harga naik, pedagang menjual cabai merah dengan harga sekitar Rp55.000 per kilogram. Kini harga sudah menyentuh Rp80.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat pedagang dan pembeli sama-sama harus menyesuaikan transaksi mereka. Kenaikan harga cabai merah ini menjadi perhatian bagi pedagang dan masyarakat, terutama karena cabai merah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang banyak dicari warga setiap harinya. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kerinci. Untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Cerebral Palsy, sejumlah penyandang cerebral palsy menyuarakan keterbatasan layanan BPJS yang membuat sejumlah anak usia 7 tahun harus menanggung biaya terapi secara mandiri. Dari Medan, Ilham Daulay melaporkan. Ilham. Ya, Ilham. Halo, Ilham Daulay, silakan.
5: Momentum peringatan 15 tahun Hari Cerebral Palsy, sejumlah penyandang disabilitas menyuarakan sejumlah keluhan, terutama terkait pemenuhan hak kesehatan bagi mereka yang saat ini masih berjuang untuk tetap hidup dengan kondisi keterbatasan fisik. Di antaranya, para penyandang menyuarakan penggunaan terapi bagi penyandang disabilitas yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan hanya berlaku hingga usia 6 tahun. Sedangkan bagi penyandang cerebral palsy usia 7 tahun ke atas harus menggunakan biaya mandiri. Ketua Yayasan Pejuang Cerebral Palsy Ratna Sari Dewi mengatakan, penderita cerebral palsy wajib melakukan terapi seumur hidup, sehingga butuh finansial yang tidak sedikit. Apalagi keluhan ini banyak dialami masyarakat yang memang kondisi ekonomi sangat rendah. Pihaknya berharap adanya regulasi baru yang berpihak pada keluarga penderita cerebral palsy, terkhusus tidak ada pembatasan usia untuk penggunaan terapi di rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.
6: Kami ini kan apalagi yang anak yang punya penyakit penyerta, sebulan sekali kan harus kontrol. Dan contohnya epilepsi. Dan harus kontrol itu, karena kan obatnya sebulan sekali diambil. Dari segi biaya rumah sakitnya kan, paling kita yang tadinya harus mikir ke DSA itu biasanya 250-300 ribu per pertemuan, itu terbantu lah. Terus obat-obatannya juga. Kalau kami, bagi kami yang memang pengobatan jangka panjang, ya pasti berpengaruh gitu kan, ada manfaatnya. Cuma kan banyak juga warga-warga di luar sana yang mengeluhkan masalah BPJS kan, pernah dipakai bayar terus gitu misalnya. Kalau kami memang terbantu lah, sangat.
5: Seperti diketahui, BPJS Kesehatan menjamin konsultasi dokter spesialis atau seperti anak atau kegiatan fisik dan rehabilitasi, obat-obatan, alat bantu mobilitas, serta layanan terapi tumbuh kembang anak dengan BPJS di klinik mitra. Ya, layanan terapi tumbuh kembang anak umumnya dijamin hingga usia tertentu, seperti usia 14 tahun untuk beberapa fasilitas, atau pembatasan fisioterapi anak di atas usia 7 tahun pada kebijakan penyesuaian tertentu yang menuai sorotan karena dianggap masuk sekolah luar biasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersumudara, untuk Indonesia.
0: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh membuat pos pantau pelanggaran syariah Islam di lokasi wisata. Tisi Maulida Putri dari Banda Aceh melaporkan. Tisi.
7: Ya, pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariah Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah, Satpol PP dan WH, di dua titik strategis, yakni kawasan titik nol Kutaraja, di Gampong atau Desa Pandai dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal, di kawasan titik nol Kutaraja. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap nyaman, tertib sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota. Adapun Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lainnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Rancangan Undang-Undang atau RU Perlindungan Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan di tingkat Komisi 9 DPR RI. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian.

0: diputuskan menjadi undang-undang. Dan di mana Wakil Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini memang telah melalui pembahasan panjang, yakni dengan berbagai dinamika serta melibatkan masukan dari sejumlah pihak.
1: Naikkan ya, itu tadi dia berupaya lah dan mempertemukan segala macam kepentingan-kepentingan tersebut ya, walaupun mungkin ya belum mampu di titik yang mencapai keseimbangan, tapi tentu dengan segala macam yang sudah dibahas ya, ini kita tentu optimis untuk bisa menjadi satu kebijakan di dalam regulasi yang mengenai kepentingan asasi.
0: Dan diketahui juga pendengar bahwa menurutnya regulasi tersebut ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja ataupun pemberi kerja, sekaligus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Putih pun optimistis RUU tersebut ini dapat menjadi pijakan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Ia pun menyebut pembahasan memang telah melibatkan unsur pekerja, pemberi kerja, asosiasi, hingga kelompok masyarakat. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Rian Suryadi untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini.
3: Hayo, kakek lagi ngapain?
4: Kamu ini.
3: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
4: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
3: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
5: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
6: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
7: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. tapi saya beri penekanan diupayakan cara cari cara yang terbaik tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan stimulus 31 triliun rupiah menuju ke 2027. Tetapi kami juga masih punya atau memiliki topik perbincangan lainnya yang menjadi sajian kami di pagi hari ini terkait dengan apa yang tadi diberikan pendapat oleh beberapa pendengar pada pagi hari tadi, yaitu Mendikdasmen atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 2 Oktober 2026 menyebutkan bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027-2028. Kemendikdasmen juga menyebutkan guru kelas akan dilatih mengajarkan kemampuan dasar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan pendekatan komunikatif dan pendekatan yang menyenangkan. Secara regulasi, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 mengatur bahasa Inggris di sekolah dasar yang sebelumnya menjadi mata pelajaran pilihan sampai 2026-2027. Kemudian juga persiapan guru juga menjadi hal yang disoroti terkait dengan tahap pertama atau di 2026 5.777 guru dari 177 kabupaten kota di 34 provinsi mengikuti program peningkatan kompetensi mengajar bahasa Inggris. Pemerintah menargetkan kebutuhan pelatihan guru SD dilakukan secara bertahap hingga 2029. Dan kajian Kemendikdasmen menunjukkan sekitar 80% guru SD yang diuji memiliki kemampuan bahasa Inggris di bawah level B1. Kajian tersebut juga menemukan alasan kelas 3 dipilih antara lain karena kelas 1 hingga kelas 2 masih banyak digunakan untuk penguatan literasi dasar. Pemerintah menekankan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar tidak sekedar mengejar kemampuan tata bahasa, tetapi kemampuan dasar berkomunikasi dengan pendekatan yang sesuai usia anak. Kami akan berbincang terkait dengan hal ini, yaitu Mendikdasmen menyebutkan bahasa Inggris wajib dimulai kelas 3 SD bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary Jakarta Timur M. Lizam SPD. Pak Azam, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, gimana kabar Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini luar biasa, sehat.
1: Alhamdulillah. Pak, dari pengalaman Anda sejauh ini, gimana sih Pak kemampuan bahasa Inggris siswa-siswi kita atau peserta didik di kelas 3 saat ini Pak?
2: Baik ya, izin menyampaikan bahwasanya kemampuan anak-anak di kelas 3 sepertinya memang kalau di sekolah kami tersendiri kemampuan mereka sudah cukup terbiasa terpapar dengan bahasa Inggris ya. Memang kalau di sekolah kami sudah membiasakan itu dari kelas 1 gitu.
1: Sudah cukup terbiasa, artinya seperti itu ya. Okay.
2: Sudah cukup terbiasa dengan adanya paparan bahasa asing, ya ini bahasa Inggris. Karena memang kami juga menggunakan kurikulum, salah satunya selain nasional, yaitu menggunakan kurikulum Cambridge, yang mana memang membutuhkan bahasa asing ini dalam proses penunjang proses pembelajaran di sekolah, seperti itu. Maka dari itu, ketiga, ini kami rasa bahwa kemampuan mereka dalam hal menyampaikan materi, dalam hal menyampaikan presentasi produk mereka, cukup terbiasa, gitu.
1: Dari atau sejauh ini bagian mana yang paling cepat dikuasai anak ketika mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ini Pak?
2: Bagian yang paling cepat dikuasai adalah di bagian speakingnya.
1: Speaking.
2: Mulai dari anak mendengar dulu, karena memang kami biasakan paparan Inggris ini di daily activity, dari mereka mendengar, mereka menirukan, dari mereka menirukan itu mereka mencoba untuk mengucapkan secara mandiri. Nah dari situ beberapa skill dalam bahasa Inggris, kemampuan yang paling menonjol atau paling dikuasai oleh anak-anak sejauh ini adalah di speaking-nya.
1: Speaking, karena itu daily activity, seringkali didengar, seringkali terucapkan di situ ya. Baik.
2: Benar.
1: Tapi sebaliknya Pak, bagian apa yang biasanya membuat anak kesulitan?
2: Nah, bagian yang membuat struggling-nya, membuat salah satu tantangan buat anak-anak adalah di susunan grammar-nya.
1: Struktur kalimatnya begitu ya.
2: Struktur kalimatnya benar. Itu kami biasanya menggunakan satu cara nih pada saat anak mengucapkan kalimat dengan struktur yang kurang tepat, anak kita coba untuk membenarkan ya dengan cara ini, tidak menyalahkan mereka. Yang penting kan yang kita utamakan dulu adalah mereka berani dulu mencoba. Berani dulu, speak up dulu. Nanti ketika ada suatu kalimat yang memang perlu dibenahi tata bahasanya, maka kita mencoba untuk mereka menirukan ke kalimat guru dengan susunan tata bahasa yang benar.
1: Ya. Tetapi kelas 3 sekolah dasar 3 SD ini menurut Anda cukup tepatkah untuk mulai belajar bahasa Inggris di kelas, Pak?
2: Menurut kami cukup tepat ya. Bahkan kalaupun bisa dari kelas 1-2 pun itu juga tidak masalah. Karena kami punya moto bahwa di usia-usia golden age ya kan ya, yang memang sampai usia 7 tahun itu beberapa informasi atau beberapa penelitian yang kami dapatkan, usia-usia tersebut cukup bagus atau cukup matang untuk anak-anak dipaparkan dengan bahasa asing dengan catatan sudah dikenalkan ya, artinya sudah banyak paparan di usia 0 sampai dengan usia 3 tahun, 4 tahun itu cukup dari situ. Nah, di atas tersebut maka bisa tuh bahasa-bahasa asing bisa masuk. Maka kalau di kembali lagi ke pertanyaan tadi, usia kelas 3 gitu ya, cukup bagus lah, cukup ideal untuk mulai ini dipaparkan dengan bahasa asingnya ini bahasa Inggris.
1: Tapi kalau kita melihat kondisi anak-anak kan tentu memiliki perbedaan ya Pak ya. Artinya begini, ada kelompok anak yang memang sudah terbiasa walaupun atau paling tidak mendengar kosakata-kosakata bahasa Inggris, tetapi ada kelompok anak yang memang tidak seterbiasa yang lainnya dalam mendengar kosakata bahasa Inggris. Nah, seberapa perbedaan itu nanti dalam hal kemampuan anak bagi yang sudah terbiasa ataupun yang belum terbiasa nih, Pak Azam?
2: Baik, nah ini salah satu tantangan kita juga nih ya. Ada memang orang tua yang di rumah sudah membiasakan itu, ada juga yang memang belum. Maka cara yang kita bisa lakukan adalah dengan cara peer learning, artinya adalah satu teman yang memang sudah bisa menguasai bahasa Inggris, ya kan, bisa mengajak teman yang memang belum terbiasa. Ketika nanti ada saling nih, teman satu mengajak teman yang lainnya, teman ini akan jauh lebih percaya diri dibandingkan mereka harus nih berbicara langsung dengan guru gitu kan ya. Maka teman yang sudah mulai ini gitu, kemampuan dalam bahasa Inggris, bahasa asing ini, maka kita bisa nih sandingkan dengan kerja kelompok gitu kan ya. Kalau kita bisa menggunakan sistem, oh duduknya bersebelahan nih dengan anak yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah lumayan bagus. Nah gitu, itu salah satu jadi motivasi untuk anak-anak untuk mempelajari bahasa asing.
1: Dan tetapi sebelum itu kan anak kelas 3 SD mempelajari bahasa Inggris. Seberapa penting juga Pak kemampuan berbahasa Indonesia mereka sebelum mereka dikenalkan ke bahasa Inggris, terutama bagi mereka yang belum pernah atau belum terbiasa dengar kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris ini, Pak Azam?
2: Jadi seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa memang usia 0 sampai dengan usia 3-4 tahun itu memang perlu adanya bahasa ibu atau bahasa Indonesia gitu ya, perlu dimantapkan terlebih dahulu gitu. Nah dari situ ketika pondasinya itu sudah mulai kuat, jadi kosakatanya sudah mulai cukup gitu kan ya. Nah dari usia-usia setelah itu, usia 5-6-7 itu tadi mulailah coba dikenalkan dengan bahasa asing yang cukup. Salah satu contohnya dengan menggunakan bahasa Inggris itu tadi. Jadi penting banget kita sebelum kita mengenalkan bahasa Indonesia yang dulu nih, perlu dikuatkan dulu nih.
1: Nah, apa yang perlu disiapkan sekolah kalau begitu Pak? Terutama bagi mereka mungkin yang tidak memiliki mata pelajaran pilihan atau bahkan khususnya untuk anak kelas 3 SD ini, apa yang perlu disiapkan?
2: Baik ya, yang perlu disiapkan yang pertama tentu SDM
1: ya. SDM ya.
2: SDM dulu gitu kan ya. Kemudian di sini guru menjadi salah satu faktor utama nih untuk menunjang program ini agar bisa berhasil gitu. Nah, kompetensi guru itu sangat penting sekali. Sekarang kita juga berbagai sumber belajar gitu ya. Jadi guru tidak hanya mengandalkan dari program pemerintah untuk pelatihan-pelatihan seperti ini, tapi bisa diakses dari berbagai platform yang memang bisa digunakan sebagai sumber belajar gitu. Mulai dulu dari kalimat-kalimat sederhana dulu ya. ajarkan anak untuk berani mencoba menggunakan bahasa asing. Ketika ada kesalahan, jangan ditertawakan, tapi berikan kesempatan lainnya. Itu merupakan salah satu hal yang memang sangat perlu disiapkan nih, ya kan, dari bisnis. Jadi adanya konsistensi juga, ya, ketika bulan pertama dilakukan, kedua, ketiga, sampai nanti tujuan daripada pembelajaran ini tercapai. Ini saya yakin dengan adanya konsistensi ini pasti bisa berjalan dengan baik.
1: Oke, artinya lebih difokuskan kepada berbicara, Pak, ya, speaking, daripada menulisnya, ya, untuk anak seusia itu.
2: Nah, untuk anak seusia kelas 3 gitu, seusia SD, maka kita mulai dulu dari speaking-nya dulu. Maka dengan bersamaan kita juga ini ya melakukan program, artinya ada sesi nanti speaking-nya bisa dilakukan di daily activity ini. Nanti sesi menulisnya bisa di waktu-waktu tertentu. Misalkan dalam satu hari kita alokasikan waktu 30 menit, 15 menit, tapi itu secara kontinu setiap hari, maka sangat berdampak
1: sekali. Oke. Ketika itu dijalankan semuanya, Pak, artinya target seperti apa dalam hal kemampuan yang paling realistis untuk anak kelas 3 SD?
2: Dari hal speaking itu paling realistis bisa diterapkan, ya, bisa nanti terwujud dari itu. Lalu dari hal menulis, dari beberapa kata-kata yang dasar, ya, contohnya seperti kata yang berpola konsonan, vokal konsonan, seperti kata cat, gitu kan, ya, menulis kalimat-kalimat sederhana gitu kan, menggunakan beberapa kata-kata simpel, itu bisa sekali terwujud untuk anak kelas 3.
1: Ya, kebutuhan SDM itu menjadi utama, poin 1 tadi yang Anda katakan. Sementara saat ini kondisinya bagaimana SDM kita atau pengajar kita, terutama pengajar kelas 3 SD, apakah sudah cukup mumpuni untuk memberikan mata pelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan tadi, yang tidak menyalahkan tetapi membiasakan mereka? Bagaimana, Pak?
2: Baik, berdasarkan data-data gitu ya, tentu jumlah guru di Indonesia sangatlah banyak pasti, dan dari beragam latar belakang pendidikan, ya. Nah, untuk hal tersebut memang dibilang sudah mumpuni untuk melakukan program ini belum, ya, karena masih ada banyak guru yang perlu adanya pendidikan yang menunjang. Artinya untuk menunjang SDM mereka tuh perlu adanya, perlu ada pelatihan, perlu ada seminar, perlu ada keberanian guru juga untuk belajar hal baru, itu seperti itu. Jadi kalau kita punya tekad untuk belajar sesuatu yang baru, ini sesuatu yang baru nih, bukan sebagai sebuah rintangan, saya yakin guru-guru kelas 3 ini bisa mewujudkan hal itu gitu. Karena ini kan bahasa, ya, bahasa itu mulai dari kebiasaan dulu, dari kita dulu nih, bagaimana kita meminta anak untuk percaya diri tapi gurunya saja tidak percaya diri gitu loh. Maka itu perlu sekali.
1: Baik, Pak Azam, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi, Pak Azam.
2: Oke, terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary di Jakarta Timur, M. Lizam SPD.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan penggunaan narkotika sebagai upaya mengatasi kelebihan kapasitas lapas sekaligus meningkatkan pembinaan. Program ini melibatkan sejumlah kementerian dan BNN dengan fokus pada rehabilitasi kesehatan, pendidikan, serta pelatihan keterampilan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
0: Tiga, jaringan berita nasional.
1: Stimulus 31 triliun rupiah untuk persiapan 2027. Dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Bu Esther, selamat pagi.
5: Pagi.
1: Iya. Pemerintah menyiapkan alokasi sementara sekitar 31 triliun untuk berbagai program, Bu, yang dilanjutkan pada 2027. Ada serah magang 150 ribu peserta, kemudian pelatihan vokasi, kemudian juga pengurangan PPH pasal 21, dan untuk perumahan pun juga masuk di dalamnya. Kemudian juga bahkan untuk perumahan ini pemerintah menyiapkan KPR bunga 6% bagi masyarakat berpenghasil tetap sekitar 17 juta rupiah per bulan. Dan melihat berbagai program yang disiapkan dalam alokasi anggaran 31 triliun rupiah ini, Bu Esther, menurut Anda apa sih yang paling membutuhkan atau paling mendesak kebutuhannya nih, Bu?
5: Ya, kalau insentif itu tadi yang totalnya 31 triliun, ya. Saya rasa kita sambut baik ya, kita apresiasi pemerintah bagian untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat gitu ya. Nah, baik kelompok masyarakat berpendapatan rendah maupun kelompok masyarakat berpendapatan menengah gitu. Namun kalau saya melihat jenis dari stimulus fiskalnya itu masih hanya berkisar pada peningkatan konsumsi ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif.
1: Okay.
5: Nah, sebaiknya stimulus itu ya harus lebih mendorong investasi atau ekspor gitu, karena apalagi kalau kita lihat surplus perdagangan ini harus dijaga gitu. Yeah. Nah, kenapa hal ini bisa harus dilakukan? Karena kalau kita surplus perdagangan, maka devisa negara akan mengalir dan stabilitas dari nilai tukar juga akan tercapai gitu.
1: Baik. Kalau dikatakan program-programnya masih bersifat konsumsi tadi, Bu, sejauh mana
5: ya
1: program-program tersebut paling tidak dapat cepat memberikan dampak ekonomi?
5: Ya, kalau menurut saya dari peningkat, ya nggak apa-apa stimulus fiskal itu untuk peningkatan konsumsi, artinya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, itu juga bagus. Tetapi kalau bisa ditambah dengan stimulus fiskal untuk mendorong investasi maupun mendorong ekspor gitu.
1: Oke, investasi dan ekspor. Tetapi kalau bicara dengan target pertumbuhan ekonomi kita nanti 2027 6%, stimulus ini realistis tidak? Atau ada peluang tidak untuk dapat menopang atau bahkan mendorong target tersebut, Bu?
5: Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, kan kita bicara mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau stimulus fiskal ini hanya mendorong kegiatan konsumsi, artinya mesin dari pertumbuhan ekonomi yang aktif ini hanya konsumsi. Padahal kalau kita lihat lagi, mesin pertumbuhan ekonomi yang lainnya itu ada investasi, ekspor gitu ya, dan tentunya pengeluaran pemerintah ya. Nah, sehingga kalau saya lihat alangkah baiknya jika stimulus fiskal ini bisa mendorong investasi juga, konsumsi juga, ekspor juga. Jadi mesin pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya satu saja ya atau dua bersama pengeluaran pemerintah, tetapi juga semuanya aktif gitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan saya rasa dengan mendorong investasi dan ekspor, ada multiplier effect yang kita akan peroleh, penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga dampaknya itu tidak hanya temporer, tetapi dampaknya itu lebih sustain ya, lebih jangka panjang, karena berikanlah kailnya daripada berikan ikannya gitu.
1: Oke. Dan mungkin nggak atau bisa tidak nih Bu, ketika bantuan ini atau stimulus ini diberikan secara langsung, ini kan kerasanya cepat ya nih Bu ya, bagi mereka yang menerima. Tetapi gimana caranya agar pemberian ini, stimulus ini juga memberikan dampak tidak hanya sekedar berhenti di konsumsi Bu, paling tidak dalam skala kecil mereka yang menerimanya. Seperti apa ini?
5: Iya, artinya ketika mereka mendapatkan uang atau bantuan ya, harus dilakukan pendampingan atau technical assistance gitu. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan dari stimulus fiskal itu, mereka tidak menggunakan untuk kegiatan konsumsi ya. Tetapi mereka bisa istilahnya create entrepreneur gitu ya, menjadi entrepreneur gitu, mereka bisa usaha sendiri. Nah, ini kan tidak mudah ya. Orang yang biasanya bekerja, kemudian bekerja di pabrik atau bekerja secara rutin gitu, tiba-tiba mereka harus berwirausaha.
1: Okay.
5: Ini butuh pendampingan gitu loh, bimbingan teknis gitu Mas.
1: Jadi alangkah
5: baiknya jika stimulus fiskal ini juga didampingi dengan bimbingan teknis gitu, sehingga bagi mereka yang mau berwirausaha juga tahu arahnya itu bagaimana gitu.
1: Kalau yang untuk sektor pelatihan, bagaimana nih Bu?
5: Sektor harapannya, pelatihan?
1: Iya, kan ada juga pelatihan, harapannya ini nanti berujung pada penyerapan tenaga kerja di situ Bu. Bukankah itu juga cukup baik? Bagaimana?
5: Ya, kalau pelatihan saya rasa ini ada dua ya. Yang mungkin bisa kita ciptakan dampaknya. Yang pertama, dia upgrade skill. Artinya ketika dia mendapatkan pelatihan ya, ataupun lewat magang gitu ya, itu mereka bisa skillnya terupgrade gitu, akan meningkat. Nah, yang kedua, jadi ketika mereka upgrade skill itu bisa terjadi, maka mereka punya peluang atau potensi yang lebih besar untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Karena kan skillnya meningkat ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang pelatihan, pelatihan itu juga bisa diarahkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, contohnya dengan bagaimana bisa memperbanyak inkubator-inkubator UMKM gitu. Artinya masyarakat itu didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui wirausaha. Saya rasa ini juga bisa bekerja sama dengan kampus gitu. Kenapa? Karena di kampus ini juga kami ya, saya selaku dosen juga, itu tidak hanya mendorong mahasiswa yang nanti sudah lulus untuk mencari pekerjaan, tetapi juga mendorong bagaimana mereka bisa berwirausaha. Makanya ada yang namanya inkubator-inkubator bisnis.
1: Harapannya adalah ketika mereka mendapatkan insentif ini, dan tentu mereka juga memiliki kemampuan meng-create tadi kewirausahaan Bu ya. Walaupun memang agak berat untuk men-switchingnya tadi ya, ketika mereka sudah secara existing sudah bekerja di salah satu sektor. Tetapi hal ini sangat memungkinkan ketika hal itu bisa dilaksanakan secara masif Bu ya. Atau efek berantainya lah nanti bisa terasa seperti itu Bu Esther.
5: Betul Mas.
1: Okay.
5: Jadi arahnya ke sana gitu. Jadi jangan hanya dorong konsumsi. Kalau orang dikasih duit tanpa pendampingan, mereka nganggapnya itu windfall. Ini itu rezeki nomplok. Padahal sebenarnya mereka harus memanage uang itu agar bisa dampaknya lebih jangka panjang gitu.
1: Tapi kelompok mana ini Bu yang beresiko belum banyak tersentuh stimulus? Atau justru beranggapan bahwa ya ini rezeki nomplok ya. Ini menengah,
5: kelompok menengah yang ada yang terlupakan. Kalau kelompok masyarakat berpendapatan rendah kan sudah pasti
1: mendapatkan perhatian
5: dan seterusnya gitu. Itu sih Mas.
1: Kalau
5: tapi pasti bentuknya lain, harus lain, karena
1: mereka pekerja sudah dianggapnya sudah memiliki begitu, tapi mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas subsidi, sementara untuk daya belinya pun juga tertekan di situ Bu ya.
5: Iya betul. Jadi untuk stimulusnya harus dibedakan
1: gitu.
5: Tidak di general lisir gitu.
1: Iya, iya. Oke, Bu, terakhir, kalau stimulus ini ternyata tidak menghasilkan kewirausahaan baru, apa yang paling perlu dievaluasi, Bu Esther?
5: Ya, harusnya dalam pengambilan satu kebijakan itu harus berdasarkan pilot project dulu gitu. Nah, sebelum pilot project harus based on riset dulu.
1: Okay.
5: Nah, sehingga ketika ini hasil risetnya seperti ini, oh stimulus yang pas ini bentuknya yang seperti A, B, C, D gitu. Nah, setelah itu pilot project. Nah, setelah pilot project kita tahu, kita evaluasi apa tantangannya, apa peluangnya, apa hambatannya. Nah, kita harus belajar ya dari lesson learn-nya apa. Nah, baru kalau sudah ini menjadi role model yang

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan telah selesai dibahas di Komisi 9 DPR RI. RUU ini selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Putih Sari mengatakan, pembahasan RUU sudah melibatkan masukan dari unsur pekerja, pemberi kerja, asosiasi, dan masyarakat. Regulasi diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pekerja maupun dunia usaha, sekaligus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membangun fasilitas penyaring sampah di sungai-sungai di Jakarta. Upaya dilakukan agar sampah tidak terbawa sampai ke hilir. Saringan sampah akan dibuat seperti yang sudah diterapkan di saringan sampah TB Simatupang SSTBS. Sistem yang berada di Sungai Ciliwung tersebut mampu menahan hampir 30% sampah yang kemudian diolah menjadi bahan organik serta untuk kebutuhan sejumlah industri. Rencananya, Pramono akan memasang saringan sampah di 11 sungai, diantaranya Kali Sunter, Cipinang, Angke, Grogol, Krukut, Buaran, dan Cakung. Berita internasional, pesawat British Airways rute London menuju Chicago terpaksa kembali ke Bandara Heathrow London setelah mengalami gangguan teknis saat penerbangan. Pesawat mendadak mengalami penurunan ketinggian hingga 28.000 kaki saat melintasi wilayah Irlandia. Berdasarkan keterangan sejumlah penumpang, pesawat sempat mengalami guncangan dan menyebabkan masker oksigen di dalam pesawat keluar otomatis. Pilot kemudian menurunkan ketinggian pesawat dan mengaktifkan kode darurat penerbangan sebelum akhirnya terbang kembali ke Heathrow. Kita ke berita olahraga, Italia menang 3-1 atas Turki dalam matchday keempat UEFA Nations League Grup A1 di Stadion Daiara Bologna. 3 gol Italia dicetak Gianluca Scamacca, Riccardo Galafiori, dan Francesco Pio Esposito. Sementara gol Turki dicetak Aral Simsir. Hasil ini membawa Italia naik ke posisi kedua Grup A1 dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Sementara Turki masih berada di dasar klasemen tanpa koleksi poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nah, enak banget bikin uang jajan aku hemat, terus juga bisa ganjel perut sampai setengah hari, dan menunya juga setiap hari beragam, enak, sehat, mantap.
2: Jadi menurut aku program MBG ini sangat-sangat berguna buat siswa. Kenapa? Karena bikin uang jajan aku jadi kesimpan banyak. Aku gak terlalu banyak jajan karena udah dapat makan gratis. Dan juga makanannya juga sehat-sehat. Mulai dari daging, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada mulai buah-buahannya dan makanan-makanan yang sehat lainnya.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Indonesia Menyapa Pagi.
6: Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas. Anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman menilai, subsidi tetap penting selama penyalurannya tepat sasaran benar-benar. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan mengalami 2 kali erupsi Senin malam 5 Oktober. Erupsi memunculkan abu vulkanik yang menyebar ke arah barat laut dengan ketinggian mencapai sekitar 2,7 km. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun pada Selasa 6 Oktober. Penurunan harga tercatat mencapai Rp10.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. 3 informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia Menyapa Pagi.
6: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya juga akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan seperti apa informasi peristiwa di daerah Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399, 888.
0: Saatnya kuis Salam Pancasila.

0: Saatnya kita ikuti kuis Sampan Salam Pancasila kerjasama RRI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Kami siapkan hadiah senilai Rp200.000 untuk dua orang pemenang dalam bentuk e-wallet. Silakan berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021-384-4545 atau 021-386-6712. Jangan lupa sebutkan passwordnya, Salam Pancasila. Anda dapat berpartisipasi dalam kuis ini, pendengar, dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-384-4545, 021-386-6712, atau 021-352-3172. Sudah ada Ibu Tika di Bogor yang telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Ibu Tika.
1: Pagi, Mbak.
0: Passwordnya, Ibu Tika.
1: Salam Pancasila, Mbak.
0: Oke, Ibu Tika, pertanyaannya adalah semangat para pemuda untuk mengutamakan persatuan dan identitas kebangsaan dalam Sumpah Pemuda paling erat mencerminkan nilai Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana ini, Ibu Tika, jawabannya?
1: Yang C. Persatuan Indonesia.
0: Yang C, Persatuan Indonesia. Betul, Ibu Tika. Selamat, Ibu Tika. Nanti dihubungi oleh tim gatekeeper kami ya, Ibu Tika ya.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak.
0: Terima kasih, Ibu Tika di Bogor. Dan kita akan ke Medan karena ada Pak Pardamean yang telah mengikuti kuis Salam Pancasila. Pak Pardamean, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Passwordnya, Pak?
2: Salam Pancasila.
0: Oke, baik. Nah, Pak Pardamean, ketika menemukan informasi yang belum terbukti kebenarannya di media sosial, tindakan yang paling sesuai dengan nilai Pancasila adalah A. Langsung membagikannya agar semakin banyak diketahui, B. Membagikannya jika sesuai dengan pendapat pribadi, C. Membiarkannya tanpa peduli dampaknya, D. Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Yang mana, Pak, jawabannya?
2: D. Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
0: Oke, baik. Betul jawabannya, Pak Pardamean. Selamat, Pak Pardamean ya. Nanti akan dihubungi oleh tim gatekeeper kami.
2: Baik, Ibu.
0: Selamat kepada pemenang hari ini. Pemenang akan dihubungi nantinya oleh tim Pro 3 RRI. Lalu juga Anda dapat menonton podcast Sampan Salam Pancasila di YouTube RRI Pro 3 dan BPIP RI. Dengarkan tayangan ulangnya di Pro 3 RRI.
3: Demikian kuis Salam Pancasila. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nyaarif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nyaarif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata, wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan membahas topik terkait Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Tim nasional sepak bola Indonesia resmi keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan musuh bebuyutannya Thailand dalam laga final yang dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad asuhan John Hartman memenangkan pertandingan lewat babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu 120 menit. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Alif Safiar. Bung Alif, selamat pagi, salam olahraga. Halo, Bung Alif.
2: Halo.
1: Ya, salam olahraga, Bung Alif, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Alif, bagaimana melihat keberhasilan timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026? Apakah gelarnya memang sesuai dengan ekspektasi dari Bung Alif sendiri?
2: Kalau menurut saya pribadi, juara ini ya sebuah keniscayaan. Dan tentu saya mengucapkan selamat buat timnas Indonesia yang berhasil juara. Akan tetapi memang sejak awal kan, kalau kita lihat materi pemain kita kan yang terbaik dari seluruh peserta. Dengan kondisi materi pemain yang sangat-sangat baik, ya tentu saja wajar kalau kita kemudian juara ya. Kita punya Vertong, ya kan? Punya Kevin Dijk, ya kan? Kemudian kipernya juga bagus. Artinya lini per lini kan Indonesia materinya sangat berkualitas, sehingga juara ini tentu sebuah keniscayaan dan patut kita rayakan juga, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk faktor terbesar yang membuat Indonesia mampu keluar sebagai juara tahun ini, Bung Alif, apakah dari materi pemain saja atau memang ada hal yang lainnya ini, Bung Alif?
2: Kalau saya melihat, karena faktor dukungan tuan rumah ya, karena faktor dukungan tuan rumah kan terutama di final penonton banyak sekali, dan juga ada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi banyak faktor non teknis yang membuat motivasi pemain juga meningkat ya. Tetapi memang jangan lupa bahwa gelar juara ini masih di awal, karena sesungguhnya kan nanti pertarungan sesungguhnya ukuran bagi timnas adalah di Piala Asia nanti Januari ya, tahun depan di Arab Saudi.
1: Lalu kalau untuk dari kualitas skuad Indonesia, apakah saat ini juga sudah berada di level terbaik berarti ya, Bung Alif ya, dalam sejarah sepak bola nasional?
2: Kalau skuad kan memang ini sudah termasuk terbaik ya, meski belum ada Jai Hit ya, tetapi kan skuad ini memang skuad yang sudah terbaik. Istilahnya stok pemain yang kita miliki kan ada semua di sini gitu Mbak, jadi memang inilah yang terbaik sebenarnya.
1: Lalu kalau untuk kombinasi pemain muda dan juga pemain berpengalaman dalam kesuksesan Indonesia kali ini, seberapa penting itu, Bung Alif?
2: Nah, ini juga saya melihat terutama di babak pertama ya, belum terlihat bagaimana kombinasi pemain muda dan pemain senior, terutama pemain muda yang pemain bukan non-naturalisasi ya. Ini kan di babak pertama saja kita banyak memainkan hampir full pemain naturalisasi ya kan. Pemain-pemain seperti Rehan, Hanan gitu kan baru dimainkan di penghujung. Nah, ini juga yang seharusnya menjadi catatan buat pelatih John Hartman ya Mbak Hana.
1: Tapi kalau untuk terkait keberhasilan ini, berarti sudah menunjukkan Indonesia kini sudah menjadi kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara kah, Bung Alif?
2: Sebenarnya sejak boleh dibilang kalau hitungan saya ya, menurut hitungan saya sejak 3-4 tahun lalu sepak bola kita sudah di atas di Asia Tenggara gitu. Ketika kita mengalahkan Vietnam 3-0 di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia, itu sebenarnya sudah sinyal bahwa kemenangan 3-0 atas Vietnam di apa di Hanoi itu kita sudah level kita sudah di atas di antara negara-negara Asia Tenggara, hanya memang pada saat itu kita belum pernah merasakan gelar juara di Asia Tenggara. Tetapi secara kualitas permainan kita sebenarnya sudah lama di atas negara-negara Asia Tenggara ketika kita sudah menembus semifinal Piala Asia U23, kemudian Piala Asia kita lolos babak kedua dan kita bahkan sudah mampu mengalahkan Arab Saudi. Banyaklah catatan-catatan yang sebenarnya dalam 3 tahun terakhir sepak bola kita sudah nomor 1 di Asia Tenggara, hanya dari segi trofi memang baru kali ini kita ada trofi kan begitu.
1: Nah, Bung Alif, apakah ada kelemahan Indonesia yang masih terlihat meskipun berhasil menjadi juara ini, Bung Alif?
2: Nah, ini menarik. Betul, kita ini juara ya. Kita juara betul, tetapi jangan lupa kita kan nanti di Piala Asia, kita satu grup sama Jepang, sama Thailand ketemu lagi, dan satu lagi juara bertahan, Qatar. Nah, menurut saya faktor utama yang harus menjadi catatan John Hartman adalah lini pertahanan. Jadi lini pertahanan kita itu masih sangat terlalu mudah untuk ditembus, ya kan? Dan bahkan tim sekelas Bangladesh saja, walaupun kita menang besar, mereka bisa leluasa membuat 2 gol. Nah, kemarin juga lawan Thailand kita lihat bagaimana proses terjadinya golnya Thailand itu sangat-sangat enak, sangat mudah, dan ini yang harus diwaspadai. Nggak bisa lagi kalau main seperti itu di Piala Asia, atau kalau kita punya target lolos Piala Dunia 2030, rasanya sulit kalau bermain dengan teori lini belakang seperti itu, Mbak Hana.
1: Nah, setelah juga menjadi juara ASEAN, target realistis berikutnya berarti apa, Bung Alif, untuk timnas Indonesia ini seharusnya?
2: Kalau yang pernah saya dengar kan, yang pernah saya dengar ya, tim ini kan, John Hartman ini kan dihadirkan untuk bisa membawa 8 besar Piala Asia. Ya kan? Dan menurut saya, kalau memang target itu betul, itu ya harus di-announce gitu loh. Karena apa? Karena Piala Asia yang lalu kan kita lolos penyisian grup gitu. Jadi secara teori ya kan, kalau nilai lebih baik kan pasti harus lebih tinggi ya kan gitu. Tentu saja di Piala Asia tahun ini harus dibuktikan minimal, ini minimal yang menyamai rekor Piala Asia sebelumnya, yaitu lolos fase grup. Maksimal ya harus melebihi dong. Ya, kalau nggak melebihi ya so what gitu. Apa nilai dasar lebihnya kan?
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk masyarakat dan federasi, bagaimana seharusnya memaknai gelar juara ini, Bung Alif?
2: Ya, kita berterima kasih ya kepada gelar juara ini, dan ini cukup membahagiakan, dan tentu saja semua kita lihat bahagia, bangga, dan Bapak Presiden juga hadir di tengah-tengah tim nasional kan seperti itu. Dan bagi saya, PSSI juga harus terus memberikan yang terbaik, karena jangan lupa PSSI kan memang tugasnya untuk memberikan sepak bola Indonesia lebih baik, dan tugas itu nggak perlulah terlalu pansos-pansos seperti itu ya kan. Yeah. Itu kan sudah menjadi tugasnya.
1: Oke. Nah, Bung Alif, berarti optimistis ya Indonesia ini mampu mempertahankan dominasi di ASEAN dalam beberapa tahun ke depan?
2: Sangat optimistis, dan tentu dengan catatan bahwa pelatih ini juga harus memperbaiki kinerjanya juga gitu. Karena kita ini juara kan kemarin hampir lagi kalah itu. Menit keberapa kalau nggak dua imbang 2-2, ya kan kita mungkin ketinggalan dan mungkin kalah. Nah, ini kita juara betul, bangga, ya kan. Tetapi jangan lupa evaluasinya juga banyak ini, Mbak Hana. Kalau menurut saya, kalau kita mau berbicara di level Asia gitu.
1: Tadi ya masih ada kelemahan Indonesia, memang masih terlihat begitu meskipun sudah berhasil menjadi juara begitu ya, Bung Alif ya.
2: Iya kan, kita melihatnya menit ke menit dalam pertandingan, ya kan. Kita kan sempat ketinggalan 2-1 dan proses golnya Thailand begitu enak.
1: Oke, baik. Bung Alif, ini terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama kami, memberikan analisisnya juga. Semoga memang kita juara selalu ini ya, Bung Alif ya. Minimal tadi sama begitu dengan yang 3-4 tahun sebelumnya begitu ya Bung Alif ya.
2: Betul.
1: Oke. Terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi. Salam olahraga. Pengamat sepak bola Alif Syafiar berbicara terkait Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: yakni terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.139,13 atau naik 20,27 poin. Bersama reporter Namira Kaguma. Namira, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.139,13 atau naik 20,27 poin, setara 0,33% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 1,36% ke level 6.118,86 pada perdagangan Senin kemarin. Tim analis menyebut, secara teknikal penguatan IHSG berpotensi berlanjut dengan menguji level 6.150 hingga 6.200 pada hari ini. Selain faktor teknikal, pasar juga mencermati stimulus pemerintah sebesar Rp31 triliun rupiah pada triwulan 4 2026. Stimulus tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian melalui perlindungan daya beli, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha. Memasuki tahun 2027, pendengar, pemerintah juga akan melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi serta perluasan insentif pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Selain itu, pemerintah juga akan memperpanjang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN/DTP, sektor perumahan, dan menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6%. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda juga dapat terus menyimak seperti apa pantauan laporan reporter terkait indeks harga saham dan gabungan pada jeda siang, lalu juga jeda sore hari nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait Indonesia Sustainability Forum 2026 menjadi ajang promosi bagi Indonesia untuk membuka potensi tumbuh dan berkembang bersama negara-negara maju dan berkembang lain di berbagai sektor penting. Bersama reporter Pradipta Rahadi. Pradipta.
3: Ya, baik Hana dan juga pendengar, saat ini di Kempinski Indonesia ini tengah diadakan Indonesia International Sustainability Forum 2026. Di mana untuk tahun ini Indonesia mengedepankan sejumlah agenda penting, diantaranya yaitu menyampaikan bahwa swasembada energi Indonesia ini dipercepat 3 tahun sehingga yang awalnya targetnya dapat dilaksanakan di tahun 2029, maka mulai tahun 2026 ini swasembada energi sudah mulai terlaksanakan. Dan hal itu tadi disampaikan oleh utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Hasyim Joyo Hadikusumo, dalam forum Indonesia International Sustainability Forum, di mana tadi Hasyim juga menyampaikan bahwa target daripada swasembada energi yang lebih cepat 3 tahun ini merupakan bentuk keseriusan daripada Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintahannya dalam mewujudkan Indonesia yang berketahanan energi atau swasembada energi. Bahkan selain daripada itu juga Hasyim tadi mengatakan bahwa selain ketahanan energi, Indonesia juga sangat fokus dalam komitmennya untuk merealisasikan swasembada pangan karena sudah ada beberapa komoditi mulai dari beras, kemudian juga jagung yang mana Indonesia ini sudah berswasembada pangan. Selain daripada itu juga, tadi Hasyim sempat mengatakan bahwa polemik terkait dengan gula ini masih menjadi perhatian karena masih ada sedikit permasalahan di tingkat hilir. Dan selain daripada itu juga, kami saat ini masih mengikuti sesi panel Indonesia International Sustainability Forum 2026 dengan tema ketahanan pangan dan juga energi. Demikian dapat kami sampaikan dari Kemenkes Indonesia, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Instruksi Bupati Biak Numfor terkait pengaturan pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan dan pengawasannya. Bersama reporter Oki Pinontoan. Oki.
4: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberlakukan pembatasan pengisian bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi kendaraan mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan itu dilakukan untuk mengurangi antrean panjang di 3 SPBU yang selama ini mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Dan instruksi ini tercantum untuk jenis-jenis kendaraan, baik roda 6 yang dibatasi untuk BBM maksimal 60 liter, roda 4 atau angkutan umum maksimal 40 liter, kendaraan roda 4 lainnya termasuk angkutan barang kendaraan maksimal 20 liter, dan kendaraan roda 2 dibatasi maksimal 4 liter per hari. Dan sejumlah warga Biak mendukung adanya instruksi Bupati tersebut karena mampu menjawab keluhan-keluhan yang dirasakan dengan antrean panjang dan mengganggu. Seperti dikatakan Hoirul, warga distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor.
5: Setuju dengan instruksi Bupati terkait penerbitan dan pendistribusian BBM dan subsidi. Dengan adanya instruksi, masyarakat dapat membela BBM dengan lebih tertib dan tidak terjadi antrean panjang di SPBU. Karena setiap kita lewat di SPBU itu banyak antrian panjang sekali di stadion dalam itu kan. Kalau sekarang mungkin dengan adanya instruksi tersebut, masyarakat lebih nyaman, lebih santai, dan tidak malas lagi untuk antri BBM. Mungkin kami berterima kasih ya, telah keluarnya instruksi tersebut.
4: Selain pembatasan BBM bersubsidi, Pemda Biak Numfor juga menerapkan ketentuan bagi kendaraan dengan nomor polisi di luar Provinsi Papua. Kendaraan itu tidak diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi dan diarahkan menggunakan BBM non-subsidi. Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor, Zakarias Elmailo, juga mengatakan kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan Bupati Biak Numfor dan hasil rapat yang telah dilakukan beberapa kali dari Polres Biak Numfor, Pertamina, Brimob, dan pengelola SPBU 01, 02, dan 03. Pemda juga telah melakukan sosialisasi selama seminggu, melibatkan kepolisian, Pertamina, dan juga Satpol PP agar masyarakat memahami ketentuan tersebut. Dari Biak Papua, aku menonton 03 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Antrian BBM di Sintang masih menjadi perhatian sehingga aturan ganjil genap kembali diperpanjang hingga 14 Oktober mendatang. Bersama reporter M. Arfan Nur. Arfan, silakan dengan informasinya.
6: Baik, selamat pagi rekan penyiar di Studio Pro 3 dan pendengar di seluruh Indonesia. Laporan langsung dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Sintang akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kebijakan ganjil genap bagi kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama tim gabungan di lapangan setelah penerapan 5 hari pertama. Untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi lengkap dan perencanaan penerapan hingga 14 Oktober mendatang, berikut pernyataan langsung dari Wakil Bupati Sintang.
7: Penerapan ganjil genap, pengisian bahan bakar jenis Pertalite yang telah kita lakukan selama 5 hari.
0: Arfan, silakan dilanjutkan informasinya. Arfan.
8: Ya, baik benar.
0: Arfan, silakan dilanjutkan informasinya. Harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar Guntur Ciawi Tali Garut saat ini mengalami penurunan. Bersama reporter Irwan Rudiawan. Irwan.
9: Ya baik benar, berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Garut Jawa Barat, khususnya di pasar induk Guntur Ciawi Tali, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat mayoritas saat ini mengalami penurunan. Seperti halnya untuk harga telur ayam yang saat ini posisi harganya di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang telur di Pasar Guntur Garut, Ivan Krisyandi, menyampaikan jika penurunan harga telur fluktuatif, tetapi memang tidak besar untuk penurunannya antara 500 hingga 1000 rupiah per kilogram. Dan ia juga menyampaikan harga telur sempat anjlok hingga 21.000 rupiah per kilogram. Penurunan harga drastis tersebut terjadi saat libur sekolah panjang karena program makan bergizi gratis MBG juga turut libur. Saat ini pihaknya bisa menjual telur hingga 1 kuintal per harinya. Tentu saja dalam hal ini hukum pasar tetap berlaku. Saat harga telur turun drastis, maka daya beli masyarakat pun meningkat tajam.
10: 25, Pak.
11: 25. Turun. Ini dalam kondisi menurun ya harganya?
10: Turun.
11: Naik?
10: Turun.
11: Sebelumnya berapa sebelumnya?
10: Sebelumnya naik. Ngejual 26. Turun lagi jadi 25.500. Sekarang 25. Oh, sekarang turun 25. Lagi.
11: Tapi stoknya memang ada ya, banyak ya?
10: Ada banyak.
11: Ada ya?
10: Di rumah juga ada sih. Sebenarnya mama.
11: Ramean mana nih pas harga lagi naik atau lagi turun nih?
10: Turun.
11: Oh, lagi turun gitu ya?
10: Pernah kan ngejual harga 21 juga?
11: Warga Rusia itu pernah.
10: Dia
9: hanya
10: berkilo, iya.
9: Ya, namun setelah kembali normal dan MBG mulai beroperasi kembali, maka harga kebutuhan pokok masyarakat termasuk telur secara perlahan kembali mengalami kenaikan harga. Ia mengatakan untuk stok barang saat ini selalu tersedia dan menurutnya belanja untuk stok telur ini mayoritas didatangkan dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti dari Blitar maupun dari Brebes dan sejumlah daerah lainnya di wilayah Jawa. Tidak hanya telur, namun produk lainnya seperti daging ayam potong pun saat ini sedang mengalami penurunan di sejumlah pasar raya tradisional di Kabupaten Garut. Untuk harga daging ayam potong boiler saat ini dalam posisi sekitar Rp36.000 per kilogramnya. Padahal pada 3 minggu atau 3 pekan sebelumnya harga telur mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Batu Jawa Timur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan tengah menyiapkan operasi pasar untuk menjaga ketersediaan lalu juga kestabilan harga bahan kebutuhan dasar. Bersama Rizky Darmawan. Rizky.
12: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu tengah menyiapkan operasi pasar sebagai salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan bahan kebutuhan dasar sekaligus menekan potensi inflasi di Kota Batu. Rencana ini tengah diformulasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama Organisasi Perangkat Daerah dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvin Rudian, mengatakan rencana operasi pasar masih dalam tahap pengkajian oleh tim lintas sektor. Pemkot Batu terlebih dahulu memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan kebutuhan dasar tetap aman sebelum menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan.
13: Jadi saya minta diformulasikan teman-teman di TPID
0: Rizky, silakan dilanjutkan informasinya. Rizky. Kami akan hadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
14: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
15: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI ke-9, Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2026-2027. Pukul 13, Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Pleno Pembicaraan Tingkat 1 Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta bersama Menteri Hukum, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kebudayaan, Menteri Perdagangan, serta Menteri Ekonomi Kreatif. Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, dan LSM untuk mendapatkan masukan atas rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Darussalam Gontor dan mahasiswa Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Jakarta untuk menerima masukan tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Petani Karet Indonesia untuk mendengarkan aspirasi terkait permasalahan usaha dan pengembangan perkebunan karet rakyat. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat untuk menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang profesi kurator terkait peran Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan tugas kurator. Pukul 15, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum penguatan tata kelola mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bersama para pakar. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.tpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
16: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait mobil pangan keliling Mall Pangling membantu pemerintah Kota Cirebon memperluas layanan pangan murah hingga pemukiman masyarakat. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
17: Baik, Hana, dan harga pangan di Kota Cirebon mendorong melalui layanan pangan bergerak. Mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi inovasi pemerintah Kota Cirebon untuk perluas akses pangan murah hingga pemukiman masyarakat. Keberadaan Mall Pangling menjadi bagian strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat ketika harga pangan mengalami tekanan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh mengatakan, inovasi tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
18: Kami dari Pemda, dari pemerintah Kota Cirebon, ya memang bertugas untuk mengorkestrasi bagaimana supaya Mall Pangling itu bisa tetap berjalan, berkelanjutan. Sejak diluncurkan bulan Juni, ini sampai dengan sekarang sudah 24 kali digelar. Dan itu tidak hanya setiap minggu bisa, dalam satu minggu itu bisa sampai 2-3 kali. Tergantung permintaan juga dari masyarakat.
17: Elmi menambahkan, Mall juga membantu memperpendek akses masyarakat terhadap pangan ketika lokasi pangan murah sulit dijangkau. Program tersebut menyasar kawasan yang sebelumnya terkendala dalam kawasan tempat maupun akses jalan menuju lokasi kegiatan. Elmi menyebut Mall Pangling memungkinkan pemerintah merespon tekanan harga dengan layanan pangan secara lebih cepat. Langkah tersebut membuat intervensi pangan dapat dilakukan ketika komoditas tertentu mulai mengalami kenaikan harga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga beras karung 5 kg mengalami kenaikan setelah langka di pasaran di Kabupaten Bangka dalam 2 bulan terakhir. Bersama reporter Ratna Agusari. Ratna.
19: Ya, baik. Di mana setelah menjelang sejak sekitar 2 bulan ini, beras kemasan ukuran 5 kg mulai ditemukan di pasaran saat ini dengan harga yang mengalami kenaikan. Di mana beras premium ukuran karung kecil yang banyak diminati masyarakat dijual dengan harga rata-rata kisaran Rp84.000 hingga Rp85.000 per karung ukuran 5 kg. Dari harga ini mengalami kenaikan dari harga sebelumnya kisaran Rp78.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Menanggapi keluhan warga ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismi Rahmadinianto mengatakan pihaknya masih menelusuri penyebab berkurangnya stok beras kemasan 5 kg di pasaran. Mengingat hasil koordinasi dilakukan ke distributor besar di Pulau Bangka, menginformasikan bahwa memang tidak ada pemasukan atau stok beras ukuran 5 kg tersebut.
20: Memang tidak ditemukan lagi untuk pemasukan 5 kilo yang memang kami telusuri memang dari pihak distributornya seperti kita ketahui bersama. Untuk beras-beras memang kita kan supply dari luar Bangka. Untuk hari ini pun masih kami telusuri kenapa penyebabnya untuk beras-beras tersebut tidak masuk di pasaran.
19: Ismir juga tidak menampik jika harga beras mengalami kenaikan saat ini di mana beras kemasan 5 kg masih ditemukan, namun jumlahnya terbatas. Hanya satu merek beras premium tersedia seharga Rp84.000 per karung. Terkait dengan harga, dirinya menyebut hanya beras SPHP yang berada dalam pengendalian head pemerintah yang dijual dengan harga Rp63.000 per karung dan stoknya pun cukup banyak di pasaran. Sedangkan untuk beras premium lain masih menunggu hasil koordinasi yang dilakukan pihak Pemprov Bangka Belitung. Bahkan berdasarkan informasi dari warga sekitar 2 pekan lalu, terdapat beras kemasan 5 kg yang dijual dengan harga cukup tinggi, bahkan hingga Rp92.000 per karung. Dan kondisi ini membuat masyarakat berharap pemerintah segera melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab berkurangnya pasokan dan kenaikan harga beras di pasaran, terutama sekali mencegah terjadinya praktik penimbunan atau permainan distribusi yang mempengaruhi ketersediaan dan harga beras, serta meresahkan masyarakat. Dari Sumilet, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga komoditas cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan masih di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Bersama reporter Mutiara Hairunisa. Mutiara.
21: Ya, baik pendengar, harga komoditas cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan masih berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar Seisi Kambing Kota Medan, Siregar, mengatakan harga cabai merah yang dijualnya pada hari ini sudah turun di angka Rp80.000 per kilogram. Ia mengatakan harga ini sudah berlaku sejak hari Senin, yang sebelumnya harga cabai merah menyentuh angka Rp100.000 per kilogram pada hari Sabtu dan Minggu. Berikut pernyataan dari Siregar.
22: Kami jual ini hari 80, agak turun. Sebelumnya 100, kan ada di bawah 80 di kota, tapi jelek. Cuma 2 hari itu, Sabtu Minggu. Nah, 2 hari ini agak pelan jelok. 2 hari ini udah 80, 70 pun ada.
21: Lebih lanjut, Siregar mengatakan cabai hijau dan tomat justru mengalami kenaikan harga. Cabai hijau kini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram. Tomat kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram dan ukurannya lebih kecil dari sebelumnya dijual Rp12.000 per kilogram. Siregar menyebut harga bawang merah dan bawang putih masih stabil. Bawang merah dijual dengan harga Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya tergantung jenisnya, dan bawang putih dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat.

0: 4 Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dallara, Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
1: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
0: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
1: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
0: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
2: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock, to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, Open, kami berhasil terus melaju.
2: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
2: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah proses untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya. Dua perunggu, tahun rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
5: 50 hari.
6: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya. Luar biasa. Saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Sudah saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lapaknya, lempar cepat, Jordan Kelsey, masih Joey, Joey masih bola, Joey, bertahan lagi, ada Abby turunkan lagi lemah.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai, kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be in the meeting today. And I just want to give a special mention to our coach. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, bad games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, baru ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk ngecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Perlu ngecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas, nah itu harus berbanyak olahraga sama check up.
3: Menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini, artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
5: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra?
6: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
5: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
6: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
5: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
6: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
5: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
6: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
5: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
6: Jadi sebenarnya 3 matra itu bukan berarti 3 TNI yang berbeda.
5: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
6: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
5: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
6: Darat, laut, udara,
5: satu Indonesia.

0: Pernah kepikiran gak kenapa teh? Ini baru enak.
1: Mulai yang semalam ini dia ada di nilai.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai langkah lanjutan Ombudsman mengenai dugaan pungli Lapas Cibinong, di mana Ombudsman RI mengkaji kembali tindak lanjut dugaan pungutan liar atau pungli di Lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk kemungkinan menyampaikan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme rapat pleno pimpinan. Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menyebut bahwa masukan dari pihak luar terkait dugaan pungli tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Ombudsman sebelum menentukan langkah selanjutnya. Nuzran juga menegaskan bahwa Ombudsman dalam menangani temuan tersebut berfokus pada fakta yang diperoleh melalui pengawasan. Adapun persoalan internal yang berkaitan dengan pejabat di lingkungan permasyarakatan, menurutnya akan memiliki mekanisme tersendiri. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Berikutnya pendengar, kami juga akan mengulas mengenai topik Kemendagri yang meminta Pemda mengawasi kenaikan harga pangan. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ini menginstruksikan seluruh pemerintah daerah atau Pemda untuk mempertajam intervensi pengendalian harga pangan secara spesifik sesuai kondisi perkembangan harga komoditas terkini di wilayah masing-masing. Evaluasi dan penyesuaian strategi dinilai krusial guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menghadapi potensi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir menekankan bahwa langkah penanganan inflasi oleh Pemda ini tidak boleh sekedar mengulang rutinitas tanpa melihat dinamika angka inflasi terbaru. Evaluasi ketat harus diprioritaskan pada komoditas pangan yang konsisten memberikan tekanan inflasi tinggi seperti beras dan cabai. Lantas langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar kenaikan harga pangan ini dapat diantisipasi sejak awal, dan komoditas pangan apa yang perlu menjadi perhatian utama? Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya topik yang akan kami hadirkan mengenai Kementan yang memperkuat pengendalian penyakit hewan usai menemukan kasus antraks, di mana Kementerian Pertanian atau Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapanewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Hendra Wibawa ini menyampaikan bahwa pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Mengenai langkah pengendalian yang dilakukan Kementan dan apa yang perlu dilakukan peternak ini untuk mencegah penyebaran penyakit antraks, nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai Dinkes Palangkaraya yang memberi layanan home care bagi lansia terdampak karhutla. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya mengenai topik ini bersama dengan narasumber terkait. Dan kabar bursa, dan Rupiah pada jeda siang dan sore nanti juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga informasi ataupun tanggapan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan disampaikan. Dan kita ke informasi akan mengupdate bagaimana kondisi terkini pasca ledakan di salah satu rumah makan kawasan San Antonio, Surabaya yang mengakibatkan beberapa ruko dan kendaraan mengalami kerusakan. Bersama reporter Agustin Irdiani. Agustin, seperti apa pantauan terkininya di sana?
3: Ya, baik, terima kasih. Baik, mendengar saat ini dari lokasi kejadian ledakan dari salah satu rumah makan di kawasan San Antonio, Surabaya Timur yang terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini diduga akibat kebocoran gas LPG di dalam area dapur rumah makan. Dan 5 orang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut dan langsung dilarikan di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan saat ini sendiri masih terus dilakukan penyidikan begitu dari berbagai pihak. Tadi ada dari kepolisian maupun damkar maupun juga dari BPBD dan beberapa pihak-pihak terkait yang hingga kini masih melakukan penyelidikan di tempat olah kejadian perkara begitu. Dan dalam keterangannya sendiri tadi Kapolres Surabaya kepada media ini mengungkapkan jika memang kejadian berawal dari pekerja rumah makan yang sedang menyiapkan masakan pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan namun untuk memastikannya, namun guna untuk penyebab kepastiannya sendiri saat ini juga tengah dilakukan penyelidikan. Tadi juga telah dilakukan penyelidikan dari kepolisian bersama tim penjinak bom atau JIBOM yang langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, polisi ini memastikan tidak ada unsur bahan peledak yang ditemukan di lokasi kejadian. Petugas ini mengungkapkan jika ledakan tersebut juga mengarah pada akumulasi gas dalam ruangan dan ditemukan ada gas LPG berkapasitas 50 kg yang sehingga meski terjadi ledakan hebat, fisik tabung tersebut ini tidak mengalami keretakan atau kehancuran. Namun akibat insiden tersebut ini 5 orang sudah dilarikan ke beberapa rumah sakit di Surabaya dan tengah melakukan perawatan medis. Kemudian juga beberapa ruko terdampak, ini ada sekitar 40 ruko ini juga terdampak, di mana rata-rata ini pecah kaca begitu, sampai ada yang beberapa kendaraan yang juga terdampak, ada sekitar 12 kendaraan di sekitar yang waktu tempat kejadian tadi ini mengalami kerusakan berat begitu. Berikut keterangan dari Kapolres Tabes Surabaya Kompol Pos Lutfi Sulistiawan.
4: Tadi sekitar pukul 7 ketika api sedang masak, memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP. Saat ini JIBOM juga sudah melakukan olah TKP dan meyakinkan ternyata saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan ledak. Hanya kemarin saat dari keterangan saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut. Kemudian TKP yang kita dalami dari saya olah. Kemudian untuk korban saat ini ada 3 korban laki-laki, kemudian 1 korban perempuan sudah dirawat di rumah sakit Haji. Mudah-mudahan segera diperiksa. Dan untuk kerusakan yang terjadi di seputaran TKP ini terdata sampai saat ini ada kurang lebih 41 yang mengalami rusak.
3: Ya, dan pendengar, saat ini sendiri polisi juga melakukan pemeriksaan saksi kunci maupun pemilik usaha. Pihak kepolisian ini menegaskan masih berfokus pada evakuasi dan juga penanganan darurat juga di lokasi. Dan selain ruko yang juga mengalami kerusakan berat, karena di balik ruko ini ada perumahan-perumahan yang warga, begitu, ini juga terdapat area terdampak, begitu. Karena getaran yang cukup kuat tadi, ini memicu pecah kaca di sekitar, dan begitu juga perumahan yang ada di sekitar atau di balik dari rumah makan tersebut. Dan sementara itu kami juga mendapatkan informasi jika untuk korban ataupun juga saat ini yang dirawat ini ada 4 orang di Rumah Sakit Haji, dan di Dr. Sutomo ini ada 1 orang juga tengah melakukan perawatan medis karena memang menderita luka bakar begitu yang cukup parah. Demikian dari Surabaya, Gus Ngeriani melaporkan untuk Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kami hadirkan segmen video potensi daerah guna mendukung ketahanan pangan pemerintah. PT Pertamina Patraniaga RU7 Kasim melatih sekaligus mendukung petani Papua di Seget untuk bercocok tanam. Hasil pertanian yang dipanen selain untuk mendapatkan peningkatan perekonomian keluarga, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sayur keluarga sehari-hari. Bersama reporter Yudi Brasko.
5: Dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Surabaya. Di lokasi lahan ini adalah satu dari beberapa titik binaan dari Pertamina RU7 Kasim dalam upaya untuk meningkatkan ataupun menguatkan ketahanan pangan. Masyarakat di distrik Seget ini dilatih untuk bercocok tanam ataupun bertani lebih modern dan lebih efisien, sehingga mereka nanti akan memiliki ataupun menemukan hasil yang maksimal untuk pertanian mereka.
6: Kita kan memang adalah si perintah negara untuk melaksanakan CSR ya, Kak. Cuma kenapa kita pilih di sini? Karena memang satu, ini adalah wilayah ring satu, areanya kita, area kerjanya kita. Kemudian kita tuh dari awal tahun sudah keliling untuk FGD ke semua kampung. Kita tanya apakah ada yang bisa kita kembangkan. Nah, ternyata di sini memang sudah ada pertanian yang yang aktif juga. Jadi memang secara ini bisa kita bantu. Nah, latar belakangnya adalah ya adanya kelompok di sini dan ada lahan yang memang bisa kita berdayakan. Jadi kita bisa bantu masyarakat untuk, mungkin masyarakat sudah familiar dengan bertani, cuman kan pertaniannya masih model lama. Nah, kita hadir, kita nanti koordinasikan, kita tingkatkan kemampuan masyarakat untuk bagaimana caranya bertani yang lebih efektif, yang lebih efisien, yang hasilnya bisa lebih bagus.
7: Itu waktu berapa lama, Mas, untuk bisa mengarahkan masyarakat
6: itu? Dari FGD itu? Dari FGD itu, kita FGD itu dari Januari. Mungkin ini sudah berjalan dimulai bulan Mei dan bulan Juni itu sudah jalan. Kita bisa dijual keluar, cuma memang sekarang kan kita lihat dulu hasilnya. Kalau hasilnya nanti memang bisa untuk kita jual misalnya ke Kota Sorong, nanti kita carikan solusi bagaimana bisa kita jual Kota Sorong. Nah, sekarang ini kita mau lihat dulu kalau hasilnya ada, apakah di kampung sendiri bisa terserap gitu. Tapi nanti mungkin karena akan ada pengembangan-pengembangan di tujuan jangka panjangnya, ada memang ada untuk kita akan bikinkan koperasi.
7: Untuk keterangan perusahaan sendiri, Mas, apakah bisa menyerap itu?
6: Kalau perusahaan sementara memang kalau untuk hasil yang kecil-kecil kita yang serap dulu. Nah, supaya ekonominya masyarakat itu tetap berputar, kelompoknya jalan dulu. Jadi kalau ada hasil tabel pertanian seperti ini, kalau misalnya mereka lapor oh tidak habis, kita akan ambil.
8: Pemerintah kerja ini sudah tidak kerja apa-apa. Oh,
7: berkebun juga, Mama?
8: Iya, berkebun saja.
7: Sebelumnya berkebun di mana, Mama?
8: Mama berkebun itu jauh juga, tapi Mama sementara ini Mama kerja sini lagi. Iya, Mama di Tanjung.
7: Oh, begitu.
8: Iya.
7: Berkebun apa di sana?
8: Tanam sayur-sayur juga, bayam, kacang panjang, okay. Rica, tanam tomat. Mama beli sendiri, baru Mama tanam.
7: Okay. Kalau yang sekarang ini berarti ini bantuan?
8: Iya, ini bantuan.
9: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selain jagung, ada juga tanaman bayam, kemudian cabai, tomat, dan juga beberapa tanaman lainnya. Ini adalah bagian daripada upaya masyarakat yang ada di Seget ini untuk bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk ketahanan pangan, tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Seget, Provinsi Papua Barat Daya, Yudi Brasko melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, kebijakan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengguna narkotika mendapat pembinaan secara lebih terarah. Selain rehabilitasi kesehatan, warga binaan nantinya akan mendapat pelatihan dan kegiatan produktif sebagai bagian dari proses reedukasi selama menjalani masa pemasyarakatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Wisata Taman Doa menjadi salah satu lokasi wisata religi favorit masyarakat di Gunung Sitoli. Bersama reporter Ida Rahmi.
2: Ya baik, pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya berada di lokasi Taman Doa Bunda Maria. Letaknya di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan ownernya nih, Bang Johannes Gumatukan. Nah, Bang Jo, Taman Doa Bunda Maria ini sebenarnya peruntukannya untuk apa gitu?
3: Oke, sebagai salah satu tempat wisata religi, tempat ini tidak hanya diperuntukkan oleh umat Nasrani. Jadi semua orang yang dari berbagai macam latar belakang pun bisa datang ke tempat ini. Di Taman Doa sendiri banyak kali simbol-simbol kekatolikan. Tetapi selain itu juga ada juga beberapa tempat yang lain di sekitar Taman Doa ini yang juga bisa menjadi tempat untuk kita berrelaksasi, berrekreasi seperti itu.
2: Kalau bercerita tentang siapa yang menggagas pembangunan wisata religi Taman Doa Bunda Maria ini, gimana ini ceritanya Bang Jo?
3: Kalau misalnya saya mengatakan bahwa tempat ini yang menggagas sebenarnya, ya kami seperti diarahkan. Diarahkan oleh siapa? Dan kami yakini kami diarahkan oleh Yang Maha Kuasa di atas.
2: Jadi selain Taman Doa yang lokasinya di sebelah kanan kita kan sekarang Bangnya, jadi sudah ada aula, kemudian apa lagi Bang?
3: Ya ada satu lagi itu ada aula, kemudian ada itu yang di sana, di belakang kita itu kami namakan Wisma Domus Arcangelis. Nah itu tempat penginapan.
2: Nah itu kan ada fasilitas kolam renangnya juga Bang ya.
3: Kalau kita melihat secara umum ya Kak ya, kita secara umum tadi, Taman Doa di Gunung Sitoli ini ada unik sebenarnya. Unik kenapa? Karena dari segi kepemilikan ya, Taman Doa di sini yang punya ini adalah pengelolanya awam nih. Tapi kalau kita bandingkan yang Taman Doa di luar, di Pulau Jawa misalnya, itu kebanyakan yang punya itu adalah gereja atau biara-biara tertentu. Hanya karena yang menjadi pemilik tempat ini adalah awam, maka seluruh pembiayaan tempat ini, biaya operasionalnya semuanya harus ditanggung oleh awam tersebut. Maka konsekuensinya, saya dan istri saya pun harus mampu kreatif berpikir kreatif lah ya. Bagaimana caranya kita membuat sebuah unit-unit usaha kecil atau fundraising lah supaya bisa terpenuhi biaya operasional di sini, Kak. Ya, sebenarnya bukan hanya kolam. Ada becak-becak mini, lalu ada mobil-mobilan. Itu yang kami adakan sebenarnya untuk bisa membantu dan operasional di sini.
2: Baik. Mungkin ada harapan didapatkan dukungan begitu misalnya dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta untuk mendukung kemajuan lokasi wisata religi kita di Kota Gunung Sitoli ini kan sesuatunya gitu loh Bang.
3: Ya, masyarakat Nias semakin hari semakin maju, kemudian harus merasa bangga lah dengan tempat-tempat seperti ini, dan karena kebanggaan itu maka mari kita merawatnya sama-sama.
2: Oke Bang Jo.
3: Sama-sama Kak.
2: Ya baik, pendengar dan pemirsa RRI, demikian laporan saya dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talambanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Sumatera Barat karena memiliki ragam pilihan kuliner yang menggugah selera. Salah satunya sate sidin, sate kuah kacang. Usaha milik keluarga ini mulai dirintis sejak tahun 70-an dan hingga kini masih tetap eksis. Bersama reporter Sri Darni.
4: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Koto Panjang, Iko Koto, Kecamatan Koto Tangga, Kota Padang, tepatnya pada salah satu pusat kuliner yang ada di daerah tempat, yakni kuliner Sate Sidin. Untuk kita ketahui, sate ini adalah sejenis kuliner ranah Minang yang banyak disukai oleh penduduk Nusantara, termasuk juga penduduk dari mancanegara. Dan kuliner ini ternyata setelah renyah mendapat pengakuan sebagai makanan terenak yang disukai oleh penduduk baik dari Nusantara maupun mancanegara. Dan pemirsa, pendengar RRI, saat ini saya sudah bersama pengelola pemilik Sate Sidin yang saat ini sudah beraktivitas. Selamat pagi, Bapak. Ya, siapa namanya, Pak? Pada informasi yang saya terima, ini Sate Sidin sudah berbisnis sejak puluhan tahun. Dan kenapa ini bisnis ini bisa bertahan hingga sekarang ini, Bapak?
5: Kami bisa bertahan karena kami tidak merubah dari masakan yang telah diturunkan oleh para orang tua kami. Masakan yang selama ini yang diajarkan oleh orang tua kami, kami pertahankan sampai sekarang. Karena itu pesan dari orang tua, jangan merubah masakan.
4: Oh ya, Pak Datuk, ini kita ketahui bahwa sate Padang ini ada beberapa variasi ya Pak ya. Ada warnanya coklat, ada merah, ada kuning. Ini sate Padang itu masuk kategori apa?
5: Jadi kota Padang, jadi kita ini kalau berkumpul kota Padang, kita di daerahnya masing-masing. Contoh, kalau ada di daerah satu merah, daerah misalnya kalau daerah Priaman, daerah kebun lainnya. Jadi yang asli kota Padang, sate dari kota Padang itu warnanya kuning. Itu dari dulu. Itu cerita itu saya terima dari almarhum mertua saya. Jadi itu bapak. Itulah ciri khas Buku Tangan. Jadi ciri khas sate Buku Tangan itu warnanya kuning.
4: Ya, termasuk juga penggunaan kacang ya Pak Dato ya?
5: Termasuk penggunaan kacang dan bumbu-bumbu lain. Jadi ciri khas bumbu itu menurut variasi di daerah masing-masing.
4: Baik pendengar, demikianlah wawancara saya dengan Pak Dato, pemilik sate Sidin yang sudah berjualan selama puluhan tahun. Dan dapat kita informasikan juga sate merupakan salah satu kuliner ya yang saat ini terus dicari-cari oleh wisatawan jika mereka datang ke Sumatera Barat dan ke Kota Padang. Demikian laporan Sri Dani dari Kelurahan Koto Panjang, Iko Koto. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 6 Oktober.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Uni Eropa, Indonesian European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, IUCEPA, diharapkan dapat diajukan ratifikasi di Uni Eropa pada Oktober ini. Menko Airlangga mengatakan hal ini menyusul penyusunan draft legal dari kerjasama tersebut dalam bahasa Inggris, yang kini telah berada di tahap finalisasi. Ia menargetkan penandatanganan IUCEPA dapat dilakukan tahun ini sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Badan Gizi Nasional tengah mengembangkan uji coba model penyajian makan bergizi gratis melalui sistem prasmanan di sekolah untuk memperbaiki kualitas makanan yang disajikan lebih hangat dan segar kepada siswa. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan uji coba tengah dilakukan pada sebagian satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk melihat efektivitas model dalam menjaga kualitas makanan sekaligus mengurangi jeda waktu antara proses memasak dan konsumsi. Sudaryono menyebut selain berkaitan dengan kualitas dan keamanan pangan, sistem prasmanan juga dinilai memiliki potensi untuk mengurangi makanan yang terbuang. Penerima manfaat dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan, sementara makanan yang masih tersedia dapat dikonsumsi oleh penerima manfaat lainnya. Kita ke berita mancanegara. Duta Besar Inggris untuk Israel, Simon Walters, mengatakan Kementerian Luar Negeri Inggris akan membalas keputusan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sar, yang menutup Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur dengan mengusir sejumlah diplomat Israel dari kantor kedutaan besarnya di London. Penutupan kantor Konsulat Inggris di Yerusalem Timur itu berdampak pada 27 diplomat Inggris yang bertugas melayani penduduk Palestina. Inggris pun akan mengusir seorang diplomat Israel sebagai balasan bagi setiap diplomat Inggris yang terdampak keputusan otoritas luar negeri Israel. Kita ke berita olahraga, Persik Kediri memanfaatkan jeda kompetisi untuk meningkatkan kemampuan skuad dengan fokus latihan pekan ini diarahkan pada aspek taktikal. Sebagai persiapan menghadapi Madura United,

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan sebelumnya timnya lebih banyak menjalani latihan fisik, sedangkan pekan ini porsi latihan mulai diarahkan untuk membenahi aspek taktis, sekaligus menjaga kondisi pemain. Pelatih asal Spanyol mengatakan dua pekan terakhir dimanfaatkan untuk pengembangan skuad, belum tim mulai memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi Madura United.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kurang lebih udah setahun lebih, dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila gitu. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu juga. Nah, harapan saya sih dengan adanya program koperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
2: Karena lebih murah dan dekat rumah.
3: Semoga tontonnya menjadi lebih ramai dan banyak.
4: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
5: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
4: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
5: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
4: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
6: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
7: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
8: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
9: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
10: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
11: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
12: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan memberikan kepastian hukum dan mencegah diskriminasi terhadap kelompok rentan. BGNRI memperketat pendataan penerima manfaat program MBG hingga mencakup nama, alamat, nomor induk kependudukan, sekolah, dan kelas. Pendataan tersebut demi memastikan setiap MBG yang disalurkan memiliki penerima yang jelas. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Tony Toharudin menyampaikan pendaftaran tes kemampuan akademik 2026 meningkat hampir 10% dibandingkan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
12: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari berbagai tanah air.
0: Warta Nusantara.
12: Pemerintah daerah Pemda Kota Bekasi secara bertahap akan membenahi pasar rakyat di wilayahnya sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
13: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah daerah atau Pemda Kota Bekasi secara bertahap akan membenahi pasar rakyat di wilayahnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung yang berbelanja di pasar rakyat. Dan menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto menjelaskan pembenahan pasar rakyat sudah dimulai di Pasar Baru Bekasi dan targetnya selanjutnya adalah Pasar Bantar Gebang. Dan untuk Pasar Bantar Gebang, pemerintah daerah menargetkan agar seluruh pedagang bisa masuk ke area pasar sehingga tidak ada pedagang yang berjualan di luar area pasar atau di jalan raya. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
14: Itu ada tahapannya, ya, kita sudah punya progres, nah ini kita ke Pasar Bantar Gebang. Kita lihat nanti selesai dulu aja sampai kita. Karena jangan sampai kita meninggalkan tapi masih punya PR. Ya, karena kita masih melihat kan pasar baru sendiri belum
15: sepenuhnya ya.
14: Bingung pasti seluruh
15: pasarnya.
14: Karena kan ada juga dilihat pasar-pasar yang kemudian juga masih mungkin melibatkan itu pengelolaannya oleh pihak ketiga.
13: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga berharap dengan tertatanya pasar rakyat, maka akan membuat pedagang maupun pembeli nyaman sehingga harapannya semakin banyak masyarakat berbelanja di pasar rakyat atau pasar tradisional. Selain membenahi pasar rakyat, juga Pemda Kota Bekasi juga mengerahkan ASN untuk berbelanja di pasar rakyat minimal 1 kali dalam sebulan. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Cabang DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Sebagai bagian dari upaya mengendalikan populasi kucing sekaligus mencegah rabies dengan sasaran 120 ekor kucing bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kegiatan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengendalian populasi kucing dan pencegahan rabies di wilayah Kepulauan Seribu. Kegiatan hari ini menyasar 120 ekor kucing, baik kucing liar maupun kucing peliharaan warga. Dan program ini juga menjadi kegiatan ke-8 dari 9 rangkaian kegiatan yang kemudian telah dilakukan PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun ini. Dan untuk mengetahui lebih jauh kegiatan ini, saya sudah bersama dengan Ketua PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti. Bu Widyastuti, bagaimana sebenarnya kondisi populasi kucing di Pulau Untung Jawa dan mengapa sterilisasi ini penting kemudian Bu dilakukan?
17: Baik, kondisi kucing di Pulau Untung Jawa ini lumayan banyak ya. Jadi kita mentargetkan 120 untuk program kali ini supaya populasinya terkendali. Sehingga ini untuk mencegah penyebaran penyakit rabies di daerah Kepulauan Seribu.
16: Seberapa efektif sih Bu sterilisasi ini kemudian dalam mengendalikan populasi kucing terutama dalam jangka panjang?
17: Oh, sangat efektif karena satu kucing betina itu kan bisa melahirkan 12 ekor kucing dalam 1 tahun. Kalau tidak dilakukan sterilisasi nanti akan terjadi ledakan populasi.
16: Dan selain sterilisasi Bu, hari ini kan juga dilakukan vaksinasi ya. Seberapa penting vaksinasi bagi kucing khususnya untuk mencegah rabies dan apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemukan hewan yang dicurigai terjangkit rabies, Bu?
17: Sangat efektif karena vaksin ini adalah untuk mencegah supaya kucing tidak terinfeksi penyakit rabies. Masyarakat harus segera melaporkan ke dinas terkait. Di sini ada pemerintah ya, ada Pak Lurah, ada juga dinas dari KPKP yang standby di kepulauan. Mereka lapor sehingga kucing ini yang dicurigai akan segera ditangkap dan dilakukan karantina.
16: Ya baik, terima kasih Bu Widyastuti.
17: Sama-sama.
16: Ya pendengar, itu tadi penjelasan dari Bu Widyastuti, salah satu atau ketua PD HI Cabang DKI Jakarta. Dan pendengar, memang sterilisasi menjadi salah satu upaya untuk mengendalikan pertumbuhan populasi kucing, sementara vaksinasi menjadi langkah penting dalam pencegahan rabies. Dan program ini ditargetkan menjangkau sekitar 1.000 ekor kucing di Kepulauan Seribu sepanjang tahun ini. Setelah Pulau Untung Jawa, rangkaian kegiatan berikutnya ini dijadwalkan berlangsung di Pulau Harapan pada November mendatang. Demikian dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Suter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tokoh dunia. Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh dan terus melakukan evaluasi setiap 3 hari sekali. Hal ini dilakukan karena kondisi kualitas udara yang masih memburuk akibat kabut asap. Bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
2: Ya, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kondisi udara yang masih tercemar akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ kembali diperpanjang. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memperpanjang pelaksanaan PJJ dari Senin 5 Oktober hingga Rabu 7 Oktober 2026. Dalam hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi setiap 3 hari sekali untuk memantau kondisi yang ada. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keamanan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih berbahaya.
3: Ya, PJJ-nya kita perpanjang. Jadi kondisi udara ini kan rata-rata berbahaya terus ini. Jadi kami kan terus mengevaluasi setiap 3 hari sekali. Itu akan kami evaluasi, kalau masih berbahaya pasti kami perpanjang.
2: Dan lebih lanjut, pendengar, Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Palangkaraya, Mulyati, mengatakan orang tua murid perlu bersabar dan menerima kebijakan PJJ yang masih diperpanjang karena kondisi belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Pihaknya juga mengimbau orang tua untuk mendampingi anak selama mengikuti PJJ dan mengerjakan tugas yang diberikan sekolah. Pendampingan orang tua diperlukan agar proses belajar anak tetap berjalan selama pembelajaran dilakukan dari rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Slamet Aryadi berharap HUT ke-81 TNI dapat menghadirkan TNI yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat Nunukan. Bersama reporter Delita. Delita.
4: Baik Hana, dan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Slamet Aryadi mengatakan di HUT TNI ke-81 tahun diharapkan TNI yang benar-benar dari rakyat dapat menyentuh langsung kepada masyarakat Nunukan. Kemudian dalam mewujudkan asta cita yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini telah dilaksanakan seperti koperasi Desa Merah Putih, Jembatan Merah Putih, penyediaan air bersih yang tentunya dapat membantu rakyat secara langsung.
5: Sehingga keberadaan kita di wilayah Nunukan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kalau di kita, di intern saya pun, dan tentunya sudah menjadi arahan langsung dari pimpinan, baik itu oleh Panglima TNI, Menhan, maupun Bapak Presiden, dan tentunya TNI sudah banyak didukung oleh pemerintah untuk pengadaan alutsista.
4: Ia juga menyampaikan kewajiban sebagai TNI harus mempertanggungjawabkan dengan profesional dengan menindaklanjuti latihan secara berkala. Kemudian latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL dalam pengawakan alutsista yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dari Nunukan, Delita Reri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai menyebut hasil verifikasi 35 KDKMP diinput ke sistem kementerian sebagai bahan laporan. Bersama Ayunia Nindiati. Ayunia.
6: Ya, Katanana, dari Kabupaten Sinjai, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja telah menuntaskan tahapan verifikasi dan validasi pembangunan gerai, pergudangan, serta kelengkapan sarana dan prasarana operasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sinjai. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Muhammad Rahmalan Hamid mengatakan proses verifikasi terhadap 35 lokasi tersebut telah dirampungkan dalam beberapa hari dengan melibatkan 3 tim yang turun secara langsung ke lapangan. Hasil pemeriksaan selanjutnya tengah diinput ke dalam sistem yang telah disiapkan oleh Kementerian Koperasi sebagai bahan laporan. Menurutnya, hasil verifikasi nantinya akan menentukan status masing-masing bangunan, apakah layak digunakan dengan catatan perbaikan, atau tidak layak digunakan. Berikut disampaikan Kepala Dinas Koperasi.
7: Verifikasi yang telah kita lakukan ini kemarin sudah kita rampungkan selama beberapa hari, 35 dengan 3 tim yang turun. Ini rampung dan hasilnya sementara kita input untuk dilaporkan di sistem yang sudah disiapkan oleh Kementerian. Jadi setelah terinput baru bisa disimpulkan layak atau tidak. Jadi verifikasi ini yang kita lakukan pemerintah daerah itu disampaikan ke kementerian, kementerian sampaikan ke BPK sebagai data awal untuk memverifikasi di lapangan terkait dengan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana dari BPK.
6: Kalau menambahkan dengan rampungnya tahapan verifikasi dan validasi, pemerintah Kabupaten Sinjai berharap seluruh KDKMP yang telah memenuhi standar kelayakan dapat segera menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas MBG Kabupaten Pamekasan meminta seluruh SPPG untuk tetap memperhatikan pemenuhan gizi makanan yang disalurkan, meski ada perubahan skema insentif. Bersama Iswantoro. Iswantoro.
0: Baik, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN resmi mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Mitra Program Makan Bergizi Gratis MBG mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan baru ini menghapus skema insentif sebesar Rp6 juta per hari dan menggantinya menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang disalurkan. Wakil Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan perubahan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola dapur MBG.
8: Nah, sudah kita penuhi aja, karena kan dari pusat juga. Ya harus diterima. Oh ya, SPPD. Satgas itu kan sifatnya hanya pelaksana ya, melaksanakan. Kalau kebijakannya sudah dari pusat ya harus diikuti. Pemerintah tim di pusat kan sudah pasti memikirkan itu. Kalau pemenuhan gizi ya harusnya tetap memenuhi kuantifikasi gizinya dan ya.
0: Taufik meyakini perubahan insentif itu telah mempertimbangkan margin untuk menjaga pemenuhan gizi anak-anak sekaligus dari sisi usaha. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG di wilayahnya tidak boleh mengorbankan kualitas dan pemenuhan gizi setelah ada perubahan skema insentif. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kodam Iskandar Muda menekankan pentingnya kolaborasi TNI dengan rakyat menuju Indonesia adil, berdaulat, dan makmur. Bersama reporter Cindy Novitasari. Cindy.
9: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Lang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, tema tersebut menegaskan bahwa kekuatan TNI berasal dari rakyat dan perjuangan TNI tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi bersama masyarakat. Menurutnya, TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu, kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa menjadi hal penting dalam menjalankan tugas.
10: Kita tidak bisa terlepas dari peran TNI maupun rakyat. Sekuat apapun TNI perlu dan harus berkolaborasi dengan komponen yang lain dan harus membangun bekerjasama dengan komponen yang lain dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud.
9: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu, pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Samarinda mulai menjalankan pilot proyek pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sebagai langkah baru untuk menangani persoalan sampah di daerah. Bersama reporter Sheila Deva. Sheila Deva.
11: Ya, terima kasih. Betul sekali pendengar Pro 3 bahwa saat ini Pemerintah Kota Samarinda mulai menjalankan pilot proyek pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sebagai langkah baru untuk menangani persoalan sampah di daerah. Yang mana pilot proyek pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga ini baru saja disosialisasikan pada awal Oktober dan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda Muhammad Taufik Fajar. Dan sosialisasi tersebut juga diikuti oleh seluruh kelurahan secara daring baru-baru ini. Adapun pilot project ini dilakukan karena mengingat bahwa Samarinda berdasarkan data terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, dari neraca yang dilaporkan ke kementerian, persentase sampah yang dikelola Samarinda ini masih di bawah 10%. Bahwa Taufik juga mengakui sejak 2 tahun terakhir ini pengelolaan sampah di Samarinda memang masih rendah. Bahkan pada 2024 ini baru 7,91 dari 100% sampah yang dikelola. Sementara pada 2025 sampah yang dikelola kota tepian ini hanya 8,19% dari 100%. Berikut penegasan dari Taufik.
12: Jadi otomatis angka yang tidak terkelola ini sangat besar. 2024 di angka 92% dan 2025 di angka 91%. Bahkan kalau kita lihat dengan kabupaten kota yang lain, kita masih jauh tertinggal. Kita ada di street keempat dari bawah. Ya, di bawah kita itu ada Kubar, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu. Ya, kemudian untuk yang di peringkat atas itu ada Balikpapan dan Bontang dengan angka pengelolaan sampahnya di 98 dan 93%.
11: Ya, pendengar, rendahnya angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pengelolaan sampah di lapangan karena Taufik mengatakan ada satu persoalan, yaitu bahwa pengelolaan sampah ini belum tercatat dengan baik dalam sistem. Selain juga persoalan data, DLH Samarinda ini menilai pengelolaan sampah juga perlu diperkuat. Maka dari itu, tadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan pilot project pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga atau di tingkat RT. Nah, nanti program ini akan diawali dengan memilih 5 rumah di setiap RT sebagai peserta aktif atau percontohan. Jadi rumah yang terpilih ini akan diberi tanda atau stiker berwarna hijau sebagai bentuk komitmen untuk mengolah sampah organik dari rumah. Dan pilot project ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi DLH untuk melihat apakah model pengelolaan sampah rumah tangga ini menjadi cara yang tepat untuk bisa meningkatkan peringkat Samarinda tidak lagi keempat dari bawah dari 10 kabupaten kota. Demikian laporan dari Samarinda Kalimantan Timur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI Provinsi Bengkulu mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk segera mengurus sertifikasi halal. Bersama reporter Anggrit Nardianto.
13: Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bengkulu telah menerima sertifikat halal pada program wajib halal Oktober 2026. Sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya memastikan bahan dan proses penyediaan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi ketentuan kehalalan. Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Abdul Kohar MHI mengatakan, beberapa SPPG telah menyelesaikan proses audit dan menerima sertifikat halal. Ia mengharapkan SPPG yang belum bersertifikat untuk segera mengajukan sertifikasi agar dapat menjalani proses verifikasi.
14: Untuk SPPG, sudah beberapa SPPG sudah disertifikasi, artinya sudah diaudit oleh para auditor dan itu alhamdulillah sudah keluar sertifikasinya dan dibagikan. Itu kami harapkan yang belum segera mengajukan sehingga nanti bisa tersertifikasi halal. Nah, dengan begitu maka tidak ada alasan lagi bahwa kita dituduh macam-macam, gitu kan? Artinya bahwa ketika halal berarti ya sudah diaudit dan ketika sudah diaudit maka di situ sudah bisa dipastikan kehalalannya.
13: Sementara itu, pengawas keuangan SPPG Anggut Atas 2 Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Tiza, menjadi salah satu pihak yang menerima langsung sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ia mengatakan proses pengurusan sertifikasi di Kota Bengkulu berlangsung cepat karena pelayanan dan komunikasi dengan pihak terkait berjalan dengan baik.
15: Kota Bengkulu malah lebih cepat lagi. Iya, karena prosesnya dekat, terus pelayanannya juga bagus. Kita komunikasinya juga lebih bagus, Pak, karena bisa by WA langsung nanya berkas apa yang kurang kalau misalnya ada yang kekurangan dari kita. Terus dari bahan-bahan kita juga bisa cepat dapat.
13: Penerimaan sertifikat halal tersebut menunjukkan SPPG mulai mempersiapkan diri menjelang pemberlakuan kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Melalui program wajib halal Oktober, sosialisasi dan proses sertifikasi terus dilakukan untuk mendorong lebih banyak SPPG yang memenuhi ketentuan halal. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
17: Warta Nusantara.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Lopang di Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang mulai menyiapkan operasional usaha setelah manajer ditugaskan untuk mengelola koperasi tersebut bersama reporter Lucy Astari.
18: Isi gerai sembako KDKMP Lopang, Kota Serang akan dipasok secara bertahap. Setelah manajer mulai bertugas sejak 1 Oktober, pasokan barang dari PT Agrinas diinformasikan akan dilakukan pada akhir tahun. Ketua KDKMP Lopang Nasrul Alawi mengatakan, waktu pasti gerai sembako mulai beroperasi belum ditetapkan, namun pengiriman barang akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, gerai sembako akan memprioritaskan sembako dan makanan ringan. Produk UMKM anggota KDKMP Lopang juga akan diberikan ruang untuk dipasarkan, seperti frozen batagor, bakso ikan, tahu jeletot, dan berbagai jenis cemilan.
19: Tapi infonya yang saya dapatkan itu pramuniaga, kasir, kurang lebih ada 5 personil yang dibutuhkan untuk penunjang membantu usaha di KDMP atau KKMP Lopang.
20: Penggajiannya dari PT Agrinas semua?
19: PT Agrinas semua.
20: Kalau anggota sebelum?
19: Kami pengurus tetap, mendampingi dan mengevaluasi, bahkan bekerja sama yang ada di PT Agrinas melalui manajer ini berjalan sehingga ada keuntungan untuk koperasi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan SHU-nya, penghasilannya. Jadi kita nggak digaji nih kalau untuk pengurus. Makanya kami berharap manajer dan rekrutmen tim lainnya ini berjalan dengan usaha yang bagus.
18: Manajer KDKMP Lopang Indinaya Rosana merupakan warga asli Kelurahan Lopang. Penugasannya diupayakan sesuai dengan domisili. Ia berharap KDKMP Lopang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
21: Terutama dari UMKM-nya. Jadi supaya kita bisa membantu dan mendorong UMKM setempat untuk lebih bisa berinovasi, lebih bisa kreatif supaya UMKM setempat terutama di Lopang nih terkenal gitu. Jadi jangan hanya di daerah Lopang sendiri tapi juga terkenal di daerah-daerah lain. Kita lakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat supaya masyarakat mengenal, mengetahui tujuan dan manfaat dari KDKMP itu sendiri.
18: KDKMP Lopang saat ini memiliki lebih dari 120 anggota. Pengurus menetapkan simpanan pokok Rp20.000 dan iuran wajib Rp5.000 per anggota koperasi. Sebagian warga masih menunggu usaha koperasi berjalan sebelum bergabung. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerima lebih dari 1.700 bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Bersama reporter Fitri Hasanah. Fitri.
1: Baik, pendengar, Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi 1.744 unit program bedah rumah dari Kementerian PKP pada tahun 2026 ini dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit, sehingga total nilai bantuan tersebut mencapai 34,88 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran ratusan unit. Meningkatnya jumlah bantuan bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikarenakan sebagian kuota merupakan limpahan dari provinsi lain, sedangkan 911 unit diantaranya berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman pada DLH PKP Purbalingga, Aris Budi Nugroho, bahwa dari total 1.744 unit ini, sebanyak 228 rumah tercatat sudah selesai dibangun. Berikut penuturan Aris Budi Nugroho, yang merupakan Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman pada DLH PKP Purbalingga.
2: Kita dapat limpahan juga dari Provinsi Papua. Papua Pegunungan, mungkin kan dia kesulitan ya nyari penerima manfaatnya, akhirnya berdalikan ke sini. Aduh, udah tahu, udah jualan ya, ada kenaikannya. Kumpulatif lah, kenaikannya juga dulu ya. Setelah kita itu masih banyak backlog perumahan. Saudara-saudara kita ya, rumahnya belum layak. Ini itu saya kalau turun ke lapangan itu, komunikasi ya.
1: Aris menambahkan bahwa penerimaan atau mendapatkan bantuan sejumlah 1.744 rumah di tahun 2026 ini menjadi catatan jumlah paling banyak selama ini yang diterima oleh Kabupaten Purbalingga. Selain itu, pelaksanaan bedah rumah tahun ini juga terus didukung regulasi baru dari Kementerian PKP yang mempermudah persyaratan penerima, yakni status tanah penerima tidak lagi harus clear and clean. Demikian Fitri Hasanah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti berkomitmen memperkuat sinergi bersama TNI khususnya dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Bersama reporter Muhammad Fiza.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis, Dr. Ersan mengatakan keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Mewakili Ibu Bupati, pertama-tama tentunya mengucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, dan semoga dengan tema yang sudah diusung yaitu TNI bersama rakyat untuk Indonesia adil, makmur, dan berdaulat tentunya bisa terwujud, dan semoga Tentara Nasional Indonesia ini tetap selalu eksis membantu mengamankan teritorial negara Republik Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis yang memang lokasinya sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga ataupun daerah terluar dari Republik Indonesia ini.
3: Senada dengan Pemkab Bengkalis, pemerintah Kabupaten Meranti juga mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI tahun 2026 usai upacara di Makodim 0303 Bengkalis yang disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Febriadi.
5: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-81, semoga semakin sukses melaksanakan tugas-tugas seharian dan makin sukses ke depannya.
3: Keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Meranti akan terus membangun kolaborasi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Cimahi memusnahkan barang bukti yang diperoleh dari hasil pengungkapan sejumlah kasus selama satu bulan operasi kepolisian. Bersama reporter Agus Abud Gunawan.
6: Polres Cimahi memusnahkan 11.612 botol minuman keras, 133,876 gram tembakau sintetis, 17.135 butir obat keras terbatas, dan 5.255 knalpot brong. Pemusnahan barang bukti tersebut berlangsung di lapangan Pemkot Cimahi dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang diperoleh dari hasil pengungkapan sejumlah kasus selama operasi kepolisian satu bulan. Selain narkoba dan juga obat-obatan, aparat juga memusnahkan minuman keras ilegal serta knalpot yang tidak sesuai atau tidak memenuhi spesifikasi teknis. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap berbagai barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus juga menjadi bentuk transparansi aparat dalam mempertanggungjawabkan hasil penindakan kepada masyarakat.
7: Pemusnahan, yaitu antara lain barang-barang terlarang, salah satunya adalah minuman keras dan obat-obatan terlarang ya, termasuk knalpot brong. Kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat, kami Forkopimda tidak jera-jera untuk bagaimana menegakkan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ini bebas dari minuman keras dan obat-obatan terlarang yang mana akan berpengaruh terhadap generasi muda kita yang nanti akan mengganggu terhadap masa depannya.
6: Ngatiana menilai pemberantasan narkoba, obat keras terbatas, dan juga minuman keras ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum juga membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat dalam mencegah peredaran barang-barang tersebut. Sementara itu, Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan bahwa pemusnahan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan juga stakeholder lainnya. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting untuk menjaga wilayah hukum Polres Cimahi tetap aman dan juga kondusif.
8: Juga kenakalan remaja, ini durasinya selama satu bulan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Cimahi bahwa Forkopimda berkomitmen untuk melaksanakan pemberantasan peredaran minuman keras, narkoba, obat-obat keras terbatas, dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Mohon doanya, kita akan tetap konsisten dan berkomitmen untuk melakukan pemberantasan penyakit masyarakat.
6: Kapolres Cimahi juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran narkoba, obat ilegal, minuman keras tanpa izin, maupun juga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi tersebut diharapkan tentu saja dapat membantu kepolisian melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Agus Gunawan, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau meningkatkan kasus dugaan korupsi air mancur Tasek Gemilang di Kabupaten Bintan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bersama reporter Rizvan Badrian. Rizvan.
9: Baik pendengar, dapat kami sampaikan bahwa Kejati Kepri saat ini tengah meningkatkan kasus dugaan korupsi air mancur Tasek Gemilang Bintan ke tahap penyidikan. Di mana asisten tindak pidana khusus Kejati Kepri Ismail Fahmi mengatakan, proyek ini bersumber dari APBD Murni Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018, memiliki nilai kontrak sebesar 11,9 miliar rupiah. Dan dalam perkara ini, penyidik mendeteksi adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Hingga saat ini, sebanyak 2 orang saksi dan 2 orang ahli telah diperiksa guna mengumpulkan alat bukti.
10: Tentunya masih dalam ranah penyidikan, sehingga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dan 2 orang ahli dalam proses penyidikan ini. Penyidik akan melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta membuka tersangkanya. Jaksa Kepri Rio akan menyampaikan.
9: Asli itu Kejati Kepri Ismail Fahmi juga mengatakan pihak Kejati Kepri menegaskan kewajibannya untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan dan profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Tanjung Pinang, Pertiga Tersemudara untuk Indonesia, kita kembali ke studio.

0: polisi terus mendalami kasus pesta narkoba yang melibatkan sejumlah narapidana di rumah tahanan negara Depok, Jawa Barat. Penyelidikan kini diarahkan untuk mengungkap asal-usul sabu yang diduga dapat masuk ke dalam rutan dengan bantuan pegawai rutan Depok. Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra mengatakan, penyidik akan memeriksa secara mendalam jalur masuk narkoba tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi pihak rutan untuk menentukan sanksi terhadap pegawai yang diduga terlibat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: DPRD Sulawesi Tengah mendorong sekolah untuk meningkatkan sarana-prasarana pembelajaran berbasis digital. Bersama reporter Ihsan Setiadi.
3: Digitalisasi pendidikan dinilai perlu diperkuat seiring semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah Hidayat Pakamudi mengatakan sekolah perlu memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran secara digital. Menurutnya DPRD melalui Komisi 4 siap mendorong dan mengawal program digitalisasi pendidikan termasuk dari sisi penganggaran. Dukungan tersebut diperlukan agar penerapan teknologi tidak hanya menjadi program tetapi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar.
4: Artinya pihak sekolah hari ini harus sudah memiliki perangkat sarana dan prasarana untuk mendukung terkait dengan proses pembelajaran secara digital. Oleh karena itu, kami di DPRD, khususnya Komisi 4, senantiasa mendorong dan mendukung upaya tersebut. Kemudian, ya ketika misalnya ada proses program dan proses penganggaran, kami siap tentunya untuk mengawal terus program tersebut.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Hardi menyampaikan penguatan digitalisasi pendidikan juga dilakukan melalui program Sekolah Google. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pemanfaatan berbagai perangkat dan platform digital dalam mendukung aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan Sekolah Google juga diharapkan meningkatkan kemampuan guru dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara produktif untuk kegiatan pendidikan.
5: Pemanfaatan digitalisasi pembelajaran. Jadi kita salah satu kota daerah di Sulawesi Tengah yang meraih penghargaan aktif memanfaatkan pembelajaran berbasis digital.
3: Hardi menambahkan diperluasnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sekaligus dapat meningkatkan kompetensi digital, tenaga pendidik, dan peserta didik. Pemerintah daerah bersama DPRD juga didorong memastikan ketersediaan sarana pendukung sehingga penerapan pembelajaran digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Setiadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha mendorong sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan untuk tidak berakhir sebagai limbah, melainkan diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular. Bersama reporter Rizka Desyandra. Rizka, silakan dengan informasinya. Kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Rizka Desyandra.

0: Kita ke informasi berikutnya, pengamat pariwisata Bali mendorong prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan diperkuat. Untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Bersama reporter Tri Larasati.
1: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana, mengatakan praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
2: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik, tidak bisa itu digeneralisir.
1: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
3: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya wisatawan berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
1: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait pantauan harga saham dan gabungan.
1: Pemerintah
2: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan berada di level 6.196,09 bersama reporter Sasa Hania. Sasa, seperti apa pantauan terkininya? Sasa?
3: Ya, pendengar?
0: Ya, silakan.
3: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 1,26% atau sekitar 77,23 poin ke level 6.196,09. IHSG sempat mencapai level tertinggi di angka 6.203,7, sementara untuk level terendah sempat tercatat berada pada posisi 6.120,24. Tim analis menyebut bahwa secara teknikal, penguatan IHSG berpotensi untuk berlanjut dengan menguji level di 6.150 hingga 6.200 pada hari ini. Selain faktor teknikal, pasar juga masih mencermati stimulus pemerintah sebesar Rp31 triliun rupiah pada triwulan 4 2026. Stimulus tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian melalui perlindungan daya beli, perluasan kesempatan kerja, dan juga keberlanjutan dunia usaha. Memasuki tahun 2027, pemerintah akan melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi serta memperluas insentif pajak penghasilan atau PPH sesuai dengan pasal 21. Selain itu juga pemerintah juga akan memperpanjang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP sektor perumahan dan menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6%. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif.
1: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
2: Sari Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Seluruh prajurit TNI diminta terus menjaga amanah masyarakat. Filipina dorong ASEAN bekerjasama dalam sektor energi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut Diki Mudadi melaporkan dari Banjarmasin.
3: Pemadam hampir akan digelar pemadam parak banalan rumah yang paling pinggir itu sudah.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padilah Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nia Anggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handil Bakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait upaya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah saat ini sudah berupaya keras untuk memadamkan kobaran api karhutla di lahan gambut. Menurutnya tim gabungan di lapangan harus berhadapan dengan kendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan jika ada potensi awan.
5: Tapi yang jelas pemerintah provinsi selalu berusaha. Kita tahu ini karhutla ini adalah suatu bencana dan ini tidak dari alam. Jadi sebabnya kita sudah berapa kali berusaha dan
4: sebenarnya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait penanganan karhutla kepada Pemprov Kalsel. Masa mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
0: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
4: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana

0: daerah Kalsel periode 1 sampai 29 September 2026 tercatat 4.107 kejadian karhutlah di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.
1: Kondisi serupa terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutla membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personel dan 11 armada. Selengkapnya dilaporkan Kristianto dari RRI Makassar.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halinsa mengatakan, hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September, meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada, termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut, kebakaran di lereng dan kawasan pegunungan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
3: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini, tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor seperti di Mencoloe, Tantalili, Bontoa, kemudian Bantimurung, Marsu. 6 sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Toko Bulu, kita backup dengan mendatangkan, menstandbykan sektor Tantalili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
2: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutla. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik namun masih terkendala anggaran.
4: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
2: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono. Seperti dilaporkan Bobby Osapulete berikut ini.
5: Pimpinan saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan kesatu yang keenam bersatu. Kerjakan!
6: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Villa Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
7: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
6: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
5: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya, pasukan siap diperiksa.
6: Di tempat yang sama, Atase Polri KBRI Canberra, Brigjen Pol Heri Dian Dwi Harto yang mengikuti upacara HUT ke-81 TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi luar negeri, pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan, percepatan menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Pradipta Rahadi melaporkan.
8: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029, namun ternyata hasilnya di luar target. Hasyim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasyim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang benderang.
9: When people say Indonesia gelap, no, Indonesia terang. We are 3 years of schedule. We'll be self-sufficient in soybeans within about 3 years, I've been told. We'll be self-sufficient in many commodities.
8: Adapun dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dalam keterangan persnya mengatakan di ISF 2026, Kadin bersama pemerintah Indonesia memprioritaskan agenda ketahanan energi dan pangan yang menjadi target penting daripada pemerintah.
10: Pertama-tama, Pak Menteri, investasi, CEO dan antara izin, ini ada Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Frankie. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga dan antara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Fevi bisa melanjutkan dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan, Pak Menteri.
8: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila yang berlangsung hingga 9 Oktober mendatang, Filipina mendorong kerjasama energi yang lebih kuat antara negara-negara Asia Tenggara di tengah gangguan akibat krisis Selat Hormuz yang menekan pasokan dan harga energi global. Menurut Menteri Energi Filipina, Sharon Guerin, ketahanan energi merupakan tantangan bersama sehingga semua pihak harus mengantisipasi gangguan di pasar energi global yang dapat berdampak pada ketersediaan bahan bakar, sektor industri hingga rumah tangga. Filipina, lanjut Guerin, akan mendorong peningkatan kesiapsiagaan pasokan minyak bumi, konektivitas kelistrikan kawasan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi energi yang lebih baik. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat kemarin melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan industri untuk mengumpulkan masukan terkait rancangan undang-undang yang akan segera disahkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Voice of Indonesia menggunakan bahasa Inggris Rama Sitki Pratama.
11: The Indonesian House of Representatives is currently discussing a bill on industrial estates aimed at strengthening up to 175 industrial estates across the country. As part of the process, members of the House gathered input from industry stakeholders at the Mitra Karawang Industrial Estate in Karawang Regency, West Java, on Monday. Evita Nursanti, Deputy Chair of the DPR's Commission 7, which oversees industry, among other areas, said the management of industrial estates would play a key role in determining the competitiveness of Indonesia's national industry.
12: Kami ingin memastikan
13: we want to ensure that the law that is eventually enacted is truly operational and implementable, provide legal certainty, and is able to enhance the competitiveness of Indonesian industry.
11: During the visit, the parliament member also gathered input from industry players at a facility operated by Sany, a Chinese heavy equipment manufacturer. Deputy General Manager and Government Relations Director of Sany Indonesia, Sanjay Shamdasani, hoped the bill would benefit all stakeholders, including the industrial sector.
14: Harapan saya pertama adalah DPR untuk mengundang.
15: My first hope is that the DPR will invite business players to provide their input. Second, I hope the parliament will take their suggestions so that going forward, this law can benefit the government, business players, and industrial estates as well.
14: Pemerintah, pelaku usaha, dan kawasan juga.
11: The Indonesian House of Representatives is discussing the Industrial Estates Bill to establish specific regulations governing industrial estates, as Indonesia currently has no law specifically addressing them. At present, industrial estates are generally regulated under Law No. 3 of 2014 on industry. Rama Sitki Pratama, Voice of Indonesia.
1: Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Besaran mulai dari 0% hingga 20%. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
16: Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
17: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
16: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
18: Sudah berkomunikasi sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
19: Isunya apa aja Mas?
18: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
19: Soal sektor apa gitu yang akan jadi perhatiannya pemerintah dan pemerintah?
18: Ya pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
16: Dipastikan Panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong ambang batas parlemen sebesar 20%. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Iya, kami sudah mengikuti.
1: Beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perdagangan memfasilitasi pembuatan sertifikasi barcode untuk membantu produk UMKM lebih mudah diterima di retail modern. Eliana Zahra melaporkan.
20: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses.
21: Kementerian Perdagangan memfasilitasi sertifikasi barcode bagi produk lokal dan UMKM agar lebih mudah diterima di retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, fasilitasi tersebut dilakukan bersama GS1 Indonesia dan menjadi kelanjutan pendampingan terhadap produk-produk lokal. Penggunaan barcode tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan retail modern termasuk minimarket dan department store. Hal tersebut disampaikan Budi dalam kick-off fasilitasi sertifikasi barcode produk pangan dalam kemasan dan produk kecantikan di Jakarta hari ini.
20: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses fasilitasi kita kepada produk-produk lokal. Kalau yang kemarin mengenai digitalisasi, kemudian ini barcode ya, kemudian nanti dengan demikian produk-produk kita semakin mudah diterima di retail modern, termasuk di minimarket dan juga di department store.
21: Dari sisi retail, penerapan barcode dinilai memudahkan proses pengecekan barang di berbagai jenis retail. Hal itu disampaikan oleh PLT Wakil Ketua Komite Supermarket dan Hypermarket Hipindo Aang Abdul Basir.
22: Karena barcode itu di baik supermarket atau minimarket, hypermarket itu untuk memudahkan pengecekan barang. Ya, selama ini manual, sehingga menggunakan barcode ini akan lebih menunjang para UMKM masuk ke retail modern.
21: Berdasarkan keterangan Menteri Perdagangan, produk lokal saat ini sudah hampir 80% mengisi retail modern di Indonesia. Pemerintah terus melakukan pendampingan agar produk lokal dapat memenuhi standar yang dibutuhkan retail modern. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi olahraga, panitia pelaksana Pekan Special Olympics Nasional kedua 2026 bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah jabatan Gubernur NTT pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Selengkapnya Allo Tani melaporkan.
23: Jam 6 sore kami akan melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema Sepekan Menuju Pesonas 2 tahun 2026.
24: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Muskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
24: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesona 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
0: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara ini dengan baik.
24: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepue Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Irman Tamrin. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai kepala bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai kepada pemenuhan obat-obat yang mempunyai faktor risiko, misalnya hipertensi, ya, DM, itu kita sudah ada namanya aplikasi sistem informasi manajemen.
2: Halo, saya Rintan dari Kedaton Bandar Lampung. Selama ini saya jarang sekali melakukan pemeriksaan kesehatan karena menurut saya kesehatan saya baik-baik saja. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto memberikan mobil dinas Maung MV3 Garuda Limousin kepada sejumlah jajaran menteri kepala lembaga negara, Kabinet Merah Putih. Salah satunya yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. BGNRI mulai menguji coba penyajian program MBG dengan sistem prasmanan langsung di ruang kelas. Uji coba tersebut melibatkan lebih dari 60 dapur SPPG di sejumlah daerah sejak Senin 5 Oktober. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menemukan berbagai persoalan integritas di lingkungan pendidikan. Temuan mencakup praktik menyontek, plagiarisme, penggunaan jasa joki tugas akhir, hingga persoalan tata kelola dana pendidikan. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong. Ombudsman RI menyiapkan investigasi guna mendalami tata kelola pemasyarakatan setelah menemukan persoalan di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk penggunaan fasilitas mewah oleh narapidana. Hingga saat ini, sejauh mana investigasi yang dilakukan Ombudsman RI dalam mengungkap persoalan tata kelola pemasyarakatan di Lapas Kelas 2A Cibinong, termasuk pengawasan terhadap penggunaan fasilitas mewah oleh narapidana, dan apa langkah perbaikan yang akan direkomendasikan? Kami akan perbincangkan bersama anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nasution, selamat siang. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Manajer. Pak Manajer, bagaimana perkembangan terbaru penanganan dugaan pungli di Lapas Cibinong yang sedang menjadi perhatian Ombudsman? Halo, Pak. Baik, tampaknya kami mengalami gangguan koneksi dengan narasumber kami, anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution. Akan membahas terkait langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong yang sedang menjadi perhatian Ombudsman. Nanti kami akan tanyakan bagaimana perkembangan terbaru penanganan dugaan pungli di Lapas Cibinong yang sedang menjadi perhatian Ombudsman. Lalu apa saja temuan Ombudsman sejauh ini terkait dugaan pungli tersebut? Apakah juga Ombudsman menemukan indikasi maladministrasi dalam persoalan ini? Jadi jika iya, bentuknya seperti apa? Nanti kami akan tanyakan kepada anggota Ombudsman RI, Manager Nasution. Langkah konkret apa yang akan dilakukan Ombudsman setelah menemukan adanya dugaan pungli tersebut? Lalu apakah Ombudsman akan memanggil atau meminta klarifikasi dari pihak Lapas Cibinong? Dan kami telah tersambung kembali bersama anggota Ombudsman RI, Manager Nasution. Pak Manager?
2: Iya.
0: Iya, mohon maaf sempat terputus ya, ini, Pak.
2: Sekarang gimana suara?
0: Sudah lebih baik, Pak. Baik. Manager, baik. Nah, Pak, bagaimana perkembangan terbaru penanganan dugaan pungli ini di Lapas Cibinong yang sedang menjadi perhatian dari Ombudsman?
2: Iya, seperti yang diketahui publik, sebetulnya kan dugaan pungli itu kan bagian saja dari sekian banyak temuan yang sudah disampaikan juga oleh Ombudsman kepada publik, gitu ya. Seperti yang untuk menjemput ingatan publik ya, bahwa Ombudsman kan melakukan uji petik atau sidak itu kan bukan hanya di Cibinong ya, ada di beberapa tempat ya. Dan dugaan tentang pungli itu kan juga sudah kita sampaikan.
0: Halo, Pak Manager. Halo.
2: Halo.
0: Ya, silakan, Pak. Agak suaranya terputus-putus ini, Pak, diterimanya di studio kami.
2: Oh, gitu.
0: Halo. Kami akan hubungi kembali ya, Pak Manager ya, terkait juga dengan narasumber kami, anggota Ombudsman RI, Manager Nasution. Seperti apa? Tadi disebutkan memang Ombudsman juga saat ini melakukan uji petik. Nanti kami akan tanyakan seperti apa update-nya. Dan jika dugaan pungli terbukti, siapa yang menurut Ombudsman ini harus bertanggung jawab? Oknum pelaksanakah atau juga pejabat yang memiliki fungsi pengawasan? Dan bagaimana Ombudsman memastikan tidak terjadi upaya menutup-nutupi atau menghilangkan bukti dalam proses pemeriksaan? Apakah Ombudsman menemukan pola pungutan yang mengindikasikan praktik tersebut berlangsung secara terstruktur atau berulang. Apakah juga ada dugaan bahwa warga binaan atau keluarganya mengalami tekanan sehingga enggan melaporkan pungutan tersebut? Lalu juga bagaimana mekanisme perlindungan terhadap pelapor atau warga binaan yang memberikan informasi kepada Ombudsman? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pimpinan dari Ombudsman RI, Maneger Nasution. Jadi memang disebutkan langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli dan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong adalah menyiapkan investigasi atas prakarsa sendiri serta mengkaji opsi untuk membawa temuan tersebut ke ranah penegak hukum. Keputusan formal mengenai langkah hukum ini akan ditetapkan melalui rapat pleno pimpinan Ombudsman RI. Jadi ada rincian langkah lanjutan dan juga tindakan yang diambil oleh Ombudsman RI. Investigasi mendalam hulu ke hilir. Melalui anggotanya Nuzran Johir juga menyatakan kalau mereka tidak akan berhenti pada temuan awal. Ombudsman akan menggunakan instrumen investigasi atas prakarsa sendiri untuk mendalami tata kelola lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh. Anda pun juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini dengan cara menghubungi kami di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Pak Maneger, silakan dilanjutkan Pak. Tadi kabarnya Ombudsman juga sedang melakukan uji petik ya saat ini. Seperti apa itu Pak Maneger?
2: Saya ulangi bahwa Ombudsman sebetulnya melakukan uji petik itu kan bukan hanya di Cibinong ya. Ada di tempat lain. Ada yang di Tangerang, ada yang di Batam, ada beberapa tempat. Dan salah satu temuan kita, di antara sekian banyak temuan yang sudah diketahui oleh publik itu, memang ada dugaan pungli. Suara saya kedengaran, Mbak?
0: Iya, terdengar.
2: Kedengaran ya?
0: Iya.
2: Dan temuan itu kan sebetulnya sudah kita sampaikan ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu gitu. Bahwa salah satu temuan kita itu adalah adanya dugaan pungli di beberapa tempat yang kita temukan. Nah, karena itu kemudian Ombudsman sebetulnya hari-hari ini itu sedang membuat semacam inilah rekomendasi, dan rekomendasi akhir kita itu sebetulnya tentu pada saat akan kita sampaikan, tetapi sebagian sebetulnya sudah kita sampaikan ke DPR dan kita sampaikan juga kemarin itu pada Senin yang lalu juga ke Kementerian MIMPAS gitu, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sudah kita sampaikan apa yang menjadi temuan Ombudsman, apa rekomendasi kita gitu ya. Walaupun sekali lagi masih ada memang 1-2 yang sedang kita perdalam. Misalnya tadi soal pungli, apakah itu kemudian yang oleh Mbak Hana disebut tadi sudah masif atau tidak. Itu sedang kita dalami. Tapi bahwa ada temuan itu, iya gitu. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya Ombudsman itu sedang membuat tujuannya itu sebetulnya ingin membuat rekomendasi secara menyeluruh, bukan hanya Cibinong, tapi untuk tata kelola pemasyarakatan kita di seluruh Indonesia agar standar pelayanannya itu betul-betul sesuai dengan standar pelayanan yang menggambarkan tadi asas-asas pemerintahan yang umum yang baik dan bersih gitu. Karena lapas itu kan juga bagian dari pelayanan yang mestinya itu juga mendapat perhatian kita. Nah, kemudian yang ketiga sebetulnya di samping kita ingin merekomendasikan tata kelola perbaikan tata kelola yang baik untuk seluruh lapas. Tapi juga kan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa udahlah, ini udah selesai, jangan terulang lagi di tempat lain pada masa yang akan datang. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Maneger, kalau dugaan pungli terbukti, siapa yang menurut Ombudsman ini harus bertanggung jawab? Oknum pelaksana atau juga pejabat yang memiliki fungsi pengawasan ini, Pak?
2: Saya kira tentu dalam konteks pertanggungjawaban pidana, itu bisa orang yang di lapangan yang melakukan, tapi juga bisa pimpinan dari atasan langsung dari yang bersangkutan Atau kemudian orang yang mestinya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan tapi tidak melakukan pengawasan atau melakukan pembiaran begitu ya, maka semua tentu harus dimintain pertanggungjawaban. Ada yang disebut dengan intelektual darder gitu loh. Jadi bukan hanya pelakunya tapi juga siapa yang harus bertanggung jawab. Tapi sekali lagi ini mestinya Mbak Hana,
0: iya,
2: aparat penegak hukum kita ini mestinya nggak usah lempar tangan sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan, kira-kira gitulah.
0: Iya.
2: Ini udah keto welo-welo kalau istilah Jawanya. Ini udah terang benderang menunggu laporan siapa gitu loh. Kalau istilah Padangnya nggak usah sembunyi di tempat terang gitu loh. Jadi karena itu jangan lagi ada APH yang kemudian mestinya ombudsman lapor kepada kami soal punglinya, soal korupsinya. Loh, Anda ini kan punya kewenangan juga gitu loh. APH itu punya kewenangan untuk mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya. Ini udah jelas kok kan. Kalau ada sebetulnya tinggal kemauan aja. Jadi menurut saya yang kita harapkan adalah kemauan itu. Jangan lagi bermain pada publik, kita udah tahu kok gitu loh. Udah terang benderang. Mau minta laporan siapa lagi itu loh. Tergantung sekarang maunya seperti apa. Kira-kira gitu.
0: Baik. Nah, Pak Maneger, lalu juga untuk ombudsman sendiri memastikan supaya tidak terjadi upaya menutup-nutupi tadi begitu atau menghilangkan bukti dalam proses pemeriksaan. Maka caranya seperti apa ini, Pak, yang dilakukan ombudsman?
2: Memang ini kan dari awal ombudsman sudah menyatakan bahwa ini fakta yang kita temukan. Tapi kan di awal-awal kita melihat ada narasi, ada upaya, kemudian ada pembongkaran macam-macam. Di awal-awal itu semua perabotan di situ diamankan tanda kutip, AC dicopotin kan gitu loh ya dari awal itu kan.
0: Iya.
2: Menyatakan bahwa itu tidak ada. Loh, kalau tidak ada ngapain dibongkar gitu loh. Biarkan aja seperti itu gitu. Nah, karena itu soal pembongkaran sebetulnya tentu di luar kewenangannya ombudsman. Tapi yang ingin kita katakan dalam konteks pelayanan publik, kalaupun ada penertiban, ada pembongkaran, pertama tentu harus dasar hukumnya apa, prosedurnya seperti apa, siapa yang harus bertanggung jawab. Nanti kalau ada problem hukum di belakang hari, bagaimana pertanggungjawaban alat bukti dan seterusnya gitu loh. Jadi memang dari awal kita sudah mengatakan tolong kalau apapun yang dilakukan itu harus dasar hukumnya jelas, prosedurnya jelas, sehingga nanti di belakang tidak ada soal, tidak ada problem soal hukum. Itu dari awal kita sudah menyampaikan. Mudah-mudahan lah, sekarang misalnya ada yang bertanya juga, apakah target ombudsman untuk memberhentikan orang? Bukan itu. Gitu. Soal kemudian ada pemberhentian di sana-sini, pengunduran di sana-sini, gitu.
0: Yeah.
2: Itu sebetulnya tidak, tentu ombudsman tidak masuk pada wilayah itu. Itu menjadi kewenangan masing-masing lembaga. Tetapi yang ingin kita katakan, Mboya ini menjadi momentum buat kita untuk secara sadar, secara jujur ingin mengatakan bahwa kita punya problem soal tata kelola pemasyarakatan kita. Nah, karena kita menyadari itu, maka kemudian kita berniat bersama-sama untuk melakukan perbaikan. Kan sebetulnya maksudnya kan begitu ya. Bukan kemudian kita ingin mecat orang, bukan ombudsman kita dalam posisi itu. Bahwa kemudian ada problem pidana, lalu ada pertanggungjawaban pidana, itu persoalan lain gitu. Ombudsman tidak masuk pada. Jadi enggak ada target memberhentikan orang, enggak ada sama sekali.
0: Baik. Nah, Pak Maneger mungkin dapat memberikan pesannya juga ini kepada warga binaan dan keluarga yang masih mengalami atau mengetahui dugaan pungutan ilegal tapi takut melapor ini, Pak Maneger.
2: Iya, kemarin itu sudah ada beberapa warga binaan yang menjadi whistleblower ya, yang berani speak up, dan ini kita hargai. Memang tidak semua warga binaan maupun mantan warga binaan yang berani speak up, kan kita paham itu suasana psikologisnya, kemungkinan resiko yang akan mereka ambil. Nah, karena itu siapapun warga binaan, siapapun masyarakat, mantan warga binaan yang mengetahui langsung, melihat langsung, mengalami langsung, tentu ombudsman sangat mengapresiasi kalau ada yang speak up. Bahwa kemudian mereka minta dirahasiakan, tentu kewajiban ombudsman untuk merahasiakan demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan lapor, misalnya kayak begitu. Tetapi kalau memerlukan ada perlindungan karena kemudian mereka menyampaikan sesuatu gitu ya, lalu kemudian ada ancaman, tentu ombudsman bukan lembaga perlindungan, tetapi ombudsman punya kerjasama dengan lembaga negara lain yang punya kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap mereka-mereka yang jadi saksi gitu. Nah, kita akan tentu akan bekerja sama, misalnya ya, ombudsman tentu akan bekerja sama dengan LPSK misalnya, kalau misalnya ada di antara warga binaan yang karena speak up, karena berani bicara, berani bersaksi, berani jujur, lalu kemudian mendapat hambatan. Kita akan, kalau mereka dirahasiakan, tentu kewajiban kami itu dirahasiakan, tapi kalau mereka misalnya minta perlindungan, maka ombudsman akan melakukan kerjasama dengan lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan perlindungan. Begitu, Mbak.
0: Baik, Pak Maneger, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI ya Pak ya. Semoga memang masalahnya cepat selesai begitu ya, karena langkah lanjutan yang telah diambil ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong ini semoga juga menemukan win-win solution. Terima kasih ya, Pak Maneger. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution berbicara terkait langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberhentikan Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto sebagai aparatur sipil negara. Pemberhentian tersebut merupakan sanksi atas temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang terungkap dalam inspeksi Ombudsman. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menjelaskan, sebanyak 17 ASN Kementerian IMIPAS dijatuhi sanksi disiplin. Dari 17 pegawai, 1 diberhentikan, 5 direkomendasikan mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 mendapatkan hukuman disiplin sedang. Sanksi tersebut diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan masing-masing pegawai. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami juga akan perbincangkan terkait kasus Lapas Cibinong, pengamat dorong pembentukan Komisi Khusus Pengawas Pemasyarakatan. Saat ini kami telah tersambung bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fikar, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Pak Fikar, bagaimana melihat kasus dugaan pungli di Lapas Cibinong ini dari perspektif hukum pidana, Pak Fikar?
4: Ya. Pungli itu sudah perbuatan pidana ya. Pungli kan judulnya pungutan liar. Yang tidak pidana itu pungutan yang tidak liar gitu ya. Nah, dalam konteks LP Cibinong itu adalah bagian akhir dari proses penegakan hukum pidana ya. Artinya dialah instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi sebuah putusan perkara pidana. Setelah setelah proses panjang ya, dari penyidikan, penuntutan, terus peradilan, ada putusan, ada upaya hukum banding kasasi dan seterusnya gitu ya. Baru kemudian setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka lembaga pemasyarakatanlah yang melaksanakan putusan pidana itu ya, walaupun yang bertanggung jawab melaksanakannya itu jaksa ya, jaksa penuntut umum atau jaksa eksekutor, tetapi yang melaksanakan pada prakteknya atau pada secara praktis adalah lembaga pemasyarakatan. Nah, kenapa disebut lembaga pemasyarakatan? Karena menurut undang-undang tugas pokok dari lembaga pemasyarakatan itu adalah memasyarakatkan kembali masyarakat yang perlu dibina menjadi manusia kembali. Jadi biasa teoritisnya adalah memanusiakan manusia kembali, memanusiakan manusia yang pernah berhenti jadi manusia karena kejahatan gitu ya. Nah, itu idealnya seperti itu. Karena itu kemudian dia disebut lembaga pemasyarakatan. bukan penjara atau sel seperti pada zaman penjajahan dulu, ya. Kalau dulu kan tempat penghukuman itu disebut penjara, ya, penjara atau sel gitu. Karena memang itu tempat melaksanakan hukuman. Tetapi sekarang sejak kemerdekaan kita, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan, proses penghukuman itu meskipun prakteknya sama, ya, tetapi secara teoritis dia disebut sebagai pembinaan terhadap masyarakat yang pernah melakukan kejahatan, di mana di situ dimasyarakatkan kembali, ya, menjadi manusia, ya, manusia yang yang nggak bersih lah, ya, maksud saya yang kesadarannya sudah bangkit kemudian menjadi manusia. Nah, itu idealnya seperti itu, ya. Nah, artinya setiap orang yang sudah melalui proses panjang penegakan hukum pidana itu, ujungnya adalah disebut dengan narapidana. Nah, narapidana dari mulai yang maling jemuran, ya, yang mencopet di diskota, ya, yang merampok atau bahkan yang korupsi, itu begitu masuk ke lembaga pemasyarakatan itu mereka sama statusnya. Dia sebagai masyarakat binaan, makanya disebut sebagai masyarakat binaan. Nah, semuanya sama, ya, dia ditempatkan pada satu sel atau pada satu tempat di mana dia hanya boleh keluar umpamanya ketika melaksanakan ibadah, ya, dan jam makan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ketika kemudian LP Cibinong ini berkreasi, ya, membuat berkreasi dalam tanda kutip, ya, berkreasi negatif, membuat satu rumah yang jenis villa gitu dengan perlengkapan yang mewah seperti di rumah di rumah-rumah orang-orang kaya tertentu, ya, perlengkapan yang lengkap gitu, yang kemudian ternyata itu digunakan oleh napi-napi yang dalam tanda kutip mempunyai duit gitu, mempunyai uang gitu, ya ternyata umpamanya koruptor yang tinggal di situ, ya, ada beberapa nama terkenal itu yang disebut di informasi media, kan, yang tinggal di situ. Bahkan ada napi yang sengaja memperlakukan ruangan itu seperti rumahnya sendiri, dia masang foto, foto wajahnya, foto keluarganya, kan konyol itu, dia betul-betul tidak merasakan pembinaan gitu sebenarnya. Jadi terbalik gitu, ya, terbalik petugas LP yang dibina oleh para napi, sehingga bisa dimanjakan, dibangunkan rumah dan seterusnya, sehingga dia seperti tinggal di rumah layaknya seperti biasa, dia bukan seorang hukuman. Nah, ini yang keliru di sini. Bahkan secara resmi dari pihak Kementerian Imipas, ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa rumah-rumah yang 11 itu bukan aset negara, bukan milik negara, kan gitu. Ya, kan?
0: Yeah.
4: Nah, itu artinya itu memang rumah liar, kan gitu. Bahkan melanggar hukum, dia berdiri di atas tanah negara, ya, di atas tanah negara, dan bangunan itu juga katanya berdiri di pinggir sungai dan sebagainya. Nah, menurut aturan pendirian bangunan juga udah keliru, itu udah salah gitu. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh oleh oknum-oknum pegawai lapas itu untuk mencari uang dan menambah pundi-pundinya. Nah, ini yang menjadi soal di situ. Saya kita mengerti, ya, bahwa diambil tindakan secara administratif, ya, diskor, bahkan ada yang diberhentikan, ya, kemudian bahkan ada yang mengundurkan dirinya, ya, kan?
0: Yeah.
4: Nah, itu semua adalah tindakan-tindakan yang bersifat administratif, gitu, ya, dalam konteks kepegawaian, kan, itu sebenarnya yang terjadi, ya, yang diberhentikan tuh karena sebagai pegawai dia melakukan kesalahan yang berat, gitu, ya, kan?
0: Yeah.
4: Jadi dirjen, nggak tahu kalau jadi pegawai negerinya mundur atau tidak, nggak tahu, belum tahu kita ya. Dan dirjen artinya dia mundur dari jabatan. Itu semua bersifat administratif. Padahal kelakuannya itu, tindakan-tindakannya itu sudah memenuhi unsur tindak pidana sebenarnya. Sudah memenuhi unsur pidana yang seharusnya tidak berhenti di tindakan, hanya tindakan administratif, tapi juga seharusnya diproses melalui penegakan hukum pidana. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik Pak Fikar. Semoga ini juga tidak ada lagi kasus seperti ini ya Pak Fikar ya. Jangan terbalik tadi begitu ya, karena kan judulnya saja sudah pemasyarakatan begitu ya Pak Fikar ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fikar telah memberikan analisisnya ini kepada kami. Selamat siang Pak Fikar.
4: Oke, selamat siang Mbak Hana.
0: Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar berbicara terkait kasus Lapas Cibinong, pengamat dorong pembentukan Komisi Khusus Pengawas Pemasyarakatan.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pimpinan DPR RI menemui massa buruh yang menggelar aksi penyampaian pendapat menuntut pengesahan rancangan undang-undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di depan gedung DPR hari ini. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian, seperti apa situasi terkininya?
1: Iya, baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di dalam kompleks Parlemen Senayan Jakarta karena baru saja ini sejumlah pimpinan DPR menemui massa buruh yang menggelar aksi penyampaian pendapat di depan kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Diketahui memang elemen buruh ini menggelar aksi penyampaian pendapat saat pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Selasa pagi hingga siang tadi. Dan pimpinan yang menemui demonstran tadi diantaranya yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan juga Saan Mustofa. Dan Dasko pun tadi keluar gedung Nusantara 3 sebelum akhirnya menemui massa buruh di depan gedung DPR MPR RI. Dia pun lantas langsung naik ke mobil komando dan menyampaikan RUU tersebut memang merupakan komitmen pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
2: Dan pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2026, baru saja dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ini adalah kado buat kita semua dan kepada kawan-kawan buruh untuk tetap
1: dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pantauan kami saat melihat masa aksi memang aksi yang terdiri dari ratusan elemen buruh ini memang terlihat tertib dan aparat kepolisian pun terus melakukan pengamanan di area Jalan Gatot Subroto yaitu dari arah Semanggi menuju ke arah Slipi. Dan tadi juga memang selain pimpinan DPR RI, Kapolri Jenderal Suyudi juga sempat melakukan orasi di atas mobil komando dengan mengucapkan terima kasih kepada elemen buruh yang melakukan aksi penyampaian pendapat dengan tertib dan juga lancar. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat Indeks Integritas Pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
3: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang KPK tadi telah meluncurkan atau meluncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2026 untuk pendidikan, di mana memang catatan KPK, Indeks Integritas Pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Dan angka tersebut memang meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Dan Ketua KPK Setio Budianto mengatakan bahwa kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masih

0: itu kategori korektif, sehingga membutuhkan perhatian dan juga perbaikan. Dan Setio meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah yang dengan tingkat integritas yang rendah. Berikut pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto.
1: Minta supaya Menteri Atr BPN juga mengingat ada pertanyaannya beliau yang
2: dibuat. Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan
0: dan Setio juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah tetap penting, namun pembangunan karakter generasi muda juga harus menjadi perhatian untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi berjalan berkelanjutan. Dan tadi juga Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan untuk tahun 2026, di mana pemerintah daerah akan didorong untuk menggunakan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, khususnya dalam pencegahan korupsi di sektor pendidikan dan peran serta masyarakat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Mampo 3RR terus mengubara untuk Indonesia.
3: Berita mancanegara, Kementerian Perdagangan Tiongkok akan memperketat prosedur pengajuan izin ekspor mobil dan sepeda motor bagi para produsen domestik mulai tahun depan. Berdasarkan regulasi baru tersebut, produsen yang ingin mendapatkan izin ekspor untuk tahun mendatang diwajibkan untuk melampirkan bukti kerjasama dengan fasilitas layanan purna jual kendaraan di negara tujuan ekspor. Selain itu, Kementerian juga menegaskan produsen otomotif asal Tiongkok harus mematuhi ketentuan harga yang berlaku di negara tujuan ekspor. Mereka dilarang melanggar regulasi pasar setempat hanya demi meraih keunggulan kompetitif. Lebih lanjut, pemerintah Tiongkok juga mewajibkan setiap produsen untuk mencantumkan harga jual kendaraan mereka secara akurat dan transparan saat mengajukan izin ekspor. Kita ke berita olahraga, pengamat sepak bola Alif Safiar menilai gelar juara FIFA ASEAN 2026 layak dirayakan timnas Indonesia. Menurutnya keberhasilan sesuai ekspektasi, karena Indonesia memiliki materi pemain berkualitas dibandingkan peserta lainnya di turnamen. Ia menyebut kualitas pemain Indonesia terlihat hampir merata pada setiap lini, sehingga tim mampu tampil kompetitif hingga final. Selain kualitas skuad, Alif melihat dukungan tuan rumah turut memberikan energi kepada pemain Indonesia. Sepanjang pertandingan final berlangsung, kehadiran Presiden Prabowo Subianto serta dukungan penonton yang memenuhi stadion dinilai menjadi faktor non teknis penting utama bagi tim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya berdoa waktu itu, ya Allah, semoga saja saya bisa masuk sekolah yang gratis dan bisa tinggal di sekolah itu. Mungkin ini harap kayak impian kayak apa gitu, haluan aja. Ternyata dijawab setelah lulus SMP, langsung dijawab lagi. Sudah mintanya pengen tinggal di sekolah, sudah gratis juga, iya, dapat teman-teman banyak. Andainya tidak ada program ini, mungkin saya sudah tidak bersekolah lagi dan mungkin bekerja menghidupi adik-adik. Karena waktu itu ada masalah keluarga dan saya anak tertua yang masih bersekolah, sedangkan adik-adik saya belum sekolah. Jadi ya tidak ada yang menghidupi saya dan adik-adik saya. Saya terpaksa sambil sekolah, sambil bekerja untuk biaya kehidupan sehari-hari.
2: Saya senang karena di sini pembelajarannya mungkin cukup berbeda dari yang lain, mulai dari rasa psikolognya dengan teknologi-teknologi yang canggih zaman sekarang. Kami sudah belajar menggunakan smartboard dan laptop. Jadi mungkin kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam pembelajaran seperti itu.
3: Pada terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau, sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, dengan orang tua bisa menolongi.
4: Kata ayah, hutan Indonesia luas sekali, penuh pohon-pohon besar dan kaya manfaatnya buat kita. Hutan kita adalah paru-paru kita. Bayangkan kalau paru-parunya rusak, bencana di mana-mana.
5: Jangan tunggu bencana, saatnya hutan diselamatkan.
6: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
7: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
8: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
6: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan mempertegas hak pekerja melalui jaminan perlakuan yang sama. Prinsip non-diskriminasi akan diperkuat dalam perekrutan, pengupahan, pengembangan karir, serta hubungan kerja bagi seluruh pekerja. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi mendorong pengusutan kasus kekerasan maut di Pemalang yang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan di lingkungan sekolah. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
2: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Tekunya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino, didesak oleh Tekunya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya. Awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait ketahanan pangan daerah jadi perhatian. Kemendagri minta Pemda waspadai kenaikan harga. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menginstruksikan seluruh pemerintah daerah Pemda untuk mempertajam intervensi pengendalian harga pangan secara spesifik, sesuai kondisi perkembangan harga komoditas terkini di wilayah masing-masing. Evaluasi dan penyesuaian strategi dinilai krusial guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menghadapi potensi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun. Lantas, bagaimana kondisi ketahanan pangan di daerah saat ini, khususnya dari sisi ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga? Kami akan perbincangkan bersama Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kristiani Ivoni Beda.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Ivoni, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana.
1: Bu Ivoni, bagaimana kondisi ketahanan pangan di NTT saat ini, Bu Ivoni? Apakah khususnya dari sisi ketersediaan dan juga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat?
2: Baik, kalau kondisi ketahanan pangan di NTT, selama ini setelah kita coba melakukan pemantauan stok dan harga, terkait ketahanan pangan itu aman. Dan kami sering melakukan, dalam setiap bulan itu kita melakukan analisa terkait proyeksi ketahanan pangan. Untuk hampir semua komoditas itu di posisi ketahanan stoknya itu di atas 2-3 bulan, bahkan untuk beras itu bisa sampai dengan selesai di Januari nanti. Seperti itu.
1: Baik, nah Bu Ivoni, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Elviatur Roihah, Bu Elvi. Selamat siang Bu Elvi. Halo, Bu Elvi.
3: Iya.
1: Iya, Bu Elvi. Bu Elvi, ini di ujung telepon yang lain juga ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kristiani Ivoni Beda. Bu Ivoni dan Bu Elvi dapat saling sapa terlebih dahulu ini di udara. Silakan.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore. Selamat jumpa kembali Bu Elvi dan Mbak Hana.
3: Iya.
1: Baik, nah Bu Ivoni, kalau untuk dilakukan pemantauan stok dan harga ketahanan pangan aman begitu ya kalau di NTT. Kalau di Kota Malang saat ini seperti apa itu Bu, kondisi ketahanan pangannya khususnya dari sisi ketersediaan lalu juga keterjangkauan harga pangan, Bu Elvi?
3: Jadi kami memang untuk beberapa bulan terakhir ini kami lebih sering ya untuk mengadakan pemantauan Monef di pasar, kemudian juga di tingkat distributor, di modern trade gitu, modern trading di supermarket dan sebagainya. Nah sebenarnya sih untuk komoditi kalau dari segi ketersediaan kami masih cukup ya, walaupun di beberapa komoditi misalnya untuk beras dan daging sapi itu kondisinya juga waspada gitu, artinya memang ketersediaannya agak berkurang dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya, tetapi masih cukup tersedia. Nah kalau untuk harga memang khususnya beras kami terus berupaya ya di beberapa modern trading di MT memang sesuai dengan HET, tetapi di pasar rakyat memang ada kenaikan sedikit di atas HET, tetapi ini kondisi sudah mulai menurun. Kalau yang sebelumnya di atas HET mungkin mencapai 10%, sekarang sudah di bawah 10% gitu.
1: Baik, nah ini saya mau ke Bu Ivoni lagi. Bu Ivoni, kalau Kemendagri ini kan meminta Pemda juga mewaspadai potensi kenaikan harga pangan. Komoditas apa yang saat ini menjadi perhatian oleh dari Provinsi NTT sendiri ini, Bu Ivoni?
2: Oke, baik. Kalau untuk NTT berdasarkan hasil rapat koordinasi inflasi, itu kita NTT sebenarnya di posisi aman, inflasi terendah, tiga provinsi terendah setelah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara di angka 2,67%, yang secara nasional lebih rendah dari nasional 3,28%. Dan ini kami lakukan koordinasi tentunya langkah bersama untuk memastikan bahwa ketahanan pangan ini atau bahan pangan itu tetap tersedia. Kita melakukan koordinasi bersama pemerintah kabupaten, kemudian Bulog tentunya, kemudian berkolaborasi juga dengan pelaku usaha distributor, sehingga untuk memastikan stok dan ketersediaan pangan itu tetap terjaga begitu. Dan untuk sementara ini, kalau di NTT barangkali hanya satu saja komoditi yang agak sedikit mengalami waspada itu beras yang tadi saya sampaikan, tetapi hanya pada indeks harga konsumen agak tinggi di Kabupaten Manggarai. Maksud saya Manggarai Barat, karena memang di situ banyak daerah pariwisata, sehingga mungkin khusus untuk beras premium. Tetapi sebenarnya dari sisi analisa ketersediaan atau kecukupan stok, itu sebenarnya beras secara umum bisa mencapai yang tadi saya sampaikan, bahwa sampai dengan Januari bisa stabil begitu. Nah, untuk barangkali satu lagi, bawang putih, karena bawang putih memang NTT masih impor, sehingga itu sedikit mengalami di beberapa wilayah, dalam arti mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk beberapa hari yang Senin, sejak Senin dan hari ini sudah turun kembali, seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti kalau untuk bawang putih karena impor begitu ya, Bu Foni ya, tapi kalau untuk beras itu karena daerah wisata tadi ya di sana ya, Bu Foni ya?
2: Iya.
1: Oke, nah kalau untuk faktor yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan di NTT sendiri dalam waktu dekat seperti apa ini? Apakah juga ada pengaruh cuaca, distribusi, dan juga faktor lainnya ini, Bu Foni?
2: Oke, baik. Untuk harga memang dari sisi produksi harus dijaga, dan yang paling penting adalah distribusinya, karena kita di NTT ini kan berpulau-pulau, sehingga memang agak sedikit mengalami hambatan itu ketika melakukan pendistribusian. Tetapi untuk sementara ini dalam konteks tadi langkah kita bersama berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, untuk sementara ini memang tidak ada terjadi gejolak harga dimanapun. Kecuali yang tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk Manggarai Barat daerah wisata yang memang ada sedikit kenaikan, tetapi itu pada konteks beras premium saja. Seperti itu, Ibu.
1: Baik, Bu Foni. Nah, kalau dari di Bu Elvi sendiri ini seperti apa, Bu? Tadi kan disebutkan kalau memang beras dan daging sapi begitu ya, Bu Elvi ya, yang menjadi sorotan kalau di Kota Malang. Itu karena faktor cuaca kah atau seperti apa, Bu Elvi?
3: Jadi untuk bulan Agustus September kemarin, kalau untuk beras memang lagi di luar masa panen ya, Mbak ya. Nah, di beberapa daerah seperti misalnya Banyuwangi, di mana kami itu kan kalau untuk beras memang tergantung juga pasokan dari wilayah-wilayah penyangga ya, daerah-daerah sekitar seperti Banyuwangi, Kediri, Nganjuk, Jombang, kayak gitu. Nah, beberapa daerah itu mengalami gagal panen juga, termasuk di Banyuwangi, sehingga pasokan yang ke Kota Malang itu menjadi menurun gitu. Nah, sedangkan kalau sapi itu Jawa Timur sebenarnya juga termasuk daerah lumbung pangan kan, termasuk juga populasi sapi terbesar di Indonesia. Nah, tetapi di dalam beberapa tahun terakhir itu memang banyak ini ya, penurunan di angka populasi, karena memang ini sapi yang sudah masuk ke usia tidak produktif gitu, harus di akhir, sehingga banyak juga untuk betina-betina itu yang sudah di akhir akhirnya dipotong. Nah, ini jadi populasi sapi itu memang sudah menurun, sehingga kami juga untuk daging itu banyak tergantung juga dari daerah lain gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya yang mulai ya, ini untuk bulan September belum, tetapi untuk Oktober itu yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga cabai rawit, karena ini kan sudah mulai masuk musim penghujan ya. Di beberapa wilayah untuk daerah pemasok di kami itu seperti Situbondo, kemudian Lumajang, Blitar, termasuk Kediri, itu juga sudah mulai hujan, sehingga untuk hasil panen cabai itu sudah mulai menurun gitu.
1: Baik. Kalau untuk Bu Elvi sendiri, apakah juga memiliki mekanisme pemantauan harga dan pasokan pangan ini secara rutin?
3: Ya, jadi kami kan sama ya di semua daerah kan menyusun neraca pangan setiap bulan ya, bulan yang dikirim ke Badan Pangan. Tetapi proses penyusunan itu kan harus kita lihat setiap minggu. Dan setiap hari juga kami ada enumerator yang kami tugaskan di beberapa pasar di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen, termasuk juga sebenarnya kami bekerja sama juga dengan Kementerian Perdagangan, dengan teman-teman dari Diskopindag, itu masing-masing punya pasar pantauan sendiri-sendiri. Nah, dari hasil pantauan di beberapa pasar ini yang kemudian kami kumpulkan di formulir, kami punya aplikasi ya, sistem pemantauan harga di pasar-pasar sehingga bisa terpantau untuk harga. Nah, kalau untuk ketersediaan, karena kami punya enumerator sehingga setiap hari potensi ketersediaan, fluktuasi ketersediaan itu juga bisa kami pantau, sehingga kalau misalnya ke depan apalagi dengan musim seperti ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan, kami bisa antisipasi sejak dini.
1: Baik Bu Elvi. Nah, saya ke Bu Foni. Bu Foni, kalau dari NTT sendiri, Pemprovnya juga punya mekanisme pemantauan harga dan pasokan pangan secara rutinkah?
2: Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Elvi itu sama. Jadi kami punya enumerator yang mana setiap hari itu melakukan pemantauan di tingkat pasar, di pasar maupun di retail-retail modern, dan lebih kepada melakukan pemantauan secara rutin setiap hari dan bekerja sama juga dengan teman-teman dari Disperinda. Mereka sama-sama melakukan pemantauan harga dan stok pangan itu pada pasar SP2KP-nya mereka. Kemudian kami secara rutin dalam konteks tim koordinasi, kami setiap bulan itu melakukan rapat juga. Dan hasil pantauan kami memang untuk sementara NTT ini memang masih posisi aman begitu Bu. Dan ini mekanisme yang setiap hari, setiap bulan untuk proyeksi neraca pangan yang tadi disinggung juga oleh Bu Elvi itu kita lakukan bersama secara kolaborasi dengan teman-teman dari dinas terkait seperti itu. Sehingga harga dan stok tetap bisa terjaga. Dan kami juga tetap berkoordinasi dengan teman-teman yang mengurus terkait dengan TPH, jadi memastikan bahwa produksi itu tetap ada sampai dengan produktivitas dan bahkan bagaimana distribusi itu bisa berjalan dengan baik. Jika misalnya contoh seperti cabai, sempat kemarin sedikit mengalami kenaikan untuk cabai merah dan cabai rawit, tapi memang kami juga harus akui untuk cabai itu kita lebih banyak ambil atau datangkan dari luar Jawa Timur, katakanlah itu, dan kami bisa selalu antisipasi untuk bisa memperlancar, mengkomunikasikan dengan dinas perhubungan untuk bisa memperlancar transportasi ketika di satu wilayah mengalami defisit, bisa dilakukan pendistribusian ke wilayah defisit tadi dari wilayah surplus, kira-kira.
1: Baik, Ibu Foni dan juga Ibu Elvi, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Bu Foni dan Bu Elvi. Semoga komoditas tadi yang memang sempat mengalami kenaikan sedikit, turun lagi, lalu juga pasokannya stabil begitu ya, Bu Elvi dan Bu Foni. Terima kasih telah berbincang bersama kami. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Sampai jumpa, Mbak Elvi.
3: Iya, sampai jumpa.
1: Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Elviatur Roihah, lalu ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kristiani Ifoni Beda. Berbicara terkait ketahanan pangan daerah menjadi perhatian, Kemendagri minta Pemda waspadai kenaikan harga.
0: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayyidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
5: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait ledakan di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, diduga berasal dari tabung gas LPG 50 kg. Bersama reporter Agustin Irdiani. Agustin, seperti apa update terkininya di sana?
2: Ya, baik pendengar. Memang beberapa saat yang lalu ini tim gabungan penyidik dari Ditreskrim Polrestabes Surabaya, SII dan Ditreskrim Mum Polda Jatim serta beberapa pihak dari Satreskrim Polrestabes Surabaya serta Bitlapor Polda Jatim ini juga telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan di kawasan San Antonio di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ini. Dan dalam olah TKP tersebut, polisi ini menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan. Barang bukti ini ditemukan di ruko nomor N162, tepatnya pada bagian belakang yang merupakan area dapur.
1: Agustin. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Agustin Irdiani. Ledakan di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya diduga berasal dari tabung gas LPG 50 kg. Peristiwa ledakan hebat terjadi di Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Jalan Kalisari Utara, Mulyorejo, Surabaya pada Selasa 6 Oktober sekitar pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Insiden bersumber dari rumah makan nasi tempong Sri Dewi dan mengakibatkan kerusakan fisik pada puluhan bangunan ruko di sekitarnya serta melukai beberapa pekerja. Hasil penyelidikan kepolisian, penyebab utamanya dipastikan murni dipicu kebocoran gas LPG, bukan karena bom atau bahan peledak lainnya. Tim Gegana Satbrimob dan Jibom Polda Jatim yang diturunkan ke lokasi tidak menemukan adanya kandungan atau unsur bahan peledak di TKP. Seperti apa situasi terkininya? Kami telah tersambung kembali bersama reporter Agustin Irdiani. Agustin?
2: Ya, baik pendengar, memang dalam olah TKP yang telah dilakukan oleh tim gabungan penyidik tadi, ini polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga memang berkaitan dengan ledakan di bagian area dapur di lantai 1. Dan ini diduga adalah LPG 50 kg yang memang tadi telah dibersihkan dan juga dikeluarkan dari area tersebut. Dan dalam keterangannya sendiri, Kasiden Siiden Ditreskrimum Polda Jatim sendiri, Kompol Sukris Tehartono, ini menyampaikan jika olah TKP ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk Damkar dan juga BPBD, dan pemeriksaan juga mencakup sejumlah ruko serta rumah hunian yang terdampak ledakan. Dan barang bukti yang ditemukan sementara ini berupa satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg dan beberapa kompor gas yang satu tungku serta beberapa barang lainnya. Dan polisi juga menemukan selang instalasi LPG serta sebuah kipas angin, dan seluruh barang tersebut ditemukan di ruko N1M62 yang kini memang menjadi lokasi diperiksanya untuk mengetahui kaitan ledakan tersebut. Dan barang bukti tabung LPG dan instalasi ini ditemukan di bagian dapur ruko di lantai 1 bangunan. Dan berikut keterangan dari tim gabungan penyidik yang dilakukan di olah TKP.
3: Polda Jatim selesai melaksanakan olah TKP, dugaan terjadinya ledakan di ruko, tepatnya pertokoan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dan pada kesempatan ini kami sudah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait juga berkaitan dengan olah TKP, baik dengan Damkar, kemudian BPBD, dan kemudian kami lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan olah TKP baik fokus di ruko nomor N162 maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini, dan semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh Bitlapo Polda Jatim.
2: Ya, dan sementara itu dalam keterangan juga polisi ini belum bisa menyimpulkan apakah aktivitas memasak berkaitan langsung dengan kejadian tersebut ataupun kronologi seperti apa detailnya. Namun hasil pemeriksaan nantinya di pelapor Polda Jatim ini akan menjadi dasar untuk mengungkapkan penyebab ledakan di Ruko San Antonio tersebut. Dan polisi masih melanjutkan proses penyelidikan dan akan menyampaikan perkembangannya setelah analisis selesai. Kemudian di sisi lain ini dari informasi yang kami terima juga untuk korban dari ledakan tersebut, yakni 5 orang pegawai, ini 2 diantaranya masih dirawat di rumah sakit Haji yang memang berada di sekitar dekat dengan lokasi ini. Dan diketahui 2 orang ini mengalami luka ringan begitu. Sementara untuk yang luka parah ada 3 orang yang saat ini tengah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Demikian dari Surabaya, Agustin Gerdiani melaporkan untuk Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kami juga akan mengupdate terkait penanganan dan penyelidikan pasca ledakan tabung gas di kawasan Pakuan City, Surabaya. Saat ini kami telah tersambung bersama Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, Kompol Riz Andrian.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Andrian, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Ana, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Pak Andrian. Kabar baik juga ya, Pak?
4: Ya,
1: baik. Pak Andrian, bagaimana perkembangan penanganan lalu juga penyelidikan Polrestabes Surabaya ini pasca ledakan tabung gas di kawasan Pakuan City?
4: Baik, jadi saya Kasat Bimas Polrestabes Surabaya. Kebetulan hari ini saya dinas untuk Pamen Pengawas, Pamen Was kegiatan selama 24 jam, mendapatkan laporan tadi pagi. Jadi ada ya ledakan dari lokasi ruko di San Antonio. Ini kami langsung ke lokasi tadi pagi kira-kira sekitar jam 7.20, 7.30. Setelah kami datang di lokasi, rupanya korban sudah dirawat, sudah dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit RSUD Haji Sukolilo dan di Sutomo. Jadi saya tadi pagi langsung bertanya kepada korban yang sudah ada di rumah sakit, saya memastikan, Mbak, karena takutnya kan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi keterangan dari korban dan ada satu manajer yang di rumah sakit itu menyatakan memang jam 7 itu jadwal dari kitchen itu untuk prepare, Mbak, karena mereka bukanya jam 10. Jadi kami menanyai awal, mencari informasi. Jadi di dalam itu rupanya ada 3 tabung gas berukuran 50 kilo. 2 50 kilo, 1 12 kilo, Mbak. Jadi dari manajer sendiri menyatakan bahwa sudah ada tanda-tanda kebocoran gas dan rencananya akan meninggalkan tempat. Cuman sudah terburu untuk terpercik dan meledak. Jadi itu yang saya dapatkan dari informasi korban yang saya tanyai tadi pagi di rumah sakit. Namun itu tetap menunggu pemeriksaan resmi dari petugas reskrim dan Inavis dan lapor Polda Jawa Timur. Demikian, Mbak.
1: Baik, nah apakah juga ada kemungkinan ledakan disebabkan faktor kelalaian, kerusakan peralatan, instalasi, atau ya, faktor lainnya ini, Pak?
4: Nah, itu kemungkinan-kemungkinan itu tetap kita cari keterangannya, Mbak, termasuk pemilik, manajer, dan lain-lain. Kita akan tanyakan bagaimana kondisi restoran itu, apakah ada kelalaian dan lain-lain, terus bagaimana juga safety atau perlengkapan keselamatan yang ada di restoran tersebut. Nah, ini sampai saat ini masih personil masih berjaga dan personil reskrim sedang mengumpulkan informasi, Mbak. Tapi kami pastikan bahwa ya walaupun di dapur atau di mana lokasi apapun yang membahayakan, selalu waspada, selalu hati-hati, Mbak.
1: Nah, untuk itu, kondisi Mbak, korban akibat ledakan tersebut seperti apa ini, Pak? Apakah memang seluruh korban juga sudah mendapatkan penanganan?
4: Iya, betul. Jadi ada 2 rumah sakit. Yang pertama rumah sakit Haji Sukolilo, itu menangani awalnya 4 korban, Mbak, dan memang mengalami luka bakar. Ada yang, kalau dokter mungkin bisa menjelaskan berapa persennya, cuman dari pandangan mata, dari ujung bawah kaki sampai kepala itu ini, Mbak, luka bakar. Jadi sudah ngeletek-ngeletek itu kulitnya. Tadi pagi saya langsung cek di sana sambil saya tanyakan, saya sampaikan bahwa tenang, sudah ditangani dokter dan mudah-mudahan bisa segera pulih. Sekitar ya itu Mbak, luka bakar saja Mbak. Kalau apa, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang ini. Atau apa, tidak ada.
1: Ya. Lalu kalau untuk kepolisian sendiri bagaimana memastikan kawasan sekitar lokasi kejadian ini tetap aman bagi penghuni lalu juga masyarakat ini Pak?
4: Ya, betul Mbak. Jadi memang yang sangat mengagetkan tadi pagi adalah getarannya ini yang mengakibatkan memang kita awalnya itu mencurigai, selain ledakan gas kok besar sekali sampai ada 8 kendaraan Ranmor, kemudian ruko-ruko juga mengalami kerusakan. Jadi efeknya itu sangat sangat luas Mbak, sangat kuat. Namun setelah kami mencari informasi, keterangan, memang ya kalau memang kondisinya ada tabung gas yang banyak, kemudian lokasinya mungkin kami belum mendapatkan keterangan di dalam itu berapa ukurannya. Ini ya memang efeknya sangat kuat ini Mbak.
1: Baik, tapi murni dari ledakan tabung gas saja begitu ya?
4: Ya, gitu. Baik. Tadi sempat beberapa media hanya menyampaikan ledakan-ledakan ini mengakibatkan ada sedikit ketakutan dari masyarakat karena memang ada traumatis sedikit terkait ledakan. Namun kami bisa pastikan memang ini dari tabung gas yang meledak dan instalasinya yang kurang baik gitu Mbak.
1: Baik. Nah Pak ya. Andrian, setelah kejadian ini imbauan apa yang diberikan kepolisian kepada masyarakat terkait penggunaan tabung lalu juga instalasi gas rumah tangga ini Pak?
4: Ya betul sekali Mbak, ini kebetulan kami juga di Bidmas menyampaikan bahwa segala sesuatu dari masyarakat, penggunaan tabung gas dan instalasinya silakan dipastikan aman. Jangan sampai ada, kalau bahasa orang Jawa tuh ngakali, diutak-utak, kalau orang Surabaya itu Mbak biasanya rusak sedikit, ganti salurannya, kemudian tidak menggunakan standar Indonesia. Ini juga memang murah, tapi efeknya berakibat negatif atau berakibat buruk. Jadi sehingga kami pastikan, apalagi yang menyangkut keselamatan diri Anda dan sekitar Anda, keluarga Anda, mungkin karyawan Anda, ya mohon berkenan mengamankan semuanya Mbak. Jangan sampai hanya karena nyari yang ekonomis, tapi resikonya sampai mengakibatkan luka-luka atau bahkan sampai korban jiwa. Itu Mbak, kami juga mengingatkan masyarakat Surabaya juga khususnya yang punya warung, yang punya dapur, yang menggunakan LPG, silakan mengamankan standar-standar pengamanan penggunaannya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Demikian, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Andrian, kapan ini masyarakat dapat mengetahui hasil penyelidikan mengenai penyebab pasti ledakan ini, Pak?
4: Ya, nanti kalau sudah ada keterangan update, kami akan press conference, Mbak. Kalau memang sudah data-datanya sudah lengkap, hasil-hasilnya valid, menunggu pemeriksaan dari lapor, gitu berarti, Mbak, ya.
1: Gitu. Baik, berarti tinggal menunggu pemeriksaan dari lapor tersebut begitu ya Pak ya?
4: Betul,
1: kalau
4: betul.
1: Untuk
4: ini juga tadi dari Polda Jawa Timur juga ada turun semuanya untuk memastikan data-datanya itu valid dan lengkap nanti Mbak.
1: Baik, Pak Andrian terima kasih ini telah menyampaikan update banyak, terkininya Mbak. Pak Andrian semoga juga
4: ini bisa terjadi nggak hanya di Surabaya tapi di mana-mana, tetap berhati-hati untuk seluruh warga.
1: Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Pak Andrian dan juga tim Polrestabes Surabaya. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, Kompol Riz Andrian. Berbicara terkait penanganan dan penyelidikan pasca ledakan tabung gas di kawasan Pakuwon City, Surabaya.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
5: Ledakan di rumah makan kawasan San Antonio Pakuwon City, Surabaya mendorong DPRD Surabaya kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah kota Surabaya dalam memastikan setiap bangunan dan unit usaha memenuhi sertifikat layak fungsi atau SLF. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menilai kepatuhan terhadap SLF harus menjadi bagian penting dalam pengawasan keselamatan bangunan. Menurutnya, SLF tidak boleh dipandang hanya sebagai kelengkapan administrasi perizinan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kita ke informasi dari reporter terkait Direktur Utama PT Madani Prabujaya, Hud Rifki Assegaf, mengaku mendapatkan keuntungan sebesar $124,000 dari fee percepatan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 bersama reporter Isnan Suhanda. Suhanda.
2: Ya, pendengar dapat kami laporkan saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas dan kawan-kawan. Sidang kali ini menghadirkan 13 orang saksi, pemilik dan juga direktur utama dari perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Jaksa Penuntut Umum KPK berusaha mendalami dan mengungkap aliran dana sebesar Rp478 miliar yang diterima oleh 313 PIHK. Dalam kesempatan pertama, Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan kepada Hud Rifki Assegaf terkait dengan kuota haji tambahan 2023-2024. Hud mengaku pernah melakukan ataupun menerima uang sebesar $124 juta terkait dengan kuota haji tambahan ataupun merupakan keuntungan dari memberangkatkan sekitar 13 jamaah haji kuota haji tambahan di tahun 2023. Berikut pernyataan Hud kepada Majelis Hakim.
3: 13 jamaah melalui PT Sutra Turidaya
4: yang tanggal setahun awal dan tanggal pelunasan di tahun itu juga.
5: Betul, ada.
4: Betul ya. Baik. Apakah itu ada fee percepatannya Pak untuk 13 orang itu?
5: Kalau dari Sutra ke kami ada Bapak.
4: Berapa nilainya?
5: Kurang lebih 35.500.
4: Oke. Selisihnya apa? Fee percepatannya ada nggak?
5: Selisih sudah dikembalikan ke KPK.
4: Itu yang tadi kami perhatikan. Iya. Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuotanya untuk petugas Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non petugas.
5: Untuk yang 2024 di kami ada Pak.
4: Ada berapa orang?
5: Ada 3 orang.
4: 3 orang. Nilainya berapa Pak? Rp30.000 per orang.
5: Betul.
4: Betul ya? Iya. Itu sebanyak 3 orang, betul Pak ya?
5: Betul.
4: Libya itu saudara, di sini total keuntungan yang diterima adalah Rp124.000 terdiri dari satu PT Sutra Turidaya sebesar Rp35.500, PT Zaka Mulia sebesar Rp65.000, dan terakhir adalah Syarif Hussein sebesar Rp24.000. Betul itu Pak?
5: Betul.
2: Sementara saksi Syahbudin Mukhtarji, pemilik Maslahatul Umat Biro Perjalanan Haji dan Umroh, mengaku juga menerima keuntungan dari fee percepatan haji tambahan 2023-2024 sebesar Rp4 miliar. Dan jaksa pun masih mengulas terkait penerimaan fee-fee lainnya yang diterima oleh 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang totalnya mencapai Rp478 miliar. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Imigrasi Tangerang memperketat pemeriksaan aktivitas 6.000 warga negara asing guna mengantisipasi pelanggaran keimigrasian. Bersama reporter Sa'adatu Daraen. Aen.
6: Baik, terima kasih Ana. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor imigrasi Tangerang di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Imigrasi Tangerang menggandeng kepolisian, TNI, dan juga pemerintah daerah untuk memperketat pemeriksaan aktivitas sekitar 6.000 warga negara asing atau WNA guna mengantisipasi maraknya pelanggaran izin tinggal di kawasan Tangerang Raya. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh keberadaan dan aktivitas warga asing di wilayah Tangerang Raya sepenuhnya mematuhi hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang Hasanin mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Tangerang Raya sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Pengawasan tersebut akan dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, diantaranya kepolisian, pemerintah daerah, dan juga TNI.
7: Imigrasi Tangerang itu melakukan operasi gabungan bersama dengan rekan-rekan Timpora yang terdiri dari Polres Tangerang Selatan, kemudian dari Polres Tangerang Kabupaten, kemudian dari Kejaksaan Negeri Tangerang, dari Kesbangpol, Kodim Tiga Raksa, dan masker. Pada operasi gabungan ini ditemukan ada 13 orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, di mana mereka bekerja pada satu perusahaan konstruksi.
6: Sementara Kepala Badan Kesbang Pol Kota Tangerang, Wawan Fauji, menambahkan pihaknya terus memperkuat kewaspadaan dini melalui pemantauan keberadaan orang asing di wilayah Kota Tangerang. Ia juga menegaskan pemantauan tersebut merupakan bagian dari upaya kewaspadaan dini sekaligus memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di Kota Tangerang terpantau dengan baik. Pengawasan dilakukan bersama instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 6 Oktober. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Kroasia hadapi Spanyol, misi bangkit usai dibantai Inggris. Penantian panjang 35 tahun, Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Para pebalap dunia mulai berdatangan ke Lombok, siap ikuti MotoGP Mandalika. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Inggris siap meladeni kekuatan Republik Ceko di Wembley pada laga keempat Nation League dini hari nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Yeah, they're showing a very high level at the moment.
2: Stadion legendaris Wembley akan menjadi saksi laga matchday keempat grup 3 Liga A Nation League 2026-2027 antara Inggris dan Republik Ceko dini hari nanti. Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi, sementara tim tamu berjuang keluar dari dasar klasemen. Tim asuhan Thomas Tuchel berada dalam performa puncak. Akhir pekan lalu mereka menghancurkan Kroasia 7-0. Sebelumnya di pertemuan pertama di Praha akhir September, Inggris juga mencuri kemenangan 2-0 di kandang Ceko. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memuji mentalitas timnya yang berhasil menang berturut-turut.
3: I like that we just
4: kept... Saya suka bagaimana kami terus menekan tanpa memedulikan skor dan tetap menjalankan permainan seperti yang kami lakukan sepanjang babak pertama. Hal itu membuat penampilan kami menjadi utuh dan sempurna. Itulah yang saya maksud. Bukan untuk mempermalukan lawan atau mengubah sikap hanya karena kami sudah unggul 4-0 atau 5-0. Kami menunjukkan keseriusan yang luar biasa, dan itulah yang saya sukai.
2: Sementara itu pemain muda Inggris Trevor Kalobah akui timnya kini dalam performa tingkat tinggi.
1: Yeah, they're showing a very high level at the moment.
4: Mereka sedang menunjukkan performa tingkat tinggi saat ini. Hal itu membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan di klub sungguh luar biasa. Terlebih lagi, mereka mampu membawa performa itu ke dalam pemusatan latihan dan ke dalam pertandingan tersebut. Menyaksikannya dari bangku cadangan sungguh memukau. Bisa saja tercipta lebih banyak gol, dan itulah hal yang menakutkan dari kemampuan mereka. Memiliki pemain-pemain seperti itu di tim kami sungguh luar biasa.
2: Ceko tengah terseok-seok di posisi juru kunci grup setelah menelan kekalahan 3-1 dari Spanyol. Beban mereka bertambah berat karena sang kapten Radislav Krejci harus absen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dini hari nanti, pecinta sepak bola juga akan disuguhi dengan pertandingan Kroasia kontra Spanyol di Stadion Poggio Split pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan Kroasia bangkit setelah dihantam Inggris 7 gol tanpa balas. Kekalahan tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah tim nasional putra Kroasia. Kroasia juga telah kebobolan 12 gol dalam 3 pertandingan UEFA Nations League, dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai

0: Naik kekalahan telak Kroasia bukan gambaran kekuatan sebenarnya.
1: Superjugadores y lo del otro día fue un accidente.
2: Apa yang terjadi tempo hari hanyalah sebuah anomali, kejadian yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup, seperti laga yang berakhir 7-1 atau kemenangan 6-0 Spanyol atas Jerman. Hal itu sama sekali tidak mencerminkan perbedaan kualitas sepak bola yang sesungguhnya antara Kroasia dan Inggris. Meski demikian, hasil seperti itu tentu bisa menjadi motivasi tambahan. Jelas sekali bagi para atlet dan profesional, kejadian semacam itu pasti sangat membekas dan memicu semangat untuk bangkit.
0: Spanyol datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih 3 kemenangan beruntun di grup A3. La Roja mengalahkan Inggris, Kroasia, dan Republik Ceko dengan total 8 gol. Spanyol kini memimpin klasemen dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Sementara Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin hasil 1 kemenangan. Spanyol juga membidik kemenangan keempat sekaligus mempertahankan catatan impresif mereka. Tim asuhan Luis de la Fuente belum terkalahkan dalam 41 pertandingan secara beruntun di waktu normal.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, Timnas Korea Selatan akan menjamu Uzbekistan di Daejeon World Cup Stadium dalam ajang FIFA Friendly Match malam nanti. Laga ini menjadi pertandingan terakhir kedua tim sebelum kompetisi sepak bola klub kembali bergulir. Korea Selatan menjalani 3 pertandingan di bawah pelatih sementara Robert Moreno dengan hasil beragam. Mereka mencatat 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan selama jeda internasional kali ini. Sementara Uzbekistan datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan atas Iran dan Suriah. Tim berjuluk White Wolves itu mencetak 7 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Pelatih Uzbekistan Fabio Cannavaro menilai pengalaman tampil di Piala Dunia 2026 memberikan dampak besar bagi timnya. Menurutnya, pengalaman menghadapi tim-tim papan atas telah meningkatkan mentalitas dan motivasi para pemain.
1: World Cup for us was a
2: big... Saya tahu Piala Dunia merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Itu adalah pengalaman pertama kami dan menurut saya kami tampil sangat baik. Terlepas dari hasil akhirnya, pengalaman menghadapi tim-tim papan atas dan berpartisipasi dalam turnamen hebat seperti Piala Dunia telah mengubah mentalitas serta motivasi para pemain secara drastis. Kami sadar bahwa tim nasional kami terus berupaya untuk berkembang dari tahun ke tahun dan tentu saja kami harus mempertahankan tren positif ini.
1: Year after year, and of course we need to carry on like that.
0: Cannavaro juga mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang dinilai memiliki kualitas. Ia menegaskan usia bukan menjadi penghalang bagi pemain untuk memperkuat tim nasional. Korea Selatan sendiri masih mencari konsistensi setelah mencatat kemenangan 3-0 atas Ekuador. Namun, mereka kemudian kalah 1-4 dari Uruguay dan bermain imbang tanpa gol melawan Venezuela. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan Korea Selatan memperbaiki performa sekaligus menutup jeda internasional dengan kemenangan. Secara head-to-head, Korea Selatan lebih unggul karena tidak pernah kalah dalam 9 pertemuan melawan Uzbekistan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis. Novak Djokovic berpeluang merebut gelar perdananya musim ini saat menantang Alex de Minaur pada partai final China Open 2026 di National Tennis Center Beijing malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Novak Djokovic berpeluang besar untuk mengakhiri puasa gelarnya musim ini saat menghadapi Alex de Minaur pada partai puncak turnamen tenis China Open 2026. Petenis Serbia itu lolos ke laga pamungkas setelah melewati perjalanan yang cukup berat sejak awal. Djokovic harus bekerja keras untuk mengatasi Nuno Borges dan Bujan Chokete, bahkan sempat mendapat perawatan medis di kedua pertandingan tersebut. Namun, tantangan yang lebih berat justru datang ketika ia bertemu dua petenis 10 besar, Alexander Zverev dan Daniil Medvedev. Menghadapi Zverev yang berstatus sebagai unggulan pertama, Djokovic kembali menunjukkan pengalaman dan ketenangannya di poin-poin penting untuk mengamankan kemenangan. Ia kemudian mengungguli Medvedev pada babak semifinal, meski pertandingan dihentikan lebih awal setelah lawannya didiskualifikasi. Hasil tersebut membawa Djokovic ke final turnamen level ATP 500 yang sekaligus menjadi final pertamanya sejak tampil pada partai puncak Australian Open Januari lalu. Usai memastikan tempat di partai final, petenis berusia 39 tahun itu mengakui perjalanannya kali ini terasa lebih istimewa karena telah menghadapi lawan-lawan hebat yang cukup menyulitkannya.
2: Well, I always believe in myself to be quite frankly.
3: Saya selalu percaya pada diri sendiri. Sejujurnya, saya merasa bermain sangat baik dalam sesi latihan. Tetapi tentu berbeda ketika bertanding resmi. Undian saya juga tidak terlalu menguntungkan. Sejak awal, saya menghadapi pertandingan-pertandingan yang sangat sulit. Tetapi, hal itu membuat perjalanan menuju final menjadi lebih baik dan terasa lebih manis. Dan ya, ini adalah laga final lainnya. Ada sesuatu tentang Beijing yang membuat saya terus melaju.
1: Di kubu lawan, Alex de Minaur juga melewati perjalanan cukup panjang sebelum memastikan tempat di laga perebutan gelar. Petenis Australia itu sempat mendapat perlawanan sengit dari Quentin Hellis di babak kedua. De Minaur juga harus melewati pertandingan 3 set melawan Andrei Rublev di perempat final, tetapi akhirnya mampu melaju hingga ke partai puncak. Sebelumnya, De Minaur mengaku ia sudah sangat mengenal kemampuan Djokovic, sehingga penampilan unggulan ke-6 itu di turnamen ini tidak lagi mengejutkannya.
4: Sudah lama saya tidak terkejut dengan apa yang bisa dilakukan Novak di lapangan. Kami sebagai petenis sudah melihat apa yang mampu dia lakukan sepanjang karirnya, dan itu luar biasa untuk disaksikan. Kemarin adalah salah satu pertandingan lainnya ketika dia bermain dengan level yang sangat tinggi. Sangat menyenangkan menyaksikannya sebagai penggemar olahraga ini. Saya benar-benar menikmatinya, dan pada akhirnya, itulah yang diinginkan tenis.
1: Secara statistik, Novak Djokovic memiliki catatan pertemuan yang lebih baik dengan Alex de Minaur, yaitu 3 kemenangan dari 4 pertemuan sebelumnya. Satu-satunya kekalahan Djokovic terjadi saat keduanya bertemu di United Cup 2024. Final ini akan menjadi kesempatan bagi Djokovic untuk mengakhiri musim dengan gelar setelah sebelumnya mengalami 3 kekalahan beruntun sebelum datang ke Beijing. Sementara de Minaur akan berusaha memanfaatkan momentum untuk merebut gelar ATP ke-12 sepanjang karirnya. Pertandingan final antara Novak Djokovic melawan Alex de Minaur ini akan diselenggarakan di Diamond Court National Tennis Center Beijing pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Timnas Indonesia resmi mengakhiri dahaga gelar selama 35 tahun setelah sukses menumbangkan Thailand lewat drama adu penalti yang luar biasa di final FIFA ASEAN Cup 2026. Selengkapnya kita simak laporan Luna Elia.
1: Serangan balik kali ini, gimana bola di gol?

0: Sejarah baru saja tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Setelah menanti selama 35 tahun, Timnas Indonesia akhirnya kembali merengkuh trofi juara internasional di level senior, usai menumbangkan sang rival abadi Thailand dalam laga final perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Kemenangan ini diraih secara dramatis lewat babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu 120 menit.
1: Keluar menyerang dan oh, sebuah cross berbahaya. Apa yang terjadi?
0: Pertandingan berjalan sangat ketat dan menguras emosi. Skuad Garuda sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Dean James pada menit ke-84, namun Thailand menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sesaat sebelum babak normal berakhir. Di babak perpanjangan waktu, situasi sempat berbalik menegangkan ketika Thailand unggul 2-1. Namun mental baja yang ditunjukkan anak-anak asuh John Hartman berbuah gol penyelamat dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang memaksa laga berlanjut ke babak adu penalti.
2: Keajaiban kembali datang, pemirsa. Keajaiban tidak selalu datang.
0: Pengamat sepak bola nasional Kusnaini memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas daya juang luar biasa yang ditunjukkan oleh penggawa Timnas Garuda sepanjang laga melelahkan tersebut.
3: Kunci kemenangan Timnas Garuda di pertandingan final hari ini adalah mental juara. Para pemain menunjukkan karakternya yang luar biasa, menunjukkan mental bertanding yang sangat baik. Mereka tidak putus asa ketika sudah dalam posisi tertinggal 1-2. Mereka tetap memberikan permainan terbaik mereka, mereka tetap berjuang. Bahkan pemain-pemain yang sudah dalam keadaan sangat kelelahan seperti Ole Romney, Luke Vickery, Elkan Bagot tetap memberikan perlawanan, tetap memberikan semuanya, tetap memberikan yang terbaik untuk membuat pertandingan harus berakhir dengan drama adu penalti.
0: Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno yang bergemuruh sepanjang laga juga dinilai menjadi pembeda yang signifikan. Kehadiran puluhan ribu supporter fanatik serta jajaran petinggi negara terbukti melipat gandakan motivasi bertanding para pemain di lapangan. Hal ini diamini oleh pengamat sepak bola Alif Syafiar yang menyoroti besarnya pengaruh aspek non-teknis dalam laga final ini.
4: Kalau saya melihat karena faktor dukungan tuan rumah ya, karena faktor dukungan tuan rumah kan terutama di final penonton banyak sekali dan juga ada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi banyak faktor non teknis yang membuat motivasi pemain juga meningkat ya.
0: Keberhasilan memutus kutukan 35 tahun tanpa gelar senior ini disambut penuh rasa syukur oleh federasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan batu loncatan yang sangat penting. PSSI kini langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menuju target yang jauh lebih tinggi, yakni panggung Piala Dunia.
5: Ini pelajaran bagus buat seluruh pemain, buat coach, bahwa kalau memang kita mau masuk Piala Dunia, kita harus serius mempersiapkan dan tantangannya sangat berat, tapi kitalah bangsa Indonesia, kita bukan bangsa kalahan, kita harus terus tingkatkan sepak bola kita.
0: Kendati euforia juara masih menyelimuti tanah air, para pengamat mengingatkan agar skuad Garuda tidak cepat berpuas diri. Pasalnya, ujian yang sesungguhnya untuk mengukur level sepak bola Indonesia di tingkat benua sudah menanti di depan mata. Alif Syafiar kembali mengingatkan bahwa trofi regional ini barulah langkah awal dari peta jalan sepak bola Indonesia menuju panggung yang lebih luas.
4: Tapi memang jangan lupa bahwa gelar juara ini masih di awal, karena sesungguhnya kan nanti pertarungan sesungguhnya ukuran bagi Timnas adalah di Piala Asia nanti Januari ya, tahun depan di Arab Saudi.
0: Perjuangan gigih melawan rasa lelah dan tekanan mental di partai puncak ini pada akhirnya membuktikan bahwa sepak bola Indonesia telah bertransformasi ke arah yang jauh lebih positif. Kusnaini pun menutup analisanya dengan ucapan selamat atas keberhasilan bersejarah ini.
3: Tapi karakter yang kuat, motivasi yang luar biasa, dan semangat juang yang juga luar biasa mampu mengubah kesulitan itu menjadi kemenangan. Selamat untuk Timnas Garuda.
0: Kemenangan di turnamen resmi FIFA ini menjadi sebuah modal berharga dan suntikan kepercayaan diri yang masif sebelum skuad Garuda terbang menghadapi raksasa-raksasa Asia pada bulan Januari mendatang. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bakal menjamuti Macan Kemayoran Persija Jakarta. Skuad Laskar Mataram PSIM terus melakukan persiapan intens untuk membidik kemenangan. Berita yang disampaikan Rosihan Anwar.
1: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
2: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin. Tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
1: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan, PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
2: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM lawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
1: Sementara itu, Yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
3: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season.
1: Saya ingin para supporter bisa datang ke stadion karena musim lalu beberapa pertandingan kami, laga yang kami mainkan tidak mendapat dukungan penuh supporter. Sebab itu kami sangat ingin para supporter datang dan memenuhi stadion.
3: There can be much more supporters than we had.
1: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi jelang MotoGP Mandalika. Sejumlah pebalap MotoGP bersama kru dan tim mulai tiba di sirkuit Mandalika Lombok Tengah menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kedatangan mereka juga diikuti logistik balapan yang didatangkan secara bertahap. Selengkapnya dilaporkan Maya Oktarifa.
1: We come back again. I'm really happy for this, but we see the MotoGP bike. See you in the weekend.
2: Rombongan MotoGP 2026 mulai berdatangan ke Lombok Nusa Tenggara Barat menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP 2026. Setidaknya sekitar 800 rider, kru dan rombongan tim tiba melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Pisang Lombok pada 5 Oktober kemarin. Mereka datang menggunakan 3 penerbangan charter dari Bandara Narita, Jepang. Sejumlah nama pembalap yang telah tiba di Lombok diantaranya Francesco Bagnaia, George Martin, Alex Ring, hingga Toprak Razgatioglu. Humas Angkasa Pura Bandara Internasional Zainuddin Majid, Hidya Putri Ramadina mengatakan, tidak hanya rider dan kru, logistik balapan juga mulai dikirim ke Lombok. Misa pun dijadwalkan akan menerima 5 penerbangan kargo dari Jepang yang akan membawa berbagai perlengkapan tim dan kru.
3: Menggunakan pesawat kargo dari Qatar Airways pukul 2:32 WITA. Tanggal 6 itu kemungkinan ada 3 penerbangan kargo dan di tanggal 7 ada 1. Diperkirakan estimasi beratnya 414 ton. Kami kolaborasi dengan Injerni Holding kami juga, jadi dari Injerni Holding, kemudian Injerni Airports juga, kemudian dari pihak Indonesia juga.
2: Salah satu pembalap Toprak Razgatioglu mengaku senang bisa kembali ke Indonesia, khususnya Mandalika. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pesan singkat kepada para penggemarnya yang akan menyaksikan aksinya di lintasan.
1: Yeah, I'm really happy to come back again this country because the mystery I managed for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see the MotoGP bike.
2: Diketahui MotoGP Mandalika 2026 akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Jelang penyelenggaraan, dari sisi sirkuit, sejumlah pekerjaan utama telah memasuki tahap finalisasi. Fasilitas listrikan, fire protection, strong hingga common garage di sirkuit Mandalika telah rampung 100%.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengakunya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya ya, hamil dan ibu menyusui.
5: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
6: Kakak, ya ampun.
7: Ih, lihat tuh anakmu. Larinya cepet banget.
6: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
7: Ih, jangan-jangan bibit atlet nih.
6: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
7: Nah, justru itu. Harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
6: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
7: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
6: Bincang Sporta? Apaan tuh?
7: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
8: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
0: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
7: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
6: Iya, benar-benar.
0: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro3 RRI.
9: Indonesia menyapa sore.

Pelatih Timnas Indonesia John Hartman punya alasan khusus di balik pilihan penendang adu penalti saat menghadapi Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Ia mengatakan bahwa seluruh pemain mendapat kesempatan untuk mengambil penalti, namun tim pelatih melihat siapa yang paling tenang dan klinis saat mengeksekusi dalam sesi latihan. Jay Itses mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia yang berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Meski tidak dapat memperkuat skuad Garuda, Jay tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya melalui media sosial. Penyerang Timnas Indonesia Mitchell Baker meraih gelar top skor FIFA ASEAN Cup 2026. Pemain yang baru berusia 19 tahun tersebut mengoleksi 5 gol sepanjang turnamen berlangsung. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di sore ini kembali kami masih akan terus menyoroti ya bagaimana perjuangan Timnas Indonesia setelah berhasil memenangkan laga FIFA ASEAN Cup 2026 kemarin setelah mengalahkan Thailand.

0: Ya kalau tadi malam ada yang rela begadang ya demi menyaksikan perjuangan timnas Indonesia, rasanya hari ini rasa ngantuknya sedikit terbayar lunas. Karena setelah penantian panjang selama 35 tahun, rentetan air mata dan juga belasan kegagalan di partai final, akhirnya tim Garuda mengangkat trofi juara internasional di level senior. Dan kemenangan dramatis atas Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 semalam bukan sekedar kemenangan biasa. Karena ini adalah runtuhnya sebuah kutukan sejarah. Hari ini kita akan mengenang kembali ya getirnya penantian panjang tersebut sekaligus membedah mengapa generasi skuad Garuda asuhan John Herdman ini yang akhirnya berhasil mendobrak sejarah. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola sekaligus jurnalis olahraga Bung Lukas Aditya. Selamat sore Bung Lukas. Salam olahraga. Iya, Bung Lukas, mungkin suaranya bisa didekatkan lagi ya ke sumber suara ya, karena suaranya agak kecil nih, Bung Lukas, kami terima. Oke, masih kecil, Bung Lukas. Kita coba lagi ya untuk tim gatekeeper menghubungi kembali Bung Lukas Aditya untuk membedah ya sore ini, karena setelah penantian panjang 35 tahun, Indonesia akhirnya menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Tentu ini menjadi sejarah baru. Anda mungkin menonton semalam bagaimana euforia dari kemenangan timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Anda juga bisa bergabung ya untuk interaktif sore ini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Bung Lukas, bisa mendengar suara saya, Bung Lukas? Oke, masih kecil nampaknya ya. Kita coba lagi ya, Bung Lukas ya. Oke, sambil menunggu Bung Lukas, Anda mungkin mau bergabung ya bersama kami 021-352-3172, 021-384-4545, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Saya sapa Pak Atong di Pekanbaru, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Safira.
0: Sore, semalam begadang juga enggak nih Pak Atong?
1: Iya Mbak Safira sambil membuka dialog olahraga sambil ada muatan senyum.
0: Gitu. Merasa kok. Merasa juga ya, ternyata begadang juga nih. Karena cukup panjang ya Pak Atong ya, 120 menit lebih dan akhirnya penalti.
1: Iya, karena yang berhasil dibuktikan itu negara kita, negara yang tidak gampang kalahan kan gitu. Jadi seperti Elkan Bagot ya berjuang habis-habisan, tapi yang Pak Atong paling surprise oleh Rumini sampai nggak bisa jalan ya.
0: Itulah namun, perjuangan ya, rela ya kita kasih
1: rela darah. Sampai nggak bisa jalan tapi dia tetap bertarung. Jadi yaitu kalau proses itu tidak akan pernah mengingkari hasil. Jadi line up, skema itu kan memang udah di kepalanya John Herdman. Dan kemudian hilanglah sudah aroma-aroma STY. STY itu sudah masa lalu kita. Masa kita yang akan
0: move on dong dengan pelatih baru gitu ya. Oke,
1: baik. Iya, John Herdman. Jadi kan seperti itu. Itu saja Mbak Safira.
0: Terima kasih.
1: Rasa dari awal.
0: Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Sore, Pak Roni di Jakarta. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Luna Elia ya.
0: Dengan Safira Pak sore ini.
2: Oh, Mbak Mira.
0: Iya, bagaimana melihat perjuangan Indonesia kemarin melawan Thailand, Pak Roni?
2: Catatan saya, Mbak Mira. Yang pertama, ketika sudah mencetak gol harusnya kan cepat-cepat parkir di Mbak Mira. Jangan sampai kebobolan lagi gitu dan kalau kita pemain belakang itu ya rapet.
0: Sempat deg-degan juga ya, karena di menit-menit akhir kita bisa imbang dengan Thailand. Oke, baik.
2: Terus catatan saya yang kedua, ketika Januari nanti ketemu lagi, apalagi Arab Saudi itu cuacanya panas.
0: Ya, oke, baik. Nanti kita tanyakan ya dengan narasumber yang sudah tersambung sore ini ya. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa narasumber sore ini ya, sudah tersambung kembali Bung Lukas. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Oke, Kira. Sudah terdengar Halo, lebih jelas Bung Lukas.
3: Iya.
0: Oke, tadi ada beberapa pendengar ya yang sudah bergabung sebelum tersambung lagi dengan Bung Lukas. Sangat mengapresiasi perjuangan timnas kita semalam. Anda tentu juga mengawal perjalanan timnas Indonesia selama bertahun-tahun. Nah, secara personal, mungkin secara profesional juga, bagaimana sih Bung Lukas menggambarkan perasaan menyaksikan momen peluit panjang ditiup kemarin? Cukup panjang ya, 120 menit hingga akhirnya penalti juga.
3: Iya betul. Saya nonton timnas itu dari SEA Games 97 ya.
0: Iya.
3: Itu kita kalah penalti juga di GBK lawan Thailand juga.
0: Iya.
3: Membuat patah hati lah. Kekecewaan yang mendalam ya.
0: Akhirnya terbayarkan kemarin.
3: Malam ya setelah 35 tahun ya kita juara akhirnya. Itu benar-benar perjuangan mereka tak kenal lelah. Bahkan dari yang lawan Bangladesh itu juga tak kenal lelah.
0: Betul.
3: Itu yang membahagiakan sih. Jadi semangat tim untuk meraih gelar juara kali ini itu benar-benar luar biasa. Jadi ini harus kita syukuri, harus kita rayakan yang penting.
0: Betul.
3: Karena gelar juara ini didapat dengan kerja keras yang sangat-sangat melelahkan gitu.
0: Iya, betul. Kita tahu terakhir kali Indonesia menjadi juara di level senior kan di tahun 91. Artinya generasi yang menyaksikan langsung kemenangan itu kan sekarang sudah melewati banyak sekali fase-fase bagaimana perjalanan timnas kita. Nah, menurut Bung Lukas, seberapa berat sebenarnya beban penantian 35 tahun ini bagi sepak bola nasional kita?
3: Oh, begitu berat ya, karena kita sangat merindukan. Bahkan kemarin terakhir kita juara itu Kevin Dix belum lahir kan.
0: Iya.
3: Iya, jadi ini harus kita rayakan dan kita tapi tidak perlu berlama-lama karena ada banyak ajang yang sudah menunggu. Salah satunya ya Piala Asia yang akan bulan Januari nanti sudah menunggu, ada Jepang, Qatar, dan Thailand lagi ya. Kita sudah mempunyai rekam jejak yang bagus di Piala Asia sebelumnya dengan lolos ke babak 16 besar. Oleh karena itu kita harus bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi dari 16 besar itu. Apalagi dengan skuad kita saat ini, kita bisa dan kita mampu untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi.
0: Ini tentu menjadi pembuktian ya, tidak hanya berakhir sebagai runner-up ya Bung Lukas ya.
3: Iya betul.
0: Ya, kita juga punya generasi emas di kala Piala AFF 2010, kemudian generasi 2016, bahkan era Sintayong ya. Nah, kalau dari Bung Lukas sendiri, apa sih yang membedakan mungkin ya dari skuad asuhan John Herdman di tahun 2026 ini dengan skuad-skuad sebelumnya yang memiliki mental juara kali ini ya, tidak dimiliki generasi-generasi sebelumnya Bung Lukas?
3: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
0: Yeah.
3: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan udah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan untuk mengangkat trofi.
0: Tidak puas di sini saja ya.
3: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Tentu kita harapkan. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung ya Bung Lukas sore ini, ada Pak Daniel di Sorong. Selamat sore Pak Daniel.
4: Selamat sore Pak Daniel.
0: Halo Pak Daniel.
5: Selamat sore Pak Safira.
0: Sore.
5: Selamat sore Jaya.
0: Jaya. Bagaimana Pak Daniel kemarin menonton timnas, deg-degan juga enggak? Di akhir-akhir kan kita juga cukup bersaing nih dengan Thailand. Ya. Pak Daniel mohon maaf, mungkin bisa didekatkan lagi ya teleponnya ya, suaranya agak terputus-putus.
5: Iya, bisa ya.
0: Ya, silakan.
5: Ya, saya begini Mbak Safira, bermainnya ke Asia dan apresiasi besar buat penonton di Jura Kano.
0: Apresiasi besar, ya.
5: Penontonnya, memberi semangat luar biasa. Saya dengar di radio saja tapi saya berdidik, itu sekali bagus, itu banget.
0: Baik.
5: Karena apresiasi buat John Herdman untuk persiapan.
0: Baik.
5: Di Asia mungkin secara dunia, Tuhan berkati.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Selamat sore. Ya, apresiasi dari para pendengar dan juga tentu banyak mata di Indonesia ya tentang bagaimana pola-pola permainan yang dihasilkan oleh John Herdman. Mulai dari fase-fase sebelumnya juga ya, Bung Lukas. Kita juga kalau tarik ke belakang, melawan Malaysia kita imbang, sempat pesimis juga, kemudian akhirnya Bangladesh dengan pesta gol. Bagaimana Anda melihat perjalanan di FIFA Asian Cup ini?
3: Ya, kemarin di lawan Singapura kita berhasil menang 2-0 ya, dengan perjuangan yang juga tidak mudah. Sementara di lawan Malaysia kita bisa menahan gempuran dengan 10 pemain, itu bukan tugas yang mudah. Apalagi itu itu 1 jam loh, Vira.
0: Betul.
3: Dan perjuangannya memang layak untuk diapresiasi. Dan di lawan Bangladesh, kita kejar-mengejar gol yang harus ditentukan sampai menit akhir itu juga bukti perjuangan tidak kenal lelah, dan kita mempunyai mental juara juga. Dan di pertandingan kemarin melawan Thailand juga terlihat kita ketinggalan dan kita bisa menyamakan hingga sampai penalti. Itu artinya apa? Kita minta mempunyai mental yang bagus, mental yang mau untuk meraih piala, dan itu dibutuhkan oleh sebuah tim. Untuk itu semoga semangat ini nanti dibawa sampai ke Piala Asia, dan sebelumnya kita akan ke Yordania dulu kan, akan tandang di bulan November. Nah, kita petik banyak pelajaran dari tim yang sudah lolos ke Piala Dunia, bagaimana bisa bermain bagus dan bisa bersaing di kompetisi level tertinggi. Jadi nanti kita akan meraih hasil yang bagus juga di Piala Asia, karena pertandingan pertama kita itu lawannya udah
0: dari Raja awal Asia. Sudah betul.
3: Raja Asia, kita lawan Jepang. Setelah itu kita lawan Qatar, dan di pertandingan yang terakhir kita lawan Thailand. Nah, kalau secara kalkulasi masih bisalah kita untuk bisa lolos ke babak gugur, babak 16 besar. Dan nanti kalau kita bermain lebih bagus lagi, ya mudah-mudahan perempat final bisa tembus juga. Yang penting kita nikmati permainannya. Dengan begitu kita akan meraih hasil yang maksimal.
0: Bung Luka, saya juga ingin membedah ya bagaimana peran dari masing-masing pemain, termasuk Emil Audero jadi salah satu penentu juga kemarin. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ada informasi yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
6: Kilas Berita.
7: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman siap memperkuat skuadnya dengan memanggil beberapa pemain untuk persiapan menghadapi Piala Asia 2027. Ia mengatakan sebelum menghadapi Piala Asia, timnya akan memiliki 2 pertandingan besar pada November mendatang. Kedua pertandingan tersebut dimanfaatkan untuk mematangkan persiapan menghadapi Piala Asia. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, masih membahas ya tentang kemenangan Timnas di FIFA ASEAN Cup 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Lukas Aditya. Kita bahas soal Emil Audero. Kemarin juga cukup mencuri perhatian karena menjadi penentu di penalti. Ini bagaimana Anda melihat peran dari kiper kita?
3: Emil Audero itu mempunyai kualitas yang sangat baik ya, kira, karena terbukti dia bisa menembus tim Inter Milan, Juventus, sekarang di Rayo Vallecano. Dengan semua pengalaman itu, ya kita tidak usah meragukan kualitas dari Emil lagi. Dan itu terbukti kemarin di penalti kan. Di saat kita dulu penalti selalu tekan, ini agak tenang nih, ada Audero di bawah Mister. Dan kemarin terbukti beberapa kali dia sudah tepat menebak arah bola, tapi ya masih karena terlalu kencang bolanya, jadi tetap masuk. Beruntung di penendang terakhir.
0: Itu ya, cukup bikin deg-degan juga yang, ya.
3: Dia sudah sebelum penendang melakukan tendangannya sudah menebak dan melompat, akhirnya berbuah gelar untuk kita. Jadi untuk Audero ini memang ya buah manis lah. Milih WNI sebagai
0: akhirnya membela timnas kita ya, Bung Lukas.
3: Iya, dan berbuah menjadi gelar pertama buat seluruh rakyat Indonesia, dan pantas didayakan juga oleh masyarakat Lombok yang menjadi tanah kelahirannya.
0: Mataram ya, di sana.
3: Mataram ya.
0: Baik. Nah, menariknya di juara tahun 1991 di Manila, ini juga melalui drama adu penalti ya, cukup menegangkan juga. Apakah Anda melihat ada kemiripan karakter ataupun aura antara skuad asuhan John Herdman dengan skuad yang dulu di tahun 91, Bung Lukas?
3: Di tahun 91 itu kita dilatih oleh pelatih dari Eropa Timur yang mengandalkan fisik ya. Jadi agak berbeda sih, kalau John Herdman itu lebih mementingkan kompakan timnya. Dan memang tim ini kompakannya kemarin terlihat bagus sekali, karena mau berjuang bersama, mau berkorban bersama, dan hasilnya kita bisa melihat tim ini juga bisa menjadi juara.
0: Kemarin juga saya sempat menonton ya, cukup deg-degan, agak jantungan juga karena golnya tercipta di atas menit 80, kemudian diimbangi Thailand hingga akhirnya 2-2 dan harus bermain sampai 120 menit, bahkan akhirnya penalti. Apakah ini sesuai dengan prediksi dari Herdman? Bung Lukas?
3: Untuk final itu kita harus memang selalu harus bersiap untuk sampai habis-habisan 120 menit bahkan penalti. Jadi pasti sudah dipersiapkan bagaimana siapakah penendangnya, siapakah yang akan menjadi pemain pengganti di babak tambahan. Nah, semua skenario itu sudah dipersiapkan, tapi kemarin sepertinya harusnya kita bisa menang 90 menit harusnya.
0: Oh, okay. Karena tidak harus penalti ya? Harusnya.
3: Iya, karena sedikit kelengahan dan kita unggul cuma pemain juga kan. Nah, oleh karena itu ya mungkin agak sedikit di luar prediksi kita harus sampai adu penalti dan bahkan harus ketinggalan dulu di menit 110. Ya, tapi gimana pun juga tim ini sudah menjawab keraguan, menjawab semua tuntutan, semua beban yang ada di pundak mereka sehingga kita bisa menjadi juara untuk pertama kalinya setelah 35 tahun.
0: Oke. Secara permainan kita lihat Thailand juga cukup kokoh di pertahanan. Bagaimana Anda menilai hal ini, Bung Lukas?
3: Ya, ini menjadi ujian bagus buat Indonesia yang menatap Piala Asia karena besok di Piala Asia pasti timnya akan jauh lebih kuat dan kita juga bertemu Thailand di babak fase grup. Nah, ini jadi tryout lah istilahnya. Kalau anak sekolah sebelum ujian kita tryout dulu. Nah, ini tryoutnya yang benar-benar akan berguna bagi timnas Indonesia. Ada beberapa PR yang harus diselesaikan oleh Hartman, terutama di saat kita melakukan transisi ya. Transisi dari menyerang ke bertahan itu kemarin agak kurang. Jadi sisi sayap kita keteteran untuk mengantisipasi permainan Thailand yang berujung pada gol pertama yang dicetak setelah Golden Games itu. Ketika itu di sisi sayap kita kurang, jadi itu yang menjadi lubang yang harus kita selesaikan. Dan permasalahan ini sebenarnya sudah nampak sejak Piala AFF di 2026 kemarin. Ya, ini harus kita benahi dengan kualitas yang kita punya di sayap
0: bagian sayap yang menjadi PR.
3: Saya yakin pasti bisa kok. Di Piala Asia kita bisa tampil lebih baik lagi.
0: Masih ada waktu. Baik, kita sapa pendengar lainnya, Pak Soan di Samarinda. Selamat sore, Pak Soan.
8: Selamat sore, Mbak Fira.
0: Sore, silakan Pak Soan.
8: Sore. Pertama, saya senang ya, walaupun saya aduh aja wasus wesos.
0: Iya.
8: Saya bilang kemarin itu ngeri-ngeri sedap lawan Thailand ini. Tapi banyak hal yang kita bisa petik di sini, Pak Lukas ya.
0: Iya.
8: Semangat juang daripada pemain kita biasa sudah tercecer, sudah tinggal sekian menit begitu ya, tetap ngotot mainnya. Mungkin kalau itu bukan pemain diaspora, sudah habis, sudah otot mereka sudah lemah semua itu mereka itu lapang. Beda dengan ini, dan ini pelajaran yang bisa kita ambil, Pak Lukas. Binaan kita itu dari bawah itu seperti apa, itu yang bisa kita nanti.
0: Oke.
8: Thailand itu pembinaannya luar biasa ya.
0: Baik.
8: Mungkin mental juga, mental tanding, semangat itu yang perlu ya, semangat itu. Jadi kita perlu ambil pelajaran dari semangat juang di Korea itulah ya.
0: Baik, terima kasih Pak Soan. Silakan Bung Lukas ditanggapi.
3: Ya benar, Fira. Memang kemarin kita melihat semangat juang tim asuhan Jordan ini benar-benar luar biasa ya. Nah, dari di lawan Bangladesh kita juga ketinggalan dari Malaysia soal selisih gol dan keproduktivitas gol. Dan akhirnya kita bisa menang dengan keunggulan produktivitas gol atas Malaysia. Dan di lawan Thailand ini biasanya kalau di final kita kebobolan seperti itu di menit 110 dan kita tinggal menyisakan waktu 10 menit itu biasanya pemain sudah pasrah.
0: Itulah semangat juang kita, ya. Akhirnya bangkit di menit-menit akhir.
3: Kita lihat bahwa semangat juang mereka terus menyala dan akhirnya bisa mencetak gol lewat Elkan Bagot. Dan akhirnya kita menang penalti itu benar-benar kita syukuri juga karena semangat juang yang istilahnya kalau berjuang sampai patah kaki mereka akan lakukan.
0: Ya, termasuk yang menjadi perhatian adalah oleh Romani ya, Bung Lukas, di tengah cedera tapi bisa juga untuk membantu membangun apa ya, asis-asis kemudian akhirnya gol, dan juga Egy Maulana perannya juga cukup mencuri perhatian, Bung Lukas.
3: Iya. Kemarin salah satu pemain yang mencuri perhatian saya adalah Egy Maulana.
0: Iya.
3: Karena dia mengirim dua umpan kunci yang berujung pada gol-gol yang penting untuk Indonesia. Yang gol pertama yang buah dari kepas Egy Maulana Fikri adalah saat Ole Romani mengirim umpan ke Michael Becker di pertandingan lawan Bangladesh, dan yang kedua kemarin Egy Mulama Fikri mengirim umpan untuk Rizky Ridho yang berbuah gol dari Elkan Bagut. Mm-hmm. Nah ini juga membuktikan bahwa pemain lokal kita yang benar-benar produk dari kompetisi di tanah air itu gak kalah juga sama diaspora.
0: Betul. Begitu. Oke, okay. Nah setelah dahaga 35 tahun ini resmi berakhir ya, apakah trofi FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan menjadi gerbang pembuka juga untuk piala-piala berikutnya? Atau kita harus bersiap nih menghadapi ekspektasi publik yang mungkin sekarang menjadi lebih tinggi ya karena baru saja menang?
3: Ya memang satu trofi ini harus menjadi pintu untuk trofi-trofi yang lainnya. Kemarin kita sempat menjadi olok-olokan di ASEAN karena kita menjadi spesialis startup dan itu sudah terpatahkan dengan gelar kali ini. Semoga dengan trofi FIFA ASEAN Cup yang berhasil kita raih ini, nanti di Piala Asia kita juga menjadi lebih percaya diri lagi menghadapi tim-tim yang akan kita lawan, dan itu membuahkan prestasi yang bagus untuk timnas kita.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak Bung Lukas atas waktunya sore ini. Kapan-kapan kita berbincang lagi di Pro3 RRI. Selamat sore, ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Jaya. Ya, baru saja kami berbincang dengan pemerhati sepak bola Bung Lukas Aditya. Ya, tentu kita juga ucapkan terima kasih ya kepada Timnas Garuda, kebanggaan kita semua untuk perjuangan yang tidak kenal menyerah. Sekali lagi selamat atas gelar perdana FIFA ASEAN Cup 2026. We are ASEAN Champions.

0: Keuangan Negara sore ini di kantor Kejaksaan Agung atau Kejagung RI Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana tepatnya ini di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, di mana pada sore hari ini Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan menyaksikan langsung penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PHK kepada pemerintah atau kepada negara untuk dimasukkan ke dalam kas keuangan negara. Di mana dalam pelaksanaan dari penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara ini setidaknya diketahui bahwa Satgas PHK, PKH ini akan memberikan atau mengembalikan uang tunai dengan nilai mencapai 13,2 triliun rupiah kepada kas negara. Selain dengan pengembalian penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH ini juga akan mengembalikan penguasaan kembali lahan kawasan hutan yang berhasil dilakukan penindakan oleh Satgas PKH dan akan dikembalikan ke negara dengan luas mencapai 259.230,73 hektar. Ini merupakan penyerahan ataupun penyetoran yang telah dilakukan secara bertahap dan pada kali ini memasuki tahap ke-8. Di mana secara akumulasinya ini kami mencatatkan setidaknya sekitar 2,3 hektar lahan ini juga sebelumnya telah diserahkan oleh Satgas PKH pada penyerahan di tahap ke-7. Kami juga pada saat ini, Safira dan juga pendengar, masih menantikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara dari Satgas PKH kepada kas negara. Kami memantau dalam pelaksanaan kegiatan ini juga turut dihadiri oleh sejumlah menteri jajaran Kabinet Merah Putih seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dan juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta sejumlah pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan langsung dari Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Selengkapnya dilaporkan Chairul Umam. Umam.
2: Ya, baik Safira dan mendengar, di mana memang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan bahwa KPK sendiri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan yang dilakukan PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Dan Setio mengatakan memang pemanggilan Nusron dijadwalkan berlangsung pada pekan ini, di mana memang surat pemanggilan tersebut telah dikirimkan penyidik sejak pekan lalu. Namun Setio sendiri tak menjelaskan secara detail kapan atau tanggal Nusron akan dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Juga pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto.
3: Setahu saya penyidik sudah melayangkan surat panggilan, ya. Gitu. Tapi kalau nggak salah waktunya minggu ini ya, ingat saya.
2: Dan meski demikian, Setio sendiri memang belum menyebutkan tanggal, di mana memang Setio sendiri berharap bahwa Menteri ATR BPN Nusron Wahid dapat memenuhi panggilan terkait dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan yang dilakukan oleh PT Summarecon. Dan untuk dalam perkara ini sendiri memang KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 menurut KPK adalah orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menyatakan bahwa Mesir akan mempertahankan hak-haknya atas air Sungai Nil dengan segala cara yang diperbolehkan menurut hukum internasional. Dalam pidato yang menandai peringatan 53 tahun Perang Oktober,

1973 Mesir melawan Israel, Al-Sisi menggambarkan Sungai Nil sebagai urat nadi kehidupan Mesir dan landasan keberadaannya selama ribuan tahun. Ia menegaskan bahwa porsi air merupakan hak hukum historis yang telah mapan dan tidak dapat dinegosiasikan, serta tidak dapat dikompromikan atau dilanggar. Kabar dari dunia olahraga, Mira Andriva melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan Darius Nigur. Unggulan keempat itu selanjutnya akan menghadapi unggulan ke-19 Ekaterina Alexandrova di 8 besar. Andriva menyingkirkan Nigur dengan skor 6-2, 6-2 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 3 menit di National Tennis Center. Petenis berusia 19 tahun itu hanya kehilangan satu game servis dan berhasil mematahkan servis lawannya 5 kali. Andriva mencatat 18 pukulan winner dan hanya melakukan 15 kesalahan sendiri sepanjang pertandingan. Sementara itu, Snigur menghasilkan 17 winner dan melakukan 32 kesalahan sendiri.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya?
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak bawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Nikomang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
4: Kalau aku tanya siapa di balik lahirnya TNI, kamu jawab siapa?
5: Jenderal Sudirman.
4: Jawaban yang paling sering muncul, tapi ternyata nggak sesederhana itu.
5: Maksudnya?
4: Sebelum Jenderal Sudirman menjadi panglima besar, ada tokoh lain yang memegang peran penting dalam membentuk tentara Indonesia. Salah satunya Urip Sumoharjo.
5: Urip Sumoharjo? Kok nggak sepopuler Jenderal Sudirman?
4: Padahal perannya sangat penting. Urip dipercaya menjadi kepala staf umum TKR pada masa awal pembentukan tentara Indonesia.
5: Jadi kalau Sudirman dikenal sebagai panglima besar, Urip berperan membangun organisasi tentaranya.
4: Kurang lebih begitu. Bahkan keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
5: Berarti sejarah TNI nggak dibangun oleh satu tokoh saja?
4: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
5: Jadi kalau mau mengenal TNI,
4: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
5: Selamat Hari TNI ke-81.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: baru enak.
1: Gol yang semalam.
2: Masuk tengah. Masuk. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview
4: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan mobil dinas Maung MV3 Garuda Limosin kepada sejumlah jajaran menteri, kepala lembaga negara, kabinet merah putih untuk digunakan saat menjalankan berbagai kegiatan terkait tugas-tugas kenegaraan. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta jajaran Kementerian Perindustrian aktif mengidentifikasi hambatan pertumbuhan setiap subsektor industri sebagai landasan menentukan kebijakan dan program yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Ismayatun menyoroti tiga isu strategis yang membutuhkan perhatian dan komitmen bersama, mencakup ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Indonesia Menyapa Sore.
1: Dengan pemerintah menyiapkan kebijakan diskon tiket pesawat selama periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru untuk mendorong mobilitas masyarakat. Kebijakan ini diharapkan bisa membuat biaya perjalanan masyarakat menjadi lebih terjangkau sekaligus mendorong mobilitas selama masa liburan. Bagi sektor pariwisata, momentum Nataru tentu menjadi salah satu periode penting karena biasanya terjadi peningkatan perjalanan masyarakat ke berbagai daerah. Ketika harga tiket pesawat lebih terjangkau, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memilih untuk bepergian dan pada akhirnya memberikan dampak ke hotel, kemudian restoran, dan pelaku UMKM, bahkan hingga ekonomi daerah. Lantas sejauh mana kebijakan diskon tiket pesawat ini bisa benar-benar mendorong perjalanan wisata masyarakat dan apa dampaknya terhadap industri pariwisata kita serta perekonomian daerah? Kami akan perbincangkan bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Pak Budianto Ardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Sore Pak Budi.
2: Selamat sore Mbak Fira.
1: Salam sehat Pak Budi.
2: Salam sehat Mbak Fira.
1: Alhamdulillah. Kita mulai dari kebijakan diskon tiket pesawat ya untuk periode Natal ini, jelang periode peak season. Nah, kalau dari kacamata pelaku usaha perjalanan wisata, bagaimana Anda melihat kebijakan ini Pak? Dan seberapa besar pengaruhnya untuk keputusan masyarakat bepergian nantinya Pak?
2: Ya, pertama-tama saya mengapresiasi dulu karena berita ini bisa disampaikan lebih awal. Mm-hmm. Karena biasanya informasi seperti ini dari pemerintah suka disampaikan agak-agak telat ya. Yeah. Juga masyarakat sudah mulai booking ya. Kelihatannya tahun ini lebih cepat lah paling tidak disosialisasikan ke masyarakat ya. Dan mudah-mudahan ya bisa segera diaplikasikan apa di dalam sistem ya. Itu memang sudah ada ya. Jadi tidak berupa kebijakan saja tapi memang aplikasinya sudah ada. Nah, kalau ini dilakukan tentu saja ini juga satu kabar yang tetap baik. Mm-hmm. Bagi masyarakat, terutama yang mereka akan melakukan perjalanan pada saat akhir tahun, ya, karena kita tahu kan setiap akhir tahun memang banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan, baik itu wisata untuk pulang keluarga, ya, atau rutinitas pulang kampung dan sebagainya. Nah, ini tentu saja sangat membantu masyarakat.
1: Mm-hmm. Artinya bisa meningkatkan mobilitas juga ya, Pak Budi, di tengah libur Natal dan juga Tahun Baru nanti. Seberapa besar kemudian dampaknya untuk perekonomian di daerah?
2: Nah, kita berharap tentu saja ya, pertama kalau untuk tujuan wisata, kita selalu percaya bahwa bahwa pariwisata itu memberikan dampak domino yang sangat besar ya. Mm-hmm. Untuk masyarakat sekitar ya. Jadi biasanya kalau satu daerah wisata itu kalau banyak dikunjungi oleh wisatawan, itu biasanya bukan hanya hotel saja atau restoran saja yang dapat dampaknya ya. Mm-hmm. Biro perjalanan, tapi biasanya terkait juga dengan usaha-usaha UMKM di daerah ya, termasuk mereka yang menjual souvenir misalnya ya, kemudian bahkan warung-warung kecil. Kemudian juga pengrajin itu semuanya akan mendapatkan efek. Baik juga terutama untuk guide misalnya supir dan sebagainya juga ya, biasanya mereka juga akan mendapatkan limpahan dari efek domino pada saat itu. Jadi kalau ini kita dorong terus ya, kita percaya pemerataan ekonomi dan pariwisata itu jauh lebih efektif daripada hal-hal lain menurut saya ya.
1: Oke, jadi dampaknya tidak hanya skala besar saja, tapi untuk skala kecil seperti warung-warung juga bisa ya Pak Budi berdampak terhadap perekonomian mereka. Jadi seberapa bergantung untuk perekonomian daerah ini terhadap kegiatan pariwisata?
2: Ya, nah, saya mau sambung juga. Kemudian kalau kemudian kalau terjadi kenaikan kunjungan wisata yang bagus, itu otomatis juga akan mengundang investor.
1: Yeah.
2: Ya, investor yang akan kemudian berinvestasi di bidang pariwisata. Nah, kalau hal itu terjadi, tentu saja ini juga menambah potensi adanya lapangan pekerjaan tambahan. Ya. Kemudian ekonomi sekitar juga bergerak ya, karena investasi yang dibangun itu pasti juga mereka memerlukan itu tadi ya, lapangan kerja, tenaga kerja, kemudian juga bahan baku ya, dan hal-hal lain ya. Jadi ini otomatis akan meningkatkan perekonomian daerah tempat.
1: Yang menjadi PR adalah bagaimana pemerataan pariwisata tidak hanya ke destinasi favorit saja Pak Budi, tapi juga ke mungkin hidden gem ya kalau kita bilang sekarang. Ini juga bisa menarik masyarakat untuk berkunjung juga Pak Budi.
2: Iya betul. Tapi yang paling penting adalah kalau kita bicara tentang katakanlah hidden gem dan sebagainya ya, itu kan bukan berarti tempat tersembunyi itu susah dicapai loh. Ini harus kita benarkan dulu persepsinya ya.
1: Yeah.
2: Karena saya banyak bicara dengan orang, mereka berpikir ya biarin aja itu hidden gem kan. Jadi ya memang ada apa?
1: Sisi eksklusif gitu ya, Pak Budi.
2: Saya rasa bukan seperti itu. Tempatnya boleh mungkin adventure, ya. Special interest dan sebagainya. Tapi sekali lagi akses untuk menuju ke sana juga harus permudah.
1: Okay.
2: Ya, orang banyak yang mau berkunjung. Contoh misalnya harus ada bandara terdekat kalau memang misalnya dimungkinkan, ya. Atau paling tidak itu misalnya ada sarana transportasi lain yang memadai, ya. Sehingga orang untuk mendatang tempat situ ya bagus, ya. Kemudian kalau bisa ya memang tetap diperlukan sih saya rasa masalah-masalah akomodasi lokal dan sebagainya tetap harus ada. Dan yang paling penting kemudian ada juga promosi.
1: Ya. Betul.
2: Promosi kan sekarang udah gampang nih ya. Sekarang kan medsos kan banyak.
1: Iya.
2: Nah itu lakukanlah ya supaya cepat terkenal ya. Cuma itu harus tetap dilengkapi dengan saya bilang tadi, jangan sampai promosinya udah kencang begitu datang orang cewek ya datang sekali aja.
1: Berarti harus ada keaktifan dari pelaku pariwisata juga ya Pak Budi ya untuk mengenalkan ke masyarakat.
2: Betul.
1: Tapi
2: tentu saja peran pemerintah tempat.
1: Okay. Nah, yang menarik juga kalau diskon tiket pesawat memang bisa membuat perjalanan lebih murah, tapi kalau misalnya harga akomodasinya, kemudian kebutuhan wisata lainnya ini naik, bagaimana Pak Budi?
2: Ya, ini juga menjadi satu tantangan ya. Kita tahu bahwa para pengusaha, katakanlah hotel dan sebagainya, ya sebenarnya ada hukum ekonomi memang benar di sana ya. Ada peningkatan apa namanya permintaan pasti ada kenaikan. Tapi itu kan kalau kita bicara tentang hukum ekonomi. Hal lain adalah yang menyebabkan biasa kenaikan ada juga memang situasi ya. Situasi kalau misalnya harga bahan baku naik, otomatis mereka harus menyediakan makanan ya, itu juga pasti naik ya. Belum lagi mengenai masalah hal-hal lain yang terkait dengan katakanlah keperluan daripada akomodasi lah ya. Misalnya tenaga kerja, kemudian laundry, ya kemudian hal lain lah banyak sekali ya. Itu memang tidak bisa dihindari. Nah tentu saja kita berharap, so yang paling penting adalah bahwa situasi ekonomi ini bisa tetap dijaga, ya harga-harga barang bisa tetap terjaga dengan baik, ya baik itu harga bahan baku untuk makanan ataupun yang lain-lain, ya sehingga kalau kita bicara pariwisata, harga satu fasilitas itu juga tidak akan naik gitu loh. Kalau naik ya memang ya semi mawon ya. Kalau kemudian tiket pesawatnya murah karena disubsidi pemerintah, tapi bayar hotel juga mahal.
1: Oke, baik.
2: Nah, ini juga
1: tentu menjadi catatan juga ya untuk pelaku pariwisata di daerah.
2: Betul.
1: Oke, baik.
2: Saya juga menyarankan kepada kawan-kawan yang katakan memiliki fasilitas dan sebagainya, di masa-masa tertentu, ayo deh kita
1: promosi
2: deh supaya
1: baik.
2: supaya bisa stabil sepanjang tahun ya.
1: Sistem juga. Oke. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Masih banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan, tapi karena waktunya terbatas, kita bincang-bincang di lain waktu ya, Pak Budi ya.
2: Sama-sama.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore, Pak Budi. Demikian kami berbincang dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia, ASITA, Budianto Ardiansyah.
3: Wawancara Pro3. Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG berada di zona hijau pada akhir sesi 2 perdagangan hari ini. Indeks ditutup menguat 1,21% ke level 6.129. Selengkapnya dilaporkan Zafa Putri. Zafa?
4: Pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks berada di level 6.129,92, naik pesat hingga 1,21% dibanding penutupan sehari sebelumnya. Pada awal perdagangan, IHSG dibuka menguat pada level 6.139 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di 6.219. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak fluktuatif namun cenderung bertahan di zona positif. Perdagangan saham kali ini mencatat volume sebesar 48 miliar saham. Nilai transaksi tercatat mencapai 12 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan sekitar 1,8 juta kali transaksi. Penguatan IHSG ditopang sentimen eksternal dan juga internal yang mendorong minat investor terhadap pasar saham. Dari eksternal, bursa regional Asia bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Salah satu sentimen positif berasal dari penurunan harga minyak di tengah peningkatan pasokan kawasan Timur Tengah, di mana harga minyak Brent berada sekitar $100 AS per barel setelah turun 1,9%. Penurunan harga minyak turut meningkatkan selera risiko investor di tengah ketidakpastian pasar global. Ekspor minyak Timur Tengah meningkat setelah negara-negara G7 berkomitmen meningkatkan pasokan. Sentimen positif lainnya berasal dari data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang menunjukkan pelemahan. Kondisi tersebut memperkecil peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Oktober ini. Meski demikian, pasar menilai The Fed masih akan mempertahankan siklus pengetatan moneter. Sementara itu, dari dalam negeri, Bank Dunia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%. Proyeksi tersebut berlaku untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027. Namun Bank Dunia memberikan sejumlah catatan terkait kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Beberapa faktor tersebut mencakup melemahnya daya beli masyarakat dan juga indeks manufaktur. Selain itu, tekanan fiskal dan eksternal juga berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Dan hingga saat ini, investor masih akan terus mencermati pergerakan IHSG untuk perdagangan selanjutnya. Sekian laporan perdagangan pada sore hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto sore ini menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan perkara senilai belasan triliun rupiah oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH Kejaksaan Agung atau Kejagung. Satgas PKH ini dipimpin oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan uang dalam jumlah fantastis tersebut diserahkan langsung ke kas negara melalui Kementerian Keuangan. Sebagaimana tadi dilaporkan ya oleh reporter kami Joshua Sihombing. Kami kini juga akan update ya tentang Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pengarahan dalam penyerahan hasil penindakan dan penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH. Informasinya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya masih berada di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana baru saja dilakukan secara resmi ini penyerahan dari penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas atau Satgas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH kepada pemerintah, di mana dilakukan melalui oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Setidaknya dalam penyerahan ini, Satgas PKH ini menyerahkan sebesar 13,2 triliun rupiah penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara dalam penertiban kawasan hutan di seluruh daerah di Indonesia. Sementara itu juga, ini penyerahan sebanyak seluas 259.230,73 hektar ini diserahkan oleh Satgas PKH, di mana diserahkan langsung oleh Wakil Kepala Satgas yakni Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ini Presiden Prabowo Subianto akan segera hendak memberikan pengarahan terkait dengan penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Satgas PKH kepada pemerintah.
2: Kepala Bapipsus Saudara Aris Marsudianto, Sekretaris Kabinet RI Saudara Datang Kolonel Teddy Indra Wijaya, yang saya hormati dan saya banggakan, anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, para hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang hadir, juga para Direktur Jenderal dan pejabat-pejabat lain yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, atas kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini. Bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, atas kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.335.681.910 rupiah dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230 hektar. Saudara-saudara, hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali. Dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun bis sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan. Tiap kali ada pemerintah Indonesia mau menertibkan diri, tiap kali ada unsur-unsur pimpinan bangsa Indonesia yang ingin melawan korupsi, tiap kali ada unsur-unsur kepemimpinan di bangsa ini yang ingin melawan penyelundupan, melawan penyebaran narkotika, melawan penipuan, melawan perampokan kekayaan negara, tiap kali kita menghadapi perlawanan yang tidak ringan. Perlawanan ini kita tahu semua datang dari unsur-unsur yang menikmati korupsi. Unsur-unsur yang menikmati kecurangan-kecurangan. Unsur-unsur yang menikmati pencurian dan perampokan kekayaan negara. Mereka, kita tahu, mereka kuat. Tapi kita juga mengerti bahwa sepanjang sejarah, tidak hanya bangsa kita, sepanjang sejarah manusia akan selalu ada pertentangan antara mereka yang di atas jalan yang benar, mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada. Kita faham itu. Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah, kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini, kekuatan yang menghina rakyat, kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin. Padahal kita negara yang sangat kaya. Saya faham dan saya mengerti. Saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya faham. Dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur. Saudara-saudara dalam Satgas ini atau dalam jajaran pemerintahan saya, siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik. Silakan saudara nonton, atau kalau saudara pun mau bergabung dengan kelompok yang menjarah kekayaan kita, kalau saudara mau lebih setia kepada kekuatan-kekuatan itu, silakan. Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya, berjuang untuk rakyat kita, berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara, mereka yang tidak punya apa-apa. Berjuang mereka yang tidak punya rumah. Berjuang untuk mereka yang tidak mengerti makan paginya dari mana, makan sorenya dari mana. Saya terima kasih. Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka mau biayai demonstrasi. Kita tidak gentar. Kita bersama rakyat. Kita siap mati untuk rakyat. Terima kasih. Kita faham negara kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita faham itu. Kita melihat puluhan tahun institusi-institusi kita dirusak. Menteri-menteri kita, dirjen-dirjen kita mau disogok, jangankan menteri dirjen, saya mau disogok. Dalam 2 tahun ini, berkali-kali saya mau disogok. Saya faham, kita melihat, dan kita berusaha memperbaiki. Kita berusaha memperbaiki. Dengan persuasif, dengan dakwah, ya, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang, pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya. Saudara-saudara, negara kita sangat-sangat kaya. Satgas PKH bekerja baru 2 tahun di tengah wilayah yang begitu luas. Di hutan-hutan yang begitu lebat, saya mantan prajurit, saya tahu kesulitan yang ada di hutan kita, di gunung kita, di rawa kita. Saya faham kesulitan aparat kita. Saya mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita, para biaya cukai kita, para polisi hutan. Saya faham
3: kita mengerti kau tidak salah untuk menjaga hutan kita yang puluhan juta hektar. Kita hanya punya 7.000, hanya punya 4.500 polisi hutan. Menjaga puluhan juta, hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjara liar? Bagaimana mereka yang membakar hutan? Kita terus akan memperbaiki. Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai. Menteri Keuangan, berapa tahun tahun depan kita dapat anggaran berapa? Oke. Okay. Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 27. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000. Demikian juga biaya cukai. Sekian ratus pelabuhan, sekian ratus lapangan terbang. Petugasnya berapa? Kapalnya berapa? Demikian juga aparat-aparat keamanan kita lainnya. Kita faham itu. Karena itu kita akan mengejar dan memperbaiki. Saudara-saudara, di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah NKRI kuat. Percayalah bahwa kita nanti akan unggul dan tidak lama lagi. Saya percaya itu dengan penuh keyakinan saya. Saya bertindak. Saya memimpin. Saya mengambil kebijakan tanpa ragu-ragu. Karena hanya satu patokan saya. Apa yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu akan saya kerjakan. Tidak ada lain. Yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu yang saya kerjakan. Dan itu petunjuk yang saya berikan kepada semua menteri dan semua kepala badan. Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil. Kalau ini menguntungkan rakyat, menguntungkan bangsa, jangan ragu-ragu. Itu kita tempuh, itu kita ambil. Dan itu sudah menunjukkan hasil-hasilnya. Kita punya tadinya sekian ribu BUMN. 1.074 BUMN. Kaget saya waktu saya jadi menteri, waktu saya jadi presiden. Kaget. Pemahaman saya BUMN itu hanya 300. Waktu saya jadi presiden, saya ketemu BUMN itu 1.074. Sebagian besar rugi. Saudara-saudara, saya konsolidasikan BUMN itu dalam satu manajemen. Satu manajemen yaitu Danantara. Dana Kedaulatan Bangsa Indonesia. Singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Daya, energi, anagata, masa depan, Nusantara, tanah air kita. Artinya, Danantara ini adalah dana yang merupakan kekuatan energi untuk masa depan bangsa Indonesia, untuk anak dan cucu kita. Kekayaan kita banyak, sumber alam kita banyak. Kewajiban kita adalah menjaga dan mengelolanya. Dan ini ujung tombaknya adalah Satgas PKH. Terima kasih Satgas PHK PKH. Tadi saya bilang apa? PHK. PKH, PKH. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektar lebih. 6,2 juta hektar lebih. Saudara-saudara, kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus. Ini kekayaannya hilang. 6 juta ini nilainya mungkin lebih dari 100 triliun. Lebih dari 100 triliun. Berapa? Nilai dihitung hampir 400 triliun. 6,2 juta ini hampir 400 triliun, saudara. Kita hilangkan kemiskinan. 400 triliun. Berapa ribu rumah untuk rakyat? Berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki? Tahun ini, dari tahun 25 sampai sekarang, kita perbaiki sekitar 70 ribu sekolah. Anggarannya sekitar 90 triliun. Benar ya? Untuk renovasi rumah. Sekolah-sekolah. Sekitar 90 triliun. Dua tahun ini. Berarti dengan 400 triliun berapa? Saya kira seluruh sekolah Indonesia bisa kita perbaiki. Kita punya sekolah 360 ribu sekolah. 400 triliun kita bisa memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita bisa perbaiki semua puskesmas yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun. Saudara-saudara, saudara-saudara juga telah menguasai kembali tambang-tambang ilegal seluas 14 juta. Yang terakhir 14 ribu. Tapi dari sekian ribu hektar itu ada ratusan tambang yang sudah kita kuasai. Di Pulau Bangka, penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi. Masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras. PT Timah yang selama ini rugi dalam satu tahun, keuntungannya naik 900% dalam satu tahun. Saudara-saudara sekalian, ini hasil kerja keras Satgas PKH dan lembaga-lembaga lain juga kerja keras. Saya pantau Bea Cukai telah berhasil menangkap dan membongkar puluhan peristiwa penyelundupan yang nilainya juga triliunan. BNN, Badan Melawan Narkotika ya, yang kita nanti akan perbaiki namanya ya, Badan Pemberantasan, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika, juga telah berhasil memberantas puluhan jaringan-jaringan narkoba, puluhan kampung-kampung narkoba. Rupanya di Indonesia ini adalah kampung-kampung narkoba. ada kampung narkoba. Kalau petugas masuk, petugas yang diserang. Saudara, sudah beberapa petugas kepolisian yang mati mau tertipkan narkoba itu. Saudara-saudara, ini tantangan tidak hanya di negara kita, tapi kita akan bekerja lebih keras. Saya sangat bangga sekarang saya katakan dengan contoh yang dirintis oleh Satgas PKH, lembaga-lembaga lain ikut, perusahaan-perusahaan negara sudah mulai membersihkan diri, ya. Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja, ya. Karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu, ya. Lebih baik saudara bersihkan diri, tertipkan diri, pengakuan dosa, cepat-cepat lapor, jadi saudara bisa menjadi justice collaborator, iya kan? Pak, saya minta maaf, kemarin-kemarin saya khilaf, ya, saya tidak kuat iman, tapi saya sadar, ini saya kembalikan hasil yang saya korupsi. Kalau begitu, semua unsur, termasuk hakim pun, ya kan, ada dalam keputusan hakim, ada kan, hal-hal yang meringankan, bahwa dia sudah sadar, dia kerjasama, dia menjadi justice collaborator, dia kembalikan sebagian uang yang dikorupsi, demi cinta dia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dan dia bersedia menunjukkan yang lain-lain. Nah, ini penting nunjuk gitu. Dengan demikian, saudara-saudara, yang aset hilang kembali, ya, nggak usah dikejar-kejar oleh 12 lembaga, ya kan? Ini hasilnya kembali, ya sudah kita perbaiki semua. Tapi kalau mau main-main taktik perlawanan diam-diam, deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, ya, sabotase dari dalam, kita bukan bodoh. Saya menahan diri, saya memberi kesejukan, tapi saya kira kita sudah dalam tahap sudah tidak mau lagi.
2: Teruskan apa yang saudara kerjakan. Ingat apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektar yang kau selamatkan. Tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara, itu adalah tabungan bangsa. Saudara menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita akan punya dana untuk menaikin gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah. Kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi. Kita punya uang untuk menghadapi kebakaran hutan. Jangan tunggu.
1: Ya, demikian tadi saudara yang disampaikan arahan oleh
3: kebakaran-kebakaran hutan. Jangan tunggu hutan. Saudara-saudara sekalian,
1: bahwa pemerintah akan terus melakukan tindakan dan juga pengejaran terkait dengan penegakan hukum di dalam sektor kawasan perhutanan. Setidaknya sebanyak 6,2 juta hektar lebih ini disampaikan oleh Kepala Negara telah berhasil diselamatkan dalam sepanjang kerja dari Satgas PKK tersebut. Dengan nilai dari 6,2 juta hektar tersebut, ini mencapai lebih, hampir mencapai 400 triliun rupiah jika Satgas PKK ini tidak melakukan penindakan-penindakan lebih awal. Disampaikan oleh Kepala Negara juga dari hasil penindakan tersebut, ini juga akan dipergunakan untuk mengembangkan berbagai sektor, seperti salah satunya yakni pembangunan sekolah dan juga renovasi sekolah di seluruh tanah air. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

5% atau B50. Ia menyampaikan bahwa pengembangan energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya akan mulai memasuki tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM atas rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset pada masa sidang selanjutnya atau pada November mendatang. Ia menyampaikan bahwa saat ini rapat paripurna DPR RI telah menetapkan RUU perampasan aset sebagai usul inisiatif DPR, yang artinya tahap selanjutnya adalah pembahasan substansi. Dari semua pembicaraan maupun bahan tersebut, menurut Habibur Rahman, Komisi 3 DPR RI mendapatkan gambaran bahwa sebagian besar masyarakat mendukung pengesahan RUU perampasan aset dan meminta agar undang-undang itu tidak jadi alat kekuasaan terhadap lawan politik ataupun alat aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan. Beralih ke berita mancanegara, pemerintah Norwegia mengusulkan kenaikan batas usia minimum bagi pengendara skuter listrik dari 12 tahun menjadi 16 tahun, menyusul peningkatan tajam jumlah cedera di kalangan anak dan remaja. Kementerian Transportasi Norwegia menyatakan pihaknya telah meminta Badan Administrasi Jalan Umum Norwegia menyerahkan proposal tersebut untuk konsultasi publik. Menteri Transportasi Norwegia Kamzy Gunaratna menyatakan bahwa langkah-langkah yang lebih tegas diperlukan demi mengurangi kecelakaan serius. Ia mencatat bahwa banyak orang yang terlibat dalam kecelakaan skuter listrik berusia antara 12 hingga 16 tahun. Kabar dari dunia olahraga, penyelenggara platform kompetisi olahraga kampus atau Kampus League siap menggulirkan kompetisi multi cabang olahraga antar kampus Unigames Grand Champions yang mempertandingkan 7 cabang olahraga di Universitas Pelita Harapan Karawaci Banten pada 6 hingga 11 Desember mendatang. Ajang itu mempertandingkan 7 cabang olahraga yang mencakup sepak bola wanita, biliar, serta 5 cabang bela diri, yakni jiu-jitsu, taekwondo, shorinji kempo, kickboxing, dan wushu yang didukung penuh masing-masing federasi nasional. CEO Kampus League Rian Gozali menjelaskan bahwa Unigames dirancang sebagai momen untuk mengukur konsistensi dan perjalanan prestasi kampus sepanjang satu musim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengakunya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya

0: PG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
1: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
2: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya ya, yang hamil dan ibu-ibu.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
6: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa sore.

Mendengar ledakan di kawasan Pakuwon City menyebabkan sejumlah korban mengalami luka bakar. 4 diantaranya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Haji Sukolilo, sementara korban lainnya dirawat di RSUD Dr. Sutomo. Kasat Binmas Polrestabes Surabaya Kompol Riz Andrian mendatangi rumah sakit setelah menerima laporan kejadian. Ia melihat langsung kondisi sejumlah korban yang telah dievakuasi dari lokasi ledakan. Ia menyampaikan perkembangan kondisi korban berdasarkan informasi yang diterimanya dan berharap para korban dapat segera pulih setelah mendapatkan penanganan medis. Pihak kepolisian sendiri memperoleh informasi awal mengenai keberadaan 3 tabung gas di lokasi kejadian. Ditemukan 2 tabung berukuran 50 kg, sementara 1 tabung lainnya berukuran 12 kg. Kepolisian sendiri belum menyimpulkan penyebab pasti ledakan berdasarkan keterangan awal tersebut. Pemeriksaan masih dilakukan untuk menganalisa bersama dengan Reskrim dan Inavis dan juga Polda Jawa Timur. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI. Sore ini kembali kami update sejumlah informasi bersama dengan reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Sulawesi Utara menetapkan status darurat akibat karhutla dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Roy Pesak. Roy?
2: Ya, Provinsi Sulawesi Utara saat ini berstatus tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala BPBD Sulut, Adolf Tamengkel. Tamengkel mengatakan status tanggap darurat karhutla di Sulut berlaku sejak Senin 5 Oktober 2026 hingga 14 hari ke depan.
3: Dari pemerintah provinsi dimulai dari tanggal 5 Oktober tambah 14 hari dari tanggal 5 Oktober. Karena El Nino ini masih berjalan sehingga mengakibatkan berkepanjangan nih musim kering. Yang semestinya ini sudah musim hujan, tapi karena ada fenomena El Nino sehingga musim kering berkepanjangan. Menurut ramalan BMKG mungkin nanti November. Terus berdoa supaya secepatnya cukup hujan.
2: Sementara itu, Ketua Tim Relawan Pemburu Api Stefan Malonda mengatakan karhutla yang terjadi di kaki Gunung Kelabat Kabupaten Minahasa Utara awalnya sudah mulai reda. Namun, dini hari tadi kembali membara. Menurut Malonda, saat ini titik api terpantau di kaki Gunung Kelabat di Desa Laikir dan juga Air Madidi. Pendengar, informasi terbaru, penerbangan di Bandara Samratulangi Manado sempat ditutup sementara akibat terjadinya kebakaran lahan yang ada di seputaran Bandara Samratulangi Manado. Dan Novan Korompit, salah seorang penumpang pesawat Garuda dari Jakarta ke Manado, menyampaikan bahwa seharusnya mereka tadi landing sekitar pukul 13.45 WITA. Namun batal mendarat dan dirinya bersama penumpang lainnya diarahkan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Rui Pesak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
4: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata, wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, setelah lama menanti, akhirnya Melongwane turun hujan. Selengkapnya dilaporkan Marzuki Mangero. Marzuki?
5: Ya, baik pendengar, ketiga di manapun Anda berada, penantian panjang warga Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut Provinsi Sulawesi Utara akhirnya terbayar setelah hampir 2 bulan dilanda musim kemarau. Hujan mulai mengguyur wilayah Melongwane dan sekitarnya. Turunnya hujan hari ini disambut oleh sukacita oleh warga Melongwane dan sekitarnya, di mana hujan menjadi harapan bahwa membawa kelegaan setelah kondisi kering yang cukup lama dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Melongwane, Krismia, mengungkapkan rasa syukur atas turunnya hujan hari ini. Ia menyambut hujan menjadi berkat yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Demikian pernyataan masyarakat terkait dengan hujan yang mulai dirasakan hari ini.
6: Meskipun tadi hujan cuma sedikit, tapi kami sangat bersyukur. Harapan kami ke depan sebentar atau besok bisa hujan lebih besar lagi. Karena selama musim kemarau, jadi air di sumur sudah kering.
5: Menurutnya, turunnya hujan tidak hanya menyegarkan lingkungan, tetapi juga memberi harapan bagi warga yang membutuhkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari. Warga berharap hujan dapat turun secara normal sehingga kekeringan yang sempat melanda Melongwane dan wilayah sekitarnya dapat segera berakhir. Diketahui sebelumnya juga telah turun hujan di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Telaut, namun intensitas hujan tidak berlangsung lama atau hanya sebentar saja, dan warga berharap hujan segera turun dengan kondisi normal sehingga kebutuhan akan air bersih yang selama ini menjadi kendala karena sumur warga sudah mulai kekeringan menjadi dapat segera teratasi. Dari Melongwane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sumber air milik warga mulai mengering dan tidak mengeluarkan air, menyebabkan kekhawatiran masyarakat yang berada di lingkungan Buoyong, Kelurahan Buol, Kabupaten Buol. Informasinya dilaporkan Reynaldi. Reynaldi.
7: Baik, terima kasih rekan Satira di studio, pendengar dimanapun Anda berada. Kondisi genting ini dirasakan langsung oleh sekitar 300 kepala keluarga yang bermukim di wilayah Kelurahan Buol, khususnya di lingkungan Buoyong. Dan selama 3 tahun terakhir, warga sejatinya sudah menggantungkan kebutuhan mandi dan mencuci pada sumur-sumur suntik yang tersedia. Dan hal ini terpaksa dilakukan lantaran layanan aliran air bersih dari PDAM sudah berhenti total sejak tahun 2023 silam akibat kerusakan fasilitas pipa penyaluran. Dan menurut penuturan Sahlan Tahuru, selaku tokoh masyarakat setempat, saat mewakili suara warga, mengatakan kondisi sumur-sumur milik warga saat ini sudah tidak lancar dan bahkan sebagian besar tidak lagi mengeluarkan air akibat musim kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dan saat ini masyarakat hanya bertahan dengan mengandalkan sumur suntik dikarenakan jaringan PDAM mati total akibat kerusakan pipa. Artinya sumur-sumur warga itu tidak lancar dan bahkan ada yang tidak bisa mengeluarkan airnya. Dan di tengah kesulitan tersebut, warga sempat mendapatkan sedikit nafas lega setelah Ketua DPRD Kabupaten Buol, Rian Matkanil Kwendi, bersama timnya turun langsung membawa bantuan armada tangki air bersih.
8: Sumur-sumur warga itu tidak lancar dan bahkan ada yang tidak bisa mengeluarkan airnya. Karena selama kurang lebih 3 tahun terakhir, sumber air bersih untuk mandi dan cuci warga Buoyong itu adalah mengandalkan sumber air sumur suntik. RT34 Buoyong Kelurahan Buol ini kami menyampaikan terima kasih khusus kepada Pak Ketua DPR, Korian, dan tim yang sudah membantu kami dan sudah berupaya untuk meringankan beban kami dari soal kebutuhan air bersih.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mewakili ratusan warga Buoyong, Kelurahan Buol, Sahlan Tahuru menegaskan bahwa aspirasi utama masyarakat bukan hanya sekedar bantuan air darurat, melainkan perbaikan permanen pada infrastruktur publik yang menjadi hak mereka. Dan permintaan terbesar warga saat ini adalah perbaikan kembali jaringan pipa PDAM ke wilayah Buoyong, Kelurahan Buol, khususnya di RT34 secara menyeluruh, karena sarana itulah satu-satunya sumber air bersih utama yang sangat dibutuhkan untuk menyambung kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Rinaldi Arifin melaporkan, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Seiring meredanya kabut asap karhutla dan kembalinya sekolah tatap muka, penyaluran MBG untuk tingkat SD di Pontianak hari ini kembali mendapatkan dukungan dari orang tua. Laporan Gulista Kisra dari Pontianak. Gulista.
9: Baik, pendengar, Kepala Sekolah SD Negeri 29 Kota Pontianak, yaitu Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG atau makan bergizi gratis diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua, siswa, dan serta guru. Dan pihak sekolah juga mengatakan polling ini telah menunjukkan hasil sekitar 90% orang tua menyatakan setuju program MBG kembali dilaksanakan. Para guru juga menyatakan dukungan yang sama. Sebelumnya orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena kondisi air yang dinilai masih perlu diperhatikan setelah hujan turun beberapa kali. Dan sebelumnya juga orang tua meminta pelaksanaan MBG ini ditunda karena air, memang karena takutnya air mengandung kontaminasi dari kabut asap yang beberapa hari ini melanda Kota Pontianak. Berikut adalah statement dari Kepala Sekolah SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni.
10: Satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali, dan kita tahu pakai air apa, gitu kan, orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan, kalau bisa ditanggung dulu, karena terkait dengan air saja.
9: Dan pendengar, bisa saya informasikan juga bahwa sebelumnya orang tua meminta MBG ini ditunda, namun sekarang telah dilaksanakan kembali setelah dilakukan koordinasi antara sekolah, guru, dan orang tua. Pelaksanaan MBG akhirnya kembali berjalan. Meski demikian, proses pembelajaran di sekolah saat ini masih berlangsung secara penuh seperti hari biasa, menyesuaikan situasi dan juga arahan dari Dinas Pendidikan. Untuk memastikan makanan yang diterima siswa dari MBG ini aman, pihak sekolah melakukan pengecekan sebelum makanan dibagikan. Koordinator juga mencicipi makanan terlebih dahulu dan memastikan kemasan makanan dalam kondisi tersegel rapi. Sementara itu, orang tua siswa menjemput positif juga kembalinya MBG ini disalurkan kepada siswa. Dan salah seorang ibu siswa di kelas 2 memang menilai program tersebut membantu kebutuhan gizi anak. Menurut para orang tua juga, memang menu MBG yang disiapkan berdasarkan kebutuhan gizi anak, asupan makanan siswa menjadi lebih terjaga. Dan para orang tua dari SD Negeri 29 Pontianak ini juga berharap program MBG dapat terus berjalan dengan memperhatikan tentu saja dari kebersihan dan juga keamanan makanan, sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi para siswa dan para anak-anaknya. Pihak sekolah juga berharap variasi menu terus ditingkatkan agar siswa tidak mudah bosan dan semakin antusias mengonsumsi makanan yang diberikan melalui program MBG atau makan bergizi gratis. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Sumenep menyalurkan bantuan tandon air ke 3 kecamatan di wilayah kepulauan. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan air di tengah kondisi kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali. Ali.
11: Ya, kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep membuat kebutuhan sarana penampungan air bersih semakin meningkat. BPBD Sumenep merespon kondisi tersebut dengan mendistribusikan tandon air ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk kawasan kepulauan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep, Kamiludin, mengatakan penyaluran tandon dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Dan bantuan tersebut diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan sarana penampungan air akibat kekeringan. Dan pendengar, perlu pendengar ketahui hingga saat ini tandon telah disalurkan ke Kecamatan Gayam, Nongkunong, dan Kangayan masing-masing sebanyak 2 unit. Dan sementara itu, sejumlah permohonan bantuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan telah mencapai lebih dari 30%. Dan berikut pernyataan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, Kamiludin.
12: Artinya, kita kan perlu
3: kerjasama juga dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan itu. Apakah di situ mungkin kan untuk dilakukan misalnya pengobatan atau pipanisasi? Karena kalau kita hanya berbicara tentang langkah-langkah, kita kan juga harus berpikir bagaimana dukungan anggaran dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita langsung mengambil langkah antara anggarannya dari mana, apakah dari pihak pemerintah atau swasta, kan belum tersedia ya. Tapi kita punya pola pemikiran dan rencana juga di situ. Ya.
11: Dan tentunya Kamiludin menegaskan distribusi bantuan akan terus dilakukan selama persediaan tandon masih tersedia. Bahkan BPBD juga memastikan penggunaannya diarahkan sesuai peruntukannya, terutama untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak kekeringan. Dan selain tandon, BPBD juga menerima permohonan bantuan air dari masyarakat Giri Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep. Bahkan penyaluran bantuan ke wilayah tersebut masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar kebutuhan secara teknis distribusi dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Dari Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Muhammad Ali melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pabrik pencetakan kertas milik PT Respati Kemas Indah di Cikupa, Kabupaten Tangerang terbakar hebat. Dua gedung utama ambruk dilalap si jago merah. Laporan Saadat Udara AN.
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini berada di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau kebakaran melanda pabrik percetakan kertas dan packaging milik PT Respati Kemas Indah. Terlihat puluhan petugas dengan 9 kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan amukan si jago merah yang telah menghanguskan dua gedung utama. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, mengatakan mobil pemadam milik BPBD sudah dikerahkan untuk menjinakkan api, di mana kebakaran melanda pabrik percetakan kertas dan packaging milik PT Respati Kemas Indah di Cikupa. Taufik menyatakan upaya pemadaman saat ini masih berlangsung dan petugas terus melakukan penyemprotan pada titik kobaran api.
13: Ini untuk bangunan sudah ambruk, dua bangunan. Api sudah menyambar ke depan.
12: Diketahui total sementara ada sebanyak 9 unit armada damkar yang dikerahkan, diantaranya dari Mako Curug 3 unit, Pasar Kemis 1 unit, Tiga Raksa 2 unit, Belaraja 1 unit, Rajek 1 unit, dan Kelapa 2 1 unit. Hingga kini petugas gabungan pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan kobaran api di lokasi pabrik. Pasalnya situasi di lapangan dilaporkan masih dalam status merah dan proses pemadaman aktif terus berlangsung. Terkait berapa kerugian dan korban jiwa masih belum diketahui. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Woi, maju, maju, serasi, macet.
15: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sore ini kami update kembali informasi lalu lintas dari sejumlah titik dalam Polantas Karib Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Brigadir Yasinta langsung dari kawasan Jakarta Selatan yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Jalan Tebet Raya, tepatnya di depan Gelayel Jakarta Selatan. Namun sebelumnya, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Khususnya situasi arus lalu lintas di jalur arteri, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Slipi maupun arah sebaliknya saat ini terpantau ramai, cenderung tersendat. Selain karena bertepatan dengan jam pulang perkantoran, kepadatan arus lalu lintas terjadi imbas adanya aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR. Kepadatan arus lalu lintas saat ini juga terjadi di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Sementara pada arah sebaliknya saat ini masih terpantau kondusif lancar. Perlu kami informasikan pemirsa bahwa saat ini petugas kami di lapangan sedang melakukan pengalihan arus lalu lintas tepatnya di sekat 2 Senayan, di mana kendaraan dari arah arteri Cawang yang akan menuju ke arah Slipi atau Tomang dialihkan menuju ke arah Palmerah, lalu dapat memutar ke arah Slipi. Bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini dapat menyesuaikan kebijakan yang berlaku dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini masih dalam situasi kondusif lancar di kawasan ini, baik dari Kebon Bawang yang akan menuju Yosudarso atau Tanjung Priuk maupun arah sebaliknya. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap waspada akan kendaraan yang putar balik atau menuju ke arah Yosudarso dari Kebon Bawang. Selain itu, juga harap tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani ataupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi cukup panjang saat menjelang traffic light berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, kendaraan masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah berkisar 20 km per jam. Untuk itu, kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan ramainya arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian, pemirsa, masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas di kawasan ini yang dilakukan oleh pengendara roda 2, seperti berhenti melewati garis stop, memotong arus, dan juga berputar arah tidak pada tempatnya. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan selanjutnya kita ke titik selanjutnya pemirsa di kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada saat ini terpantau kondisi lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini memiliki kontur jalan yang bergelombang dan juga terdapat pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Nah pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Jalan Tebet Raya, tepatnya di depan Gelayel Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Bertepatan dengan jam pulang perkantoran, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau ramai, cenderung tersendat. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas saat ini di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju Cawang maupun arah sebaliknya terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Di mana kendaraan yang melintas di kawasan ini mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah berkisar 10 hingga 20 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi di jalur ini, harap juga berhati-hati karena adanya titik pertemuan arus kendaraan yang cukup krusial di sekitar akses turun flyover, di mana kendaraan dari jalur bawah yang melaju lurus kerap bersilangan dengan arus kendaraan yang baru saja turun dari flyover atau hendak berbelok ke arah Tebet. Volume kendaraan yang padat membuat titik perpindahan lajur ini menjadi rawan tersendat. Untuk itu kami himbau para pengendara agar saling menjaga jarak aman dan tidak menyerobot lajur demi keselamatan bersama. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di jalur tol dalam kota, tepatnya dari Cawang yang akan menuju Grogol, saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Sementara pada arah sebaliknya, yakni dari Grogol yang akan menuju Cawang, saat ini terpantau padat, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan lamban berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Untuk itu bagi Anda yang akan melintasi jalur tol, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Nah pemirsa, kami juga mengingatkan kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar mengantisipasi adanya beberapa titik hambatan di sepanjang jalur ini, diantaranya terdapat titik persilangan dan pertemuan arus dari kendaraan yang keluar masuk kawasan komersial di sekitar Gelayel dan pusat perbelanjaan Tebet. Kemudian adanya aktivitas naik turun penumpang di sekitar pangkalan angkutan umum yang memicu perlambatan mendadak. Kami juga tak bosan-bosannya menghimbau khususnya bagi pengendara sepeda motor agar menggunakan helm SNI saat berkendara, tidak menggunakan jalur Transjakarta, serta selalu mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan. Sementara bagi pengendara roda 4, kami menghimbau agar menggunakan sabuk pengaman, hindari penggunaan ponsel saat berkendara dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas dalam Polantas Kari Pro 3 sore ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara sore. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi memastikan stok pangan beras aman hingga akhir tahun. Selengkapnya dilaporkan Imam Malik. Imam.
17: Ya, baik pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan dan stok beras di Kabupaten Ngawi dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Hal ini didukung oleh neraca ketersediaan pangan yang menyeratkan surplus puluhan ribu ton serta tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Ngawi yang tergolong rendah dari total produksi. Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Kabupaten Ngawi, Angga Romaduna, memastikan stok dan ketersediaan beras di wilayah Kabupaten Ngawi berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan neraca ketersediaan pangan daerah, Kabupaten Ngawi mencatatkan angka surplus beras yang signifikan. Angga menegaskan kestabilan pasokan beras daerah ini melalui data ketersediaan rata-rata bulanan. Berikut penjelasan Angga Romaduna selaku Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Kabupaten Ngawi.
18: Dan rata-rata per bulan beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.000 ton. Sedangkan rata-rata surplus beras di Kabupaten Ngawi adalah 1.317.690 dan secara surplus masih 73.134 ton. Jadi saya akan sampaikan bahwa stok beras di Kabupaten Ngawi sampai akhir 2026 dalam keadaan aman.
17: Angga Romaduna menambahkan bahwa tingginya angka surplus tersebut ditopang oleh luasnya lahan persawahan serta indeks pertanaman yang optimal di wilayah Kabupaten Ngawi, di mana luas lahan tanam padi ini mencapai sekitar 49 ribu hektar dan frekuensi hingga 3 kali masa tanam. Total luas panen di wilayah Kabupaten Ngawi ini mampu mencapai 126,7 ribu hektar. Enggak menegaskan kembali bahwa kondisi potensi lahan dan tingkat produksi saat ini memastikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Ngawi tidak mengalami hambatan. Dan cadangan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dari Kabupaten Ngawi, Imam Malik melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi kabut asap di Sumatera Selatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kini telah mencapai level berbahaya atau masuk dalam kategori hitam. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan serta wajib menggunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Selengkapnya dilaporkan Aditya Abrianto. Adit, silakan laporan Anda.
19: Ya, mendengar dari Palembang, Sumatera Selatan, kondisi kabut asap di Sumatera Selatan hingga hari ini terpantau sangat membahayakan. Bahkan ini juga menjadi keluhan hampir seluruh masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Bahkan jarak pandang di Sumatera Palembang khususnya ini sudah hanya mencapai jarak pandang tidak lebih dari 15 meter atau 20 meter. Dan ini juga menjadi kekhawatiran seluruh Ikatan Dokter Indonesia, di mana memang anggota Ikatan Dokter Indonesia dan juga dokter penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, Dr. Harun Hidari, menyebutkan bahwasannya saat ini kondisi kabut asap yang terjadi sudah hampir lebih dari 3 minggu ketebalannya, ini sudah mencapai atau menimbulkan korban lebih dari 50 ribu, bahkan sudah mencapai 60 ribu masyarakat kota Palembang, khususnya sudah terkena ISPA atau penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Dan ini juga harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Sumatera Selatan. Harun juga menambahkan untuk masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah untuk dapat menggunakan masker karena terbilang sangat membahayakan dan mengkhawatirkan untuk kesehatan. Sementara itu, Harun Dari juga menambahkan kabut asap yang terjadi di Sumatera Selatan ini mendominasi di kota Palembang, memunculkan partikel-partikel kecil yang sangat membahayakan bagi paru-paru. Dan ini juga menjadi catatan bahwasannya seluruh tim medis tidak hanya di kota besar seperti kota Palembang maupun kabupaten kota yang didominasi dengan kebakar hutan yang cukup tinggi seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan, Banyuasin, dan Ogan Ilir untuk terus meningkatkan koordinasi berkaitan dengan penanganan masalah penyakit ISPA yang diderita oleh sejumlah masyarakat akibat kabut asap tersebut. Dan Harun juga menambahkan bahwasannya menyayangkan bahwasannya Gubernur Sumatera Selatan hanya memberikan pengobatan gratis bagi mereka yang terkena ISPA akibat kabut asap. Dirinya berharap agar pemerintah kabupaten, khususnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Heru, melakukan upaya percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karena disinyali bahwasanya bantuan dari Presiden Prabowo Subianto sebesar 100 miliar sudah digelontorkan, namun belum melihat atau terlihat upaya-upaya yang serius untuk penanganan kabut asap yang terjadi di Sumatera Selatan. Demikian dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi yang melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya mendorong penambahan jumlah petugas haji perempuan dan penguatan materi manasik bagi jemaah. Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu disesuaikan dengan komposisi jemaah yang didominasi perempuan. Atalia menjelaskan, keberadaan petugas perempuan memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mendorong adanya jaminan status kewarganegaraan, akses dokumen identitas, dan kemudahan visa bagi anak adopsi lintas negara.
2: Misalnya terkait dengan status kewarganegaraan, kita sudah berkoordinasi dengan Dirjen AHU Kementerian Hukum supaya ini dipermudah. Bagaimana supaya warga negara yang sudah diadopsi ini punya visa yang dipermudah. Nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan supaya warga negara kita yang sudah terlanjur diadopsi dan mungkin punya status kewarganegaraan asing, dia bisa mendapatkan visa yang mudah atau long stay supaya dia bisa menelusuri keluarga asalnya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Bagian Televisi dan Radio Parlemen Setjen DPR RI kembali mengadakan Lomba Orasi Bintang Orator Lobo. Lomba kali ini mengajak publik untuk memberikan masukan terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum dapat memberikan aspirasinya melalui orasi dalam bentuk video berdurasi 5 menit. Untuk informasi pendaftaran, kunjungi Instagram bintang.orator. Pendaftaran ditutup tanggal 11 Oktober 2026.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awal informasi dari dalam negeri. Kabut asap kiriman dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti langit Tarakan dalam 2 hari terakhir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah?
1: Baik, pendengar. Kabut asap kiriman dampak kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti langit Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Bahkan pada Senin kemarin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan mencatat jarak pandang sempat turun drastis hingga hanya 1.500 meter pada pagi hari, meski sedikit membaik pada siang hari menjadi 2.000 meter. Kepala Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi, mengatakan kabut tersebut dipastikan bukan berasal dari wilayah lokal Kalimantan Utara, melainkan kiriman dari provinsi lain. Berdasarkan pantauan citra

0: yang menyebut biasanya jarak pandang 1.500 meter ini sudah masuk kategori mengganggu aktivitas penerbangan. Namun untuk hal ini ia serahkan kepada otoritas setempat. Otorita penerbangan setempat, pihaknya hanya terus mengupdate informasi terkait jarak pandang secara berkala untuk dilaporkan kepada pihak AIRNAB dan kantor otorita bandara setempat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi pada kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hari ini. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Yudi Cahyono, menyampaikan pihaknya mendapat laporan dari Babinsa serta masyarakat peduli api saat kebakaran terjadi di lereng Gunung Bromo. Ia mengatakan kondisi medan pada daerah tersebut membuat petugas belum dapat menjangkau seluruh titik api untuk melakukan pemadaman secara manual karena medan yang curam. Beralih ke informasi mancanegara, Arab Saudi hari ini mengonfirmasi serangan pada Senin 5 Oktober terhadap dua bandara di wilayah selatan negara itu melukai 3 orang dan menyebabkan kerusakan material pada sejumlah fasilitas. Badan Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi, GACA, mengatakan Bandara Internasional King Abdullah bin Abdul Aziz di Jazan dan Bandara Internasional Najran menjadi sasaran serangan. GACA mengatakan pihaknya bekerja sama dengan lembaga keamanan terkait untuk menilai kerusakan dan mengambil langkah yang diperlukan guna menjamin keselamatan penumpang, pekerja, serta sistem penerbangan sipil Saudi. Kabar dari dunia olahraga, tim putri Barcelona mencetak rekor setelah mengalahkan rival terberatnya Real Madrid dengan skor 7-0 pada laga El Clasico di Liga F 2026-2027 Stadion Camp Nou Barcelona pada 4 September lalu. Mengutip laman Barcelona, kemenangan itu menjadi kemenangan terbesar skuad putri Blaugrana atas Real Madrid, memecahkan rekor sebelumnya yakni 6-0. Dengan hasil tersebut, tim putri Barcelona kini memimpin klasemen sementara Liga F 2026-2027 dengan 18 poin dari 6 pertandingan.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya?
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat

0: dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
1: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu terutama saat tidak bawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
2: Halo, nama saya Nikomang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
6: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
5: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
6: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
5: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
8: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya koordinasi dengan Jawa Barat dalam menangani banjir. Koordinasi diperlukan karena sejumlah sungai yang mengalir menuju Jakarta berhulu di wilayah Jawa Barat dan melintasi kawasan strategis. Ia mengatakan penanganan sungai membutuhkan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai wilayah serta tugas masing-masing. Karena menurutnya banyak sungai mengalir dari Jawa Barat menuju Jakarta, sehingga penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu bersama. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kami hadirkan informasi lainnya pendengar. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kepulauan Seribu menyebut tingginya biaya sterilisasi kucing membuat masyarakat antusias mengikuti layanan yang digelar oleh pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Alfred Suter. Alfred?
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Pulau Untung Jawa di kawasan Kepulauan Seribu dan pendengar, kegiatan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa yang digelar pada hari ini oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia, PDAI DKI Jakarta, bersama dengan Dinas KPKP DKI Jakarta, ini mendapat antusiasme masyarakat Pulau Untung Jawa. Selain membantu mengendalikan populasi, layanan tersebut menjadi akses bagi warga untuk kemudian mendapatkan sterilisasi dengan biaya yang lebih terjangkau. Sebab biaya sterilisasi secara mandiri Jakarta, menurut KPKP, dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dan pendengar, tadi juga disampaikan bahwa Pak Sandri dari Dinas KPKP ini juga menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang kemudian ingin melaksanakan sterilisasi ini di DKI Jakarta, ini juga sudah dibuka setiap harinya, namun memang dengan kuota terbatas, karena memang SDM yang terbatas di DKI Jakarta. Adapun kuota untuk harian mencapai 60 kucing. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Bahkan kemarin saya pernah ngobrol memang pengembangannya ekspat mungkin bisa sampai 2,5 itu udah lompok, kan ada 300 lompok steril, steril sama paket, gak lupa steril ya.
1: Makanya kalau ya, berikan di Pulau Untung Jawa sendiri, pemerintah kelurahan menyebut populasi kucing sebelumnya ini pernah mencapai lebih dari 600 ekor dan kini mulai berkurang setelah dilakukan sterilisasi secara berkala. Demikian pendengar dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
4: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Pendengar, kami hadirkan kembali program Kentongan untuk menginformasikan mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui BPBD Kasbangpol kembali membagikan masker dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas luar ruangan sebagai antisipasi penurunan kualitas udara akibat asap karhutla. Selengkapnya dilaporkan Nofri dari Bukit Tinggi.
5: Kualitas udara di Kota Padang Panjang kembali mengalami penurunan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik membagikan masker kepada masyarakat pagi tadi sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan asap dan partikel udara yang dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kesbangpol Mehendrik menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim langsung turun ke sejumlah titik untuk membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah mengingat kondisi udara yang kurang baik saat ini. Selain membagikan masker, BPBD Kesbangpol juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih kurang baik dan menyarankan penggunaan masker bagi yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya. Mi Hendrik menambahkan, pemerintah kota terus memantau perkembangan kualitas udara, serta situasi kebakaran hutan dan lahan dan berharap masyarakat tetap tenang, waspada, serta mengikuti himbauan petugas demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama.
6: Kita lakukan kolaborasi juga bersama PMI, itu sudah kita bagikan maskernya. Nah, kiranya ini dapat ditaati untuk memakai masker sementara waktu. Kalau keluar rumah memakai masker. Di kelurahan sudah kita stok 1.000 pieces di masing-masing kelurahan.
5: Sementara itu, salah seorang warga Sleng Bawah, Kecamatan Parang Panjang Barat, Diva, mengaku sangat terganggu dengan kondisi kabut asap yang menyelimuti kota dalam beberapa hari terakhir. Diva menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir, matanya perih dan tenggorokannya gatal saat beraktivitas di luar rumah.
7: Beberapa hari ini mata terasa perih dan tenggorokan juga terasa gatal kalau keluar rumah. Asapnya terasa tebal, apalagi kalau di pagi hari. Alhamdulillah, ini dapat masker dari BPBD. Juga sangat membantu untuk kami yang harus tetap bekerja di luar.
5: Dirinya menilai asap terasa tebal, terutama pada pagi hari. Diva juga mengaku terbantu dengan pembagian masker dari BPBD untuk menunjang aktivitasnya yang harus tetap bekerja di luar ruangan. Dari Kota Parang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Nofri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah hotspot karhutla terpantau di wilayah Maluku. Pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman karhutla dan polusi udara. Laporan Lina Tehupuri.
8: Sejumlah wilayah di Provinsi Maluku masih terpantau memiliki titik panas atau hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kemarau panjang. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, wilayah tersebut meliputi Kota Ambon, Pulau Buru, Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Seram bagian barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Menurut Haikal, kondisi kemarau panjang yang masih berlangsung membuat pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla di sejumlah wilayah Maluku. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, TNI Polri, instansi teknis serta pelaku usaha untuk mengantisipasi dan menangani potensi kebakaran. Dinas Kehutanan Maluku juga terus memantau perkembangan hotspot melalui aplikasi Sipongi. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan titik panas di berbagai wilayah sekaligus mendukung langkah penanganan di lapangan.
9: Dari hasil pemantauan citra satelit Pongi itu, daerah-daerah yang masih ada titik-titik panas itu Pulau Buru, Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Seram Utara, terus sedikit di SBB, KKT, dan Maluku Tenggara.
8: Sementara itu, pemerintah Kota Ambon juga memastikan terus hadir dalam menangani setiap peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Ambon maupun membantu penanganan di daerah lain yang membutuhkan. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan, pemerintah melalui Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Camat, Kepala Desa, dan Lurah terus menjalankan tugas dalam merespon laporan kebakaran yang disampaikan masyarakat. Setiap laporan yang masuk melalui layanan darurat 112 akan ditindaklanjuti secepat mungkin.
10: Saya kira pemerintah tidak pernah meninggalkan persoalan kebakaran ini, tanyalah masyarakat. Setiap kali disampaikan lewat call center darurat 112, pemerintah hadir secepat mungkin.
8: Bodewin menambahkan, pemerintah juga terus memberikan informasi mengenai kondisi udara kepada masyarakat, serta membantu kebutuhan warga terdampak termasuk dalam penyediaan air bersih. Seluruh langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Barat diselimuti kabut kiriman dari luar daerah. Dinas Kesehatan Sulubra mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas luar hingga memakai masker. Ahian Irsyad yang melaporkan selengkapnya.
11: merupakan dampak dari sebaran asap kiriman.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanpa Padang Mamuju menyebut beberapa wilayah Sulawesi Barat diselimuti kabut asap yang berasal dari luar daerah Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami penurunan kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama kawasan Kabupaten Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, perakirawan BMKG Tanpa Padang Mamuju, Bagus Batara, menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap tersebut dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan, kabut asap membuat jarak pandang tampak kabur, terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi tersebut menjadi salah satu tanda sebaran asap masih mempengaruhi udara di wilayah tersebut. Menyampaikan wilayah terdampak, Bagus mengatakan penurunan kualitas udara tidak terjadi secara merata di seluruh Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
11: Kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman.
12: Sementara itu, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat menyebut kualitas udara di Sulawesi Barat masih dalam kategori aman meski mengalami penurunan. Penanggung jawab bidang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, Dinkes P2KB Sulawesi Barat Kaspanudin mengatakan, kondisi udara di Sulawesi Barat saat ini memang mengalami perubahan, namun masih berada dalam batas normal. Meski demikian, ia tetap mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah saat cuaca cukup panas, khususnya pada pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Tengah. Menurutnya, kondisi udara pada waktu tersebut perlu diwaspadai, terutama ketika masyarakat terpapar asap.
13: Ya, untuk di Sulbar memang isinya agak berubah ya, tetapi masih kategori aman ya. Tetapi tetap waspada, karena peningkatan statusnya bisa saja berubah. Salah satu himbauan mungkin ya, untuk masyarakat umum, hindari keluar rumah, apalagi di saat cuaca cukup panas ya. Nah, di jam berapa saja itu, ya di kategori jam 11 siang sampai pukul 14.00.
12: Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas pada waktu tersebut, disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan udara yang kurang baik. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Ahyan Irsyada melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Namun, BPBD setempat mengingatkan bahwa kondisi tersebut belum menandakan kemarau berakhir dan masyarakat diminta tetap waspada. Laporan Niswar Kula.
14: Hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan Timur belum menjadi tanda musim kering telah berakhir sebab hujan masih bersifat setempat dan periode kering diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan atau akhir Oktober. Kondisi ini membuat masyarakat diminta tetap menyiapkan ketersediaan air sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mudah meluas saat kondisi lingkungan masih kering. BPBD Kaltim menilai, hujan yang turun saat ini cenderung terjadi di titik-titik tertentu, sehingga belum merata dan belum cukup untuk memulihkan kondisi kering di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, masyarakat perlu tetap bersiap menghadapi kondisi kering meskipun hujan sesekali masih turun, termasuk menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari.
15: Di wilayah Kaltim semuanya kekeringan ya. Akibat kekeringan tadi, salah satunya terjadinya karhutla. Karhutla sendiri sebenarnya yang efeknya adalah asapnya kan gitu ya, seperti itu. Nah, sementara untuk kekeringan yang di daerah pengairan menyebabkan sumber-sumber air baik untuk pertanian maupun untuk penghidupan seperti PDAM akan juga bermasalah. Nah, memang sudah di daerah sekitar pinggiran-pinggiran Samarinda mulai dari Simpang Pasir kemudian Tanah Merah ya atau di Lembaknya.
14: Sementara itu di sektor pertanian dampak terutama dirasakan di wilayah yang masih mengandalkan sawah tada hujan. Kondisi ini membuat lahan pertanian di sejumlah sentra produksi pangan Kaltim mengalami tekanan saat pasokan air berkurang. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian karena dampak kekeringan tidak hanya menyentuh hasil panen, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan pangan dan perekonomian masyarakat.
16: kita berkolaborasi dengan teman-teman dari BPBD juga, dengan BMKG juga. Kemarin kita juga lewat BPBD mengusulkan operasi modifikasi cuaca yang memang walaupun masih kecil, tapi memang ada sempat juga berdampak terhadap beberapa lokasi yang ada di daerah kita. Tempat mengisi walaupun tidak banyak embung-embung yang ada di lahan-lahan pertanian kita. Dan itu masih kita lakukan sampai sekarang dengan berkoordinasi dengan teman-teman BPBD.
14: Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak terlena dengan hujan yang turun sesaat, karena periode kering masih dapat berlanjut dan resiko kebakaran serta gangguan ketersediaan air masih perlu diwaspadai. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisorkula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabut asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kabarnya ini bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Kabut asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru sejak dua hari terakhir yang menyebabkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, kabut asap yang sekarang ini menyelimuti Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berada di Provinsi Riau. Edi Afrizal menyebutkan untuk saat ini titik api atau fire spot di Riau tidak ada, yang ada hanya titik panas atau hotspot yang belum tentu terjadi kebakaran. Edi Afrizal menjelaskan saat ini seluruh personil Satuan Tugas atau Satgas Karhutla Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan sudah kembali serta standby di base camp masing-masing sambil memantau situasi serta kondisi di wilayahnya.
2: Sampai dengan hari ini juga masih nihil. Karena kita nihil jadi apinya. Kalau hotspot kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot, belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih cerobong asap gitu, terus di, kalau di Pelawan tuh kunci itu di pabriknya RAPP. Kita cek itu nggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu. Sambil memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing, kemudian meningkatkan patroli juga pemantauan, baik itu melakukan ground check terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, menyebutkan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru saat ini, jangan lagi ada masyarakat yang membakar sampah karena akan menambah asap dan menjadikan kualitas udara semakin tidak sehat.
3: Dan tolong kepada warga lain di tengah kabut asap ini, please jangan dulu bakar sampah. Sudahlah kita hirup udara yang tak sehat, ditambah pula bau asap dari sampah yang dibakar.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar, serta menerapkan pola hidup sehat agar kondisi badan tetap terjaga. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Pendengar, musim kemarau masih dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Barat dengan dampak yang cukup besar terhadap ketersediaan air bersih masyarakat. Karena lebih dari 1,1 juta warga Jawa Barat dilaporkan terdampak krisis air bersih akibat kondisi ini. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Jawa Barat bersama dengan sejumlah pihak ataupun organisasi dan unsur lintas sektor terus melakukan distribusi bantuan air bersih. Hingga saat ini lebih dari 34 juta liter air bersih telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Dan seperti apa kemudian kondisi kekeringan di Jawa Barat saat ini? Dan wilayah mana saja yang masih membutuhkan pasokan air? Kami akan coba hadirkan perbincangannya sore ini bersama dengan pihak terkait.

0: Ya, sebanyak 1,1 juta warga di Jawa Barat terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau di tahun ini. BPBD juga sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi adanya kekeringan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Sore ini kami akan perbincangkan bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ari Herianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Pak Ari.
2: Selamat sore.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Ari.
2: Salam tangguh.
0: Salam kemanusiaan. Kabarnya ya, masih ada kekeringan di Jawa Barat, wilayah mana saja, Pak, untuk saat ini?
2: Ya, saat ini betul kita total sudah lebih dari 34 juta liter air sampai tanggal 30 September kemarin. Di mana tertingginya Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu sudah, kalau sekarang itu sudah 15 juta lebih ya, kalau sekarang itu Bekasi. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bogor, kemudian juga Ciamis, tiga besarnya itu.
0: Oke, 34 juta itu berarti data dari kapan, Pak? Periode kapan sampai dengan kapan?
2: Ini dari Juni ya.
0: Oh, okay.
2: Juni sampai dengan sekarang ya.
0: Oh, ini akumulasi ya.
2: Ya, ini kita sudah melampaui El Nino 2023. 2023 itu kita 33 juta liter.
0: Oke. Okay. Gitu. Tahun ini justru lebih banyak lagi. Apakah sudah terprediksi sebelumnya?
2: Ya, sebenarnya sudah terprediksi sebelumnya ketika kemarau kering itu sudah ada El Nino gitu. Cuma ternyata melampaui malah gitu dari tahun 2023 seperti itu.
0: Oke. Berarti kemaraunya cukup panjang, kemudian BPBD menyiapkan berbagai skema ya untuk pendistribusiannya. Seperti apa, Pak, untuk penyalurannya ke wilayah-wilayah yang membutuhkan?
2: Ya, saat ini memang kita masih terus melakukan penyaluran terhadap warga yang membutuhkan gitu. Misalnya contoh di Bekasi pun dalam satu hari itu 12 truk itu jalan semua. Itu satu truk bisa dua kali pengiriman. Itu okay. Untuk yang tertinggi ya, untuk yang tertinggi gitu. Apalagi kita kemarin rapat dengan BMKG bahwa kita akan mundur dari normalnya untuk hujan ini gitu.
0: Oke. Selain Bekasi, wilayah mana lagi, Pak, di Jawa Barat?
2: Sama Kabupaten Bogor yang tertinggi.
0: Oh, Bogor. Oke.
2: Okay. Bogor, betul.
0: Nah, kondisi setiap daerah kan pasti beda-beda ya. Ada yang mungkin betul, hanya kesulitan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi ada juga yang mungkin sumber airnya memang benar-benar kering ya. Seperti apa sih kondisi yang paling banyak ditemukan oleh BPBD ketika turun ke lapangan?
2: Ya, memang kondisinya memang kering gitu. Dari mulai memang sungai juga yang banyak mengering, kemudian juga air tanahnya juga kering gitu. Seperti di Bekasi juga memang itu sangat kering sekali seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan sekarang banyak kesulitan warga untuk mendapatkan air bersih seperti itu.
0: Bagaimana, Pak, upaya selain pendistribusian? Apakah ada dibangun embung-embung seperti itu ya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat?
2: Ya, kami sudah berkoordinasi dengan semua BPBD yang ada di Jawa Barat agar juga mereka melakukan komunikasi lintas sektor dengan instansi vertikal, instansi teknis, baik dengan dinas-dinas teknis di masing-masing daerah maupun juga dengan BBWS tentunya dari instansi pusat seperti itu, agar kita melakukan langkah-langkah sehingga nanti di kemudian hari ke depan ketika ada bencana serupa dengan ada El Nino ini bisa ditekan permasalahan air ini seperti itu.
0: Jadi mohon maaf, Pak, tadi lupa disinggung berapa total untuk masyarakat yang terdampak ya dari bencana kekeringan ini?
2: Ya, total masyarakat terdampak saat ini itu sudah 1.196.000 jiwa.
0: Itu. Ini ya, seluruh Jawa Barat ya, terbanyak seluruh ada Jawa di Bekasi. Barat, Bekasi itu berapa, Pak?
2: Bekasi itu sebentar saya lihat Bekasinya sendiri tuh.
0: Ini kotanya atau Bekasi. Kabupaten berarti?
2: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
2: Kabupaten. Betul.
0: Kabupaten Bekasi masih mengalami kekeringan terbanyak di sana untuk Provinsi Jawa Barat, tapi distribusi air terus disalurkan ya 12 truk setiap harinya. Betul ya, Pak Ari?
2: Ya, betul, betul.
0: Betul. Jadi berapa banyak jiwa, Pak, untuk di Kabupaten Bekasi yang saat ini masih membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari?
2: Bekasi ini apa nih ini? Kekeringan 109.390.
0: Wah, 109.000 jiwa. Apakah itu mencukupi, Pak, untuk 12 truk yang ke sana setiap hari?
2: Ya, itu mencukupi. Sementara ini masih mencukupi. Karena Bekasi itu banyak sekali, bukan hanya BPBD yang menyalurkan. Dari mulai lintas sektor, dari mulai relawan, PMI, dari swasta juga, dari Delmas, PT Hyundai, BBWE juga sama turun. Dari relawan-relawan, Basnas, CSR, Jababeka, banyak sekali ini perusahaan. Mungkin ada 33 lebih yang turun, dari mulai Kodim juga turun.
0: Nah, gitu. Itu kan ada banyak pihak ya yang berkolaborasi.
2: Betul,
0: seperti
2: betul.
0: Apa koordinasinya Pak? Sehingga bantuannya tidak tumpang tindih nih, sehingga daerah yang benar-benar membutuhkan tersalurkan dengan baik, tidak kelebihan justru, atau mungkin nanti ada daerah yang justru malah membutuhkan sekali tapi tidak menerima.
2: Ya, betul. Jadi untuk setiap instansi di luar BPBD yang akan distribusi ke wilayah kekeringan itu harus menginformasikan ke BPBD. Nanti BPBD yang mengasesmennya, jangan
0: lapor
2: sampai
0: dulu ya.
2: Betul, ada tumpang tindih tadi, betul. Jadi kita asesmen dulu sesuai kebutuhannya gitu. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi mereka melaporkan dan menginformasikan berapa liter yang dikirim ke titik mana, nanti kita dari BPBD yang akan apa menginformasikan ya, betul.
0: Nah, kebutuhan air ini kan kita tahu tidak hanya untuk minum tapi juga untuk masak,
2: betul.
0: Kemudian mandi, bahkan kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, untuk menentukan prioritasnya seperti apa Pak Ari?
2: Ya, sebenarnya memang ada, kalau di saat darurat itu kita bisa kebutuhannya kan satu orang itu bisa 15 liter gitu ya. Jadi memang saat ini sih kita masih tercukupi dengan distribusi air kita itu. Masih belum ada misalnya keluhan dari warga, mereka ada permasalahan dengan distribusi air kita. Jadi kita saat ini masih bisa teratasi dengan distribusi air bersih ke permukiman, seperti itu.
0: Masih bisa.
2: Hanya memang kalau di Kabupaten Bekasi, itu kan masih belum banyak tandon atau toren air ya. Mungkin itu ke depan juga menjadi PR agar nanti saya sudah sampaikan ke pemerintah setempat untuk disiapkan tandon dan air agar memangkas waktu distribusi. Kalau harus ke jerigen-jerigen juga kan memakan waktu, seperti itu.
0: Berarti selama ini sumber airnya dari mana Pak?
2: Sumber airnya itu bisa kebanyakan ngambil dari PDAM.
0: Oh, PDAM terdekat ya.
2: Termasuk juga ya, termasuk juga perusahaan-perusahaan, kalau misalnya ada pabrik besar, mereka juga kan ada sumber air tuh, kita bisa ngambil juga ke mereka. Jadi kita kerjasama semua dengan swasta gitu. Jadi kita bisa ngambil air di sumber air mereka. Karena itu harus ada CSR-nya 15% tuh.
0: Tetap harus kolaborasi ya untuk saling membantu ya.
2: Okay. Kolaborasi.
0: Baik. Nah, tadi kan bicara di Kabupaten Bekasi. Kalau di Bogor bagaimana tantangannya, Pak?
2: Di Bogor sebenarnya lebih teratur karena memang Bogor itu mereka sudah punya 126 tandon air. Jadi banyak sekali, mereka sudah punya banyak tandon air, jadi distribusinya lebih cepat karena mereka hanya tinggal ngisi ke toren, nanti warga yang ngambil ke situ. Nah, itu juga nanti mungkin perlu ditiru oleh Kabupaten Bekasi, seperti itu.
0: Baik. Hujan nih Pak, bicara hujan kan beberapa wilayah sudah turun di sejumlah daerah,
2: turun,
0: tapi mungkin belum rata ya. Dengan kondisi ini, apakah distribusi air masih akan terus dilakukan? Dan apa mungkin yang menjadi apa ya faktor ya untuk penyaluran ini ke depannya?
2: Ya, betul. Jadi memang ini hujan, kalau saya sendiri kan di Bandung, beberapa hari ini hujan terus, namun banyak daerah di Jawa Barat itu masih belum hujan. Menurut BMKG kan hujan itu mundur yang harusnya di Oktober ini menjadi November. Nanti dominasinya itu mulai November dengan puncaknya itu nanti di Februari lah, seperti itu. Nah, permasalahannya memang apa tadi pertanyaannya tuh?
0: Pemerataan hujan ya. Kalau misalnya distribusi airnya masih akan terus dilakukan, apa yang menjadi pendorong indikatornya?
2: Ya, dan saat ini pun pemerataan hujan, betul. Jadi kita memang terus melakukan pengiriman air berdasarkan juga permintaan dari kewilayahan dalam pengiriman air tersebut gitu. Jadi ketika dari masyarakat menyampaikan ada permintaan air, maka kita akan asesmen titiknya, betulkah di sana ini jumlah jiwanya berapa, kemudian baru akan didistribusi ke sana. Dan kami pun di Pemprov Jabar sekarang sedang proses perpanjangan SK siaga darurat kekeringan, Pak Gubernur ya. Ini sedang proses tanda tangan Pak Gubernur. Kita perpanjang sampai tanggal 31 Oktober. Ini juga menjadi dasar bagi kabupaten kota untuk mereka pun melakukan perpanjangan seperti itu, siaga darurat kekeringan.
0: Jadi kalau misalnya hujannya sudah merata, apakah ini juga akan mengurangi intensitas pengiriman juga Pak, atau justru nanti dihentikan gitu?
2: Ya, sebenarnya sih gini, jadi memang ketika hujan itu turun besar dan katakanlah ada retakan tanah dan air masuk ke tanah, itu sebenarnya air itu nggak masuk ke tanah menjadi seperti resapan air sebenarnya. Justru air itu menjadi run off yang menjadi banjir sebenarnya, karena tanah itu dia akan tertutup, dia akan mengeras seperti itu. Jadi air itu akan mengalir deras yang itu menyebabkan banjir sebenarnya kalau hujan itu sebenarnya
0: Oh,
2: gitu. Jadi
0: oke.
2: yang bisa dilakukan adalah ketika kita bagaimana banyak cadangan air di tanah itu, ya kita harus melakukan penataan lingkungan dengan baik. Bagaimana kerjasama dengan semua instansi, ketika ada lahan kritis kita tanami seperti itu. Karena air tidak masuk ke tanah karena hujan seperti itu. Misalnya dengan banyak membuat biopori atau sumur resapan seperti itu, baru air itu bisa masuk seperti itu. Kalau hanya dari hujan tuh dia nggak masuk ke tanah sebenarnya.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Nah, kalau melihat kondisi sekarang, berarti kemarau ini kira-kira akan berlangsung sampai kapan nih?
2: Kita memprediksi sesuai dengan informasi BMKG sampai Oktober ini. Gitu.
0: Oktober
2: Nanti
0: ini
2: mulai awal
0: berakhir ya.
2: November, ya ketika awal November baru tuh hujannya mungkin 50% sudah mulai hujan November itu.
0: Transisi peralihan. Nah, masyarakat yang
2: Betul.
0: mungkin sekarang masih berada di wilayah terdampak kekeringan, apa yang perlu dilakukan sehingga penggunaan airnya lebih apa ya, lebih bijak, seefisien mungkin gitu, Pak?
2: Ya, tentu kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menghemat air meskipun kita penuhi dengan melalui distribusi. Contoh yang hal-hal yang memang masih kurang, yang bisa ditunda mungkin tidak dilakukan. Contoh misalnya untuk nyiram tanaman dan lain sebagainya gitu ya, digunakan untuk hal-hal yang prioritas dulu lah, untuk kebutuhan minum, kebutuhan masak dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, imbauannya ke depan menghadapi peralihan musim juga nih,
2: Ya.
0: bagaimana, Pak?
2: Ya, ini juga nanti kita juga akan menghadapi peralihan musim, ditambah juga sekarang kan banyak juga influenza tipe A juga. Sekarang dengan peralihan musim ini orang banyak yang sakit. Nah, ini tentu kita juga harus mulai bersama-sama menjaga lingkungan bersama masyarakat, untuk ketik sama-sama melihat sekarang selokan atau sungai itu banyak sampah. Ketika banyak sampah, bersama-sama untuk dilakukan pembersihan agar ketika hujan turun itu tidak terhambat atau tersumbat sehingga menyebabkan banjir seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ari atas waktunya
2: Siap,
0: sore ini. Kita
2: sama-sama.
0: doakan
2: Terima
0: semoga
2: kasih.
0: masyarakat juga bisa melalui ya tahapan ini, tidak ada lagi wilayah yang kekeringan. Dan kita bincang-bincang lain waktu ya, Pak Ari ya. Terima
2: Boleh, boleh,
0: kasih.
2: boleh. Terima
0: Selamat
2: kasih.
0: sore.
2: Selamat sore,
0: Salam
2: sehat
0: tangguh,
2: selalu.
0: salam kemanusiaan.
2: Yap.
0: Baru saja kami berbincang dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Pak Ari Herianto.
1: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya koordinasi dengan Jawa Barat dalam menangani banjir. Koordinasi diperlukan karena sejumlah sungai yang mengalir menuju Jakarta berhulu di wilayah Jawa Barat dan melintasi kawasan strategis. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Baru enak.
5: Lepas ke tengah,
6: masuk gol!
5: Luar biasa!
7: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
8: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
9: Eits, jangan rebutan! RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Pendengar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat untuk menyesuaikan aktivitas mereka di luar, terutama untuk para pekerja yang beraktivitas di luar ruangan menyikapi kondisi cuaca yang buruk akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Laporan Iin Nur Fahreni.
2: Beberapa hari terakhir, kondisi cuaca di sejumlah daerah terkhusus Kota Makassar masuk dalam kategori tidak sehat yang disebabkan peningkatan konsentrasi PM2,5. Peningkatan PM2,5 di Makassar dapat terjadi akibat asap yang terbawa angin dari sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan aktivitas, terutama bagi pekerja yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, seperti driver ojol atau pekerja bangunan.
3: Dia kondisinya adalah kondisi yang ditetapkan bahwa ada polusi ya, yang terdampak kiriman ya, dan dampak kiriman polusi dari baik dari timur maupun dari barat, sehingga kita harus menyelesaikan. Ketika ada pekerjaan, kami himbau ada masyarakat yang aktivitasnya lebih banyak di luar, terutama yang berkendara seperti teman-teman dari driver ojol ataupun kemudian pekerja bangunan, proyek dan sebagainya, untuk senantiasa kemudian mungkin bagaimana mengkondisikan.
2: Sementara itu, salah seorang warga Asrawi mengaku cuaca beberapa hari terakhir ini kurang baik. Ia pun akan menggunakan masker sesuai arahan gubernur untuk menjaga kesehatan agar tidak terdampak asap kebakaran hutan.
4: Kalau memang asap dari karhutla sudah mulai masuk ke Sulsel, menurut saya imbauan Pak Gubernur itu bagus dan memang perlu kita ikuti. Kita yang sering beraktivitas di luar tentu harus lebih berhati-hati, apalagi kalau kondisi udaranya sudah mulai terasa lebih berasap. Kalau harus keluar rumah pun sebaiknya pakai masker, dan aktivitas di luar yang tidak terlalu penting itu sebaiknya dikurangi dulu. Itu juga untuk menjaga kesehatan, karena kita kan tidak tahu seberapa besar dampak asap tersebut bagi tubuh kita.
2: Kondisi cuaca Kota Makassar dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir masuk kategori tidak sehat. Hal tersebut diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemantauan citra yang menunjukkan adanya pergerakan angin dari arah Kalimantan menuju Sulawesi. Kondisi tersebut diduga membawa asap hingga mempengaruhi udara di sejumlah wilayah Sulsel. Dari Makassar, Iin Nur Fahreni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan dalam Kentongan hari ini.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.
1: Kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menegaskan bahwa setiap pembahasan terkait sengketa internasional dan mekanisme arbitrase harus menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi. Rian.
6: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menegaskan bahwa setiap pembahasan terkait sengketa internasional dan mekanisme arbitrase harus menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Hal itu memang disampaikannya dalam rapat dengar pendapat RDPU Komisi 3 bersama Jamdatun Sekretaris Mahkamah Agung, di mana Sudeson pun mengatakan pemerintah dan lembaga terkait perlu melihat persoalan terutama ketika menyebut kontrak-kontrak melibatkan BUMN maupun kepentingan negara. Dan diketahui juga benar bahwa menurut dia Indonesia sudah memiliki perangkat dan kelembagaan yang memadai untuk menangani sengketa semacam itu tanpa harus selalu bergantung pada lembaga luar negeri.
7: Masukan yang sebanyak-banyaknya dari kaum intelektual ya, dan tadi dari UGM dan dari UNER tentang teknis ya, yang ini tentu kita akan bawa nanti di dalam perbincangan-perbincangan kita di Komisi 3.
8: Baik Pak, terkait dengan dua fakultas ini, kenapa hanya dua universitas?
7: Tapi tidak tertutup kemungkinan kita akan undang dari universitas-universitas yang lain. Gitu,
8: kira-kira.
6: Dan diketahui juga benar, karena itu sudah sempat mendorong pemerintah dan Mahkamah Agung agar menggabungkan aturan yang ada, termasuk peraturan Mahkamah Agung nomor 3 agar lebih tegas memuat semangat perlindungan kepentingan nasional. Ia pun menilai kontrak-kontrak internasional yang menggunakan klausul arbitrase ini seharusnya memberi ruang lebih besar bagi lembaga arbitrase nasional. Selain itu, ia juga mendorong agar jaksa pengacara negara atau JPN lebih diberdayakan sejak awal dalam proses penyusunan kontrak maupun penyelesaian sengketa, bukan hanya dilibatkan setelah persoalan muncul. Mungkin pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Renzo Rejadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayur kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa

0: koordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
0: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
3: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
3: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
4: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
5: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
4: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
6: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi.

0: 6 hingga 8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Budi juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
1: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
0: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
0: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
4: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
5: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
4: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
6: adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu, kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh, karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
4: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
7: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or KADIN, Nanindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Nanindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
8: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
7: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
9: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
7: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chai Purama, Voice of Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Water security and resilience. We need
11: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti 3 bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
12: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan mewujudkannya.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
13: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
11: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
5: With that, it is my great
11: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
3: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
14: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
14: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
15: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
16: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
15: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
17: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari...
18: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
17: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
18: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
19: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
18: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Akan nama saya Karisa Molly Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan Teknik Jaringan Komputer.
3: Saya Fran. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12. Asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang. Juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa itu ada ikan, Rabu telur.
1: Iya, beda-beda. Biasanya hari Senin itu telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
5: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
6: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
5: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
6: Betul tuh Aleona.
0: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
9: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Filipina mendorong kerjasama energi yang lebih kuat di antara negara-negara Asia Tenggara di tengah gangguan akibat krisis Selat Hormuz yang menekan pasokan dan harga energi global. Demikian dilaporan atau laporan media setempat pada Senin 5 Oktober. Badan Informasi Berita Resmi Pemerintah Filipina, di mana mengatakan Filipina menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 beserta sejumlah pertemuan terkait di Manila pada 5 hingga 9 Oktober. Manila mengingatkan bahwa ketahanan energi merupakan tantangan bersama. Gangguan di pasar energi global dapat berdampak pada ketersediaan bahan bakar, sektor industri hingga rumah tangga. Manila akan mendorong peningkatan kesiapsiagaan pasokan minyak bumi, konektivitas, kelistrikan, kawasan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi energi yang lebih baik.

Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan atau K3EPB UI, yang juga Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies. Tentunya Anda bisa ikut dalam interaktif, perbincangan interaktif kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Filipina dorong kerjasama energi ASEAN di tengah krisis Laut Hormuz. Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan atau K3 EPB UI, yang juga Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies, Dr. Ali Ahmudi Ahyak.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Ali, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Tukmat.
0: Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Ali sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Masih di kampung.
2: Di kampus.
0: Oh, di kampus. Ya, ini agak terputus-putus ini, Pak. Kami dapatkan sinyalnya.
2: Putus ya?
0: Iya.
2: Tadi yang tidak terputus-putus.
0: Oke. Okay. Ya, ini agak jauh lebih baik ini, Pak Ali. Ya, Pak Ali, Filipina ini mendorong negara-negara ASEAN memperkuat kerjasama energi, termasuk kesiapan menghadapi gangguan pasokan minyak. Nah, jadi pertanyaannya, Pak Ali, apakah ASEAN saat ini sudah memiliki mekanisme bersama yang benar-benar bisa digunakan ketika terjadi krisis energi, atau masih sebatas koordinasi dan komitmen politik?
2: Iya. Kalau kita bicara tentang kerjasama regional di berbagai penjuru dunia,
0: ya,
2: itu memang sering kita dengar berita bahwa oh, kelompok regional ini mengadakan kerjasama ini itu gitu ya, termasuk tentang energi,
0: ya,
2: yang termasuk isu-isu tentang kerjasama energi ASEAN ini kan sudah lama sekali.
0: Yeah.
2: Nah, salah satunya yang muncul itu salah satunya kan ASEAN Power Grid itu ya. Kalau bidang ketenaga listrikan. Namun kalau kita lihat secara jujur bahwa langkah-langkah konkret yang dilakukan ini agak lambat sekali. Ya kan? Karena memang negara-negara bersama dengan keterlibatan secara internasional itu kiblatnya beda-beda.
0: Ya.
2: Yeah. Ya, kiblatnya lain-lain.
0: Ya.
2: Yeah. Pertemuan-pertemuan itu hanya menjadi sisi formalitas, sesuatu dibicarakan di tanda tangan setelah itu ya sudah. Jadi, nah, kita ketika bicara tentang ASEAN Power Grid saja kan sudah lama sekali.
0: Oh ya.
2: Tapi ya sekarang kita lihat saja kenyataannya jaringan listrik bersama di ASEAN itu yang sudah tersambung itu di mana sih?
0: Iya.
2: Paling-paling yang bagian dari ASEAN yang bertetangga dekat dan jadi benua yang daratannya sama misalnya ke daerah-daerah sekitar Kamboja, Laos gitu ya. Sama-sama memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air di daerah yang sama.
0: Iya.
2: Tapi kemudian untuk yang tempat lain yang kerjasama itu baik di Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, di Sarawak, atau Singapura dengan Malaysia yang daratannya sangat berdekatan. Tapi belum tersambung secara utuh sebagai sebuah negara ASEAN. Nah, cita-citanya bagus, mudah-mudahan kita capai tahapan, kita nggak tahu.
0: Iya.
2: Nah, pun berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi yang lain, apakah itu minyak, apakah gas, itu juga masih parsial ya antar. Saya masih melihat itu hubungan bilateral saja, hubungan regional ya. Kalau bilateral antara Singapura dan Malaysia memang punya hubungan sejarah, hubungan di masa kolonial, punya kedekatan geografis, punya kepentingan yang sama. Tapi ketika bicara misalnya Indonesia dengan Malaysia yang yang digadang-gadang pernah misalnya merencanakan untuk membangun jembatan, ya kan, jembatan dari Semenanjung ke Sumatera yang salah satunya berkaitan nanti dengan masa distribusi energi bersama, tapi itu kan wacananya sudah lama.
0: Iya.
2: Nah, itu dan ini terjadi juga di
0: lain. Iya. Pak Ali, kalau kita bicara ketahanan energi nih, Pak Ali ya, salah satu persoalan mendasarnya adalah ketergantungan pada energi impor. Seberapa besar Pak ketergantungan energi negara-negara ASEAN ini justru membuat kawasan ini rentan terhadap konflik atau gangguan yang terjadi di luar kawasan ini?
2: Ya, betul. Kalau kita melihat kawasan ASEAN, itu memang bukan lagi menjadi sentra produksi energi fosil, ya. Ya kan? Beda dengan Timur Tengah, beda mungkin dengan Afrika Utara. ASEAN itu misalnya kita ambil contoh Indonesia, Malaysia, Brunei, yang pernah menjadi tiga negara eksportir minyak yang cukup besar. Sekarang sudah berubah. Indonesia sudah net importer, ya kan, importer. Kemudian Malaysia juga sudah tidak lagi menjadi negara ekspor minyak yang besar, terutama crude oil. Mereka lebih mengekspor yang jadi, misalnya itu pun dalam kapasitas yang tidak besar.
0: Okay.
2: Nah, kemudian mungkin kali masih terus naik. Itu sebenarnya karena negaranya kecil sehingga produksinya lumayan, meskipun punya cadangan migasnya Brunei itu ya tidak terlalu besar. Mungkin kita bandingkan dengan blok Mahakam saja gitu ya. Tapi karena negaranya kecil gitu ya, negara kecil kebutuhannya kecil sehingga menjadi eksportir. Nah, tapi kalau kita kaitkan bahwa negara-negara ASEAN itu pada akhirnya punya ketergantungan yang tinggi terhadap impor minyak mentah dari negara lain, hampir semuanya pasti jadi impor.
0: Brunei,
2: ya kan? Ya, pur Indonesia, apalagi Filipina yang bukan negara penghasil minyak, hampir semuanya kebutuhan crude oil mereka diimpor dari luar.
0: Okay.
2: Nah, dalam kondisi itu ya agak sulit kalau masing-masing negara ASEAN akan mencoba menopang satu sama lain. Paling-paling ketahanan energi yang direncanakan ya berlaku untuk negara masing-masing.
0: Baik. Iya. Ini menarik, tapi izin untuk jeda sejenak dulu ya Pak Ali ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah kilas berita ya Pak Ali ya. Mohon jangan diputus Pak Ali. Ya. Pendengar, kita ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita. Kilas berita.
3: Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta melakukan penolakan masuk satu warga negara Republik Rakyat Tiongkok ke tanah air lantaran diduga melakukan aksi pencurian di dalam pesawat. Penumpang asing itu berinisial HW yang menaiki pesawat Starlark dengan nomor penerbangan JX761 rute Taipei Jakarta. Penolakan tersebut dilakukan berdasarkan surat Taipei Economic and Trades Office atau KDEI Taipei. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengungkapkan permohonan bantuan dari KDEI Taipei terkait dugaan pencurian dalam pesawat Starlark pada rute Taiwan-Jakarta. Pesawat tersebut diketahui mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Ini baru enak.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Ali masih bersama kami, Pak Ali.
2: Ya, oke.
1: Ya, Pak Ali, kalau kita bicara diversifikasi sumber energi yang sering kali disebut sebagai solusi, tetapi diversifikasi juga membutuhkan investasi besar dan waktu yang panjang. Nah, dalam kondisi krisis yang membutuhkan respon cepat, strategi apa, Pak, yang paling realistis dilakukan ASEAN dalam jangka pendeknya?
2: Ya, begini, kalau kita bicara konteks ketahanan energi secara nasional, negara setiap negara punya parameter sendiri ya, strategi sendiri. Tapi yang perlu digarisbawahi, ketahanan energi dengan kemandirian energi agak berbeda ya.
1: Oke.
2: Okay. Kan, kalau ketahanan energi itu kan kondisi di mana satu negara itu bisa memenuhi kebutuhan energinya secara cukup dalam jangka waktu tertentu. Apakah energinya dari produksi sendiri atau import, sesuatu nggak perlu dipertentangkan di dalam konteks ketahanan energi kan?
1: Yeah.
2: Daripada menyimpan minyak dengan menyimpan grid kan sama aja. Ya, yang penting bisa jadi bisa dibeliin energi pada saatnya. Kalau kita bicara suatu mada energi, berarti sesuatu energinya yang bisa dicukupi dari dalam negeri. Nah, kalau dalam konteks regional, itu kita harus melihat potensi regional. Berarti ada potensi yang harus dikembangkan, yaitu interregional trading ya. Karena kalau setiap negara kemudian potensinya itu dianggap sama, makanya di ASEAN ini kan tidak sama. Tapi kalau kita bicara tentang interregional trading misalnya nih, bicara tentang energi fosil khususnya minyak, di negara sama-sama bukan negara dengan kapasitas produksi yang besar, sehingga itu tidak bisa menjadi baseline.
1: Okay.
2: Ada itu negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dari import masing-masing. Nah, tapi kalau bicara tentang energi fosil yang lain masih memungkinkan, misalkan batu bara. Ya kan? Ada kesepakatan di antara negara-negara ASEAN misalnya terjadi interregional trading di dalam wilayah ASEAN dengan konsep mirip DMO-nya, DPO-nya Indonesia misalnya. Jadi Indonesia kan bikin aturan tentang batu bara, tentang DMO, DPO ya, domestic market obligation sama domestic price obligation. Diterapkan dalam konteks regional misalnya, masing-masing negara bersepakat janganlah dijual ke luar. Nah, yang kedua gas itu cukup besar, termasuk gasnya Indonesia, gasnya Malaysia, gasnya Brunei, dan beberapa daerah yang lain termasuk Vietnam ya. Nah, artinya kalau kita kemudian melakukan kerjasama yang konkret antara negara-negara ASEAN dalam konteks pemanfaatan gas untuk kepentingan regional, itu juga mungkin bisa daripada dijual ke China, jual ke Jepang atau ke Korea. Bagaimana kalau kemudian antar negara ASEAN sendiri bekerja sama? Contoh gas Indonesia. Sekarang tahun 2026. Padahal nanti 2029 itu kontrak-kontrak gas yang sudah ditandatangani sejak zaman Presiden Megawati 20 tahun yang lalu itu akan berakhir. Artinya Indonesia akan punya produksi gas yang besar. Dan apalagi Blok Masela mulai berproduksi, sementara di Tangguh juga produksinya besar. Itu kalau kemudian tidak ada penyaluran, maka ada dua kemungkinan. Perpanjang kontraknya dengan harga baru atau dimanfaatkan dalam negeri untuk produk hilirisasi gas. Nah itu pun kan, nah, coba kalau kemudian di antara negara ASEAN ini saling bertukar produk salah satunya gas, maka itu lebih murah. Karena apa? Di secara jarak untuk transportingnya kan menjadi lebih dekat, ya kan? Jadi daripada jual ke China jauh-jauh, jual saja misalnya ke Filipina atau ke Vietnam atau ke Thailand, kan seperti itu kan contohnya gas ya. Pasti secara biaya transportasi lebih murah dan pada akhirnya gas lebih kompetitif. Kalau kita bicara internal ASEAN, nah, itu juga selain gas itu juga misalnya energi terbarukan, ya, energi terbarukan. Ambil contoh misalnya biodiesel lah, misalnya, atau mungkin kalau kita bicara listrik ya, listrik, tensi listrik besar di Sarawak di pembangkit listrik tenaga air bisa di tradingkan ke Kalimantan Barat yang sudah berjalan. Sebaliknya potensi listrik dari Kalimantan Utara ya kan, yang sumbernya bisa dari biomasa,
1: yeah,
2: dari PLTU, bisa ditradingkan ke Sabah. Jadi ada interregional trading
1: yang
2: satu juta. Nah, belum lagi nanti yang potensi potensi itu mungkin di Sumatera ke Semenanjung Malaya, Malaya, dan bisa bersambung sampai Filipina, mungkin dari jalur Sulawesi Utara. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan andai para pemimpin ASEAN ini berpikir untuk membangun sebuah wilayah regional yang bisa memenuhi kebutuhan energinya. Aja ketahanan energi di tingkat regional dilakukan, itu akan jauh lebih potensial. Kenapa? Kalau digabungkan 10 negara ASEAN ini, mungkin potensinya akan sangat besar untuk dilakukan di regional trading dari sektor energi. Gitu.
1: Oke. Pak Ali, Indonesia ini kan memiliki produksi energi domestik gitu ya, kalau kita bicara, tetapi pada saat yang sama ini masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, apakah kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketahanan energi Indonesia sebenarnya bukan semata soal ketersediaan sumber daya, melainkan juga soal kapasitas pengolahan, infrastruktur, dan tata kelolanya, Pak Ali?
2: Kan gini, kita bicara ketahanan energi, itu minimal kan ada 4 parameter.
1: Iya.
2: Kalau saya bahkan 2 parameter lagi. Nah, 4 parameter yang pertama itu kan ketersediaan, availability. Memang energinya harus ada dulu. Adanya itu dari mana? Apakah dari produksi sendiri atau dengan membeli dari pihak lain, itu urusan lain. Ya kan? Ya kan? Yang penting ada dulu. Kalau enggak ada, mau bicara apa? Enggak ada. Yang kedua, setelah ada, itu kan harganya terjangkau. Jadi affordability itu adalah keterjangkauan dari sisi harga. Ada energinya, tapi nggak bisa dibeli, masyarakat nggak mampu, juga nggak bisa. Kemudian yang ketiga, itu baru accessibility. Nah, accessibility itu sudah menyangkut masalah infrastruktur. Nah, itu energinya misalnya, kayak sekarang lagi rame-rame kan PLTP di Gunung Ungaran.
1: Oh iya.
2: Kan? Rame-rame. Oh, itu panas buminya udah cukup bagus, bisa 55 mega misalnya. Tapi kemudian masyarakat menolak, nggak boleh impor, nggak boleh apa, karena hasilnya nggak accessibility-nya nggak ada.
1: Iya.
2: Gitu. Yeah. Itu nggak bisa dimanfaatkan. Nah, itu accessibility ini penting sekali.
1: Yeah.
2: Infrastrukturnya. Oh, bicara migas misalnya, ada kilang, transporting berupa kapal, pelabuhan, pipa, truk, belum lagi nanti lokasi SPBU, nah itu kan masalah ketersediaan infrastruktur.
1: Yeah.
2: Itu adalah acceptability. Nah, termasuk contoh tadi di Gunung Ungaran itu, infrastruktur nggak bisa dibangun karena masyarakat menolak. Padahal sebenarnya kan yang keempat tadi itu harus acceptability, harus diterima oleh masyarakat, baik itu terkait lingkungan dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Nah, empat hal itu harus dipenuhi minimum. Kemudian dalam konteks negara, harusnya ditambah lagi, tambahnya apa? Sustainability, berlanjutan.
1: Yeah.
2: Itu harus berlanjut. Untuk berlanjut bagaimana? Berarti harus dipersiapkan misalnya nih, karena minyak kita ini lama-kelamaan produksi semakin menurun, maka pemerintah misalnya memanfaatkan energi dari sumber daya hayati yang kita kenal sebagai bioenergi.
1: Yeah.
2: Agar kebutuhan BBM terpenuhi, tapi import crude oil menurun karena bisa digantikan dengan biodiesel misalnya. Itu kan dalam rangka untuk sustainability ya.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian yang berikutnya itu ada sovereignty. Ini kadang-kadang dilupakan. Kedaulatan. Ya, kalau kemudian sumur-sumur minyak itu yang mengeksploitasi perusahaan asing misalnya, atau pabrik-pabrik biodiesel itu yang seharusnya menjadi milik perusahaan nasional misalnya ya,
1: yeah,
2: UMN ternyata kemudian lebih banyak pemodalnya orang asing, kan pada akhirnya sovereignty kita lemah sekali.
1: Baik.
2: Seharusnya memang kalau kita kembali kepada undang-undang dasar dalam konteks Indonesia, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini sebenarnya tafsir undang-undang dasar 45 dalam konteks sovereignty.
1: Baik.
2: Ya kan?
1: Iya. Baik.
2: Ini kita nggak kecewa nih misalnya.
1: Iya.
2: Biodiesel dari 28 pabrik besar nggak ada satupun BUMN. Bayangkan saja kalau swasta itu berfungsi untuk makar kepada pemerintah, dia nggak mau jual biodieselnya ke Pertamina, oh salam ini, ya kan?
1: Iya.
2: Harusnya kan pemerintah mikirin.
1: Baik.
2: CMBG terus urusin, bikin aja pabrik biodiesel versi Pertamina, versi udara setara, kan begitu.
1: Iya.
2: Contohnya.
1: Baik.
2: Itu sovereign.
1: Ya. Ya, baik Pak Ali Amudi Ahyak, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam. Berdengar Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan atau K3 EPB UI yang juga Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies, Dr. Ali Amudi Ahyak, kami berbincang bagaimana Filipina mendorong kerjasama energi ASEAN di tengah krisis Selat Hormuz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang menyiapkan 190 pelaku UMKM di Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 untuk mengikuti business matching guna memperluas akses pasar dan jaringan usaha. Kepala Bidang Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM, Astri Harni Tresnasari menyampaikan pembukaan pra-business matching dan pembekalan program pemulihan UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM di Padang Pariaman. Ia menyatakan setelah pembekalan tersebut, rangkaian kegiatan akan berlanjut pada pelaksanaan business matching yang dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 5 November 2026. Ia mengatakan pada tahap tersebut pelaku UMKM dipertemukan secara langsung dengan calon pembeli, mitra usaha, BUMN, asosiasi, dan pelaku usaha potensial lainnya. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Kondrat.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian

0: Rp32.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp32.300 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp24.300 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp24.200 per kilogram di Nusa Tenggara Barat, harga tertinggi Rp90.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp43.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Tepung terigu harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp32.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp45.400 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp129.200 per kilogram di Papua Tengah. Cabai merah besar harga terendah Rp34.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp118.500 per kilogram di Papua Tengah. Cabai rawit merah harga terendah Rp58.900 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp148.900 per kilogram di Maluku Utara. Bawang putih harga terendah Rp28.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp84.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 6 Oktober 2026.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menolak segala bentuk pelanggaran terhadap jatah air Sungai Nil milik Mesir, upaya pengusiran warga Palestina, maupun langkah-langkah untuk menghindari pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Sisi mengatakan jatah air Mesir merupakan hak historis yang mapan dan hak hukum yang tidak dapat dinegosiasikan, serta tidak membuka ruang bagi kompromi atau pelanggaran apapun. Ia juga menyatakan bahwa Mesir tetap berkomitmen pada kerjasama dan pembangunan bersama dengan negara lain di wilayah aliran Sungai Nil, namun tidak akan membiarkan langkah apapun yang mengancam keamanan airnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Kejuaraan Nasional Bowling Menpora Cup 2026 menjadi bagian dari proses pembinaan jangka panjang atlet DKI Jakarta untuk menghadapi sejumlah agenda olahraga nasional dan internasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional atau PON NTT NTB 2028. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI DKI Jakarta, Profesor Hidayat Humaid, mengatakan Kejurnas Bowling Menpora Cup 2026 di Ancol Bowling Center, Jakarta Utara pada 3 hingga 10 Oktober 2026 merupakan sarana uji coba dan evaluasi matang bagi tim pelatihan daerah yang tengah mempersiapkan atlet di ajang nasional hingga internasional. Ia menilai kejuaraan ini bisa jadi bahan evaluasi bagi pelatih bagaimana performa atlet bisa disandingkan dengan pesaing dari daerah lain.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya, apa yang lain-lain apa aja Bu boleh ngomong?
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit aku bisa disimpan.
1: Oh, duit aku bisa disimpan.
3: Iya.
1: Enggak boros uang.
3: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya Kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa. Next, semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih yang biginya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
6: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
5: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
6: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
5: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
6: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
7: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
8: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
9: Peristiwa. Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh, berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan, Teuku Nyaarif membentak Presiden Tiokan Jepang, Shiozaburo Ino, hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teuku Nyaarif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata, wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
10: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
11: Cukup banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
12: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Pendengar, jumpa lagi dalam Dialog XBiz atau Energi Sukses Bisnis RRI bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama. Kali ini kita mengangkat tema tips and tricks ciptakan produk unggul dan branding UMKM, UKM ya. Bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, Coach Getty Coach Getty Herwin. Coach Getty, malam Coach.
14: Assalamualaikum. Malam.
13: Waalaikumsalam. Kali ini tidak di studio ya, Coach Getty ya.
14: Iya.
13: Tapi suaranya agak ini ya, agak kurang.
14: Suaranya enak. Bagus ya.
13: Iya. Iya. Ya. Kali ini kita bahas apa, Coach, untuk di pekan ini?
14: Nah, ini tentang yang namanya bagaimana tips and trick.
13: Iya.
14: Dalam UKM menciptakan produk unggul. Nah, ya. ini luar biasa nih. Bang Lukman, saya hadirkan pakarnya, saya hadirkan mentor ahli. Wow. Pak Has Caryo yang akan cerita, biasanya saya undang UKM-nya, sekarang saya hadirkan gurunya.
13: Wow.
14: Yang bagaimana Pak Has Caryo ini sudah punya pengalaman luar biasa selama berapa tahun ke belakang ya, periode presiden udah berapa kali periode nih, tetap ya punya sebuah semangat dalam mendampingi UKM untuk ciptakan produk yang unggul dan branding yang benar-benar bisa membuat UKM ini berkelanjutan bisnisnya.
13: Oke. Sudah tersambung juga ya sama mentor ahli produk unggul dan branding UKM, Pak Has Caryo Budi Wibowo atau Pak Has. Pak Has, malam Pak Has.
15: Selamat malam Mas Lukman dan Coach Getty.
13: Yes. Kita dalam dialog XBiz atau energi sukses. Iya, ini agak feedback ya. Pak Has, kalau mendampingi atau juga memberikan coaching kepada UKM ini sejak tahun berapa, Pak Has? Tadi udah kata udah beberapa presiden nih, kata Coach Get ini.
15: Sebenarnya ya, sudah lama ya, karena saya berkecimpung di dunia desain branding mungkin sudah 30 tahun ya.
13: Wow. Udah luar biasa ini ya Pak Has. Tapi sepanjang perjalanan atau karirnya Pak Has, memang kendalanya seperti apa Pak Has untuk bisa mendampingi satu produk hingga branding Pak Has?
15: Ya biasanya lebih ke ini, kadang-kadang UKM ini, pemilik produk ini kadang-kadang tidak memahami pasar ya, membuat produk itu ya karena ingin membuat gitu, bukan karena untuk menjawab kebutuhan pasar, itu yang sering terjadi ya. Ya nah, akhirnya tidak inline antara apa yang diinginkan dengan situasi real di pasar gitu.
13: Mekanismenya seperti apa ketika UKM ini ingin mendapatkan mentoring dari Pak Has ini?
15: Sebenarnya apa ya, biasanya ya kita membantu program-program dilakukan pemerintah atau Pemkab kayak gitu ya. Ya kayak saya sedang ada di Gianyar ya.
13: Okay.
15: Untuk apa, membantu untuk produk one village one product ya, OVOP ya, produk OVOP ya. Kita melakukan pendampingan supaya produknya siap sampai ke market kayak gitu.
13: Okay. Ini luar biasa nih ya, kalau banyak kolaborasinya sama Coach Getty lagi gitu ya Coach ya. Nah, kenal Pak Has ini udah berapa lama Coach?
14: Iya, saya udah kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu ya kenal Mas Has ya. Dari 2016-an saya udah kenal Pak Has, dan saya berkolaborasi dalam dampingi banyak pebisnis ya, pernah di Bekraf, pernah di Kementerian Kominfo, Kementerian UKM, ya, dan juga Kementerian Pariwisata. Ini kita bukan cuma kasih training mereka atau mengedukasi, tapi kita mendampingi mereka untuk mereka paham bagaimana menciptakan produk unggul dan bagaimana mengembangkan bisnisnya sehingga mereka bisa tumbuh berkelanjutan, Bang Lukman.
13: Oke, iya. Pak Has, kalau untuk UKM sendiri ini memang yang baru tumbuh atau memang sudah berjalan namun merasa stuck ini atau diam di tempat ini? Pak Has.
15: Sebenarnya kondisinya ya bisa aja dalam tahap yang masih baru tumbuh ataupun yang sudah berjalan, kan mereka tetap harus melakukan penyesuaian-penyesuaian ya. Karena penting banget ya, kenapa sih, karena produk itu yang bagus dan nilai itu tentunya akan meningkatkan daya saing ya, memperluas pasar gitu. Karena untuk mereka juga perlu menjaga keberlanjutannya gitu loh. Makanya perlu sekali ya bahwa UKM ini harus membuat produk yang orientasinya pelanggan gitu.
13: Oke. Okay.
15: Ya, kalau mereka tidak berorientasi pelanggan ya akan ditinggalkan gitu.
13: Iya. Coach Getty dan Pak Has, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita. Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Untuk Anda yang baru mulai usaha atau mungkin saat ini sudah berjalan usahanya, kesempatan yang menarik ya Coach ya, di kesempatan kali ini ya Coach ya, untuk bisa ya sedikit mendapatkan pendampingan ya Coach ya.
14: Yes.
13: Ya, kalau tadi bicara produk unggul Pak Has, sebenarnya seperti apa sih produk UKM yang bisa disebut unggul dan punya daya saing? Ini kan banyak nih cukupnya.
15: Ya, produk yang unggul ya pasti kita itu kalau membuat sesuatu ya produk ya selalu berorientasi kan pada pasar ya, harus bisa menjawab kebutuhan pelanggan gitu loh. Terus harus punya nilai yang jelas ya. Kalau makanan harus lebih enak, atau satu produk harus lebih praktis, atau mungkin produknya lebih sehat, lebih awet, kayak gitu. Dan juga harus punya identitas, punya pembeda, ya. Harus berbeda dengan kompetitornya. Kemudian kualitasnya juga harus konsisten, kayak gitu. Ini perlu diperhatikan, gitu, hal-hal seperti itu, gitu. Dan juga seorang pebisnis itu jangan terlalu mencintai produknya, ya. Cintailah masalah pelanggan, gitu loh. Pelanggan itu berubah, kebutuhannya berubah, selera berubah, teknologi berubah, jadi tidak bisa stagnan, ya.
13: Yeah.
15: Kalau terlalu cinta sama produknya nanti nggak berkembang.
13: Iya, yeah, itu dia. Yang terjadi kan banyak pelaku UKM ini merasa produknya sudah bagus, gitu. Tetapi belum banyak dikenal. Nah, titik mana yang biasanya menjadi persoalannya, Pak Has? Produknya atau kemasannya atau cara membangun mereknya ini?
15: Ya, semuanya itu harus secara holistik, ya. Ya, produk bagus tapi dalam strategi brandingnya salah juga tidak akan berhasil di pasar, ya. Demikian juga kalau produknya jelek, brandingnya hebat, ya paling nggak lama juga akan hilang, ya. Karena produk yang bagus itu akan membuat orang mau mencoba, ya. Pengalaman orang terhadap produk itu yang akan membuat orang itu loyal, ya, atau kembali, ya, menggunakan produk itu. Kalau kita ngomong brand itu membuat orang mengingat dan merekomendasikan apa yang berdasarkan pengalaman dia, gitu. Ini harus saling terkait, gitu. Jadi tidak bisa produknya bagus, strategi brandingnya jelek, gitu, atau sebaliknya, gitu. Dua-duanya harus perfect, ya.
13: Coach, kolaborasinya nih sama coach gimana nih, kan kalau coach juga memberikan pendampingan juga, ya, ke pelaku UKM juga nih, coach, ya. Bagaimana yang baru tumbuh gitu atau yang sudah berjalan ini, coach?
14: Jadi kalau saya sebagai coach mendampingi bagaimana bukan cuma produk dan jasa bisnisnya aja yang akan benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan.
13: Ya.
14: Tetapi bagaimana setelah produknya ada, produknya ini bagus, produknya ini jelas, ya, memenuhi kebutuhan pelanggan yang mana, barulah branding itu dilakukan sesuai dengan apa yang saat ini berdasarkan mungkin survei, mungkin berdasarkan pertanyaan tentang kebutuhan pelanggan tadi, itu yang dilakukan sebagai strategi marketingnya. Sehingga para pengusaha UKM ini paham, ya, bagaimana mereka mempertahankan produk, bagaimana mereka selalu update terhadap kebutuhan pelanggan atau mungkin kritikan pelanggan. Disitulah seorang coach, ya, bisa bekerja sama dengan seorang mentor, ya, karena kalau orang yang dibilang mentor ahli, dia lebih tahu secara detail tentang apa yang menjadi technical. Kayak tadi produk ibu ini menarik, tetapi apakah ini dibutuhkan dan unik? Karena produk yang lain juga membuatnya sama seperti ibu. Itu biasanya pertanyaan mentor ahli. Kalau pertanyaan seorang coach, ya, setelah pengusaha ini sadar bahwa produk itu yang dibutuhkan, terus bagaimana kita sebagai pengusaha UKM ini memperkenalkan produk ini sebelum orang itu ketemu atau mendapatkan experience dari produk tersebut, sehingga strateginya benar-benar terukur, strateginya benar-benar memiliki sebuah hal yang menyelesaikan kebutuhan pelanggan tadi, sehingga pelanggan akhirnya membeli ujungnya. Bang Lukman.
13: Iya.
14: Itulah kolaborasi antara coach dan mentor.
13: Iya. Pak Has, ya, sering mentor, ya. Seringkali saya menemukan makanan lah gitu, ya, makanan atau produk ini sebenarnya enak gitu, ya, atau berkualitas, tetapi tampilannya masih sederhana. Ini beli juga tidak sengaja gitu sebenarnya, tapi enak. Ini seberapa besar kemasan dan identitas visual ini mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli ini, Pak Has?
15: Ya, memang kalau dalam kontrak kontak branding, ya, itu sebenarnya ada tiga hal, ya. Kalau dalam product development itu produk harus bagus, ya.
13: Yeah.
15: kita harus ada tiga elemen yang perlu diperhatikan, yaitu masalah ekspresi ya, salah satunya adalah ekspresi. Ekspresi itu bentuk identitas visual segala macam pasti akan berpengaruh ya, karena kemasan itu kan mempunyai empat fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi identitas ya. Jadi dengan melihat kemasan itu kita udah tahu ya ini produk apa, mereknya apa, kayak gitu. Nah, kemudian fungsi kedua adalah fungsi informasi ya. Informasi itu memberikan informasi ini produk apa gitu. Bahkan dalam kemasan itu biasanya kan ada ingredientnya apa, manfaatnya apa, kayak gitu. Ya. Yang ketiga adalah fungsi persuasi. Kadang-kadang orang membeli sesuatu barang itu karena kemasannya, bukan karena dia perlu.
13: Oh iya, iya, iya. Iya.
15: Terus fungsi protection-nya. Ya. Jadi kemasan itu harus mampu melindungi isinya. Jadi kalau kita diminta untuk menilai satu kemasan yang bagus atau enggak, empat hal tersebut yang harus dilihat.
13: Ya. Oke. Okay. Gitu. Yeah.
15: Dan memang kemasan itu berperan penting ya dalam produk ya.
13: Oke. Okay. Gitu. Kita ke pendengar terlebih dahulu ya, Coach Getty dan Pak Has ya. Ada.
14: Silakan.
13: Bu Ria di Tebet. Malam Bu Ria.
16: Selamat malam Bang Lukman. Ada undangan juga dia di sini. Sehat. Kemarin dia nggak hadir. Selamat malam. Coach Getty, ganteng banget kan? Berubah nih Coach Getty sekarang penampilannya.
13: Iya.
16: lagi bergaya aja, sehat ya. Sekarang posisi di apa? Di tengah sekarang ya. Sekarang pindah aluan sekarang Bang Lukman agak ke sana. Yeah. Jadi narasumbernya selamat malam Bapak Astarjo
13: ya.
16: Bau Budi. Namanya jangan lama ini ya. Selamat malam, salam kenal Bapak. Okay. Dengan Ria di tempat memang kita tahu.
13: Yeah.
16: Memang Bapak ini tiga-tiganya ini luar biasa ganteng-ganteng handalah ya kan? Apalagi presenter ini udah undangan di sini ya. Kemarin enggak ada undangan dia. Udah hadir senang kali aku dengar Bang Lukman. Memang temanya ini panjang banget, bingung ini. Tips dan trik ciptakan produk unggul dan apa ya? Branding UMKM ya, begitu
13: namanya.
16: Senang kalau masalah ini wah kalau UMKM-nya lancar, benar nggak seperti itu ya?
14: Yes.
16: Nah, jadi pasti kalau trik membangun branding yang kuat seperti identitas visual apa namanya orisinil ya, pasti sudah ada buat nama. Nah, bagaimana dengan konsistensi di media sosial itu? Terus satu lagi yang pertanyaan kedua, apakah jenis produk yang atau di bidang usaha ini apa yang dijalankan gitu? Apakah ada kendalanya, utama kendalanya apa? Itu saja pertanyaan dari Ria Bang Lukman. Terjati sehat selalu. Selamat malam juga buat narasumber ya. Salam sehat.
13: Salam sehat. Dari Tebet kita ke Bogor, Bu Dinda, malam.
17: Malam kembali, Bu Lukman.
13: Ya, silakan.
14: Malam, Bu Dinda.
17: Malam, Coach Getty. Kabar, Coach Getty.
14: Kabar baik, Bu.
17: Tapi suaranya
13: agak...
17: gitu.
14: Iya, suaranya nggak jelas ya? Apa gimana?
13: Jelas, tapi seperti sedang pilek gitu ya, agak bindeng gitu ya. Ya, silakan, Bu Dinda.
17: Ya, semoga kalau memang sedang pilek, selesma kata dokter ya, bilangnya selesma bukan flu katanya. Sudah cepat pulih ya, Coach Getty ya.
14: Amin.
17: Pak Has, selamat malam.
15: Selamat malam.
17: Iya Pak Has, saya juga bergerak di UMKM ya Pak. Yeah. Ya, tapi lebih ke minuman Pak Has.
13: Oke.
17: Okay. Nah, jadi beraneka ragam minuman kekinian yang bukannya kekinian aja sih, tapi yang lawas-lawas juga mencoba begitu karena anak-anak sekarang kan nggak tahu tuh minuman yang lawas gitu ya.
13: Iya, yeah, tapi di branding kekinian gitu ya.
17: Di branding kekinian begitu. Nah, menurut Pak Hasmi kalau bergerak di, ini pertanyaan yang sama nih ke Coach Katie juga sebagai mentor sebetulnya. Kalau bergerak di minuman ini tadi ya, dengan sama dengan pertanyaan Bung Lukman, strategi marketingnya seperti apa? Sepertinya itu pertanyaannya untuk Pak Has. Untuk Coach Katie, pencerahan dari Coach Katie juga mau dong.
13: Oke, Bu. Baik. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Dari Bogor kita ke Toli-Toli. Bu Yanti, malam.
18: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman.
13: Malam.
18: Salam sehat, salam tangguh.
13: Ya.
18: Salam pasti sehat, tangguh dong, karena timnas Garuda kita menang ya.
13: Oh ya.
18: Coach Katie, sehat selalu Coach Katie.
14: Sehat Bu.
18: Ya, cuman emang benar suaranya sih agak, wah, lebih seksi sih kedengarannya. Ya, informasi dulu, kalau Toli-Toli, wah, beberapa hari panas banget, tapi tiba-tiba diguyur hujan ini, tapi hujannya sesat doang, numpang lewat. Ya, untuk Pak Has ya, mau tanya nih Pak Has ya, kalau sesuatu itu kan misalkan bisnis atau apapun itu ya, bukan hanya mungkin butuh konsisten atau profesional ya, niatnya juga paling penting itu ya. Mau tanya nih
13: ya,
18: kami mungkin di titik yang lagi down, lagi terpuruk itu, untuk kembali kembali lagi untuk memberi motivasi atau men-trigger dirinya itu seperti apa, biar kembali lagi ke apa ya, misalnya termotivasi lagi, semangat lagi begitu untuk membangun usahanya. Ya mungkin itu aja pertanyaan saya.
13: Baik.
18: Terima kasih sangat selalu ya Pak Has ya, Coach Jeti juga untuk Mas Lukman.
13: Baik. Terima kasih. Alam. Ya, silakan. Mungkin saya ditanggapi Pak Has. Ya.
19: Oke, aku sering pertanyaan ibu yang tepat sama yang Bogor.
13: Buria ya, konsistensi itu, di media sosial tadi ya.
19: Saling bersinggungan.
13: Ya.
19: Karena dalam konteks branding itu ada beberapa hal penting ya. Antara lain produk itu harus distintif ya, mudah dibedakan ya. Jadi dia punya identitas yang kuat ya, baik dari sisi produk, kualitas produknya maupun dari mungkin dari penampilan visualnya ya. Kemudian juga tadi udah disinggung sendiri soal harus konsisten ya, dan kemudian juga harus relevan dengan pelanggannya gitu loh. Nah, kemudian ada tiga hal lagi yang terkait dengan masalah branding ya.
13: Yeah.
19: Yang pertama adalah perilaku ya. Ya, perilaku ini penting banget ya, karena kalau produk kemasannya bagus segala macam, tapi kalau dalam sikap atau cara melayani pelanggan gitu ya, itu juga menjadi satu penilaian sendiri ya. Dalam konteks lain, apalagi UMKM ya, UMKM ini kan interaksinya sangat intensif ya dengan customernya ya, sangat dekat gitu. Itu juga menjadi satu pertimbangan yang penting ya dalam konteks perilaku, karena ini akan menciptakan kepercayaan dan hubungan yang jangka panjang ya. Kemudian yang kedua adalah ekspresi ya. Jadi ini masalah identitas visual, kemasan, semua itu ada di sini ya. Yang ketiga adalah komunikasi ya. Tadi salah satu bentuk komunikasi kan bisa lewat sosial media ya.
13: Nah,
19: ini juga itu hanya salah satu channel sebenarnya. Untuk macam-macam, misalnya kalau ada layanan ya untuk customer service, kalau ada atau ada orang yang komplain juga harus cepat ditanggapin ya. Itu juga berpengaruh banget ya, yang akan membangun loyalitas kayak gitu. Dan selalu harus punya solusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Jadi responsif itu satu hal yang sangat penting gitu. Ya komunikasi kalau ke sosial media itu ya sebenarnya kayak tadi ya yang ibu membuat produk apa?
13: Minuman tradisional.
19: Alasan, tapi packagingnya kekinian. Gitu.
13: Yeah.
19: Itu itu satu langkah yang bagus ya, artinya merelevankan produk ya, juga agar kontekstual dengan target audiennya misalnya ya. Ini penting banget ya penyajian ini. Ini termasuk apa? Tadi kalau saya bilang ekspresi ya, jadi ekspresi produknya itu harus relevan dengan sasaran yang dituju gitu.
13: Okay.
19: Ya tentunya kalau lewat sosial media ya sosial media yang relevan ya. Kalau anak-anak muda ya, ya jangan pakai Facebook kayak gitu.
13: Oh,
19: Facebook itu Coach Getty.
14: Orang tua.
19: Pakai TikTok atau pakai IG gitu. Jadi channel itu juga harus dipertimbangkan yeah. gitu, harus sesuai dengan habit dari audiennya gitu.
13: Okay.
19: Karena setiap segmen itu punya preferensi ya terhadap medianya kayak gitu. Kalau yang dari Toli-Toli Bu Yanti ya, kayaknya ini soal motivasi lebih cocok kerjaan coach ini.
13: Oh iya.
19: Kerjaan mentor ini.
13: Sudah siap
19: nih. Lebih tactical.
13: Iya, oke. Silakan coach.
14: Jadi gini, bagaimana bangkit dari sebuah keterpurukan? Ya, bagaimana untuk bisa melakukan strategi terbaru, karena strategi yang selama ini dilakukan tidak pernah berhasil. Saya ambil dua poin penting antara yang namanya cause dan effect, sebab akibat. Kalau kita sebagai pebisnis yang kita pikir hanya akibat aja, gagal, tidak laku, pasar sepi, itu semuanya akibat. Karena akibat itu adalah muncul impact dari sebuah sebab yang harus kita cari kenapanya. Nah, kenapa orang itu jadi terpuruk? Karena dia merasa apa yang dia lakukan itu tidak berhasil. Pertanyaan saya simpel sebagai coach. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu dapat datanya sehingga impact itu terjadi? Nah, biasanya kalau pengusaha ditanya seperti itu, mereka bilang gini, semua saya sudah lakukan, coach. Oke, coba sebutkan 5 aja yang sudah dilakukan. Ternyata nyebut 2 aja tuh susah. Apa ya, coach? Apa yang saya sudah lakukan? Loh, tadi katanya banyak. Saya minta 5 aja. Tidak bisa membayangkannya. Jadi, bisnis itu bukan karena persepsi kita. Tadi kata Mas, dari Pak Has tadi bilang bahwa jangan fokus hanya di produk. Jangan cuma produk itu kita yang merasa produknya bagus. Orang lain ternyata nggak butuh produk kita. Nah, ini yang tidak pernah kita sadari sehingga kita selalu berhubungan dengan namanya akibat. Ya, problem, kondisi, impact. Nah, sekarang kita balik. Ayo kita ubah sebabnya. Ya, uang itu bukan yang kita cari dari bisnis, tapi uang itu yang kita dapat dari bisnis. Terus apa yang kita lakukan supaya uang itu dapat? Memberikan manfaat lebih, menyelesaikan kebutuhan pelanggan, menyelesaikan masalah pelanggan, itu adalah sebab-sebab yang harus kita bangun. Sosial media adalah sebuah channel ya yang membantu para pelanggan atau calon pelanggan cepat mengetahui yang namanya usaha kita. Tetapi cepat mengetahui bukan berarti ada yang beli. Kadang-kadang sedang nih followernya banyak tapi nggak ada yang beli. Sedang bikin konten banyak yang lihat tapi nggak ada yang hubungi. Nah, di sini perlu kita analisa sebab-sebab apa yang harus kita ubah, sebab-sebab apa yang harus kita cari sehingga impact-nya berubah. Salah satu contoh, saya pernah dampingi seorang klien yang buat baju anak. Baju anak ini saya tanya, apa yang membuat orang beli baju anak yang ibu jual? Nggak bisa jawab. Apa bedanya dengan baju anak yang dijual di toko-toko atau supermarket atau mall sehingga orang itu bisa mencari ibu, produk ibu karena lebih unik. Nggak bisa dijawab. Tapi saya gali lagi, oke, kalau gitu kenapa bisnis ini dijalankan? Oh, karena saya dulu guru TK. Saya senang dengan anak-anak sehingga saya merasa baju anak-anak ini peluang. Iya, tapi nggak bisa sampai di situ aja. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang disukai dan ada edukasi? Ternyata baju anak ini dibuat dengan gambar-gambar hewan endemi. Ada komodo, ada kera, ada harimau. Sehingga ada ceritanya. Dan unik lagi, baju ini akhirnya disukai sama anak-anak dan juga orang tuanya. Sehingga begitu orang bertransaksi, dia akan beli baju bapak ibunya beli, anaknya beli jaket untuk dia sekolah, untuk dia jalan-jalan. Jadi ada yang namanya tadi, menurut Pak Has ada customer experience-nya. Hmm. Di mana identitasnya jelas, ya, sudah itu juga informasinya jelas, yang ketiga persuasinya juga tepat. Itu yang membuat kita jadi semangat, Bang Lukman. Makanya yang nggak pernah di coaching itu, ya dia hanya berdasarkan pikiran dia aja.
13: Okay.
14: Padahal beberapa klien yang saya dampingi setelah mindset-nya berubah, skill set-nya berubah, dan dia punya tool set. Itu Bang Lukman.
13: Oke, okay. Pak As dan Coach Getty, kita ke WhatsApp pendengar yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
20: Baik Lukman dan narasumber untuk malam ini, Coach Yati dan Pak Has, ada beberapa komentar yang masuk ke ruang redaksi kami. Kita awali dari Bandung, dari Ibu Rina. Beliau menyampaikan bahwa menarik banget pembahasannya. Ternyata produk unggul bukan cuma soal kualitas, tapi bagaimana kita membangun identitas brand yang kuat. Lalu ada Pak Deddy di Medan. Saya setuju bahwa UKM harus punya ciri khas, produk yang unik, lebih bersaing dan produk lain. Lalu ada Pak Budi di Makassar. Kadang pelaku UMKM itu terlalu fokus jualan tapi lupa membangun brand. Setelah dengar topik ini saya jadi paham pentingnya branding. Lalu ada Pak Rudi di Pontianak, menarik sekali. UMKM ternyata tidak harus punya modal besar juga ya untuk membangun brand. Yang penting punya konsep dan konsistensi. Dan terakhir dari Ibu Pananda di Mataram, semoga semakin banyak UMKM daerah yang berani mengembangkan produk lokal dan membangun branding sendiri. Materinya sangat menginspirasi. Kembali ke Anda, Lukman.
13: Baik, terima kasih. Mungkin saya ditanggapi, Pak Has, silakan.
19: Iya sih, memang UMKM itu harus memahami ya bahwa mereka juga harus apa tadi konsisten ya, karena mereka juga harus punya satu, ada lima prinsip penting ya, yang tadi saya sudah sebutkan satu ya, jangan terlalu mencintai produk, cintailah masalah pelanggan. Pelanggan itu akan berubah ya, sesuai dengan kebutuhannya yang juga berubah, selera bisa berubah tergantung tren misalnya ya, kemudian teknologinya juga berubah, terus perlu juga kemampuan terus membaca pasar, perhatikan pertanyaan, keluhan, tren, kompetitor, dan perubahan gaya hidup ya. Keluhan pelanggan bisa menjadi sumber inovasi ya. Ya. Kita membuat inovasi juga tidak selalu harus membuat produk baru ya, bisa berupa varian baru, kemudian kalau kemasannya sudah perlu diredesain ya, diredesain lagi. Mungkin karena perkembangan teknologi, cara produksinya bisa berubah juga, kayak gitu ya. Kemudian mungkin bentuk-bentuk layanan baru, ya, cara menjual yang kekinian, ya, atau juga memperhatikan ya pengalaman pelanggan gitu, itu juga penting banget ya. Jadi inovasi itu bentuknya macam-macam ya. Kemudian jangan tergantung pada satu produk ya. Fokus pada satu produk unggulan boleh ya, tapi harus mengembangkan misalnya variannya ya, ya produk terkait, produk-produk yang relate dengan produk tersebut, produk turunan maksudnya ya. Atau kemudian bisa juga berkolaborasi dengan co-branding misalnya dengan produk-produk yang lain nggak gitu. Sekarang tuh cara-cara menjual juga berkembang ya. Kemudian belajar ya, karena zaman juga digital ya. Mungkin kalau perlu belajar AI ya untuk apa merelevankan diri ya dengan teknologi yang ada kayak gitu. Kan AI itu bisa digunakan ya untuk riset pasar, menggali insight ya, untuk thinking pattern ya, itu bisa dimanfaatkan karena akan mempermudah juga gitu loh. Betul tadi kalau ada yang bilang apa jangan fokus jualan aja gitu. Karena memang mereka juga harus mengembangkan diri ya. Karena ada dua hal kan, selain mereka harus memperhatikan yang namanya apa mengupgrade ya kapasitas diri ya. Ya. Kemudian atau melakukan self development lah sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur gitu. Kemudian juga harus memikirkan produknya ya. Gimana pengembangan produknya, yang ketiga adalah tentunya pasar ya. Ketiga hal tersebut itu harus dipikirkan secara holistik gitu, jangan tidak bisa satu persatu gitu.
13: Ya.
19: Ya kurang lebih itu ya.
13: Tapi biasanya apa kesalahan branding yang paling sering dilakukan UKM, Pak Has, dan justru membuat produknya sulit berkembang ini?
19: Ya, sebenarnya harus tahu ya brand itu apa sih.
13: Ya. Yang biasa branding ditemukan Pak Has ini.
19: Ya, ide besar. Ya, reputasi kadang-kadang janjinya kebesaran ya. Produknya tidak seperti itu gitu.
13: Iya.
19: Ya, jadi harus sesuai gitu loh. Jadi janji produsen pada konsumen itu kan sebenarnya harus secara konsisten memberikan jaminannya terhadap kualitas dan manfaat produk yang dijual kayak gitu.
13: Yeah.
19: Jadi ketika jual minuman yang menyehatkan ya, ketika itu diminum konsumen ya benar-benar menyehatkan gitu. Jangan ketika minum produk itu muntaber gitu, itu namanya tidak sesuai dengan janjinya gitu.
13: Iya, Coach tadi menarik ya, ketika tadi Coach Getty juga menyinggung masalah klien yang sempat memberikan pelatihan tadi ya oleh Coach Getty, guru TK itu. Ini bagaimana Coach, ketika pelaku UKM ini viral ini tapi cuma sesaat, ini bagaimana menjaga konsistensinya itu?
14: Iya, tadi kita nggak boleh memberikan janji-janji yang besar, tapi sebenarnya tidak seperti itu apa yang dimiliki oleh produk kita. Bisnis yang berkelanjutan ya tumbuh terus karena dia memang terus bisa memberikan jawaban terhadap kebutuhan atau problem pelanggan.
13: Ya.
14: Dan juga hal seperti itu yang perlu diketahui oleh ya, UKM itu kan bukan cuma produk yang dibangun. Kadang-kadang ada yang juga jasa, tapi masuk kategori UKM. Ya, mereka harus bisa ngejelasin tadi, bagaimana produk ini sesuai dengan kebutuhan, bagaimana produk ini bisa benar-benar dipahami khasiatnya, kualitasnya, dengan dia harus tidak harus datang, tapi baru di sosial media mereka paham.
13: Okay.
14: Ya. Dan juga UKM itu sebenarnya kadang-kadang dipaksakan untuk ada di marketplace. Kalau saya sih melihat marketplace itu adalah produk yang dibeli orang karena murah, bukan karena bagus. Ya. Dan memang kalau UKM itu mau, mereka harus berada di tempat pasar itu berada. Ya, misalnya ikut bazar, ya, ada di dalam event-event yang juga memperkenalkan produk UKM, proyek kementerian, program kementerian ada di situ. Dari situ mulai dikenal dan dari situ mulai bertahap untuk bisa akhirnya packagingnya bagus, produknya jadi lebih baik, ya udah gitu juga benar dalam membuat yang namanya strategi. Itu Bang Lukman yang membuat kita itu bisa sustain bisnisnya dan juga bisa paham apa yang dibutuhkan oleh pasar sehingga produk yang kita buat tepat sasaran.
13: Oke. Pak Has, terakhir mungkin kalau ada pendengar atau pelaku UKM yang mendengar siaran kita pada malam hari ini dan ingin dimentorin oleh Pak Has, ini bagaimana menghubungi Pak Has?
19: Ya, ya bisa menghubungi saya ya, bisa DM aja di Instagram saya aja, Has Caryo BW.
13: Apa? Has Caryo?
14: Has Caryo BW.
13: BW, oke.
19: Okay. Caryo BW.
13: Instagram ya, Has Caryo BW. Ini bisa di ini. Oke, atau bisa lewat Coach Getty nanti ya.
19: Ya Coach ya. Boleh lewat. Ya karena saya memang juga lebih senang collab sama Coach Getty, saling memahami soalnya.
13: Oke. Ya, tentunya pendengar yang mungkin baru bergabung atau terlewat ya untuk edisi kali ini, Anda bisa mengikutinya di YouTube RRI Pro 3, at RRI Pro 3 YouTube-nya, ini juga tersedia untuk Anda yang mungkin tertinggal dari awal ataupun baru mengikuti kali ini. Coach Getty, terima kasih waktunya, dan Pak Has, waktunya terima kasih.
14: Terima kasih.
13: Ya.
14: Sukses selalu.
13: Sukses selalu. Coach, untuk pekan depan masih akan ada kejutan lagi Coach ya untuk
14: pendengar. Artinya saya akan mengundang juga pakar-pakar mentor ahli
13: ya,
14: sehingga bukan cuma dapat sharing dari UKM-nya tapi bisa dijadikan sarana belajar nih program XBIS untuk para UKM dan mudah-mudahan menginspirasi untuk mereka jauh lebih baik.
13: Baik. Terima kasih pendengar yang sudah mengikuti program XBiz kali ini, dan saksikan terus XBiz atau Energi Sukses Bisnis di pekan ke depan setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat.
11: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
12: Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
13: Pendengar jangan kemana-mana, sesaat lagi untuk kita jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tentunya untuk Indonesia Menyapa Malam kali ini masih hadir ke ruang dengar Anda dengan tema pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam, diantaranya terkait dengan yang sudah kami sampaikan sebelumnya terkait dengan kasus kekerasan di sekolah yang terus berulang. Nanti kami akan kembali jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada Dewa 19 dengan lagu Cinta.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Malinau dan Nunukan. Upaya percepatan itu dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kaltara, pemerintah Kabupaten Malinau dan Nunukan, serta stakeholder terkait di kantor Bupati Malinau. Sementara itu sebelumnya Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menelpon saat berkunjung ke beberapa wilayah di Kaltara dan menyampaikan soal kondisi wilayah perbatasan tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan bantuan beras sebanyak 1 juta ton untuk 33,2 juta penerima manfaat dari kalangan warga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1-4. Ia menyebutkan bahwa bantuan beras 1 juta ton ini disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu, utamanya beras. Ia menjelaskan langkah ini diambil untuk menumbuhkan rasa optimisme di tengah masyarakat seiring mulai merangkaknya harga beras. Zulkifli atau Zulhas juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan saat ini tinggal menunggu proses pencairan anggaran yang diperkirakan selesai dalam waktu 1-2 hari ke depan untuk urusan administrasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, juru bicara Kremlin Rusia Dmitry Peskov menyatakan kemungkinan penempatan pangkalan militer NATO maupun senjata nuklir di Lithuania pasti akan meningkatkan ketegangan. Peskov juga mengatakan Rusia terpaksa mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan negaranya. Menurutnya hal itu untuk menanggapi hasil pemungutan suara di Parlemen Lithuania, Seimas yang akan melanjutkan amandemen konstitusi untuk mencabut larangan penempatan senjata nuklir di wilayah negara tersebut.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pembangunan ekosistem bola basket Indonesia membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, baik dari federasi, liga, klub, pemain, hingga media, untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi nasional, khususnya timnas putri.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Marcela Stasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di Skolet ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makan, dan lain sebagainya. Perasaan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemanan, sama-sama belajar menghargai, menghormati, seperti itu. Respon keluarga saya itu setelah saya diterima di Skolet itu senang, karena memang dari awal itu sudah mendukung saya masuk ke sekolah rakyat, karena memang saya itu kebetulan dari segi ekonomi itu kurang.
2: Perkenalkan, saya Abdulin Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangrejo. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif, karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri, sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, untuk bersel dari pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman, karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami jika kami ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.
3: Saya Rahma Saputri dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar. Di sini saya sangat merasa senang karena di sini mendapatkan bimbingan yang sangat mendukung saya untuk berkembang lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman di asrama sendiri tentunya sangat senang sekali karena di asrama itu berasrama dengan banyak teman, jadi seperti keluarga sendiri. Pembelajaran di sini itu sangat baik karena di sini itu metode pembelajarannya itu mendukung sekali, seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis, dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
4: Hayo, kakek lagi ngapain?
5: Kamu ini.
4: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
5: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi

0: sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Namun kenyataannya, kasus perundungan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, hingga kekerasan di media sosial masih sering terjadi. Beberapa contoh yang viral di media sosial baru-baru ini adalah siswa kelas 2 SMP di Sekolah Internasional di Serpong, Tangerang Selatan, Insan Cendikia Madani, yang diduga menjadi korban perundungan atau bullying yang dilakukan kakak kelasnya. Korban mengalami luka akibat peristiwa tersebut. Lalu, seorang murid sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah meninggal dunia, diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan oleh kakak kelasnya di sekolah. Dan ada juga aksi perundungan atau bullying yang melibatkan pelajar SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Insiden tersebut dialami oleh korban berinisial MA, 16 tahun, di sebuah warung kopi di luar jam sekolah pada Kamis 24 September 2026 kemarin. Kasus ini menambah panjang rentetan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kasus-kasus seperti ini terus berulang? Apakah pengawasan di sekolah masih kurang? Apakah korban takut untuk melapor? Atau justru budaya menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar masih melekat di lingkungan pendidikan?

0: Nanti Anda bisa bergabung bersama kami secara interaktif di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen PBPGRI, Dr. Dudung Abdul Qadir, MPD.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Dudung, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rukman.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Dudung?
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Dan tetap semangat.
0: Tapi kabar sekolah kita bagaimana nih Pak Dudung? Masih terus terjadi ya kasus kekerasan di satuan pendidikan ini, masih terus muncul. Bahkan ada beberapa kasus ya, sebagian melibatkan guru atau tenaga pendidik sebagai pelaku. Apa dari perspektif PGRI Pak, apa yang sebenarnya sedang gagal dalam ekosistem pendidikan kita? Pengawasan, budaya sekolah, kompetensi guru, atau sistem perlindungan anak? Pak Dudung.
2: Jadi ada beberapa catatan dari PGRI. Pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan sebuah sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah, yakni oleh Kemendikbudsman melalui Permendikbudsman nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman, serta landasan sebelumnya terkait dengan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Jadi secara transformasi secara sistemik, pemerintah sudah menyiapkan berbagai aturan, berbagai kebijakan untuk tidak terjadi atau meminimalisir proses yang hari ini terjadi. Nah, PGRI melihat ada kurang istiqomah, dalam bahasa akademisnya adalah ketidakkonsisten di dalam bagaimana pola kolaborasi, pola kerjasama, pola sinergi komunikasi antara pihak sekolah, kemudian orang tua, dan masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan di sekolah. Pertama, sekolah atau satuan pendidikan harus membentuk struktur dan tim khusus, TPPPK. Sudah dibentuk atau masih ada sekolah yang belum membentuk. Tetapi dalam proses implementasinya, mereka tidak dilatih secara profesional untuk bagaimana menangani masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Yang pertama. Yang kedua, edukasi. Mungkin edukasi belum begitu luar biasa kepada guru, siswa, orang tua siswa. Melalui pola apa yang disebut dengan bagaimana sekolah membuat parenting day, kemudian bagaimana dinas pendidikan membuat pelatihan-pelatihan terkait dengan langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan di sekolah. Kemudian setelah itu dilakukan pengawasan yang konsisten, kemudian terus-menerus oleh baik kepala sekolah, komite sekolah, masyarakat, dan tentunya pengawas sekolah. Nah, inilah yang akan menjamin, yang akan menguatkan, sehingga pola-pola yang hari ini kita terdengar dan terus mendengar, itu mudah-mudahan terminalisir dengan baik. Kemudian bagaimana sekolah menyiapkan penyediaan kanal-kanal aduan yang aman dan melindungi yang siswa korban atau orang tua korban atau guru korban. Kemudian bagaimana sekolah melakukan sebuah konsep apa yang disebut dengan deteksi dini dan pemetaan siapa saja anak yang agak rawan di setiap kelas, itu guru punya data, tapi itu tidak untuk dipublikasikan melalui, kalau di SMP SMA ada guru konseling atau BK, kalau di SD melalui wali kelas dan guru mata pelajaran. Ini kalau terus dilakukan, saya yakin akan meminimalisir persoalan-persoalan yang hari ini masih
0: terjadi ya.
2: Kita tidak ingin mendengar lagi, Mas
0: Rukman.
2: Tapi ya pola ini terus berulang, selama ada proses kehidupan pasti ada yang sebagian besar baik, sebagian kecil rata-rata ya mungkin kecenderungannya tidak baik, bahkan sebagian kecil juga ada yang kecenderungannya menyimpang.
0: Okay.
2: Itu yeah. dalam konsep kehidupan.
0: Yeah.
2: Pasti ada, tapi kita sebagai pendidik orang dewasa ingin melakukan sebuah konsep penanganan kasus dan pola-pola penyelesaian yang aman, nyaman bagi siswa dengan kunci itu tadi,
0: okay.
2: mana sekolah menguatkan pendidikan.
0: Oke, okay. ya.
2: Baik dari guru, siswa, orang tua siswa.
0: Ya, ini menarik ya Pak Dudung ya. Tapi kita sapa pendengar terlebih dahulu boleh ya Pak Dudung ya, yang sudah bergabung.
2: Silakan.
0: Ada Pak Hatong di Pekanbaru. Pak Hatong, malam.
1: Selamat malam Bung Lukman.
0: Ya, silakan Pak Hatong.
1: Selamat malam Pak Dr. Dudung Abdul Qadir. Saya dari Pekanbaru, dari Riau Pak. Saya adiknya mendiang Bapak Sumardi Tahir. Pasti Bapak orang PGRI pasti tahu.
0: Ya.
2: Saya tahu persis, beliau adalah mantan Sekjen PBPGRI.
0: Oke, okay, silakan.
1: Saya kebetulan adiknya.
0: Okay.
1: Ya. Jadi kebetulan juga Bung Lukman, saya tinggal di samping SMP Negeri 22 Pekanbaru, pas di samping rumah saya Bung Lukman. Kalau di SMP di sini kebetulan ketua komitenya abang kandung saya juga lama kemarin, hampir 20 tahun. Jadi selama dia jadi ketua komite itu yang diterapkannya Bung Lukman, selain guru BK itu OSIS. Pengurus OSIS semua disuruh aktif mengawasi Bung Lukman. Jadi bullying itu hampir tidak pernah terjadi. Dan lingkungan sekolah Bung Lukman, lingkungan sekolah, rumah-rumah yang ada di lingkungan sekolah juga memperhatikan setiap hari Bung Lukman tingkah pola. Kadang kan ada yang di sebelum masuk sekolah, kan ada di luar di depan sekolah sebelum masuk itu Bung Lukman. Jadi yang bandel dengan yang tidak bandel tetap bisa terdeteksi
0: ya?
1: Bung Lukman. Jadi kami pun yang di luar sekolah, pemuda daerah di lingkungan sekolah juga memperhatikan Bung Lukman. Sebenarnya harus bisa bersinergi kita orang tua, lingkungan sekolah, guru, OSIS, ya itu diberdayakan Bung Lukman.
0: Yeah.
1: Jadi mudah-mudahan ya nggak ada bullying. Kita miris kalau bullying ini. Di Riau juga ada kasusnya, tapi dibawa ke kepolisian ya nggak tahu ujung pangkalnya Bung Lukman, karena ekonomi yang dibully itu kayaknya desil 1 atau 2 gitu Bung Lukman. Itu saja Bung Lukman, selamat malam.
0: Ya, selamat malam Pak Atong di Pekanbaru. Ditahan dulu ya Pak Dudung, kita ke Toli ada Bu Yanti. Malam Bu Yanti.
3: Ya halo, selamat malam Mas Tuhan.
0: Malam, silakan.
3: Ya, Pak Dudung, selamat malam. Ya, prihatin ya.
2: Selamat malam.
3: Ini sih yang terungkap ya, tapi masih banyak loh di luar sana, Pak, yang mungkin tidak terungkap. Memang butuh sinergitas, kolaborasi antara pihak sekolah sama keluarga ya. Lingkungan media sosial juga itu gimana orang tua ya bisa men-trigger kalau anak-anaknya udah di rumah itu ya. Gimana mereka bisa mengendalikan itu tentang penggunaan HP begitu. Dengan pelajaran ini juga ya mungkin ya harus lebih dimasukkan lagi tuh pelajaran tentang pendidikan karakter terhadap anak ya, mungkin seperti itu bisa saling menghargai antara satu sama yang lain. Itu mungkin ya, dan banyak kan harus diberi ruang untuk anak-anak untuk berdiskusi begitu ya. Nah, di pendidikan keluarga juga harus seperti itu, mereka harus punya tempat untuk ruang diskusi ya, harus bisa ditanya tuh anak-anak, harus tahu tuh, wah keadaan anak saya nih seperti apa nih kalau di rumah. Mungkin itu aja sih sebenarnya.
0: Jadi
3: memang butuh sinergitas kuat ya antara orang tua dan pihak sekolah itu.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Yanti di Toli. Silakan Pak Dudung.
2: Ya betul sekali. Tadi saya sudah menyampaikan di awal.
0: Ya.
2: Kolaborasi, sinergi, komunikasi, sekolah, orang tua, siswa. Tadi disampaikan oleh Pak Hatong, OSIS dioptimalkan peran dan fungsinya untuk SMP dan SMA, SMK. Untuk SD juga saya yakin kalau kita punya kader-kader karakter, kader-kader sekolah aman, kader-kader perlindungan anak, ini akan membuat siswa juga terlatih untuk melakukan deteksi dini kepada teman-temannya, akan melakukan berbagai hal yang seharusnya tidak dilakukan di sekolah.
0: Okay.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, tadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Yanti juga, bahwa memang orang tua juga harus peduli kepada anak-anaknya, mulai dari pergaulannya, mulai dari bagaimana kecanduan terhadap gadgetnya, melakukan sebagai sebuah proses pencerahan dan pencegahan dini kepada anak-anak kita. Jadi orang tua di rumah, guru, wali kelas di sekolah melakukan deteksi dini. Nah sekarang kalau terjadi pada guru, ya kepala sekolah, kemudian teman sejawat sebagai profesi guru, kemudian pengawas sekolah harus betul-betul terlibat dengan baik-baiknya sehingga meminimalisir hal-hal yang tindakan-tindakan penyimpangan bagi atau hal-hal yang tidak dilakukan atau dikerjakan oleh seorang guru. Itu Mas.
0: Oke. Ada beberapa kasus kekerasan bahkan berujung sampai meninggal dunia korbannya, dan ini dilakukan oleh kakak kelas gitu ya, Pak Dudung. Kalau kita lihat ada kekhawatiran juga bahwa budaya senioritas, hukuman fisik, mempermalukan siswa ini atau dalih mendisiplinkan ya, masih dianggap wajar di sebagian sekolah. Bagaimana PGRI melihat ini sebagai persoalan budaya pendidikan yang harus diubah secara serius ini, Pak Dudung?
2: Kalau menurut saya tidak perlu mengembangkan pola-pola senioritas, junioritas. Tapi yang harus dikembangkan secara psikologis adalah bagaimana anak-anak kita itu melakukan tindakan-tindakan terlatih dan terdidik melalui pola-pola bagaimana membuat simpati. Bagaimana anak-anak kita itu membuat empati. Dan selanjutnya tidak cukup simpati, empati, tapi altruisme. Tindakan implementatif dari rasa kasihan, rasa iba dengan apa? Memberi bantuan, menolong, memberikan solusi. Itulah budaya itu harus ada di sekolah. Termasuk guru kepala sekolah. Itu harus membangun leadership komunikasi berbasis tadi. Simpati, empati, dan altruisme. Tiga hal ini yang akan membangun sebuah komunitas yang diladasi dengan penuh cinta. Mahatma Gandhi memberikan pelajaran berharga buat kita. Kalau guru-guru kita dilatih, orang tua kita dilatih, anak-anak kita dilatih, masyarakat kita dilatih dengan sebuah konsep apa yang beramah tamah dalam berpikir, mewujudkan kedamaian. Beramah tamah dalam bertutur kata, mewujudkan keyakinan. Beramah tamah dalam memberi, mewujudkan cinta dan kasih sayang. Tiga pilar ini yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, itu melakukan sebuah kekuatan dasar, lakukan sesuatu yang kecil, tapi dengan tutur kata yang indah.
0: Okay.
2: Yeah. Lakukan sesuatu yang kecil, tapi dengan tindakan-tindakan yang penuh dengan cinta. Inilah yang akan meminimalisir terjadi tindakan-tindakan kekerasan di sekolah. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita tiga hal tadi. Simpati, empati, altruisme. Itu pintu masuk apa disebut dengan istilah psikologi good feeling.
0: Ya, kalau tadi pertanyaan Bu Yanti untuk pendidikan karakter di sekolah ini porsinya berapa banyak, Pak, dalam sepekan ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya setiap saat, bahkan setiap saya melihat, memprediksi bahwa di sekolah itu terjadi hampir 90% itu adalah pendidikan karakter.
0: Okay.
2: Mulai dari masuk sekolah, kemudian bagaimana sebelum masuk kelas, kemudian berbaris, disiplin, tanggung jawab. Semua adalah pendidikan karakter. Walaupun ya tidak diajarkan, tapi dibiasakan. Nah, pola-pola pembiasaan ini yang harus terus-menerus itu, Mas. Ya, kadang-kadang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu positif, tapi ketika program awal wah luar biasa, setelah itu lemes lagi. Ini yang pola-pola seperti ini yang harus terus ditanamkan semangat sehingga bermakna buat anak mulai dari masuk sekolah sampai pada keluar sekolah. Di sekolah adalah terjadi sebuah proses apa yang disebut dengan pembiasaan. Disitulah karakter, disitulah tingkah laku, disitulah tanggung jawab dan nilai-nilai dikembangkan.
0: Oke. Pikir itu. Ya, Pak Dudung, kalau kita bicara terkait dengan guru atau tenaga pendidik, ini kan seringkali ada kekhawatiran dilaporkan orang tua karena memiliki kewenangan mereka mendisiplinkan siswa ini semakin terbatas. Ini bagaimana, Pak? Mencari titik keseimbangan antara perlindungan anak dan kewenangan guru dalam mendidik serta mendisiplinkan siswa.
2: Pesan saya begini. Itu akan bisa nyambung antara undang-undang perlindungan anak dan menurut undang-undang guru dan dosen, guru itu mendapatkan kewenangan dalam melaksanakan tugas profesinya untuk menegakkan disiplin, untuk mengembangkan anak, sehingga anak itu menjadi anak-anak yang berkarakter, memiliki pengetahuan, dan memiliki life skill. Nah, tiga hal ini itu adalah menjadi tugas profesi sebagai seorang guru. Jika guru secara profesional melaksanakan tugas profesinya, saya yakin guru akan melindungi anak, guru akan melakukan sebuah konsep pendekatan-pendekatan kepada anak sesuai dengan pola-pola psikologi yang anak-anak ini beragam. Kalau guru secara profesional melakukan pola-pola tugas profesi ini adalah dengan cara-cara yang profesional dan dilindungi melakukan tindakan apapun, tindakan itu harus terukur, harus jelas, harus berbasis akademis dan mempengaruhi nilai serta perkembangan anak itu sendiri. Jadi saya sih melihat sebetulnya kita tidak perlu mengkhawatirkan dengan adanya undang-undang perlindungan anak.
0: Yeah.
2: Yang penting guru-guru profesional melaksanakan tugas, insya Allah.
0: Yeah.
2: Itulah perlindungan yang paling tinggi bagi seorang guru di dalam melaksanakan tugas profesinya.
0: Yeah.
2: Jika dokter juga sama, dokter itu dalam melaksanakan tugas profesinya boleh melukai pasiennya, bedah, suntik, ya kan? Karena apa? Karena melaksanakan tugas profesinya.
0: Yeah.
2: Guru dalam melaksanakan tugas profesinya boleh melakukan tindakan pendisiplinan untuk menjadi anak-anak itu berubah dan kurang baik.
0: Tapi ada beberapa kasus ketika guru atau tenaga pendidik melakukan pendekatan yang justru dalam tanda kutip dianggap lemah, justru terjadi kekerasan, siswa melakukan kekerasan terhadap guru itu sendiri. Pak Dudung.
2: Nah itu dia. Jadi kita tidak boleh ragu, saatnya kita menegakkan disiplin. Harus kita tegakkan disiplin. Tapi sekali lagi catatan saya adalah terukur dan profesional. Kalau terukur dan profesional, saya yakin guru-guru selamat dan anak-anak kita selamat. Kenapa? Polanya melaksanakan tugas profesi harus profesional. Sehingga tidak terjadi apa-apa yang terjadi hari ini. Itu Mas.
0: Yeah.
2: Jadi disinilah ketegasan guru, disinilah tidak boleh ragu-ragu guru melakukan tindakan-tindakan profesi untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang lebih kuat, lebih hebat, lebih disiplin, lebih melaksanakan karakter dan memiliki pengetahuan yang cukup.
0: Oke.
2: Tanpa itu kita akan tergilas dan saya pikir guru akan semakin rendahkan, guru akan semakin didiskriminasi.
0: Iya.
2: Tapi dengan kitanya kuat, kitanya tegas, kita akan mendapatkan martabat, nilai dan perlindungan yang sejati adalah perlindungan dari diri kita sendiri.
0: Nah, itu Mas. Iya, ini bagaimana Pak Dudung kalau sekolah seharusnya sekolah ini bisa membedakan antara kenakalan biasa, konflik antar siswa, bullying dan kekerasan yang sudah masuk kategori serius. Nah, apakah guru kita ini sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk mengenali perbedaan itu?
2: Nah, ini di sini Mas, edukasi kepada teman-teman guru.
0: Iya.
2: Di tingkat sekolah dasar, kemudian di TK, apalagi di SLB, sekarang sudah mulai ada hal yang perlu kita ya, sehingga tidak terjadi melebar.
0: Yeah.
2: Kemudian di SMP yang mulai perkembangan psikologinya mulai sedikit lebih terganggu dengan berbagai persoalan dinamika digital, apalagi SMA, SMK. Nah, di sini para guru dilatih bagaimana membedakan anak-anak yang biasa nakal anak dan mana anak-anak yang sudah mulai kecenderungannya kepada kriminal, kemudian melakukan sesuatu yang tindakan-tindakan tidak sepatutnya dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Apalagi di era digital, anak-anak kita itu dididik, dikembangkan bentuk karakternya oleh lebih banyak oleh kita, oleh media massa, oleh media. Sehingga kita patut belajar apa yang disebut dengan digital pedagogics. Nah, sehingga anak merasa dibantu, merasa ditemani, merasa didorong, merasa dimotivasi dengan peran digital yang eranya era digital. Kita tidak bisa mencegah mereka, tapi kita harus pantau mereka, kita jaga mereka, kita temani mereka. Nah, inilah yang mungkin ada kesenjangan antara pendidik dengan peserta didik. Pendidiknya masih banyak yang mungkin generasi masa lalu, sementara yang didik sudah generasi milenial, bahkan ada yang Gen Z dan seterusnya. Ini kesenjangan ini harus dilihat oleh pemerintah sebagai sebuah pendekatan yang lebih bagaimana ramah kepada anak, kemudian anak juga mau menghormati para guru dan orang dewasa di sekitarnya. Ini yang tugas berat bagi para guru, orang tua, dan masyarakat, bagaimana menyadarkan, mencerahkan anak-anak kita sehingga psikologinya tidak terganggu, mereka berkembang sesuai dengan tugas perkembangan.
0: Oke. Pak Dudung, bagaimana PGRI ini bisa membangun keberanian dan memberikan pendampingan ketika seorang guru ini mengetahui adanya tindak kekerasan, terutama jika terduga pelakunya adalah sesama guru, kepala sekolah, atau bahkan pimpinan di satuan pendidikan?
2: PGRI sekarang sudah mulai melakukan advokasi kepada guru. Jika guru didiskriminasi, kami punya yang namanya LKBH PGRI. Di setiap provinsi, kabupaten, kota ada, bahkan di tingkat nasional juga. Jadi, jangan takut, jangan ragu ketika kita ada dalam sebuah proses, laksanakan tugas profesi, lakukan terarah, terukur, dan profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kebetulan guru-guru mengalami masalah, tinggal menghubungi pengurus PGRI di tingkatan masing-masing, baik di ranting, cabang, kabupaten, kota, provinsi. Insya Allah ketika guru-guru melapor, ketika guru-guru meminta bantuan, PGRI di tingkat kabupaten, provinsi akan melakukan advokasi baik mitigasi maupun non-mitigasi. Sehingga guru-guru merasa terlindungi dan pemerintah serta masyarakat serta organisasi profesi wajib melindungi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Itu, Mas.
0: Oke. Nah, ini kalau kita kembali ke siswa ini, Pak Dudung, bagaimana PGRI mendorong adanya mekanisme pengaduan yang benar-benar independen dari pihak sekolah sehingga anak tidak harus melapor kepada pihak yang justru berpotensi memiliki konflik kepentingan ini, Pak?
2: Ya, saya pikir kalau di sekolah sudah ada saluran, tadi saya sudah menyampaikan
0: BP atau apa?
2: Membuat mekanisme saluran pelaporan yang aman, nyaman, dan ramah buat korban. Ini tidak mudah, Mas. Disinilah anak yang paling penting, yang paling dekat adalah dengan orang tua, ayah dan ibu, atau kakak. Pasti mereka bercerita ketika mendapatkan tindakan kekerasan baik oleh teman sebaya ataupun bisa jadi dengan oleh guru atau bisa jadi dengan orang luar atau orang terdekat, itu pasti mereka bercerita kepada ayah, bunda, atau kakak, atau bisa jadi kepada guru. Nah, guru ketika mendapat laporan segera melakukan verifikasi, benarkah ini terjadi? Kalau benar, bagaimana mekanisme yang harus dilakukan? Ya, mekanisme yang dilakukan tentunya ketika guru tersebut tahu bahwa anak itu di dilakukan tindakan kekerasan oleh anaknya, yang harus pertama dipanggil adalah orang tua. Komunikasi dulu dengan orang tua.
0: Okay.
2: Jangan kemudian menambah korban, menambah ketakutan terhadap anak.
0: Hmm.
2: Berikutnya, ketika orang tua sudah dipanggil, baru dikuatkan anaknya bahwa bisa jadi terjadi seperti itu, ditemani, nanti kita akan selesaikan dan tidak akan mendapatkan hal yang tidak disesuaikan dengan hukum acara yang sifatnya adalah anak di bawah umur. Nah, inilah mungkin yang harus dilakukan sehingga nanti terjadi mediasi baik korban maupun yang melakukan tindakan kekerasan. Kalau sesama anak, ya berarti kan harus orang tuanya diselesaikan sehingga tidak terjadi hal yang kita inginkan.
0: Yeah.
2: Kalau yang melaksanakannya itu adalah guru atau yang membuat itu adalah guru, ya segera koordinasi dengan pengawas, dinas pendidikan, sehingga apakah ini tindakan-tindakan yang disebut dengan melanggar kode etik atau atau tindakan yang
0: itu secara idealnya ya, Pak Dudung. Tapi di lapangan kan ada komunikasi yang tersumbat sehingga kasus baru diketahui ketika sudah jatuh korban ini, Pak.
2: Ya, saya pikir sebelum jatuh dan sesudah jatuh itu ada mekanisme, Mas.
0: Hmm.
2: Ada mekanisme. Nah, kita harapkan di sekolah-sekolah itu suka ada program yang disebut dengan Parenting Day.
0: Hmm.
2: Itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya mekanisme pelaporan atau mekanisme pengaduan terhadap tindakan kekerasan di sekolah.
0: Hmm.
2: Nah, itu kalau itu sudah dilakukan, saya yakin ya orang tua akan memanfaatkan fasilitas itu. Tapi ada orang tua juga yang enggan melakukan fasilitas itu. Takut dengan gurunya, takut dengan kepala sekolahnya. Tetapi mari kita berikan keterbukaan, semangat kepada orang tua untuk menyampaikan sesuatu yang terjadi pada anak kita. Dan saya yakin bukan menambah masalah, tapi kita ingin menyelesaikan masalah. Polanya seperti itu, Mas.
0: Oke. Artinya ini di beberapa sekolah sudah berjalan gitu ya, namun belum merata begitu ya, Pak Dudung ya?
2: Ya, di beberapa sekolah di perkotaan, saya yakin hampir, saya melihat data di Kemendikdasmen itu ada datanya, hampir 80% ke atas sudah ada tim penanggulangan tindakan kekerasan di sekolah, serta melakukan berbagai mekanisme tahapan di dalam penanggulangan ketika ada terjadi tindakan kekerasan di sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dinas pendidikan, kementerian, baik dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota, memantau, memberikan arahan, memberikan pencerahan sehingga tidak ada saluran yang tersumbat.
0: Hmm.
2: Kalau ada saluran tersumbat, yaitu banjir akibatnya.
0: Ya. Baik. Pak Dudung, terakhir ini mungkin solusi yang benar-benar konkret, Pak, agar kekerasan ini tidak lagi terjadi, karena ini bukan hanya terjadi di sekolah negeri saja, tapi juga di sekolah swasta juga masih terjadi ini kekerasan, entah itu kekerasan fisik gitu ya, psikis, perundungan, kekerasan seksual dan lain-lainnya. Silakan, Pak Dudung.
2: Kalau saya sesuai dengan konsep dan teori bahwa kekerasan akan terminimalisir ketika sekolah membuat kebijakan SOP sekolah yang lengkap.
0: Okay.
2: Dan diketahui oleh seluruh komponen yang ada di sekolah.
0: Mm.
2: Sehingga itu menjadi budaya sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya SOP kemudian sistem yang dibangun ini akan terimplementasi dengan baik, bangun budaya. Bangun budaya itu adalah bagaimana proses pembiasaan dilakukan di sekolah. Yang kedua adalah pemahaman dan kekuatan kemengertian baik dari guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua siswa. Memiliki kemampuan atau kepedulian atau penebaran sikap-sikap karakter melalui tadi saya pikir simpati, empati, altruism, serta good feeling. Inilah adalah pondasi bagaimana tindakan kekerasan tidak terjadi di sekolah. Dan berikutnya adalah setelah itu dilakukan, terus pantau, evaluasi, refleksi untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan apa namanya koordinasi, komunikasi, lakukan survei, lakukan kajian, lakukan berbagai hal, sehingga di tahun-tahun berikutnya kita terus melaksanakan sekolah yang ramah anak, sekolah yang nyaman bagi anak, dan sekolah yang tetap terus melindungi anak-anak kita, sehingga berkembang kompetensi akademik, non-akademik, dan karakter, dan akhirnya membangun peradaban bangsa yang lebih baik, serta membangun Indonesia Emas tahun 2045.
0: Oke, baik. Pak Dudung Abdul Qadir, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau Sekjen PBPGRI, Dr. Dudung Abdul Qadir MPD, kami berbincang bagaimana kasus kekerasan di sekolah terus berulang.
4: Kilas Berita.
5: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan gugatan yang mempersoalkan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam keikutsertaannya di Pilpres 2024. Putusan itu dibaca dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi hari Selasa malam. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Woi, maju, maju, serasi, macet.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
8: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah daerah melalui instansi terkait diminta memasang pelang atau papan peringatan di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam di wilayah Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Joy Sihotang dari RRI Sibolga.
2: Pemerintah melalui instansi terkait diminta memasang pelang atau papan peringatan di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Permintaan itu disampaikan Janri, pemerhati sosial, saat berbincang bersama RRI terkait perlunya mitigasi bencana. Janri mengatakan keberadaan pelang papan peringatan penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus memberikan informasi mengenai potensi bahaya di kawasan tertentu. Menurutnya, pemasangan pelang rawan bencana merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ditambahkannya, papan peringatan tidak hanya mengingatkan warga agar lebih berhati-hati, tetapi juga menjadi tanda agar masyarakat tidak membangun tempat tinggal maupun melakukan aktivitas di kawasan yang memiliki resiko bencana.
3: Karena banyak aktivitas masyarakat di situ, daerah jalur merah tadi. Jadi kalau memang demikian, jadi mereka betul-betul harus edukasi.
2: Sementara itu, Joshua, warga kota Sibolga, menyebut keberadaan pelang peringatan bencana ini sangat minim. Dirinya juga sepakat pelang peringatan ini sangat penting seperti pelang jalur evakuasi, edukasi, serta larangan mendirikan rumah tinggal di lokasi-lokasi rawan bencana. Selain itu, dirinya juga berharap pemerintah daerah hingga ke tingkat kelurahan dan desa terus melakukan sosialisasi terkait kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
4: Masyarakat ini harus peduli terhadap lingkungannya. Bencana apa, identifikasi, bahaya apa yang akan terjadi. Jadi kalau banjir, Bang, kita tahu nih, Bang, banjir, masuk musim penghujan. Kita harus siaga ketika hujan datang, peralatan-peralatan elektronik kita, perabot-perabot, itu kan harus sudah kita posisikan di tempat yang lebih tinggi.
2: Selanjutnya, Janri maupun Joshua berharap pemasangan pelang dapat dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, guna meminimalkan risiko kerugian, termasuk mengurangi kemungkinan jatuhnya korban jiwa ketika bencana terjadi. Dari kota Sibolga, Joy Sihotang, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut. Laporannya bersama dengan Karyan Tony dari RRI Jember.
5: Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KSDM, Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi, serta Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 2 menit 1 detik. Saat ini status Gunung Semeru berada pada level 3 siaga. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, meminta masyarakat mematuhi aturan pemerintah dan tidak termakan informasi yang belum jelas keberadaannya. BPBD juga menghimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Busuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Busuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Sementara itu, warga peduli erupsi Semeru, Abdul, ketika dikonfirmasi RRI membenarkan telah mendengar erupsi Semeru.
6: Ya benar, telah mendengar suara gemuruh Semeru karena erupsi tadi. Ya, kami selalu siaga dan selalu mematuhi instruksi dari pemerintah, Pak.
5: Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN yang menyatakan konseling keluarga berencana perlu lebih adaptif di era digital untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat mengenai layanan mana yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Berdasarkan pendataan keluarga dan survei penduduk antar sensus 2025, angka kelahiran total Indonesia berada di kisaran 2,12. Namun masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pelayanan KB, termasuk angka putus pakai yang salah satunya dipengaruhi efek samping dan alasan kesehatan. Menurut Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga atau BKKBN, Wahidin mengatakan konseling yang utuh juga dibutuhkan oleh konsumen agar klien memahami pilihan kontrasepsi. Kita beralih ke informasi lainnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Jawa Barat menyampaikan kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Alam Gunung Pampandayan masih dibatasi untuk jalur pendakian dan hanya diperbolehkan sampai zona aman di area parkir dampak fenomena Blue Fire. Kepala Disparbud Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunan Satika, menuturkan fenomena alam Blue Fire di kawasan kawah Gunung Pampandayan pada dua pekan lalu itu telah berdampak dibatasinya kunjungan wisatawan untuk tidak melakukan pendakian di jalur itu. Ia menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pengelola wisata dan badan geologi terkait dengan batasan kunjungan bagi wisatawan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal diserang drone di zona ekonomi eksklusif Bulgaria di Laut Hitam. Dikabarkan awak salah satu kapal tersebut hingga kini belum ditemukan. Sebelumnya pada hari yang sama, situs berita Maritim News melaporkan bahwa serangan drone terjadi pada Senin malam dan menyebabkan satu kapal tenggelam dan kapal lainnya terbakar. Kapal berbendera Togo, Alfa Uatan, yang berlayar dari Mesir menuju Rumania, mengalami kerusakan parah dan tenggelam sekitar 130 km di sebelah timur kota Biala. Sementara itu, kapal berbendera Palau, Able Ebel, yang berlayar dari Rumania menuju Turki, terbakar akibat serangan dan dilaporkan masih terbakar hingga Selasa pagi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus besar Federasi Karate Do Indonesia atau PB Forky menyiapkan program bela diri bagi perempuan melalui Guardians Girl Karate Indonesia sebagai upaya memberikan kemampuan dasar menghadapi ancaman kekerasan maupun pelecehan. Ketua Umum PB Forky, Hadi Cahyanto, mengatakan program tersebut juga

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, kalau MBG ini menurut aku ini cukup bagus. Karena ini dapat membuat orang tua sedikit meringankan beban orang tua dalam hal menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya. Karena sudah disediakan di sekolah.
2: Menurut saya tentang EBG saat ini programnya cukup baik dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang lagi sekolah.
3: Untuk program MBG di sekolah sejauh ini sudah berjalan lancar dan bermanfaat.
2: Untuk harapannya itu lebih ke kebersihan tentang EBG-nya dan tentang gizi dari makanan-makanan yang diberikan kepada anak sekolahan zaman sekarang.
1: Harapan kita untuk MBG ini supaya tetap berjalan dan supaya juga menu itu disesuaikan dengan keinginan anak-anak. Mungkin itu bisa menjadi evaluasi supaya setiap SPPG itu mungkin bisa mendatangi sekolah atau menanyakan ke anak-anak secara mereka seperti apa. Mungkin seperti itu, sehingga apa yang disajikan itu dapat mereka makan sehingga tidak mubazir, gitu. Sehingga sesuai dengan selera mereka.
3: Harapan kami untuk program MBG selanjutnya supaya lebih tepat sasaran ke anak-anak yang memang membutuhkan dan juga untuk menu-menunya lebih disesuaikan ke selera anak-anak.
4: Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nyaarif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nyaarif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Ronda Malam kerjasama RRI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Ronda Malam kali ini bersama dengan Polda Maluku, Satkamling FKPM Desa Galala, Binaan Poresta Pulau Ambon. Dengan narasumber utama bersama dengan pemangku sementara Kapolsek Sirimau, Ibtu Bastian Tuhu Teru, SPD MTH. Dan saya terlebih dahulu menyapa Pak Kapolsek ya, Ibtu Bastian. Selamat malam, Pak Bastian.
2: Selamat pagi, Bang. Itu di Ambon sudah waktu Nusa Timur.
1: Oh, ya. Sudah. Terima kasih ya sudah bersama kami ini di sana sudah dini hari gitu ya. Pak Bastian, kali ini ada siapa saja di sana? Mungkin bisa diperkenalkan.
2: Ya, di sini kami bersama dengan Pak Camat Sirimau dan Pak Denramil Kepundua Sirimau.
1: Oke. Dan ada yang punya wilayah juga katanya. Ada Ibu Raja Galala selaku yang punya wilayah gitu ya.
2: Ya, siap dengan Ibu Raja Galala sama staf pemerintah desa.
1: Oke. Baik. Saya ke Pak Kapolsek atau Pak Bastian terlebih dahulu ini ya. Kita kalau bicara ronda ini dari sisi kepolisian, gangguan keamanan apa Pak yang paling sering muncul pada malam hari?
2: Ya, kalau di wilayah kita yang sering terjadi gangguan kamtimas, yaitu tawuran ya, pertarungan antar pemuda, kemudian pencurian dan aksi balap liar yang terjadi antara anak-anak ini dan ini merupakan menjadi satu catatan penting bagi kami di wilayah Sirimau untuk mengadakan ronda malam untuk mengantisipasi hal-hal yang sering terjadi di wilayah kita.
1: Oke. Nah, sejauh mana Pak Bastian ronda malam membantu mencegah tindak kriminal dan gangguan kamtipmas ini?
2: Sampai saat ini sangat efektif sekali untuk membantu setiap desa terutama di Segalala untuk mengantisipasi antara kejahatan yang terjadi, sehingga lewat adanya kegiatan ronda malam, adanya deteksi dini untuk mencegah aksi kegiatan kriminal, khususnya di kalangan anak-anak muda yang terjadi di Segalala khususnya.
1: Nah, koordinasinya bagaimana Pak Bastian ketika petugas ronda dengan kepolisian ketika menemukan kejadian yang mencurigakan ini?
2: Ya, ini ekspeten kita sini kan ada divisi tersendiri Bapak. Dan itu sinkron antara tingkat lima soal bagaimana. Dan ketika ada kejadian-kejadian terjadi di wilayah kita, kita bersinkron dengan RT, kemudian dari desa, dan bisa disampaikan kepada Badin, dan bisa lapor kepada Polsek maupun ke Polresta.
1: Oke. Saya ke Dan Ramil atau Wakil Dan Ramil 02 Sirimau Kodim 1504 Ambon Letu CPM Ramlu Mahulau ya. Pak Ram. Ya. Kalau dari ini bagaimana peran Babinsa dalam mendukung pelaksanaan ronda malam bersama dengan masyarakat ini?
2: Ingin menyampaikan Bapak, Babinsa sebagai ujung tombak di wilayah ya, terutama Koramil atau Kodim. Dia bekerja sama dengan masyarakat atau wilayah setempat yang punya wilayah, contoh Galala, dia berkoordinasi dengan Ibu Raja atau Kepala Desa atau yang ada yang aparat keamanan yang dari masyarakat bekerja sama untuk menjaga ronda malam ini, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang mencurigakan. Kalau memang ada, ya diambil sama Babinkam Tipmas atau dari Babinsa maupun aparat setempat.
1: Untuk Bapak, kelompok ronda di tingkat lingkungan ini ya, Pak Ramlu ya?
2: Siap itu Bapak.
1: Ya. Nah, kalau selain keamanan ini, apakah ronda malam juga bisa menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial masyarakat?
2: Betul Bapak, kita baik, makanya kita selalu baik-baik sama masyarakat. Apa saja yang kita buat yang positif untuk masyarakat bisa berjalan dengan baik.
1: Oke, sebelum saya ke Pak Camat, kita undang pendengar dulu boleh ya, Pak Bapak semuanya ya, yang bergabung. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam ronda malam kali ini bersama dengan Polda Maluku ya, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Camat dari Kecamatan Sirimau, Pak M.A. Wailulu. Pak Camat, selamat malam.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Oh iya, pagi Pak Camat, maaf. Pak Camat, bagaimana pemerintah atau kecamatan mendorong keterlibatan masyarakat dalam program Ronda Malam ini?
3: Baik, kami dari pemerintah kecamatan dalam kegiatan mendorong keterlibatan masyarakat, baik dalam program Ronda Malam, selalu kita melaksanakan koordinasi. Baik itu pembinaan atau penyediaan fasilitas pendukung dan dari tingkat kelurahan, desa maupun negeri. Adapun langkah-langkah pemerintah kecamatan yakni melakukan koordinasi dan sosialisasi, penguatan peran desa, negeri dan kelurahan serta fasilitas sarana dan prasarana.
1: Oke. Demikian. Kalau setiap kelurahan itu atau desa memiliki pola ronda yang berbeda, Pak, sesuai karakteristik wilayahnya atau seperti apa?
3: Iya, betul Bang Kuman. Jadi setiap kelurahan desa negeri memiliki pola ronda yang berbeda. Yang disesuaikan secara khusus dengan karakteristik wilayahnya masing-masing.
1: Oke. Ya, Pak Camat dan juga tadi banyak juga di sini ya yang ikut bergabung, ada Ketua Satkamling, Wakil Ketua Satkamling, anggota Satkamling juga hadir di sini, juga ada tadi yang punya wilayah katanya Ibu Raja Galala. Selamat pagi, Bu. Hadir, Ibu Raja Galala.
4: Hadir, Pak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya. Kabar sehat ya, Ibu ya? Luar biasa ini. Dini hari ini ikut bergabung. Ya, Ibu Raja Galala, apa Bu yang melatar belakangi pemerintah desa ini menguatkan kembali program Ronda Malam di tengah masyarakat?
4: Ya, terima kasih izin Pak Iqman. Yang melatar belakangi pemerintah desa untuk melakukan Ronda Malam lagi, sebenarnya setiap desa, khususnya pemerintah desa ingin supaya desa, wilayahnya itu tetap aman dan tetap nyaman. Dengan demikian, pemerintah desa Galala, kita mengaktifkan lagi Ronda Malam lewat FKPM untuk masyarakat, supaya masyarakat itu merasa nyaman dan merasa aman. Dan juga pemerintah desa, karena untuk masyarakat, kenyamanan masyarakat dan keamanan masyarakat, pemerintah desa itu kita punya perdes, yaitu peraturan desa tentang kenyamanan dan keamanan. Ya, keamanan dan kenyamanan yang kita lakukan di tingkat desa ini itu di-backup oleh kita punya FKPM di Desa Galala yang dibentuk tahun 2023 dan didampingi oleh Babintang Tikmas dan Babinsa. Barangkali demikian.
1: Iya, kalau untuk respon atau partisipasi warga bagaimana, Ibu, dalam menjalankan ronda malam di lingkungan masing-masing? Ini kooperatif atau ada dinamikanya?
4: Iya, yang tadi saya katakan bahwa masyarakat itu pasti menginginkan kenyamanan dan keamanan itu lebih ditingkatkan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Desa Galala untuk keamanan dan kenyamanan itu sangat luar biasa. Dengan dibuktikan dengan masyarakat juga membantu FKPM dalam hal untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di Desa Galala.
1: Oke, karena kalau di kota-kota besar biasanya ingin nyaman tapi tidak ingin juga untuk rondanya, Bu. Tapi di sana luar biasa kooperatif ya.
4: Ya.
1: Baik, saya ke Pak Kapolsek kembali. Ini menarik ya. Sebenarnya tadi ya terkait dengan koordinasi, sebenarnya apa sih Pak yang Pak Bastian ini apa yang harus dilakukan warga ketika menemukan potensi gangguan keamanan saat ronda? Kita ketahui masyarakat di beberapa wilayah ketika mengetahui gangguan keamanan saat ronda, ini biasanya ini terpancing emosi sehingga melakukan main hakim sendiri.
2: Ya, dengan adanya kegiatan ronda malam sangat membantu ketika ada penuntut apa pidana, pidana yang terjadi, contohnya seperti ada orang pencuri.
1: Iya.
2: Sekali warga mengadakan amuk massa.
1: Iya, iya.
2: Sehingga adanya ronda malam itu mencegah sehingga mengamankan pelaku kejahatan sehingga bisa berkoordinasi dengan mungkin Babinsa atau Babin Kamtibmas sehingga bisa mengamankan tindakan kepolisian ringan, dalam artian bisa mengamankan pelaku sehingga tidak menjadi amukan massa. Kemudian juga dengan kegiatan ronda malam ini juga bisa mengantisipasi berbagai hal Pak, seperti miras, mabuk, keributan, dan kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan pidana ringan yang terjadi di wilayah desa Kelala misalnya, mencegah warga jangan sampai menjadi pidana, menjadi pelaku kejahatan. Dan ini sangat penting sekali karena masih banyak ketidaksadaran warga untuk menghakim sendiri, sehingga dengan adanya ronda malam itu mencegah warga yang melakukan tindak pidana yang pada ini merugikan keluarga tersebut.
1: Ya, ada mapping atau pemetaan wilayah tidak Pak? Rawan, wilayah rawan yang bisa menjadi prioritas pelaksanaan ronda malam ini?
2: Yang jelasnya di khususnya di Desa Galala ada beberapa tempat yang dianggap rawan sehingga mungkin dengan adanya giat SPKTM di jam-jam rawan, jam-jam tertentu mungkin bisa ronda ke situ, keliling-keliling untuk mengecek tempat yang mungkin menjadi tempat-tempat kumpulnya anak muda yang melakukan kegiatan pidana atau kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan atau mengganggu kenyamanan warga setempat.
1: Oke. Ya, Bapak-bapak kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan dan pendengar untuk Anda yang bergabung silakan nanti kami akan buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang, putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Anda masih bersama kami dalam program Ronda Malam kerjasama RRI Pro 3 bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kali ini program Ronda Malam bersama dengan Polda Maluku ya. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali untuk program Ronda Malam. Dan untuk pendengar silakan ya, kami buka untuk Anda yang bergabung di melalui layanan telepon ataupun juga WhatsApp. Saya ke Wakil Dan Ramil ya. Terkait dengan bentuk pembinaan yang dapat dilakukan Koramil terhadap kelompok ronda masyarakat ini seperti apa, Pak Ramlu?
2: Lukman. Ya. Untuk pembinaan kita untuk ke masyarakat, itu kita sudah sampaikan ke Babinsa bahwa yang pertama ya kita rangkul masyarakat, baik-baik dengan masyarakat baru kita memberikan atau menyampaikan. Apabila yang positif-positif kita sampaikan, contoh melaksanakan ronda malam. Malam itu kita sampaikan ke Bapak Raja atau Kepala Desa. Kalau memang wilayah tersebut kita melihat banyak kegiatan-kegiatan yang tidak jelas pada malam hari, kita berkoordinasi dengan keamanan desa. Ya, kita melaksanakan patroli malam bersama Babinkan Tipnas.
1: Oke, ini ya sinergi ya, TNI Polri terus terjaga ya, Pak Ramlu ya. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu, ini saya ke Pak Camat ya. Pak Camat, ini terkait dengan dukungan fasilitas atau anggaran, Pak, untuk menunjang kegiatan ronda malam. Bagaimana, Pak Camat?
9: Baik, Bang Lukman. Kami dari kecamatan secara langsung nanti lewat desa negeri kelurahan itu akan dianggarkan oleh kepala desa di apa dalam anggaran dana desa. Terkait dengan sarana prasarana, termasuk di dalamnya juga ada insentif.
1: Wow. Bang, ya. Luar biasa. Tapi kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Wisnu yang akan menyampaikannya. Wisnu, silakan.
10: Iya, Bung Lukman, ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pendengar ya di WhatsApp kita. Yang pertama dari Bapak Andi di Jakarta, ini menanyakan apakah ronda malam ini benar-benar efektif menurunkan angka kriminalitas atau hanya sekedar memberikan rasa aman sementara kepada masyarakat. Lalu yang kedua, ini dari Ibu Siti di Bandung. Bagaimana cara Polda memastikan kegiatan ronda malam ini tidak hanya dilakukan ketika ada program atau kunjungan saja, tetapi bisa berjalan secara konsisten ini. Dan yang ketiga, dari Pak Budi di Surabaya. Jika ada masyarakat menemukan tindak kriminal saat ronda, sejauh mana kewenangan warga dan kapan harus menyerahkan penanganannya kepada polisi nih, Bung Lukman?
1: Oke. Terima kasih rekan Wisnu ya. Kita tahan tiga dulu ya. Mungkin Pak Kapolsek ya ini ya untuk bisa menjawab bagaimana tadi ada Pak Andi ya di Jakarta ya kalau tidak salah ya. Ini bisa efektif tidak menurunkan angka kriminalitas, silakan.
2: Ya, terima kasih untuk penanya. Yang jelasnya bahwa kegiatan ronda malam ini sangat efektif karena ketika rutin dilakukan itu menurunkan pidana atau kejahatan di wilayah kita, terutama di Desa Galala. Yang jelasnya dari kita melihat selama kami bertugas maupun yang sebelumnya, kriminal di Desa Galala cukup menurun karena dengan adanya giatnya FKPN ronda malam itu sangat turun drastis kriminal yang terjadi, sehingga lewat adanya kegiatan ronda malam ini sangat membantu pihak kepolisian untuk menurunkan angka kriminal. Demikian.
1: Oke, ini dari Bu Siti di Bandung. Bagaimana Polda atau pihak kepolisian ya memastikan kegiatan ronda malam ini tidak hanya dilakukan ketika ada program atau kunjungan, tetapi bisa berjalan secara konsisten?
2: Ya, yang jelasnya kegiatan ronda malamnya akan terus dilakukan, Pak, bukannya sebatas kunjungan. Ya. Karena namanya ronda malam ini tidak sebatas hanya satu malam ya.
1: Rutin ya.
2: Ada pengawasan langsung oleh Babinkam Timas maupun Babinsa.
1: Lalu ada Pak Budi di Surabaya, jika masyarakat menemukan tindak kriminal saat ronda, sejauh mana kewenangan warga dan kapan harus menyerahkan penanganannya kepada polisi?
2: Ya, yang jelasnya bahwa kita melihat bahwa ketika ada kejahatan terjadi, kejahatan ringan, warga bisa membantu mengamankan ketika belum ada polisi atau mungkin dari Babinsa, itu bisa mengamankan membantu, kemudian menghubungi kami lewat call center 110 juga, Pak, respon time-nya kami di situ. Kemudian juga lewat nomor WhatsApp Babinkam Timas atau ke Polsek setempat, sehingga kami bisa dapat untuk mengamankan pelaku kejahatan atau mungkin kriminal yang terjadi di wilayah setempat.
1: Oke, jadi menarik ya. Tapi kalau tadi Pak Camat, kalau bicara dukungan fasilitas atau anggaran kan sudah dianggarkan di tingkat desa ya, Pak Camat ya. Ini atau berupa juga dianggarkan terkait dengan CCTV, Pak Camat?
9: Baik, Bang Lukman, untuk CCTV nanti ada, Bang Lukman. Itu dianggarkan juga di desa, negeri, dan kelurahan, Pak
1: Lukman. Oke, sudah terpasang sebagian atau masih dalam penganggaran, Pak Camat?
9: Sudah terpasang semua di desa, negeri, kelurahan, Pak.
1: Wow, ini luar biasa ya, karena ini mempermudahkan pihak kepolisian ya ketika terjadi tindak kriminal di wilayah gitu ya. Nah, ini tadi Ibu Raja Galalah dengan ya. Ibu, bagaimana untuk masyarakat tadi untuk koordinasinya terjadwal per minggunya seperti apa pembagian tugasnya ini, Ibu?
4: Ya, Pak Lukman, jadi masyarakat lewat SKPM itu terjadwal. Terjadwal untuk ronda malam. Jadi tetap didampingi oleh Babinkam Timas sama Babinsa untuk kegiatan ronda malam ini. Dan kita tetap berkoordinasi antara SKPM, Babinsa, dan Babinkam Timas bersama dengan masyarakat. Karena salah satu koordinasi yang kita lakukan itu ya itu antara SKPM, Babinsa, dan pemerintah desa itu kita punya WhatsApp group.
1: Wow, iya.
4: Yeah. Ya, kita punya WhatsApp group. Dan kita sering berkoordinasi lewat WhatsApp group. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh SKPM, tentunya seperti ronda malam.
1: Kalau sudah terjadwal bertugas ronda tapi tidak hadir, ini bagaimana? Ada sanksinya juga tidak, Ibu? Biasanya kalau di daerah-daerah lain biasanya ada yang harus dikeluarkan uang kopi, atau kalau di sana seperti apa?
4: Ya, biasanya juga ya kita memakan unsur kemanusiaan ya, Pak.
1: Iya.
4: Tapi misalnya saja kalau ditugaskan untuk jadwal ronda malam, tapi sebenarnya malam itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang, mungkin saja mereka dalam unsur kemanusiaannya mereka bisa rolling jadwal ronda malamnya, Pak.
1: Oke, untuk kerjatol dengan yang lain ya, gitu ya, Ibu ya. Baik, ini menarik ya. Kita ke WhatsApp lagi, masih banyak ya, Wisnu ya. Bapak-bapak, kita ke WhatsApp terlebih dahulu nih, responnya luar biasa. Wisnu, silakan.
10: Iya, Bung Lukman, ini ada lagi yang sudah masuk ini. Yang pertama ada Pak Ahmad di Palembang. Ini kan memang kalau ronda malam dari yang ikut itu biasanya nggak hanya masyarakat yang sudah tahu bagaimana cara meronda, kan mungkin ada ya orang yang awam juga. Seperti itu, Bung Lukman. Lalu pertanyaannya, apakah ada pelatihan khusus dari kepolisian agar warga ini yang meronda tahu cara menghadapi situasi darurat tanpa membahayakan diri sendiri, seperti itu, Bung Lukman.
1: Okay.
10: Lalu yang kedua, apakah Polda juga memiliki indikator keberhasilan program ronda malam dan bagaimana hasilnya nantinya bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat ini.
1: Oke.
10: Okay. Silakan.
1: Tadi yang pertama Pak siapa? Bung Isno.
10: Ini dari Pak Ahmad.
1: Oh, di Pak Palembang. Ahmad di Palembang. Ini ada pelatihan khusus tidak atau dari Polsek ataupun dari Danramil atau Dorkoramil, maaf. Silakan, siapa yang mau menjawab? Pak Kapolsek atau?
2: Ya, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Ahmad di Palembang.
1: Ya.
2: Ya, salam kenal Pak Ahmad, salam dari Ambon, Manise.
1: Biar.
2: Ya, Pak, untuk kegiatan pelatihan, ya jelasnya bahwa setiap Bapingkan Timas itu ada di sikap desa masing-masing. Itu Bapingkan Timas itu dia memberikan informasi, bahkan memberikan sosialisasi terkait tugas-tugas kewenangan terbatas kepada warga ketika menemukan pelanggaran atau kejahatan di tempat, contohnya ketika ada kecelakaan. Nah, itu di Babing diarahkan untuk bagaimana warga dia mengamankan korban, kemudian bisa membantu menghubungi pihak-pihak tertentu, dan ketika itu juga bisa memberikan edukasi-edukasi hukum terkait gangguan kamtimas. Ya, jadi misalnya kita punya program juga untuk setiap Babing itu untuk memberikan gambaran atau arahan kepada warga untuk bisa memahami tindakan-tindakan yang warga hadapi untuk mengantisipasi kejadian yang terjadi di wilayah desa masing-masing.
1: Jadi semaksimal mungkin atau tidak melakukan tadi kekerasan ya. Jadi untuk pelatihannya untuk koordinasi gitu ya, Pak Kapolsek ya.
2: Iya, betul Bang.
1: Oke. Satu lagi tadi Bung Wisnu, dari ibu siapa tadi yang sudah bertanya, Pak Arif ya di Bekasi ya, Bung Wisnu. Dari Bekasi ya, Pak Arif siapa tadi untuk WhatsApp-nya?
10: Ada Pak Arif di Bekasi.
1: Oke.
10: Iya.
1: Terkait dengan apa ini?
10: Ini terkait apakah Polda ini memiliki indikator keberhasilannya? Bagaimana caranya Polda ini juga menyampaikan secara terbuka ini indikatornya kepada masyarakat, Bung Lukman.
1: Ya, silakan Pak Kapolsek.
2: Ya, untuk indikator untuk kami di wilayah Polsek atau kecamatan, yang jelasnya bahwa akan dipresentasi terkait angka-angka kriminal, dan itu adanya anet, anet kaptimas yang mungkin dari babi, ketika mungkin dalam minggu berjalan yang sering terjadi angka kriminal apa saja, jenis-jenis senjata apa saja, sehingga di evaluasi setiap minggu, dan kami berbincang dari kami Polsek, dari Babin ke Polsek, dari Kapolsek, kami melaporkan juga kepada pimpinan kami di Polresta, dan kemudian juga disampaikan kepada pimpinan kami di Polda Maluku.
1: Pak, kalau ronda malam ini juga bisa menjadi ruang deteksi dini persoalan sosial seperti tawuran, narkoba, atau kenakalan remaja, Pak Kapolsek?
2: Ya, ini sangat cukup membantu ya, membantu. Apalagi mohon maaf di wilayah kita sini kan banyak sekali orang yang suka miras ya.
1: Oh ya.
2: Sehingga dengan adanya ronda malam itu bisa mencegah tinggal niat dan kejahatan untuk terjadi satu perbuatan pidana yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan tempat tinggal warga.
1: Oke, iya. Tadi berarti untuk hadir juga ya untuk anggota Satkamling ada atau ketua Satkamling? Pak Hendrik ya, Pak Hendrik Rusel hadir. Ya, hadir Pak Hendrik, Pak Hendrik Rusel ya, Ketua Satkamling.
11: Ya, Pak
1: Lukman. Ya, ini bagaimana untuk tadi ya, pembagian ini kan ranahnya Ketua Satkamling ini membagi tugas beberapa personil gitu ya, atau beberapa masyarakat dalam setiap malamnya melakukan ronda.
11: Kita di KPM ada 7 anggota.
1: 7 anggota.
11: Ya.
1: Satu malam ini biasanya berjaga berapa ini?
11: Semuanya 7 orang.
1: Wow. 7-7-nya. Ini biasanya mekanisme rondanya seperti apa sih? Ada yang di pos berapa orang, lalu keliling berapa orang gitu?
11: Yang berjalan di patroli itu 4 orang, lalu yang di pos itu 3 orang.
1: Oke, iya. Tapi sejauh ini apa temuan dari teman-teman yang sedang bertugas di ronda?
11: Semua berjalan dengan baik.
1: Oke, berjalan dengan baik ya, belum ada gangguan keamanan di sana ya.
11: Iya.
1: Baik. Terima kasih ya Pak Hendrik ya, Rusel. Saya kembali ke Pak Camat deh. Pak Camat, ini pendekatan ataupun arahan ke lurah ataupun ke desa ini bagaimana Pak Camat untuk bisa tadi konsisten ronda ini berjalan di wilayah Kecamatan Sirimau ini Pak?
9: Baik, Pak Lukman. Untuk pendekatan kami dari kecamatan, kami ya bulannya itu ada rapat bersama lurah Raja Kades untuk membahas terkait dengan masalah transit ini, Pak Lukman.
1: Okay.
9: Lalu kami akan teruskan juga ke pihak Polsek maupun Koramil,
1: Pak Lukman. Okay. Ada evaluasinya Pak, tiap bulannya dari berbagai wilayah dari kelurahan ataupun desa ini?
9: Ya, betul. Ada evaluasi ataupun masukan-masukan dari lurah Raja Kades kepada kami. Lalu untuk kami tindak lanjuti kepada Polsek dan Koramil sebagai evaluasi nantinya.
1: Gitu, Pak. Oke. Tadi terkait dengan pemanfaatan teknologi CCTV, ada sarana pendukung lain tidak yang memang dialokasikan untuk teman-teman yang berjaga dalam ronda malam ini, Pak Camat?
9: Untuk pendukung lainnya, kami dari pemerintah kota Ambon ada call center. Call centernya itu 112. Apabila masyarakat bisa menghubungi tadi untuk kepolisian call centernya sendiri, untuk pemerintah Kota Ambon juga ada call centernya sendiri juga, Pak.
1: Oke, jadi langsung terhubung ke pihak kepolisian gitu ya, 112 itu ya?
9: Pemerintah Kota Ambon, maaf, Pak.
1: Oh, langsung ke Pemkot ya?
9: Pemkot, siap. Nanti baru ditindaklanjuti ke kepolisian sesuai dengan laporan yang masuk ke call center.
1: Ya, tapi biasanya kalau bicara angka kriminalitas, masukan ke pihak kepolisian apa saja, Pak Camat, yang terjadi di wilayah Bapak nih, di Sirimau?
9: Ya, seperti tadi yang dilaporkan oleh Pak Kapolsek, tindak kriminal yang terjadi itu ada biasa perkelahian antara warga atau pemuda, lalu yang diakibatkan oleh minuman keras atau tawuran-tawuran kecil. Dan balap liar.
1: Oh, balap liar. Biasanya berarti pemuda ini ya, berarti ya?
9: Iya, tapi ke pemuda.
1: Biasanya pemicunya apa sih kalau misalnya tawuran ataupun ini dari miras itu?
9: Iya, betul. Dominan ke miras.
1: Nah, saya ke Wakil dan Ramil dulu nih. Pak Ramlu. Pak Ramlu, ini biasanya kan kalau Koramil ini juga melakukan pendekatan ke masyarakat ini ya, untuk juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa yang dilakukan Koramil 02 Sirimau ini atau Kodim 1504 Ambon ini, Pak Ramlu?
11: Ingin menyampaikan Pak Lukman, yang tadi saya sampaikan bahwa Kodimsa adalah ujung tombak dari Koramil atau Kodim. Jadi Kodimsa punya dengan cara tersendiri bagaimana untuk merangkul masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, itu sering disampaikan sama Wabinsa. Makanya terjadi di lapangan atau terjadi di wilayah Wabinsa masing-masing itu jarang sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oke, karena tadi sinergi Babinsa dan Babinkamtibmas di masyarakat itu ya, Pak Ramlu ya.
11: Ya, betul kalau kan.
1: Oke. Tapi ada program khusus tidak dari Kodim 1504 Ambon ini juga untuk bisa bersinergi dengan pihak kepolisian membantu keamanan wilayah ini?
11: Udah lama ini Pak Lukman, udah lama kalau masalah TNI Polri.
1: Ya.
11: Udah lama sekali. Ya. Makanya kita hampir tiap minggu patroli gabungan.
1: Mantap.
11: Dari Satpol PP maupun ada yang kita sampai ke daerah-daerah, kita sering terjadi patroli gabungan.
1: Oke.
11: Okay. Yaitu satunya kita di dalam kota jangan sampai terjadi balap liar.
1: Yep.
11: Karena di Maluku ini ya ramai sekali untuk balap liar malam.
1: Malam hari ya, biasanya untuk balap liar ya. Oke, mungkin terakhir saya mau ke Pak Kapolsek, Pak Wailulu. Ini harapannya terhadap masyarakat agar ronda malam juga dapat menjadi budaya bersama gitu ya. Silakan Pak Kapolsek.
11: Baik, harapan kami giat ronda malam ini akan terus dikembangkan di setiap desa ya, terutama di RT RW, dusun-dusun, karena kesadaran dini itu sangat penting, dan tanggung jawab Kamtimas itu bukan saya tanggung jawab mungkin polisi atau TNI, tapi tanggung jawab bersama, dan ini harus dipupuk mulai dari RT RW sampai ke desa, lurah maupun kecamatan, dan ini akan menjawab bersama harapan kami ke depan bahwa giat ronda malam ini terus ditingkatkan sampai ke pelosok negeri ini. Karena dengan adanya ronda malam, kita bisa mencegah berbagai hal. Bisa mencegah niat dan kesempatan. Bisa mencegah deteksi dini terkait kriminal yang terjadi. Bahkan mencegah berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah kita pada saatnya malam hari. Karena pada malam hari biasanya itu di jam-jam rawan. Ya, jam-jam kecil dari jam 00 sampai jam 4-5 subuh itu sering terjadi angka-angka kriminal. Pencurian, terus perkelahian, bahkan hal-hal negatif yang dapat merugikan lingkungan tersebut. Sehingga harapan kami, ronda malam harus terus dikobarkan sampai ke pelosok negeri ini, bukan saja di Galak, tapi seluruh penjuru, bahkan dari Aceh sampai Papua, tapi semua semangat untuk jalankan timnas bersama di wilayah kita masing-masing.
1: Baik. Ya, Pak Camat, harapannya silakan Pak Camat.
9: Baik, Pak Uthman, harapan utama kami selaku camat, agar ronda malam ini dapat menjadi budaya bersama, dan tumbuhnya kesadaran bersama dari dalam diri masyarakat sendiri. Pesan saya, siapa lagi yang menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kalau bukan kita sendiri. Makasih Pak Uto.
1: Baik, saya ke Wakil Dan Ramil, Letu CPM Ramlu, silakan. Harapannya apa nih terkait dengan program Ronda Malam?
11: Harapan kami, Ronda Malam ini tidak boleh berhenti. Lanjut sampai seterusnya. Kita TNI Polri sama masyarakat harus bergandeng tangan menjaga negeri kita cintai, negeri Maluku Manise, Ambon Manise.
1: Baik. Iya, terakhir mungkin ke Kepala Desa Raja Galala ya, Kecamatan Sirimau, Ibu Raja Galala, Ibu Jemima ya, Arista Marcella Joris.
4: Iya, terima kasih Pak Lukman. Kalau harapan saya ini, kegiatan ronda malam jangan hanya menjadi kepatuhan sesaat, tapi ronda malam ini harus menjadi budaya, dan itu sudah ada di Desa Galala. Karena FKPM Desa Galala ini setiap malam mereka ada dalam kegiatan ronda malam. Apalagi di Desa Galala ini ada tempat wisata. Tempat wisata yang sementara ini kita ada di dalam melaksanakan acara dialog interaktif ini, kita ada di pesisir Pantai Desa Galala yang merupakan tempat wisata Desa Galala. Dan di tempat wisata ini banyak sekali ada orang-orang yang datang untuk merasa melihat indahnya panorama Kota Ambon, bisa dilihat dari Pantai Galala di sini. Dengan demikian kegiatan ini harus menjadi budaya, harus menjadi budaya bagi kita semua. Khususnya saya sebagai pimpinan desa di Desa Galala, supaya budaya ronda malam ini tetap menjadi konsisten, tetap menjadi konsisten bagi kita semua di Desa Galala, baik FKPM yang ada di Desa Galala maupun masyarakat Desa Galala. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua, waktunya untuk program Ronda Malam kerjasama RRI Pro 3 bersama dengan Polri. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, jangan khawatir, bagaimana Anda juga bisa mengikutinya di YouTube kami Pro 3 RRI, bagaimana dari Polda Maluku menjaga keamanan di wilayahnya, tentunya bersinergi dengan TNI dan juga pemerintah setempat. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda di program Ronda Malam. Terima kasih Bapak-Bapak semua, Pak Kapolsek dan Ramil dan Pak Camat semuanya, terima kasih. Dan kita pendengar akan kembali untuk program Ronda Malam untuk esok dan juga di selanjutnya di polda-polda lainnya.
12: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, mendorong implementasi dan penganggaran program kesehatan ditata dan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan utama, terutama mendukung program prioritas Presiden dan pelayanan dasar masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi gerak cepat Sugiono dalam mengorkestrasi penyelesaian berbagai isu strategis di sektor kesehatan guna mewujudkan visi manusia Indonesia unggul usai dilantik sebagai Menko PMK. Sugiono menyinergikan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan yang selama ini membutuhkan percepatan eksekusi. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan rumput laut menjadi bagian penting solusi pangan yang dapat dibudidaya tanpa menambah tekanan pada lahan darat. Sistem pangan berbasis darat juga disebut semakin terbatas, sering laju konversi sawah lebih dari 100 ribu hektar per tahun yang diproyeksikan menyisakan hanya 5,1 juta hektar lahan sawah pada 2045. Karena itu Trenggono menganggap rumput laut bisa menjadi alternatif atas atau solusi pemenuhan kebutuhan pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talenik, mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pihak lawan Iran. Kantor berita semi-resmi Fars melaporkan bahwa Iran juga telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Ketika ditanya mengenai respon Iran terhadap kemungkinan serangan di Kuhei Kolang, Talenik mengatakan target yang dapat diserang angkatan bersenjata Iran sebagai respon atas agresi baru telah disiapkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Direktur Utama Indonesia Basketball League atau IBL, Junas Miradiarsyah, mengatakan setiap klub hanya diperbolehkan mengontrak 2 pemain asing pada musim 2027 sebagai upaya memperbesar kesempatan talenta lokal. Ia menjelaskan terdapat perubahan terkait dengan kuota pemain asing, yakni dari 3 pemain asing menjadi 2 pemain asing yang dapat dimainkan di lapangan. Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap jumlah pemain asing yang dapat dikontrak masing-masing klub.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Ismail.
2: Bagaimana menurut Mail program makan bergizi gratis ini, Mail?
1: Sangat bagus, bisa hemat makan dan kenyang perut, bisa hemat uang jajan, bisa makan gratis.
3: Orang tua dari Kafasel Zaki Prima sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya program makan gratis ini. Biasanya anak saya misalnya jajan sembarangan di sekolah, sekarang sudah makanan-makanan yang sehat.
4: Harapan saya karena saya asuhan gratis ini, menurut saya makan gratis ini dan teman-teman suka, dan makanan ini juga sehat. Makanan ini sebenarnya juga bermanfaat seperti lauk pauk.
5: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyaksikan langsung penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap 8 oleh Satgas PKH atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 6 Oktober ini. Di mana dalam kesempatan tersebut Satgas PKH menyerahkan uang kepada negara dengan total 13.241.335.689.910 rupiah atau sekitar 13,2 triliun rupiah. Dana tersebut distorkan ke kas negara melalui Kementerian Keuangan. Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan tahap 8.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung RI yang saya hormati dan saya banggakan. Pimpinan lembaga negara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Setio Budianto, para Menteri Koordinator, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala

0: Badan Utusan Khusus Presiden, para Wakil Menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Menko Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Saudara Bahlil Hadalia, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Profesor Suhasil Nazara, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Li, Menteri Transmigrasi Saudara Iftitah Suryanegara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Bapipsus Saudara Aris Marsudianto, Sekretaris Kabinet RI Saudara Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya. Yang saya hormati dan saya banggakan, anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, para hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang hadir, juga para Direktur Jenderal dan pejabat-pejabat lain yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, atas kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.335.681.910 rupiah dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230 hektar. Saudara-saudara, hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan. Tiap kali ada pemerintah Indonesia mau menertibkan diri tiap kali ada unsur-unsur pimpinan bangsa Indonesia yang ingin melawan korupsi, tiap kali ada unsur-unsur kepemimpinan di bangsa ini yang ingin melawan penyelundupan, melawan penyebaran narkotika, melawan penipuan, melawan perampokan kekayaan negara, tiap kali kita menghadapi perlawanan yang tidak ringan. Perlawanan ini kita tahu semua datang dari unsur-unsur yang menikmati korupsi. Unsur-unsur yang menikmati kecurangan-kecurangan. Unsur-unsur yang menikmati pencurian dan perampokan kekayaan negara. Mereka, kita tahu, mereka kuat. Tapi kita juga mengerti bahwa sepanjang sejarah, tidak hanya bangsa kita, sepanjang sejarah manusia akan selalu ada pertentangan antara mereka yang di atas jalan yang benar, mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah, kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini, kekuatan yang menghina rakyat, kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin. Padahal kita negara yang sangat kaya. Saya paham dan saya mengerti. Saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham. Dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah. Tetapi saya persilakan, saudara-saudara dalam Satgas ini atau dalam jajaran pemerintahan saya, siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik. Silakan saudara nonton. Atau kalau saudara pun mau bergabung dengan kelompok yang menjarah kekayaan kita, kalau saudara mau lebih setia kepada kekuatan-kekuatan itu, silakan. Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya. Berjuang untuk rakyat kita. Berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara. Mereka yang tidak punya apa-apa. Berjuang mereka yang tidak punya rumah. berjuang untuk mereka yang tidak mengerti makan paginya dari mana, makan sorenya dari mana. Saya terima kasih. Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka mau biayai demonstrasi. Kita tidak gentar, kita bersama rakyat, kita siap mati untuk rakyat. Terima kasih. Kita paham, negara kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita paham itu. Kita melihat puluhan tahun institusi-institusi kita dirusak. Menteri-menteri kita, dirjen-dirjen kita mau disogok. Jangankan menteri dirjen, saya mau disogok. Dalam 2 tahun ini, berkali-kali saya mau disogok. Saya paham. Kita melihat. Dan kita berusaha memperbaiki. Kita berusaha memperbaiki. Dengan persuasif, dengan dakwah, ya, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang, pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya. Saudara-saudara, negara kita sangat-sangat kaya. Satgas PKH bekerja baru 2 tahun di tengah wilayah yang begitu luas, di hutan-hutan yang begitu lebat. Saya mantan prajurit, saya tahu kesulitan yang ada di hutan kita, di gunung kita, di rawa kita. Saya paham kesulitan aparat kita. Saya mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita, para bea cukai kita, para polisi hutan. Saya paham. Kita mengerti. Kalau tidak salah, untuk menjaga hutan kita yang puluhan juta hektar, kita hanya punya 7.000. Hanya punya 4.500 polisi hutan. Menjaga puluhan juta, hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjara liar? Bagaimana mereka yang membakar hutan? Kita terus akan memperbaiki. Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai. Menteri Keuangan, berapa tahun depan kita dapat anggaran berapa? Oke. Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 27. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000. Demikian juga biaya cukai. Sekian ratus pelabuhan, sekian ratus lapangan terbang, petugasnya berapa, kapalnya berapa. Demikian juga aparat-aparat keamanan kita lainnya. Kita faham itu. Karena itu kita akan mengejar dan memperbaiki. Saudara-saudara, di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah, NKRI kuat. Percayalah, bahwa kita nanti akan unggul dan tidak lama lagi. Saya percaya itu dengan penuh keyakinan saya. Saya bertindak. Saya memimpin. Saya mengambil kebijakan tanpa ragu-ragu. Karena hanya satu patokan saya. Apa yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu akan saya kerjakan. Tidak ada lain. Yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu yang saya kerjakan. Dan itu petunjuk yang saya berikan kepada semua menteri dan semua kepala badan. Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil. Kalau ini menguntungkan rakyat, menguntungkan bangsa, jangan ragu-ragu. Itu kita tempuh, itu kita ambil. Dan itu sudah menunjukkan hasil-hasilnya. Kita punya tadinya sekian ribu BUMN. 1.074 BUMN. Kaget saya waktu saya jadi menteri, waktu saya jadi presiden. Kaget. Pemahaman saya BUMN itu hanya 300. Waktu saya jadi presiden, saya ketemu BUMN itu 1.074. Sebagian besar rugi. Saudara-saudara, saya konsolidasikan BUMN itu dalam satu manajemen. Satu manajemen yaitu Danantara. Dana Kedaulatan Bangsa Indonesia. Singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Daya, energi, anagata, masa depan, Nusantara, tanah air kita. Artinya, Danantara ini adalah dana yang merupakan kekuatan energi untuk masa depan bangsa Indonesia, untuk anak dan cucu kita. Kekayaan kita banyak, sumber alam kita banyak. Kewajiban kita adalah menjaga dan mengelolanya. Dan ini ujung tombaknya adalah Satgas PKH. Terima kasih Satgas PHK PKH. Tadi saya bilang apa? PHK. PKH, PKH. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektar lebih. 6,2 juta hektar lebih. Saudara-saudara, kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus. Ini kekayaannya hilang. 6 juta ini nilainya mungkin lebih dari 100 triliun. Lebih dari 100 triliun. Berapa? Nilai dihitung hampir 400 triliun. 6,2 juta ini hampir 400 triliun, saudara-saudara. 400 triliun kita hilangkan kemiskinan. 400 triliun berapa ribu rumah untuk rakyat, berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki. Tahun ini dari tahun 25 sampai sekarang kita perbaiki sekitar 70 ribu sekolah. Anggarannya sekitar 90 triliun. Benar ya? Untuk renovasi rumah. Sekolah-sekolah. Sekitar 90 triliun. Dua tahun ini. Berarti dengan 400 triliun. Berapa saya kira seluruh sekolah Indonesia bisa kita perbaiki. Kita punya sekolah 360 ribu sekolah, 400 triliun kita bisa memperbaiki. Semua sekolah Indonesia kita bisa perbaiki, semua puskesmas yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun. Saudara-saudara, saudara-saudara juga telah menguasai kembali tambang-tambang ilegal seluas 14 juta. Yang terakhir 14 ribu. Tapi dari sekian ribu hektar itu ada ratusan tambang yang sudah kita kuasai. Di Pulau Bangka, penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi. Masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras. PT Timah yang selama ini rugi dalam satu tahun, keuntungannya naik 900% dalam satu tahun. Saudara-saudara sekalian, ini hasil kerja keras Satgas PKH dan lembaga-lembaga lain juga kerja keras. Saya pantau Bea Cukai telah berhasil menangkap dan membongkar puluhan peristiwa penyelundupan yang nilainya juga triliunan. BNN, Badan Melawan Narkotika, ya, yang kita nanti akan perbaiki namanya, ya, Badan Pemberantasan, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika, juga telah berhasil memberantas puluhan jaringan-jaringan narkoba, puluhan kampung-kampung narkoba. Rupanya di Indonesia ini adalah kampung-kampung narkoba. Ada kampung narkoba. Kalau petugas masuk, petugas yang diserang. Saudara, sudah beberapa petugas kepolisian yang mati mau tertibkan narkoba itu. Saudara-saudara, ini tantangan tidak hanya di negara kita, tapi kita akan bekerja lebih keras. Saya sangat bangga. Sekarang saya katakan dengan contoh yang dirintis oleh Satgas PKH, lembaga-lembaga lain ikut, perusahaan-perusahaan negara sudah mulai membersihkan diri, ya, yang tidak mau membersihkan diri tunggu waktunya saja, ya, karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu, ya. Lebih baik saudara bersihkan diri, tertibkan diri, pengakuan dosa, cepat-cepat lapor, jadi saudara bisa menjadi justice collaborator. Iya kan? Pak, saya minta maaf. Kemarin-kemarin saya khilaf. Ya, saya tidak kuat iman, tapi saya sadar ini saya kembalikan hasil yang saya korupsi. Kalau begitu, semua unsur termasuk hakim pun, ya kan, ada dalam keputusan hakim, ada kan hal-hal yang meringankan bahwa dia sudah sadar, dia kerjasama, dia menjadi justice collaborator, dia kembalikan sebagian uang yang dikorupsi demi cinta dia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dan dia bersedia menunjukkan yang lain-lain. Nah, ini penting nunjuk gitu. Dengan demikian, saudara-saudara, yang aset hilang kembali, ya, nggak usah dikejar-kejar oleh 12 lembaga, ya kan? Ini hasilnya kembali, ya sudah kita perbaiki semua. Tapi kalau mau main-main taktik perlawanan diam-diam, deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, ya, sabotase dari dalam, kita bukan bodoh. Saya menahan diri, saya memberi kesejukan. Tapi saya kira kita sudah dalam tahap sudah tidak mau lagi terlalu banyak kompromi. Terima kasih Satgas PKH untuk kesekian kali saya sampaikan. Teruskan pekerjaan saudara. Teruskan apa yang saudara kerjakan. Ingat, apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektar yang kau selamatkan. Tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara. Itu adalah tabungan bangsa. Saudara menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita akan punya dana untuk menaikin gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah. Kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi. Kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan. Jangan tunggu hutan terbakar. Kita kerja sekarang untuk mencegah. Itu butuh uang semua, saudara-saudara sekalian. Tugas kita masih berat. Perjalanan masih jauh. Tapi kemenangan sudah kelihatan, saudara-saudara sekalian. Satgas ini bekerja 2 tahun sudah menyumbang kembali ke negara 52 triliun. Bukan uang sembarangan itu. 52 triliun. Dan saya percaya, ya, Jaksa Agung dan semua petugas sudah bisik-bisik ke saya, Pak, tunggu bulan depan. Kita akan terus. Dan saya lihat Pak Richard senyum dengan baik. Berarti dia optimis. Semua pimpinan Satgas PKH semua senyum. Berarti mereka sangat optimis. Sumbangan-sumbangan mereka akan terus meningkat. Selama tunai kayak begini, aku datang ke Satgas PKH. Pimpinan Satgas PKH, saya minta daftar anak buahmu yang berprestasi. Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat. Harus diberi promosi. Harus diberi bintang kehormatan. Itulah cara bernegara. Yang maling, kejar, tangkap. Yang baik, ya, dipromosikan. Kalau yang baik tidak dihargai, ya, Jaksa Agung, terima kasih. Pangkat apa yang di atas Jaksa Agung? Terima kasih. Apa, Richard? Tenang aja kau. Tenang aja, saya udah lihat kau tuh. Kau resah ini. Jadi begini, Bung Karno pernah mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu? Percaya kita membela bangsa kita, kita membela rakyat kita. Tidak ada yang lebih mulia dari membela bangsa dan rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat berjuang. Terima kasih, selesai.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Walah Mar, Mar, aku krungu masalahmu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama. Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Elok-elok buang, banyak panipu.
1: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Pemadam hampir akan digelar pemadam parak banelan rumah yang paling pinggir itu ya sudah.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padilla Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nia Anggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handil Bakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait upaya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah saat ini sudah berupaya keras untuk memadamkan kobaran api karhutla di lahan gambut. Menurutnya, tim gabungan di lapangan harus berhadapan dengan kendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan jika ada potensi awan.
3: Tapi yang jelas, pemerintah provinsi selalu berusaha. Kita tahu ini, karhutla ini adalah suatu bencana dan ini juga dari alam. Jadi sebabnya kita sudah berapa kali berusaha dan
2: sebenarnya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait penanganan karhutla kepada Pemprov Kalsel. Masa mahasiswa mendesak pemerintah provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
4: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
2: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, periode 1 sampai 29 September 2026, tercatat 4.107 kejadian karhutla di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.

0: Kondisi serupa juga terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutla membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personil dan 11 armada. Kristianto melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sar Prasdan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut kebakaran di lereng dan kawasan pengudangan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau.

0: kita backup dengan mendatangkan, menstandbykan sektor Tanra Lili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
1: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutla. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
2: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
1: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI, Trusmudara, untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi dan juga dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya. Di kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Wisnu dan juga teman-teman lainnya ya. Di kesempatan dini hari ini, hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kekerasan di sekolah terus berulang. Sekarang kita soroti yang ada di sekolah dasar di Pemalang, yang akhirnya kita turut berduka juga, akhirnya siswa

0: ini meninggal dunia. Dugaannya dianiaya, dirundung, kekerasan fisik oleh kakak kelas. Ini sudah berkali-kali kita bahas. Bagaimana sebenarnya untuk menghilangkan ya kasus kekerasan di sekolah ini. Perundungan baik verbal maupun fisik. Baik itu fisik secara kekerasan, pukulan dan lain sebagainya, ataupun kekerasan seksual, itu masih terjadi di lingkup sekolah, bahkan di tingkat SD, sekolah dasar. Harusnya sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Ada satgas-satgas yang dibentuk, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Satgas untuk memitigasi lebih awal, mendeteksi lebih awal ketika terjadi potensi perundungan. Namun, nampaknya kasus demi kasus masih kita dengar. Bahkan Komisi 10 DPR RI juga prihatin terhadap rangkaian kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik maupun yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sejumlah daerah. Komisi 10 menilai rangkaian kasus ini menjadi alarm jika pendidikan karakter, pendidikan Pancasila, pendidikan agama ini menjadi tanda tanya. Sebenarnya seharusnya penanaman pendidikan karakter, pendidikan Pancasila di sekolah, pendidikan agama harusnya itu bisa menjadi salah satu benteng untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkup sekolah. Tapi menjadi pertanyaan, meskipun sudah diajarkan, kok masih belum reda juga nih berita soal hal ini. Bahkan sampai harus kita kehilangan salah satu bibit pemuda Indonesia yang tidak mampu untuk mewujudkan cita-citanya, meninggal dunia karena mengalami kekerasan fisik oleh kakak-kakak kelasnya. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini. Kerap kali terjadi kekerasan di sekolah. Kita bersama-sama untuk berdiskusi mungkin ya. Anda mempunyai saran dan lain sebagainya untuk menekan terjadinya kasus. Bahkan menghilangkan, tidak hanya menekan, tapi menghilangkan kasus kekerasan di sekolah. Menciptakan sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena tidak jarang kita dengar tenaga pendidik itu justru dianiaya oleh peserta didik. Kebalikan gitu ya. Nah, silakan nanti di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk. Oh ya, untuk Anda yang berada di wilayah sekitar Kalimantan Selatan, di Palembang dan sekitarnya, dan juga di Maros, Sulawesi Selatan, untuk Anda yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI pada malam hari ini. Pertama, kita juga turut berduka atas kebakaran hutan dan lahan. Asap kembali menutupi wilayah di daerah Anda. Jika Anda mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa bergabung juga di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Nanti kami coba untuk mengupdate informasinya pada dini hari ini ya. Bagaimana kondisinya pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI.
1: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Baik, saya Ridho Faprodisional Hidayah Marruhu, founder atau pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Sulu, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sebagai pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non formal, karena pendidikan non formal ini menyentuh akar rumput, di mana pada program ini menyentuh masyarakat yang buta huruf, contohnya di program pengentasan buta aksara.
2: Yang pertama, adanya program-program baru yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan, misalnya adanya program MBG bagi anak sekolah, juga operasi merah putih yang sebelumnya juga belum pernah dilaksanakan, dan itu berdampak positif bagi sebagian masyarakat yang memang membutuhkan, khususnya MBG bagi anak-anak sekolah, juga mungkin menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian yang terlibat di dalam program MBG tersebut, dan juga dalam program operasi merah putih,
3: yaitu tentang program makan bergizi gratis, dan di mana sekolah kami juga dapat makanan bergizi gratis, dan juga dalam manfaat makanan bergizi gratis ini dapat menciptakan peluang kerja dan dapat meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat.
0: Catatan peristiwa.
4: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Dia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran Kota Baru dilatar belakangi usaha R.P. Sudarsono untuk menyerobot kekuasaan Tiokokan bersama dengan pengurus KNI atau Komite Nasional Indonesia yang menghadapi serdadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kantai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat Republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kasus meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak di sekolah. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah dan pihak terkait mampu mencegah serta menangani tindakan perundungan. Bagaimana seharusnya sekolah dan pihak terkait juga bertanggung jawab mencegah perundungan, serta melindungi keselamatan dan hak setiap siswa. Kita akan berbincang bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, ada Bapak Ubaid Matraji.
5: Wawancara Pro 3.
6: Halo Pak Ubaid.
7: Ya, halo.
6: Saya panggilnya Pak Ubaid atau Pak Matraji nih?
7: Apa aja boleh.
6: Tapi biasanya dipanggil?
7: Ubaid.
6: Oke, Pak Ubaid, Anda sendiri melihat dari kasus ini apa sih kemudian lembaga pendidikan yang terkesan menutupi begitu kejadian pada saat terjadinya perundungan bahkan siswanya sampai dengan meninggal dunia?
7: Oke, jadi ini kejadian yang berulang kali dan setiap kali kejadian itu selalu kepala sekolah atau pihak sekolah itu nutup-nutupin ya kasusnya ya. Jadi, dan ini harus jadi catatan penting bahwa pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan itu memang harus dibuka, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, ya kejadiannya bisa sampai korbannya ini bisa hilang nyawa ya, seperti kejadian yang kasus sedang kita bicarakan ini atau kasus-kasus yang lain. Jadi, kekerasan di lembaga pendidikan itu harus dicegah dan tidak ditutup-tutupi itu. Kesalahan dari banyak sekolah dan juga pemerintah dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan itu sampai hari ini itu masih ditutup-tutupi ya. Jadi kekerasan itu masih seperti aib.
6: Ya.
7: Yang itu harus ditutupi gitu. Mestinya sekolah itu harus punya pencegahan, kemudian standar penanggulangan kalau terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan sebuah aib, tapi kapanpun bisa terjadi, tinggal bagaimana sekolah menanganinya gitu.
6: Oke, jadi, tapi sebenarnya mungkin sebelum jauh ke situ, ketika perundungan ini sudah marak terjadi di beberapa institusi pendidikan, ada tidak sih SOP misalnya ketika ini terjadi, apa yang sekolah harus lakukan yang kemudian juga sudah disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait?
7: Lah itu yang nggak ada, tahu saya masih belum ada ya. Dulu di eranya Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, itu kan ada satgas pencegahan kekerasan ya. Sampai di sekolah-sekolah itu ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu ya. Jadi dibentuk-bentuk terus habis itu tidur gitu ya. Kemudian di eranya Pak Mukti, Menteri Pendidikan yang baru, di era Presiden yang baru, yang lama itu dibubarin semua, lalu bikin yang baru lagi. Habis dilantik-lantik tidur lagi gitu ya, itu yang kita sayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu, kenapa digonta ganti personel, digonta ganti aturan, tetapi kekerasan nggak pernah hilang di sekolah.
6: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
7: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya, dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja Sekolah Aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya. Seakan-akan nggak ada apa-apa gitu ya. Padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya.
6: Okay.
7: Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik, ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase-kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
6: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI, kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
7: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya. Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum atau mereka tidak berbicara ke mana-mana, yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, akan-akan ngurusin masalah begitu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
6: Oke. Dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
7: Ya kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya ini sekali lagi momentum yang nggak boleh disia-siakan. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus mewajibkan ya seluruh pemerintah daerah, daerah juga mewajibkan seluruh kepala-kepala sekolah untuk punya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa, kekerasan verbal itu apa, kekerasan fisik itu apa, kekerasan seksual itu apa, semuanya itu harus dijelaskan dan menurut saya itu harus ditempel di semua kelas gitu ya. Kalau kita tahu di angkutan apa public transportation ya di Jabodetabek itu, untuk mencegah kekerasan seksual itu kan misalnya di KRL itu kan setiap gerbong ada itu. Apa itu kekerasan seksual? Kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu, Anda lapor kemana? Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja? Itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah, di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya, papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya. Supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa. jenisnya itu apa. Kalau kita korban itu harus kemana.
6: Jadi jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya. Penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
7: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas dan itu dilakukan setiap detik.
8: Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Ini kalau dari Komisi 10 merespon bahwa ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Sebenarnya konsep pembelajaran di internal sekolah itu sudah mencakup pendidikan karakter, nilai Pancasila, agama. Tapi nampaknya masih belum cukup. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau tadi narasumber kami pada kemarin pagi mengatakan kampanye memaknai kekerasan itu harus sama semuanya, baik itu tenaga pendidik, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, petugas kebersihan, satpam, maupun peserta didik. Oh ternyata ini loh yang dimaksud dengan kekerasan. Verbal itu termasuk ke dalam kekerasan verbal, lalu juga kekerasan fisik apalagi. Tapi nampaknya tanpa perlu disosialisasikan pun, kalau kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual itu sudah tahu ya semuanya mungkin ya. Atau gimana tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan ya dan sekitarnya itu yang masih terdampak karhutla, Anda juga bisa memberikan komentar Anda mengenai tema kita dan juga saya coba untuk mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan di daerah Anda. Nanti kita coba ajak berbincang di line telepon. Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp kami 081-399-399-888. Semoga Anda semua di daerah yang kebakaran hutan dan lahan ini masih tetap terjadi dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Jadi orang tua korban mengaku kekerasan yang menimpa anaknya terjadi saat jam istirahat dilakukan setidaknya oleh 3 murid lain, kakak kelasnya. Dan orang tua berharap polisi segera mengungkap secara gamblang kasus ini. Kemarin pagi itu ada demonstrasi, ada si penyampaian pendapat di SD di Pemalang yang menjadi TKP ya, tempat kejadian perkara adanya perundungan hingga menyebabkan siswa meninggal dunia, untuk menuntut agar sekolah menindak tegas pelaku. Iya, ini Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari, Pak John.
9: Oke. Ya.
8: Iya, Bengkulu tapi aman ya kalau untuk kebakaran hutannya? Nggak sampai ya?
9: Kalau kebakaran hutan, alhamdulillah aman.
8: Aman ya? Oke, baik. Silakan.
9: Tapi kalau di hal-hal seperti ini, di sekolah-sekolah seperti ini, masih juga, sering juga di Bengkulu.
8: Kekerasan di lingkungan sekolah, Pak John?
9: Ya. Tapi kalau menurut saya, satu-satunya obat yang paling efektif, yang paling jera untuk menghilangkan kekerasan di sekolah itu, pemerintah harus bertindak, pemerintah harus mengadakan aturan bila mana terjadi hal seperti itu, kepala sekolahnya dicopot. Jadi mereka takut. Jadi sebelum ada hal-hal seperti itu sudah wanti-wanti, ada orang berkumpul-kumpul saja, ada orang ejek saling mengejek saja. Jadi sudah segera dihentikan. Karena sudah ada terbukti misalnya nanti seperti kejadian di sekolah sana ya, kepala sekolahnya dicopot.
8: Nah ini Pak John, saya respon langsung. Mendikdasmen Abdul Muti membubarkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK yang saya sebutkan di awal itu tentang satgas di sekolah dasar ya, menengah dan menengah itu dihilangkan. Jadi satgas PPK itu tidak ada lagi. Satgas PPK di tingkat daerah difokuskan untuk menjadi tanggung jawab seluruhnya warga sekolah, guru, kepala sekolah.
9: Iya.
8: Jadi itu yang dimaksud dengan Pak John. Jadi tanggung jawab penuh adalah pucuk pimpinan di sekolah ya, kepala sekolah ya, untuk tanggung jawab tentang kasus ini gitu maksudnya. Dicopot.
9: Iya.
8: Oke.
9: Maksudnya itu apapun kekerasannya, baik dari guru, baik sesama murid maupun dari siapa itu kewajiban dari kepala sekolah. Tidak ada ceritanya, dia tidak tahu, wajib dia tahu supaya berhenti. Kepala sekolah itu hanya masuk sekolah hanya Senin saja, kebanyakan semua makan gaji.
8: masa Pak Johan.
9: Rumah saya ini sendiri dan dekat SMA Bang Fajar.
8: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak. Makasih, Pak John. Wah, masa iya. Jadi ngantornya hari Senin aja. Setelah upacara, habis itu udah Selasa dan seterusnya nggak masuk. Dari Banyumas, Pak Aris. Pak Aris, selamat dini hari, Pak.
10: Selamat dini hari.
8: Selamat. Lukman. Dengan Fajar nih, Pak Aris.
10: Oh iya, Mas Fajar ya.
8: Iya, silakan. Salam kenal, Pak Aris. Silakan, Pak Aris.
10: Ini masalah kekerasan
8: di dunia sekolah ya? Iya, di sekolah, di lingkungan sekolah.
10: Ya, saya sebagai pengamat bangsa ya, itu bukan dari anak sekolah saja, kekerasan dari dulu itu sudah banyak, Mas.
8: Sudah banyak.
10: Memang ya faktor Indonesia itu ya masih dalam kebodohan apa gimana tuh. Tadi saya dengar Pak Ubaid ngomong tuh ada unsur yang tenaga gurunya apa gimana tadi?
8: Iya, kekerasan itu gini. Maksudnya tuh kalau kekerasan itu korbannya itu tidak hanya peserta didik, tapi kadang ada kasus, ya ini kasuistis ya. Ya, korbannya guru nih dianiaya oleh murid. Guru melarang muridnya kedapatan merokok, dilarang tuh, diomelin, tapi kemudian terus dilawan sama muridnya. Akhirnya viral.
10: Anak berantem sekolah itu bukan di tempat kelasnya saja, itu kadang pencegatan dari jalan itu bisa, Mas.
8: Di luar sekolah, masalahnya. Di luar sekolah.
10: Nah, itu bisa itu. Jadi mungkin di kelasnya itu aman-aman saja, tapi kalau dendam masalah ejekan nilai atau gimana itu kan
8: ya,
10: bisa
8: ya,
10: dicegat
8: ya.
10: Di jalan.
8: Iya.
10: Nah, itu kan di luar pengetahuan guru.
8: Guru, ya.
10: Nah, masalahnya begitu.
8: Oke. Okay.
10: Ya, Indonesia itu susah, Mas, kalau bicara itu. Masalahnya sepak bola ya berantem. Di kampung pilihan lurah berantem. Saudara sama saudara berantem. Susah di Indonesia itu. Yang disalahin pemerintah terus kan?
8: Okay.
10: Jadi ya yang salah itu dihukum aja udah.
8: Dihukum ya. Oke. Okay.
10: Ya, begitu aturnya.
8: Oke, okay, baik. Begitu. Baik, makasih.
10: Makasih ya, Mas.
8: Mari.
10: Saya cuma menyampaikan begitu.
8: Iya.
10: Assalamualaikum, Mas.
8: Waalaikumsalam. Dari Jakarta, Pak Roni. Pak Roni, selamat dini hari, Pak.
11: Pagi, Mas Kaca.
8: Pagi, Pak Roni. Silakan, Pak Roni.
11: Kalau saran saya, seperti yang tadi, kepala sekolahnya akhirnya dicopot. Terus, yang dihukum itu bukan peserta didiknya, Mas Fajar, karena mereka masih anak-anak.
8: Iya, kita ada undang-undang perlindungan anak, ya betul.
11: Iya, kalau memang mau diberikan sanksi hukuman itu orang tuanya, Mas Fajar.
8: Orang tuanya, menarik ini.
11: Iyalah. Oh, yang punya anak
8: siapa? Iya.
11: Wah, ya. Orang tua si pelaku lah. Pelakunya siapa aja, berapa beranak gitu loh.
8: Iya.
11: Orang kalau yang mau dipenjara ya orang tuanya ya, masa yang dipenjara, Mas. Anaknya belum. Kecuali kalau anaknya lebih dari 17 tahun itu ya.
8: Ah, itu bisa dihukum atau, tuh. Ya.
11: Atau udah kelas 7.
8: Mm-mm.
11: Nah, itu mungkin ya. Anak bisa dipenjara tapi khusus
8: penjara anak, ya penjara remaja ada kita.
11: Ya. Tapi kalau masih SD kan yang harus dipenjara kan harusnya orang tuanya, Mas.
8: Oke, baik.
11: Kan orang tuanya kan yang bertanggung jawab dan seterusnya itu, Mas.
8: Oke, baik.
11: Kalau emang dicari keadilannya ya orang tuanya, Mas, yang harus dimintai pertanggungjawabannya.
8: Oke, baik, Pak Roni.
11: Iya.
8: Selamat pagi. Jadi dalam keputusan Mendikdasmen Abdul Muti yang membubarkan TPPK atau Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan yang dinilai tidak efektif, maka dalam menangani kekerasan ketika sudah terjadi, ya ini bukan memitigasi. Kalau Satgas itu sebenarnya untuk memitigasi sebelum terjadinya kekerasan, tapi ketika dihilangkan maka tanggung jawab seluruhnya ada pada sekolah, guru, kepala sekolah, dan juga tadi sempat disinggung oleh Pak Roni, orang tua. Jadi guru, sekolah, dan orang tua. Kalau pelakunya adalah siswa, ya siswa juga harus bertanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya tentu berbeda karena kita punya undang-undang perlindungan anak. Untuk hukumannya seperti apa kita tidak tahu. Ada juga yang menyarankan dipindah, dikeluarkan saja dari sekolah. Tapi itu juga tidak bisa karena ada hak anak untuk mendapatkan atau mengenyam pendidikan. Atau memindahkan anak yang bermasalah, pelaku bullying, perundungan ke sekolah lain, itu tidak menyelesaikan masalah juga. Bisa jadi si pelaku ini melakukan hal yang sama di sekolah barunya, sehingga hanya memindahkan masalah ke sekolah lain. Lantas bagaimana nih cara untuk mengusut agar menyelesaikan dari pangkalnya, dari hulunya, tidak hanya sekedar memindahkan anak ke sekolah lain. Khawatirnya itu akan terjadi di sekolah tersebut, sekolah barunya. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari Pak.
12: Selamat dini hari sayangku.
8: Silakan Pak Dasrun.
12: Saya komentarnya langsung saja, itu seandainya menyalahkan orang tua itu ya juga salah.
8: Oh.
12: Yang anak-anak kan pergi dari rumah akan apa mau sekolah, sedangkan di sekolahan itu ada pemimpinnya, ada gurunya, ada
8: Iya.
12: Kalau disalahkan wong tuanya itu ya salah, terkecuali orang tuanya sudah apa menyampaikan kata-kata nanti di sekolah kamu harus jotosan, itulah baru saja orang tuanya dihukum.
8: Iya.
12: Tapi kan sekedar ya namanya anak-anak kan ada yang tapi pemikirannya ya kadang-kadang punya pengetahuan tidak baik. Kadang-kadang entah saya direjek gimana lagi ya, kalau diomong itu mewelit terus ya akhirnya kan ya teman-temannya mungkin punya rasa dendam, jadi ya itu dicari solusinya nanti kan ketemu.
8: Ya oke, baik. Kalau nyalain orang tua nggak pas rasanya gitu ya Pak Dasrun ya.
12: Terima
8: kasih. Ya. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ada yang sama berpandangan dengan Pak Dasrun ya. Ya, orang tua itu kan kerja dan lain sebagainya, enggak tahu apa yang dilakukan anak di sekolah. Lah, ketika anak berada di sekolah, tanggung jawab sekolah. Tapi ada tanggapan juga bahwa tumbuh kembang karakter anak itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor sekolah, faktor lingkungan bermain, dan faktor rumah. Dan yang persentase terbesarnya karakter anak nih, kalau misalkan ia suka merundung atau bully gitu ya, itu tercipta ya dari lingkungan rumah. Oleh karena itu ada yang beranggapan ya orang tua juga harus bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar orang tua menyekolahkan anak, jadi kalau ada apa-apa di sekolah tanggung jawab sekolah, tidak bisa lepas seperti itu aja. Karena dalam setiap sekolah itu kan ada komite sekolah ya, terdiri dari guru dan juga orang tua. Itu adalah salah satu forum melibatkan berbagai faktor, baik itu sekolah maupun orang tua, sehingga tahu tentang bagaimana kebijakan sekolah, disetujui atau tidak, musyawarah terjadi di situ. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
13: Hari Bung Fajar Nugroho yang ganteng.
8: Amin, makasih Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
13: Terima teleponnya ganti-ganti terus ya.
8: Ganti-ganti ya? Rame soalnya.
13: Iya, kemarin yang satunya sekarang baru lagi.
8: Baru lagi ya.
13: Iya.
8: Silakan.
13: Menurut saya sekolah, lingkungan sekolah sebenarnya tuh terutama itu dari pihak orang tua. Kedua dari pihak guru. Karena apa? Sekarang zaman sekarang ini dari dulu ya, bukan zaman sekarang doang. Sekarang banyak anak-anak sekolah itu, saya kemarin lewat berarti sekitar jalan 50 meter dari sekolahan ke tempat yang bisa tersembunyi ya Bung Panjang. Itu anak-anak ada 10 orang habis merokok. Jadi kan berarti kan benar-benar di sekolah itu benar-benar belum bisa teratasi. Jadi apalagi dengan secara kekerasan zaman sekarang kan secara apa yang namanya di AI kan bermacam-macam. Jadi kan anak-anak sekolah itu sebagai menuruti seperti itu. Jadi
8: yeah.
13: Intinya seperti ini, Bung. Intinya terutama orang tua sebelum masuk ke sekolah itu harus mendidik dengan anak yang begitu benar. Dan kedua, itu kalau sudah keluar dari rumah kan harus dipertanggungjawabkan dulu juga dengan pihak sekolah, harus benar-benar teratasi dan biar bisa aman, tidak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan tersebut gitu, Bung Fajar.
8: Okay.
13: Terima kasih.
8: Sama-sama, terima kasih Pak Jasuko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ya. Di sesi yang kedua nanti kami buka lagi line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: Pimpinan saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan pesawat yang akan membesar. Berjaga!
2: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
3: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
2: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
1: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya, pasukan siap diperiksa. Laksanakan.
2: Di tempat yang sama, Atase Polri KBRI Canberra Brigjen Pol Heri Dian Dwi Harto yang mengikuti upacara HUT ke-81 TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, mengatakan percepatan itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi.
1: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029, namun ternyata hasilnya di luar target. Hasim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang benderang.

0: CEO Danantara izin. Sini ada Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Frankie. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga Danantara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti apa Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Fethi bisa melanjutkan, dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan, Pak Menteri.
1: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nah, enak banget bikin uang jajan aku hemat, terus juga bisa ganjel perut sampai setengah hari, dan menunya juga setiap hari beragam, enak, sehat, mantap.
2: Jadi menurut aku program MBG ini sangat-sangat berguna buat siswa. Kenapa? Karena bikin uang jajan aku jadi kesimpan banyak. Aku nggak terlalu banyak jajan karena udah dapat makan gratis. Dan juga makanannya juga sehat-sehat. Mulai dari daging, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada mulai buah-buahannya dan makanan-makanan yang sehat lainnya.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi.

ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Ugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Ugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Ugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Namun kenyataannya, kasus perundungan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, hingga kekerasan di media sosial masih sering terjadi. Beberapa contoh yang viral di media sosial baru-baru ini adalah siswa kelas 2 SMP di sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan, Insan Cendikia Madani, yang diduga menjadi korban perundungan atau bullying yang dilakukan kakak kelasnya. Korban mengalami luka akibat peristiwa tersebut. Lalu, seorang murid sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah meninggal dunia, diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan oleh kakak kelasnya di sekolah. Dan ada juga aksi perundungan atau bullying yang melibatkan pelajar SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Insiden tersebut dialami oleh korban berinisial MA, 16 tahun, di sebuah warung kopi di luar jam sekolah pada Kamis 24 September 2026 kemarin. Kasus ini menambah panjang rentetan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kasus-kasus seperti ini terus berulang? Apakah pengawasan di sekolah masih kurang? Apakah korban takut untuk melapor? Atau justru budaya menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar masih melekat di lingkungan pendidikan? Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen PBPGRI, Dr. Dudung Abdul Qadir, MPD.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Dudung, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rukman.
1: Ya, kabar sehat ya Pak Dudung?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Dan tetap semangat.
1: Tapi kabar sekolah kita bagaimana nih Pak Dudung? Masih terus terjadi ya kasus kekerasan di satuan pendidikan ini, masih terus muncul. Bahkan ada beberapa kasus ya, sebagian melibatkan guru atau tenaga pendidik sebagai pelaku. Apa dari perspektif PGRI Pak, apa yang sebenarnya sedang gagal dalam ekosistem pendidikan kita? Pengawasan, budaya sekolah, kompetensi guru, atau sistem perlindungan anak? Pak Dudung.
2: Jadi ada beberapa catatan dari PGRI. Pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan sebuah sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah, yakni oleh Kemendikbudsman melalui Permendikbudsman nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman serta landasan sebelumnya terkait dengan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Jadi secara transformasi secara sistemik, pemerintah sudah menyiapkan berbagai aturan, berbagai kebijakan untuk tidak terjadi atau meminimalisir proses yang hari ini terjadi. Nah, PGRI melihat ada kurang istiqomah, dalam bahasa akademisnya adalah ketidakkonsisten di dalam bagaimana pola kolaborasi, pola kerjasama, pola sinergi komunikasi antara pihak sekolah, kemudian orang tua, dan masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan di sekolah. Pertama, sekolah atau satuan pendidikan harus membentuk struktur dan tim khusus, TPPPK. Sudah dibentuk atau masih ada sekolah yang belum membentuk. Tetapi dalam proses implementasinya, mereka tidak dilatih secara profesional untuk bagaimana menangani masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Yang pertama. Yang kedua, edukasi. Mungkin edukasi belum begitu luar biasa kepada guru, siswa, orang tua siswa. Melalui pola apa yang disebut dengan bagaimana sekolah membuat parenting day, kemudian bagaimana dinas pendidikan membuat pelatihan-pelatihan terkait dengan langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan di sekolah. Kemudian setelah itu dilakukan pengawasan yang konsisten, kemudian terus-menerus oleh baik kepala sekolah, komite sekolah, masyarakat, dan tentunya pengawas sekolah. Nah, inilah yang akan menjamin, yang akan menguatkan, sehingga pola-pola yang hari ini kita terdengar dan terus mendengar, itu mudah-mudahan terminalisir dengan baik.
1: Yeah.
2: Kemudian bagaimana sekolah menyiapkan penyediaan kanal-kanal aduan yang aman dan melindungi yang menjadi yang apa yang siswa korban atau orang tua korban atau guru korban. Kemudian bagaimana sekolah melakukan sebuah konsep apa yang disebut dengan deteksi dini dan pemetaan siapa saja anak yang agak rawan di setiap kelas. Itu guru punya data, tapi itu tidak untuk dipublikasikan melalui, kalau di SMP, SMA ada guru konseling atau BK, kalau di SD melalui wali kelas dan guru mata pelajaran. Ini kalau terus dilakukan, saya yakin akan meminimalisir persoalan-persoalan yang hari ini masih
1: terjadi.
2: Kita tidak ingin mendengar lagi, Mas Tukman. Tapi ya prola ini terus berulang selama ada proses kehidupan, pasti ada yang sebagian besar baik, sebagian kecil rata-rata ya mungkin kecenderungannya tidak baik, bahkan sebagian kecil juga ada yang kecenderungannya menyimpang. Itu dalam konsep kehidupan. Pasti ada, tapi kita sebagai pendidik orang dewasa ingin melakukan sebuah konsep penanganan kasus dan pola-pola penyelesaian yang aman, nyaman bagi siswa dengan kunci itu tadi, mana sekolah menguatkan pendidikan. Baik bagi guru, siswa, orang tua siswa.
1: Ini menarik ya, Pak Dodo. Silakan, Pak Dodo.
2: Ya, betul sekali. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, kolaborasi, sinergi, komunikasi, sekolah, orang tua, siswa, tadi disampaikan oleh Pak Hartong, OSIS dioptimalkan peran dan fungsinya untuk SMP dan SMA, SMK. Untuk SD juga saya yakin kalau kita punya kader-kader karakter, kader-kader sekolah aman, kader-kader pelindungan anak, ini akan membuat siswa juga terlatih untuk melakukan deteksi dini kepada teman-temannya, akan melakukan berbagai hal yang seharusnya tidak dilakukan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Yanti juga, bahwa memang orang tua juga harus peduli kepada anak-anaknya, mulai dari pergaulannya, mulai dari bagaimana kecanduan terhadap gadgetnya, melakukan sebagai sebuah proses pencerahan dan pencegahan dini kepada anak-anak kita. Jadi orang tua di rumah, guru, wali kelas di sekolah melakukan deteksi dini. Nah sekarang kalau terjadi pada guru, ya kepala sekolah, kemudian teman sejawat sebagai profesi guru, kemudian pengawas sekolah harus betul-betul terlibat dengan baik-baiknya sehingga meminimalisir hal-hal yang tindakan-tindakan penyimpangan bagi atau hal-hal yang tidak dilakukan atau dikerjakan oleh seorang guru. Itu, Mas.
1: Ada beberapa kasus kekerasan bahkan berujung sampai meninggal dunia korbannya, dan ini dilakukan oleh kakak kelas gitu ya, Pak Dudung. Kalau kita lihat ada kekhawatiran juga bahwa budaya senioritas, hukuman fisik, mempermalukan siswa ini atau dalih mendisiplinkan ya, masih dianggap wajar di sebagian sekolah. Bagaimana PGRI melihat ini sebagai persoalan budaya pendidikan yang harus diubah secara serius ini, Pak Dudung?
2: Kalau menurut saya tidak perlu mengembangkan pola-pola senioritas, junioritas. Tapi yang harus dikembangkan secara psikologis adalah bagaimana anak-anak kita itu melakukan tindakan-tindakan terlatih dan terdidik melalui pola-pola bagaimana membuat simpati. Bagaimana anak-anak kita itu membuat empati. Dan selanjutnya tidak cukup simpati, empati, tapi altruisme. Tindakan implementatif dari rasa kasihan, rasa iba dengan apa? Memberi bantuan, menolong, memberikan solusi. Itulah budaya itu harus ada di sekolah. Termasuk guru kepala sekolah. Itu harus membangun leadership komunikasi berbasis tadi. simpati, empati, dan altruisme. Tiga hal ini akan membangun sebuah komunitas yang dilandasi dengan penuh cinta. Mahatma Gandhi memberikan pelajaran berharga buat kita. Kalau guru-guru kita dilatih, orang tua kita dilatih, anak-anak kita dilatih, masyarakat kita dilatih dengan sebuah konsep apa yang beramah tamah dalam berpikir, mewujudkan kedamaian. Beramah tamah dalam bertutur kata, mewujudkan keyakinan. Beramah tamah dalam memberi, mewujudkan cinta dan kasih sayang. Tiga pilar ini yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, itu melakukan sebuah kekuatan dasar, lakukan sesuatu yang kecil, tapi dengan tutur kata yang indah.
1: Okay. Yeah.
2: Lakukan sesuatu yang kecil, tapi dengan tindakan-tindakan yang penuh dengan cinta. Inilah yang akan meminimalisir terjadi tindakan-tindakan kekerasan di sekolah. Jadi, tanamkan kepada anak-anak kita tiga hal tadi. Simpati, empati, altruisme. Itu pintu masuk apa disebut dengan istilah psikologi good feeling.
1: Ya, kalau tadi pertanyaan Bu Yanti untuk pendidikan karakter di sekolah ini porsinya berapa banyak, Pak, dalam sepekan ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya setiap saat, bahkan setiap saya melihat, memprediksi bahwa di sekolah tuh terjadi hampir 90% itu adalah pendidikan karakter.
1: Okay.
2: Mulai dari masuk sekolah, kemudian bagaimana sebelum masuk kelas, kemudian berbaris, disiplin, tanggung jawab. Semua adalah pendidikan karakter, walaupun ya tidak diajarkan, tapi dibiasakan. Nah, pola-pola pembiasaan ini yang harus terus-menerus itu, Mas. Ya, kadang-kadang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu positif. Tapi ketika program awal wah luar biasa, setelah itu lemes lagi. Ini yang pola-pola seperti ini yang harus terus ditanamkan semangat sehingga bermakna buat anak. Mulai dari masuk sekolah sampai pada keluar sekolah. Di sekolah adalah terjadi sebuah proses apa yang disebut dengan pembiasaan. Disitulah karakter, disitulah tingkah laku, disitulah tanggung jawab dan nilai-nilai dikembangkan.
1: Oke.
2: Pikir itu.
1: Ya, Pak Dudung, kalau kita bicara terkait dengan guru atau tenaga pendidik, ini kan seringkali ada kekhawatiran dilaporkan orang tua karena memiliki kewenangan mereka mendisiplinkan siswa ini semakin terbatas. Ini bagaimana, Pak, mencari titik keseimbangan antara perlindungan anak dan kewenangan guru dalam mendidik serta mendisiplinkan siswa?
2: Pesan saya begini, itu akan bisa nyambung antara undang-undang perlindungan anak dengan menurut undang-undang guru dan dosen, guru itu mendapatkan kewenangan dalam melaksanakan tugas profesinya untuk menegakkan disiplin, untuk mengembangkan anak, sehingga anak itu menjadi anak-anak yang berkarakter, memiliki pengetahuan, dan memiliki life skill. Nah, tiga hal ini, itu adalah menjadi tugas profesi sebagai seorang guru. Jika guru secara profesional melaksanakan tugas profesinya, saya yakin, guru akan melindungi anak, guru akan melakukan sebuah konsep pendekatan-pendekatan kepada anak sesuai dengan pola-pola psikologi yang anak-anak ini beragam. Kalau guru secara profesional melakukan pola-pola tugas profesi ini adalah dengan cara-cara yang profesional. Dan dilindungi melakukan tindakan apapun. Tindakan itu harus terukur, harus jelas, harus berbasis akademis dan mempengaruhi nilai serta perkembangan anak itu sendiri. Jadi, saya sih melihat sebetulnya kita tidak perlu mengkhawatirkan dengan adanya undang-undang perlindungan anak.
1: Yeah.
2: Yang penting guru-guru profesional melaksanakan tugas, insyaallah.
1: Yeah.
2: Itulah perlindungan yang paling tinggi bagi seorang guru di dalam melaksanakan tugas profesinya.
1: Iya.
2: Jika dokter juga sama, dokter itu dalam melaksanakan tugas profesinya boleh melukai pasiennya, membedah, suntik, ya kan? Karena apa? Karena melaksanakan tugas profesinya.
1: Iya.
2: Guru dalam melaksanakan tugas profesinya boleh melakukan tindakan pendisiplinan untuk menjadi anak-anak itu berubah dan ya, kurang baik.
1: Tapi ada beberapa kasus ketika guru atau tenaga pendidik melakukan pendekatan yang justru dalam tanda kutip dianggap lemah, justru terjadi kekerasan, siswa melakukan kekerasan terhadap guru itu sendiri. Pak Dudung.
2: Nah itu dia. Jadi kita tidak boleh ragu, saatnya kita menegakkan disiplin. Harus kita tegakkan disiplin. Tapi sekali lagi, catatan saya adalah terukur dan profesional. Kalau terukur dan profesional, saya yakin guru-guru selamat dan anak-anak kita selamat. Kenapa? Polanya melaksanakan tugas profesi harus profesional. Sehingga tidak terjadi apa-apa yang terjadi hari ini. Itu mas.
1: Yeah.
2: Jadi disinilah ketegasan guru, disinilah tidak boleh ragu-ragu guru melakukan tindakan-tindakan profesi untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang lebih kuat, lebih hebat, lebih disiplin, lebih melaksanakan karakter dan memiliki pengetahuan yang cukup.
1: Okay.
2: Tanpa itu kita akan tergilas dan saya pikir guru akan semakin rendahkan, guru akan semakin didiskriminasi.
1: Iya.
2: Tapi dengan kitanya kuat, kitanya tegas, kita akan mendapatkan martabat, nilai dan perlindungan yang sejati adalah perlindungan dari diri kita sendiri.
1: Nah, itu mas. Iya, ini bagaimana Pak Dudung kalau seharusnya sekolah ini bisa membedakan antara kenakalan biasa, konflik antar siswa, bullying dan kekerasan yang sudah masuk kategori serius. Nah, apakah guru kita ini sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk mengenali perbedaan itu?
2: Nah, ini di sini mas, perlu edukasi kepada teman-teman guru.
1: Iya.
2: Di tingkat sekolah dasar, kemudian di TK, apalagi di SLB, sekarang sudah mulai ada hal yang perlu kita tegas sehingga tidak terjadi melebar.
1: Yeah.
2: Kemudian di SMP yang mulai perkembangan psikologinya mulai sedikit lebih terganggu dengan berbagai persoalan dinamika digital, apalagi SMA, SMK. Nah di sini para guru dilatih bagaimana membedakan anak-anak yang biasa nakal anak dan mana anak-anak yang sudah mulai kecenderungannya kepada kriminal, kemudian melakukan sesuatu yang tindakan-tindakan tidak sepatutnya dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Apalagi di era digital, anak-anak kita itu dididik, dikembangkan bentuk karakternya lebih banyak oleh kita, oleh media massa, oleh media.
1: Yeah.
2: Sehingga kita patut belajar apa yang disebut dengan digital pedagogics. Sehingga anak merasa dibantu, merasa ditemani, merasa didorong, merasa dimotivasi dengan peran digital yang era digital. Kita tidak bisa mencegah mereka, tapi kita harus pantau mereka, kita jaga mereka, kita temani mereka. Nah inilah yang mungkin ada kesenjangan antara pendidik dengan peserta didik. Pendidiknya masih banyak yang mungkin generasi masa lalu, sementara yang didik sudah generasi milenial, bahkan ada yang Gen Z dan seterusnya.
1: Iya. Iya.
2: Ini kesenjangan ini harus dilihat oleh pemerintah sebagai sebuah pendekatan yang lebih bagaimana ramah kepada anak. Kemudian anak juga mau menghormati para guru dan orang dewasa di sekitarnya. Ini yang tugas berat bagi para guru, orang tua, dan masyarakat. Bagaimana menyadarkan, mencerahkan anak-anak kita sehingga psikologinya tidak terganggu. Mereka berkembang sesuai dengan tugas perkembangan.
1: Oke. Pak Dudung, bagaimana PGRI ini bisa membangun keberanian dan memberikan pendampingan ketika seorang guru ini mengetahui adanya tindak kekerasan, terutama jika terduga pelakunya adalah sesama guru, kepala sekolah, atau bahkan pimpinan di satuan pendidikan?
2: PGRI sekarang sudah mulai melakukan advokasi kepada guru.
1: Iya.
2: Ketika guru didiskriminasi, kami punya yang namanya LKBH PGRI. Di setiap provinsi, kabupaten, kota ada, bahkan di tingkat nasional juga. Jadi, jangan takut, jangan ragu ketika kita ada dalam sebuah proses melaksanakan tugas profesi, lakukan terarah, terukur, dan profesional. Itu yang pertama.
1: Okay.
2: Yang kedua, jika kebetulan guru-guru mengalami masalah, tinggal menghubungi pengurus PGRI di tingkatan masing-masing, baik di ranting, cabang, kabupaten, kota, provinsi. Insya Allah ketika guru-guru melapor, ketika guru-guru meminta bantuan, PGRI di tingkat kabupaten, provinsi akan melakukan advokasi baik mitigasi maupun non-mitigasi.

0: Dari segi karakter, kalau menurut dari PGRI, antara generasi boomers, milenial, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Pendekatannya juga berbeda. Stimulus mereka mungkin berbeda dengan kakek kita dulu atau orang tua kita dulu. Mereka sudah banyak terpapar juga informasi, baik itu informasi yang positif maupun yang negatif. Sehingga agresivitas seseorang mungkin saja tidak hanya tercipta dari lingkungan rumah, tapi juga dari media sosial misalkan, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktornya, variabelnya banyak. Mungkin beda sama zaman dulu. Mungkin ketika saya duduk di bangku sekolah juga ada perundungan. Sayangnya dulu gak ada media sosial, sehingga gak viral aja kali ya. Sekarang ini nampaknya banyak sekali, seperti fenomena gunung es bermunculan satu per satu. Itu tidak bisa dipungkiri karena perkembangan teknologi. Apa yang terjadi di Pemalang misalkan saya ketahui di Jakarta. Apa yang terjadi di Papua, kebakaran, misalkan kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di saudara-saudara kita yang berada di wilayah jauh dari Jakarta. Saya juga tahu tentang kondisi itu. Jadi kecepatan informasi ini membuka tabir bahwa permasalahan perundungan itu tidak melulu hanya di kota-kota besar, tapi juga berbagai daerah, dari berbagai pelosok, di berbagai jenjang pendidikan. Entah itu pelakunya itu dari guru, tenaga pengajar, maupun pelakunya dari siswa, tenaga pendidik, peserta didik. Korbannya juga beragam, dari peserta didik menjadi korban ataupun guru bisa jadi dalam beberapa kasus menjadi korban. Ketika kita tahu, kita pernah bahas ya soal guru yang menegur muridnya kedapatan merokok kemudian akhirnya dianiaya secara fisik oleh murid. Itu juga kita ketahui. Jadi topik kita tentang kekerasan di lingkungan sekolah masih terjadi. Gimana ya cara untuk menghentikannya ini? Pak Wibi di Makassar, selamat dini hari Pak.
1: Halo.
0: Halo, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Iya, memang kalau dibandingkan dengan dulu kan beda jauh Bang ya.
0: Iya.
1: Saya dulu tamatan SR Bang.
0: Iya.
1: Masih SR dulu itu, bukan SDSR.
0: Iya.
1: Sambil naik ke SMP ke STM itu tidak ada perundungan Bang. Kenapa tidak ada perundungan? Karena waktu itu murid takut sama guru.
0: Murid takut sama guru.
1: Iya, menghargai guru, takut. Apa yang dibilang guru, kita taati. Nggak kayak sekarang kan. Sekarang kalau bernama dengan guru, nanti kalau guru mencubit itu murid atau siswa, lapor di bapaknya, lapor di orang tuanya, datanglah polisi, datang tentara. Jadi repot sekarang, Bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita menghargai guru, takut. Takut sama guru. Saya STM saja itu, sudah STM, jadi takut sama guru.
0: Iya,
1: menghargai guru. Yeah,
0: oke.
1: Ya, kalau sekarang kan tidak. Ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Faktor kepatuhan terhadap guru. Apa yang disampaikan guru itu ditaati oleh murid. Dulu mungkin lingkungannya begitu kali ya. Saya merasakan ketika duduk di bangku SD, apa yang disampaikan guru, entah itu guru saya mengajar maupun guru yang tidak saya diajarkan olehnya. Mungkin mengajar di sekolah di kelas lain. Itu pun apa yang disampaikan, apa yang di misalkan ditegur, ya kita ada rasa malu, takut dan lain sebagainya. Kepatuhan terhadap guru sekarang ini sudah mulai memudar kalau dari pandangan Pak Wibi di Makassar. Pak Matoli Sibolga, halo. Halo, selamat dini hari Pak Matoli.
2: Halo.
0: Halo, selamat dini. Iya, waalaikumsalam. Silakan, Pak.
2: Iya, kekerasan di sekolah. Bung Fajar.
0: Heeh.
2: Iya, ya Bu Fajar, sekolah itu kan lembaga apa ya, formal ya, pelayanan masyarakat ya, karena kita harus lulus SD, SMP, SMA bahkan kuliah ya.
0: Yeah.
2: Dan ini diasuh oleh 4 kementerian ya, Kementerian Didasmen, Dikti, Kementerian Agama,
0: yeah,
2: Sosial kan. Oke, ketika ranah dan zona itu merupakan pabrik lah kita katakannya, pabrik atau lembaga pabrik mencetak anak-anak untuk dihantarkan menjadi profesional, tangguh, berhard skill dan soft skill, IQ, EQ dan SQ, kognitif, afektif, psikomotor ya kan, mencerdaskan lah namanya itu kan, cerdas IQ. Nah, kan butuh usaha dan proses, iya. Butuh revolusi mental, iya. Kepribadian, di situ dia. Tapi dalam prosesnya, itu kan nggak seperti minum obat, Bung Fajar. Untuk mengajari calistung, baca, tulis, hitung. Untuk menempa seorang menjadi Presiden Prabowo, dan sekelas menteri yang hebat, polisi yang hebat, saya nggak setuju kalau lagu itu guru pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak, saya nggak setuju. Guru berjasa mencetak dan menghasilkan orang-orang hebat.
0: Okay.
2: Sekelas Habibie. Makanya ada lagu Umar Bakri kan, Iwan Fals.
0: Okay.
2: Ya, termasuk Bang Fajar, bisa menjadi penyiar hebat, nggak mungkin bisa lebih minum dari minum obat apotek.
0: Nggak
2: ada itu.
0: Okay, baik.
2: Jadi, disitulah di proses kesabaran itu mahal harganya, Bung.
0: Iya.
2: Dituntut di situ resiko pekerjaan. Bahkan sekarang kan hak asasi manusia HAM-HAM. Saya nggak tahu di UNESCO apakah HAM ini kebablasan diterjemahkan di ruangan kelas ya.
0: Oke, baik. Itu, jadi harusnya nggak perlu nih guru kalau mendidik di kekerasan verbal pun atau bahkan kekerasan fisik yang tidak berlebihan itu sebenarnya harusnya boleh aja gitu Pak Mantoli.
2: Makanya saya bilang dulu mungkin Bung Fajar nakal kali ya.
0: Ya, jewer, lalu hukuman fisik kayak misalkan hormat di tiang bendera, dijemur gitu, itu masih
2: sudah
0: tuh.
2: Itu. Sudah sekarang. Tapi kan gini, banyak yang akhirnya memviralkan kan. Akhirnya karena dia anak pejabat.
0: Gitu ya.
2: Si guru yang tersiksa batinnya.
0: Oke, baik.
2: Nah, jadi nanti tolong diapakan. Gimana sih? Sebenarnya yang menjadi tinggi gajinya itu bukannya hakim sampai 300%.
0: Guru, oke, baik.
2: Jadi Bu Fajar kan nggak mau menyekolahkan anak di sekolah yang 300.000 kan?
0: Oke, okay, baik, dan makasih. Ya, baik, makasih Pak Mantoli. Iya, saking khawatirnya sekolahnya tercoreng, ada kabar bahwa sebenarnya murid sudah mengadu ke guru, tapi guru justru malah meminta agar tidak memberitahu kepada wali muridnya, orang tuanya, kalau dirundung gitu ya, di Pemalang ini, kasus yang terbaru ini. Ada informasi mengenai tersebut, meskipun ketika diklarifikasi dibantah, entah itu benar atau tidak, tapi yang kesaksian dari murid itu, atau korban kepada orang tuanya demikian. Jadi ada rasa khawatir sekolahnya tercoreng atau dan lain sebagainya lah. Tapi meskipun ditutupi, kekerasan itu tetap ada. Tidak menghilang kalau hanya sekedar disuruh bilang, enggak usah bilang ke orang tuanya. Kan kekerasan itu tetap ada dan terus menerus. Kalau misalkan enggak diatasi, otomatis guru dan juga lingkungan sekolah, pendidik juga tahu tentang hal itu. Kenapa tidak menghentikan sehingga tidak ada korban lainnya gitu ya. Pak Sarjio di Yogyakarta, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarjio.
3: Ya Mas Fajar. Jadi tadi Pak Dudung sudah sampaikan ya tentang apa yang dia pikirkan, yang dia laksanakan.
0: Iya.
3: Yang saya inginkan pertama dari PGRI itu turun gunung ke sekolah-sekolah. Menyampaikan apa yang menjadi ceritanya tadi gitu. Sehingga tidak hanya di Pro 3 tapi di sekolah-sekolah itu disampaikan bagaimana kita dalam perlindungan anak jadi sekolah yang nyaman dan sebagainya, itu sampaikan ke sekolah.
0: Kalau yang seharusnya tuh yang punya berbagai sumber daya manusia dan fasilitas harusnya kan adanya di Kementerian Pendidikan.
3: Yeah.
0: Mereka punya satuan pendidikan, punya kepala dinas. Jadi kalau PGRI mungkin anggotanya terbatas gitu, Pak Sarjio.
3: Maksud saya begini, ilmu beliau itu yang sampaikan.
0: Tidak
3: dia yang anukan, tapi sampaikan pada yang punya kewajiban untuk itu.
0: Sehingga terus diteruskan itu, ya.
3: Gitu. Satu, keduanya memang saya senang kalau yang namanya preventif ya.
0: Pencegahan.
3: Jadi, pencegahan. Jadi kalau istilah saya, ini khususnya yang dari Pemalang tadi ya Pak ya.
0: Iya.
3: Jadi saya yakin anak yang seperti itu adalah anak yang mendol. Mendol itu nakal. Mendol itu nakal. Artinya harusnya itu sudah terdeteksi oleh sekolah. Itu dideteksi betul. Jangan sampai orang ini terlalu banyak aksesnya itu.
0: Akses apa nih misalnya?
3: Ya, akses kenakalannya itu. Membuat jadi orang semua takut sama dia.
0: Hmm.
3: Itu namanya mendol itu. Ada lagi juga ada anaknya orang kaya, anaknya orang pejabat atau sebagainya, mm-hmm. tapi dia sekolahnya nggak maju, sukanya berkelahi, nah, sehingga dia suka apa ya istilahnya membuat rombongan di situ, seperkelahian. Sering-sering ada juga dari luar dibawa ke situ. Nah, ini yang menurut saya memang sekolah harus mempunyai visi misi tentang masalah kesuksesan belajar ini, termasuk masalah perlindungan anak. Itu penting sekali. Dan dibentuk, kan tadi katanya ada Satgas
0: penanganan kekerasan di sekolah.
3: Dibetalkan gimana Pak tadi?
0: Jadi Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membubarkan tim itu. Tapi fokusnya adalah pencegahan menjadi tanggung jawab sekolah, guru, kepala sekolah, siswa maupun orang tua. Dalam forum misalkan komite sekolah, di situ di urun rembuk. Pencegahan itu gimana? Dan ketika terjadi kekerasan, harus ada tanggung jawab dari pihak sekolah. Tergantung dari beberapa kasuistis ya. Kalau misalkan pelakunya guru, ya tanggung jawabnya guru dan lain sebagainya.
3: Jadi gini Mas Fajar, jadi kalau sudah di kubarkan tadi, harus dibentuk lagi namanya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesesuaian dan Perlindungan Anak.
0: Oh, Kepala Sekolah, ya, wakilnya.
3: Ya, itu yang konsentrasinya memang di situ dia, selain mengajar, konsentrasinya di situ. Dia punya banyak mata, banyak telinga dari guru, dari muridnya, yang baik-baik itu bisa menyampaikan bagaimana supaya dia punya apa ya, empati lah terhadap apa kegiatan anak-anak itu baik-baik. Sehingga jangan sampai nanti menimbulkan problem terus ini. Nah, Wakil Kepala Bidang Kesesuaian dan Bidang Perlindungan Anak ini tadi yang akan memperjuangkan itu. Dan yang terakhir, saya berharap semacam ini makin kecil lah. Kalau saya yakin hilang nggak bisa ya. Makin kecil lah istilahnya yang terjadi seperti itu. Dan tidak hanya di SD, di SMP, di SMA.
0: Iya, segala jenjang pendidikan.
3: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesehatan dan Perlindungan tadi itu harus memahami betul bagaimana bullying yang menyesatkan. Sebagainya itu harus dipahami. Jangan sampai itu liar itu ya. Di sekolah itu. Itu saya maksud Mas Fajar. Masukan kami, saya juga sebagai mantan pendidik tadi, sangat membanggakan terhadap salah itu ya.
0: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Silahkan Pak Nanang.
4: Jadinya kekerasan pada apa siswa di sekolah ini memang banyak sekali faktornya Bung Fajar. Bukan secara langsung kan kekerasan banyak sekali kita temuin ini, tindak-tindakan kriminal secara langsung di masyarakat.
0: Kriminal di masyarakat seperti apa misalnya?
4: Ya banyak lah yang kita lihat kan banyak seperti
0: geng motor, apa?
4: Pembacokan,
0: Begal. Iya.
4: Apa ugal-ugalan di jalan, orang-orang ternyata kan banyak sekali yang bisa disaksikan.
0: Di
4: sekolah maupun lewat medsos kan banyak game-game yang
0: unsur kekerasan
4: itu kan, buat kekerasan segala macam itu memang rawan ini. Kalau enggak harus kita segera ini Bapak Kapolri ini Pak Bapak siapa namanya Suyudi ini harus segera ini harus respon dia masalah kekerasan ini. Bahaya kalau Indonesia dibawa seperti itu karena Indonesia ini kan banyak sekali suku bangsa yang gampang kita di video etim peradu domba ini bahaya sekali. Politiknya kompani divide et impera itu kan itu yang mengalahkan Indonesia dari dulu. Itu adu domba kita sebenarnya sulit dikalahkan tapi diadu domba kita ya.
0: Baik, makasih Pak Danang. Pagi. Satu lagi apa?
4: Kita harus menanamkan jiwa-jiwa Pancasila yang telah dikonsep dan dibuat oleh almarhum Bapak Bung Karno gitu. Pancasila itu banyak sekali, dari pertama keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus yang kedua tuh jiwa kemanusiaan kita, sila kemanusiaan, terus persatuan, dan selanjutnya itu harus kita tanamkan.
0: Terserta
4: 45 butirnya tuh harus kita terus lestarikan Pancasila itu, karena Pancasila itu memang sudah dikonsep, sudah dibuat, sudah dipikirkan yang pertama oleh Bung Karno.
0: Jadinya
4: terima kasih buat Bung Karno,
0: Al-Fatihah
4: buat
0: semua. Baik. Ya. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Nanang. Pak Awe di Sidoarjo terakhir, saya coba terima Pak Awe. Selamat dini hari, Pak.
5: Ya, selamat dini hari Bung Fajar.
0: Silakan, Pak.
5: Telepon terakhir. Ini agak lain ku tengok ini.
0: Agak lain ku tengok ini Pak Awe ini.
5: Ini kok terjadi lagi, bahkan ada kesan sekolah atau guru menutupi, kan begitu Bung Fajar?
0: Kabarnya begitu, saksian dari almarhum kepada orang tuanya, tapi dia sudah dibantah oleh pihak sekolah. Entah mana yang benar nih.
5: Lah, kalau sudah terlanjur menjadi almarhum kan gimana ini kan?
0: Iya.
5: Iya kan? Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan dari pihak polisi harus berani menyidik. Harus berani menyidik penyebabnya apa? Apa sudah disidik belum?
0: Sudah Pak, sudah. Polisi juga dilibatkan, turun tangan. Karena kemarin kan sempat ramai juga tuh di depan sekolah tuh ada aksi penyampaian pendapat oleh para masyarakat untuk segera mengusut tuh tanggung jawab dari pihak sekolah.
5: Berarti belum ada yang dipanggil ya?
0: Untuk ditangkap nggak ada, tapi untuk diberikan diminta keterangan sebagai saksi, ya sudah mulai.
5: Sudah mulai, oh ya syukur ya. Tapi sebenarnya kan begini saja. Sekolah itu harus ditekankan. Ini maaf, sekolahnya negeri atau bukan, Bung Fajar?
0: Sekolah dasar ini tidak disebutkan sih ya. Tidak mungkin disebutkan di melindungi juga ya.
5: Ya, apalagi ini di level sekolah dasar.
0: Iya.
5: Seharusnya... ini kan berarti masuk ke Menteri Dikdasmen ya, Kemendikbudristekdikti ya, Dikdasmen maupun PGRI dalam hal ini. Sama lah kita menyikapinya untuk kasus pelecehan-pelecehan itu segera dikeluarkan SK apa dan lain sebagainya. Nah ini cepat-cepat lah dikeluarkan peraturan menteri atau apa petunjuk bahwa siswa itu kalau benar-benar terlibat bullying baik dalam skala ringan atau apa itu langsung dikeluarkan saja.
0: Tapi kan kalau tadi sempat saya singgung juga dikeluarkan itu ya pertama mereka sebagai anak juga berhak untuk mendapat pendidikan. Misalkan dipindahkan sekolah tidak menyelesaikan masalah kan Pak Awe. Jangan-jangan mereka ia pelaku melakukan hal yang sama di sekolah barunya begitu Pak Awe. Tidak menyelesaikan akar masalahnya begitu Pak.
5: Begini, iya memang tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi kalau kita biarkan, itu satu timbul kesan menormalisasi. Kedua, apa bukan malah tambah menjadi jawara itu anak di dalam
0: lingkup
5: sekolahannya. Jadi tidak ada efek jera di sini, memang dilematis, tapi harus diambil salah satu pilihan paling baik, dipindah saja. Sekolahnya. Jadi teman-temannya itu tersterilkan, orang tuanya jadi lebih aware bahwa anaknya begini. Memang tidak menjamin di sekolah baru, tapi apa boleh buat.
0: Apa boleh buat.
5: Harus berani begitu untuk memotong jalur, untuk menghabiskan jalur seperti anak-anak STM sekitarnya Bung Fajar itu. Kalau diperingatkan untuk demutasi, berkelahi terus.
0: Baik Pak Awe, makasih ya.
5: Terima kasih Bung Fajar. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Saya ingatkan lagi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, siswi Madrasah Ibtidaiyah menjadi perundung, dipukul oleh benda tumpul, lalu di Banyuwangi, Jawa Timur, di Wongsorejo, SD usia 10 tahun jadi korban perundungan, Pemantang Siantar, Sumatera Utara, siswi SMP diduga dirundung dan dianiaya di dalam ruang kelas. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, 3 siswa SMA diduga dipukul, dipaksa saling menampar oleh senior-senior mereka, kakak kelas. Ya. Di Medan, Sumatera Utara, seorang siswi kelas 6 SD diduga dianiaya oleh beberapa temannya dan sempat viral juga. Lalu di Banda Aceh, seorang siswa SMA diduga dianiaya sejumlah temannya, mengalami luka di bagian wajah dan kepala. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang SMP, murid SMP swasta dianiaya dan dirundung temannya di asramanya. Dan di Serpong, Banten, seorang murid SMP swasta dirundung sekitar 6 kakak kelasnya. Itu terjadi di tahun 2026. Mau sampai kapan ini terus terjadi? Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
6: Pro Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen atau PT dalam rancangan undang-undang pemilu.
1: Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan undang-undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas, tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
2: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
3: Sudah berkomunikasi. Sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
4: Isunya apa aja Mas Indonesia?
3: Nanti saja, kan belum dibahas.
4: Soal sektor apa gitu yang akan diperhatikannya pemerintah dan pemerintah?
3: Iya, pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
1: Dipastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong ambang batas parlemen sebesar 20%. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iya, kami sudah mengikuti.
0: Sebagai warta berita dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, baru ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk mengecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Kalau mengecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas, nah itu harus berbanyak olahraga sama check up.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan.

0: inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
3: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
3: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
2: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatifly pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
3: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
3: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
5: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan NTP.
3: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam

0: menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
2: Alhamdulillah ya kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
3: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
4: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI Maka Topik, BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial.
6: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
6: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan topik perbincangan yaitu untuk menjaga inflasi. Kementerian ESDM menegaskan harga bahan bakar minyak subsidi tidak naik pada 2 sampai dengan akhir 2026 ini. Kami telah berbincang dengan pihak Dewan Energi Nasional dan ditegaskan bahwa yang terpenting adalah pengendalian konsumsi agar sasaran dari BBM subsidi betul-betul dapat diterima kepada mereka yang membutuhkan sehingga tidak menjadi beban alokasi subsidi negara. Tadi dan kali ini kami akan mencoba untuk melihat dari perspektif ekonominya bersama dengan pakar ekonomi energi dari Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Untuk menjaga inflasi, Kementerian ESDM menegaskan harga BBM subsidi tidak naik sampai dengan akhir 2026. Nah, apakah kebijakan ini menurut Anda tepat, Pak? Kalau kita melihat dari perspektif ekonomi kita.
9: Oke, kita lihat kondisi ekonomi secara makronya dulu ya.
1: Ya.
9: Kita lihat bahwa sejak pandemi dan kita masih dalam proses recovery ya, daya beli. Nah, dan mungkin kalau berdasarkan prediksi saya itu bisa 10 tahun nih, berarti kita itu bisa minimal itu kembali lagi seperti kondisi 2019 itu ya mungkin 10 tahun atau 2029 atau 2027.
1: Hmm.
9: Nah, jadi kalau misalkan dengan terus turunnya daya beli kemudian ditambah lagi perang ya,
1: yeah,
9: itu kan dua kali ya tahun
1: yeah,
9: 2022 kemudian sekarang tahun 2026. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menahan khususnya BBM,
1: yeah,
9: ya, baik itu Pertalite dan juga solar, itu sangat membantu,
1: okay,
9: untuk meredam daya beli ya, dengan kondisi perekonomian seperti ini. Nah, tetapi juga harus dipertimbangkan bahwa kondisi ini itu tidak bisa juga bertahan lama ya dalam jangka panjang.
1: Mm-hmm.
9: Kita harus memikirkan adanya reformasi subsidi ya.
1: Okay.
9: Karena apa? Karena kita lihat bahwa angka khususnya untuk menahan subsidi ini itu per harinya itu bisa hampir setengah triliun mungkin ya.
1: Okay.
9: Misalkan kita lihat. Jadi antara sekitar ya 1/4 sampai dengan setengah triliun itu kan tergantung dari
1: yeah,
9: harga minyak pasar ya. Itu yang dibebankan oleh Pertamina kepada pemerintah,
1: mm-hmm,
9: melalui kompensasi BBM ya dan juga subsidi BBM.
1: Ya, Anda katakan ini tidak bisa dilakukan dalam jangka yang cukup panjang. Artinya Pak, indikasi apa yang menunjukkan bahwa beban subsidi itu harus dikurangi?
9: Mungkin yang pertama sebelum kita menuju ke arah reformasi subsidi,
1: okay,
9: ini yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kredibilitas fiskal pemerintah dulu ya.
1: Mm-hmm.
9: Nah, kalau kita lihat bahwa kredibilitas fiskal pemerintah itu menjadi hal yang sangat urgent, itu menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah mampu untuk mendorong dan melibatkan seluruh stakeholder ekonomi dan juga pelaku ekonomi dalam suatu ekonomi. Nah, sehingga misalkan seperti investor dan lain-lain menunjukkan bahwa antara kebijakan fiskal kita dengan kebijakan moneter itu relatif credible dan mampu untuk membangkitkan perekonomian. Nah, salah satunya bahwa tindakan efisiensi, ya, kemudian juga lebih cenderung untuk memberikan multiplier effect khususnya bagi perekonomian, kemudian ada trickle down effect kepada daerah. Itu juga menjadi hal yang sangat penting bahwa pemerintah itu memiliki kinerja yang baik dari sisi kebijakan fiskal.
1: Yeah,
9: nah, kalau misalkan sektorial itu sudah bisa dipertahankan, atau misalkan kita sudah memiliki kredibilitas ataupun prudent, nah baru kita mulai untuk karena apa? Karena kebijakan fundamental tadi mendorong terhadap peningkatan daya beli.
1: Okay.
9: Nah, ketika daya beli itu sudah mulai naik, kemudian juga orang itu sudah memiliki kekuatan daya beli yang katakan relatif membaik, ya, nah baru kebijakan reformasi subsidi sangat penting, ya.
1: Yeah.
9: Nah, karena apa? Selain dari kebijakan reformasi subsidi itu, itu adanya energi alternatif untuk mensubstitusi terhadap kebijakan subsidi fosil fuels kita ini saat ini. Karena berdasarkan hasil perhitungan saya, kita mungkin akan menikmati minyak katakan paling lama itu 15 sampai dengan 20 tahun.
1: 15 sampai dengan 20 tahun ke depan.
9: Ya,
1: oke. Okay. Setelah itu baru energi terbarukan, artinya menggantikan 100% dong.
9: Tapi kan prosesnya tidak semudah
1: itu. Iya, semudah itu. Oke.
9: Okay. 15 sampai 10 tahun.
1: Iya, iya.
9: 100%.
1: Iya.
9: Itu kan harus pelan-pelan juga misalnya seperti sekarang.
1: Iya.
9: Pemerintah melakukan blending B50 itu kan
1: baru
9: kelar. Nah, kemudian bagaimana dengan gasolin, yaitu diganti S10. Nah, tetapi yang paling penting itu bagaimana menggeser agar masyarakat itu tidak terlalu
1: tergantung.
9: Terbaiki dari
1: Betul,
9: yaitu konsumsi BBM yang memang sangat kalau kita lihat ya itu sangat membebani terhadap
1: baik. Ya, Pak Yayan, saya tertarik dengan kredibilitas fiskal sebelum masuk ke dalam reformasi subsidi, Pak. Artinya, apakah saat ini fiskal kita itu sudah dimanfaatkan atau memang sudah fokus sebagian besar terhadap pembiayaan program yang produktif, Pak?
9: Oke, nah ini yang paling menarik, ya, bahwa kredibilitas fiskal itu ditunjukkan tadi dengan efektivitas bagaimana fiskal mampu untuk memberikan dampak yang positif, ya, ataupun
1: kan
9: multiplier effect. Nah, salah satunya ya pertama mengurangi kebocoran-kebocoran dari sisi perbaikan APBN, ya, kemudian juga APBD, meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari pembiayaan khususnya pembangunan baik itu pusat maupun daerah. Nah, salah satunya yang menjadi permasalahan misalkan seperti saat ini, mengapa saya katakan bahwa perlu adanya reformasi juga dari sisi subsidi BBM, itu diantaranya mistargeting. Nah, mistargeting.
1: Oke.
9: Kalau misalkan mistargeting ini kan harus segera diperbaiki.
1: Yeah.
9: Diperbaikinya dengan cara apa? Ya, sistem database-nya, kemudian pensasaran, strategi pensasaran yang menerima katakan bantuan atau misalkan program pemerintah itu kan harus benar-benar dijaga. Nah, contohnya misalkan di beberapa negara seperti di India atau Brazil, mereka mengembangkan itu tidak hanya dalam jangka waktu 1 tahun ataupun 2 tahun. Mereka bisa sampai 3 sampai 4 tahun untuk mengembangkan itu agar belanja fiskal seperti subsidi-subsidi ini bisa secara targeted dan tepat sasaran. Nah, sehingga menimbulkan efisiensi dari sisi fiskal dan juga masyarakat akan memperoleh benefit yang lebih banyak,
1: sehingga
9: uang yang misalkan seharusnya itu digunakan ke hal yang lebih baik itu tidak tercecer dan tidak menimbulkan pembuangan dari sisi ataupun bukan pembuangan mungkin ya, wasting APBN.
1: Oke, okay. Ya artinya ketika kredibilitas fiskal itu sudah tercapai atau menggunakan fiskal dalam hal yang betul-betul secara efektif dan bermanfaat, ini kan juga tentu akan memberikan dampak kepada nilai tukar kita ini Pak, positif di situ.
9: Kalau nilai tukar saya...
1: Berkaitan tidak ini Pak secara langsung?
9: Ya, kalau misalkan nilai tukar itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama kekuatan dari sisi kemampuan kita untuk competitiveness kita di pasar internasional kan,
1: okay.
9: National trade itu bisa dipengaruhi oleh pasar keuangan ataupun pasar perdagangan internasional. Dan yang kedua itu menunjukkan sejauh mana bahwa kinerja perekonomian domestik kita,
1: yeah,
9: yang misalkan kebijakan fiskal tadi itu mempengaruhi terhadap kebijakan makro yang ada di dalamnya.
1: Jadi okay,
9: kalau saya melihat yeah, itu bahwa yeah, nilai tukar itu walaupun yeah, itu tugasnya Bank Indonesia, tetapi kan sebagai pemerintah
1: stabilitas nilai tukar, iya betul,
9: fiskal yeah, dan moneter itu harus saling
1: mendukung di situ Pak ya,
9: mendukung, ya. Mm-hmm. Saling mendukung.
1: Iya, yeah. Oke okay, Pak, kembali lagi ke harga BBM subsidi tetap yang sudah Bapak gambarkan tadi. Langkah ini memang tepat saat ini menjaga daya beli masyarakat, juga mengendalikan inflasi, tetapi memang tidak bisa dalam untuk jangka yang panjang tadi sebelum kredibilitas fiskal kita betul-betul terpenuhi. Tetapi kalau kita melihat saat ini, kebijakan yang diambil pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai dengan 2026. Tapi kan faktanya Pak, harga minyak dunia itu sempat membus ke $107 per barel. Bagaimana caranya agar harga itu pun tidak menjadi tekanan ekonomi dalam negeri, Pak?
9: Saya kira itu sulit untuk dihindari, ya. Nah, tetapi kan kalau kita lihat bahwa setiap kenaikan, nah sekarang aja misalnya seperti yang harga BBM Pertamax itu secara tidak langsung kontribusinya ini berdasarkan hasil, sebentar ini saya lihat ada beberapa catatan. Jadi kalau misalkan kita lihat itu bisa bisa mempengaruhi terhadap inflasi itu sekitar, walaupun ini mungkin tidak terlalu besar ya, itu hanya sekitar 0,3 sampai dengan 0,6%. Nah jadi kalau kita lihat di sini walaupun itu sedikit ya, nah tetapi bahwa kita lihat memang sekitar 80% kan konsumsi khususnya BBM ya, misalkan seperti gasolin, apalagi gasolin itu termasuk light Pertamax ya, kemudian solar juga kan, solar subsidi kita itu kan bisa sampai 80-90% loh,
1: yeah.
9: Dan itu semua kita sebagian besar itu impor ya, impor dari Malaysia yeah, misalkan yeah, untuk solar, kemudian juga Singapura ya untuk bensin ya.
1: Yeah.
9: Nah ini Singapura 64%, kemudian Malaysia 31% untuk solar, Malaysia 42%, Singapura itu 35%, kemudian juga ada Rusia 7%, Korea Selatan dan Mesir.
1: Yeah.
9: Nah saya kira bahwa kalau misalkan kita katakan Pertalite ya, atau misalkan ini itu juga akan sangat langsung mendorong terhadap cost push inflation. Jadi cost push inflation itu akan meningkatkan khususnya inflasi ya, itu mungkin bisa lebih tinggi itu. Nah kalau kita lihat tuh berdasarkan sekitar tahun 2022 dan juga tahun 2018 ya, kalau tidak salah 2017 atau 2018. Nah itu dampaknya bisa sampai 2,6 itu sampai dengan 3,4%.
1: Iya.
9: Itu terjadi ya dalam waktu normal aja 2017-2018. 2,6% ya. Kalau tidak salah kan itu kan ada kan. Nah kalau misalkan saat ini itu bisa lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika itu dicabut kenaikan harga yang pertama itu mungkin harga transportasi ataupun logistik.
1: Iya.
9: Kemudian nanti ke pangan,
1: okay,
9: dan juga sesudah ke pangan itu bisa ke yang lain ya.
1: Oke, okay. Artinya inflasi daya beli masyarakat tentu akan terhantam di situ, Pak Yayan, maksud Anda ya? Kika.
9: Berarti kan kita ada dua impact tuh.
1: Ya.
9: Ya, beli sudah turun, kemudian juga ditambah inflasi.
1: Inflasi.
9: Itu akan kembali.
1: Oke.
9: Dan kalau kita lihat bahwa subsidi BBM ini itu kebanyakan dikonsumsi oleh desil 4, 5, 6.
1: Iya, iya.
9: 7 lah. Dibandingkan dengan desil 1 dan
1: desil 2.
9: Satu itu mereka kan nggak punya motor ya.
1: Atau ya.
9: Ada juga ya, paling nggak dipakai ya. Nah ini yang misalkan desil 3, 4, 5
1: okay.
9: secara produktif, mereka gunakan untuk usaha produktif ya. Usaha
1: yeah.
9: seperti yeah. Gojek nah. online dan lain-lain lah.
1: Yeah. Nah hal ini tadi juga disampaikan oleh sumber kami pertama dari Dewan Energi Nasional Pak Saleh Abdurrahman bahwa yang terpenting saat ini adalah pengendalian konsumsi Pak. Agar tetap menjaga alokasi subsidi BBM subsidi kita. Tetapi yang jadi pertanyaan ketika konsumsi pertalite tadi yang Bapak katakan ternyata digunakan oleh desil 4, 5, 6 bahkan sampai 7. Sejauh mana pemerintah berisiko menghadapi kebutuhan subsidi yang lebih besar lagi nanti Pak?
9: Mungkin yang paling tepat yaitu pertama memperbaiki sasaran pentargetan.
1: Oke, okay, pengendalian konsumsi tadi.
9: Betul, pengendalian konsumsinya mengenai perbaikan sasaran target dari kebijakan tersebut. Nah, kalau misalkan itu katakan dengan menggunakan naik Pertamina ya, Pertamina. Nah itu bis kalau nah ini saya nggak tahu nih sampai sejauh mana bahwa Pertamina itu mampu untuk mengurangi khususnya konsumsi ya
1: yeah,
9: karena kan yeah. sekarang kebijakan pemerintah itu hanya untuk desil 10 dan desil 9. Nah sementara kalau kita lihat misalkan mungkin desil 8 dan desil 7 tetapi kenapa pemerintah itu tidak bisa melakukan itu karena datanya itu masih masih vulnerable ya definisikan desil 7, 8, 9, 10 masih PD itu dengan baru desil 9 dan desil
1: 10. Artinya bisa ditambah lagi Pak ya. 7, 8 masuk dalam kategori yang tidak diperkenankan menggunakan BBM subsidi.
9: Betul.
1: Iya, cukup besar itu Pak. Artinya di 7, 8 ini yang memang seharusnya yang selama ini menggunakan.
9: Ya, tetapi kalau kita lihat misalkan yang definisi desil 7 dan desil 8 pun kan masih sekarang ini kan masih agak complicated ya.
1: Yeah.
9: Karena apa? Karena hanya mengandalkan desil dari data BPSN yang sifatnya self-reporting. Jadi self-reporting itu misalkan ada data BPS, kemudian datang, kemudian ditanya, kemudian pribadi melapor. Nah kita kan nggak tahu untuk verifikasi seseorang itu apakah memberikan jawaban yang benar atau tidak.
1: Tapi
9: kan hanya diperlihatkan misalkan dengan proxy, misalkan yang disebut menggunakan proxy min testing itu kan hanya oke, rumahnya seperti ini, kemudian atapnya seperti ini, konsumsinya itu seperti ini. Tapi kan belum bisa secara akurat itu menentukan apakah si rumah tangga itu memang layak atau tidak. Nah, sehingga diperlukan banyak sekali sistem dan infrastruktur data yang bisa dilibatkan agar akurasi dari sasaran pentargetan itu menjadi lebih baik.
1: Oke.
9: Okay. Data pemilik kendaraan bermotor, kepemilikan kendaraan, apakah kepemilikan kendaraannya itu punya double atau hanya satu saja, kemudian misalkan tahun pembeliannya kapan, lain-lain.
1: Yeah.
9: Saya kira itu memerlukan suatu, dan kemudian juga kita tahu bahwa pendatabesan dari sistem kendaraan bermotor tadi, saya kira itu masih agak complicated kalau misalkan itu mau digunakan. Nah, apakah misalkan kepolisian rela ya untuk keakurasian data tersebut. Nah, itu juga saya kira perlu untuk kerjasama yang ataupun koordinasi yang lebih baik ya agar sistem tadi itu bisa berjalan dengan baik.
1: Oke, kalau dari sisi kebijakan harganya sendiri Pak, antara subsidi dan non-subsidi, bagaimana Anda melihatnya Pak? Terutama untuk jangka panjang ini.
9: Kalau dalam jangka panjang kayaknya mungkin harus diperbaiki. Ya. Kalau kita lihat sekarang, mungkin pemerintah di sini ya agak kerepotan. Agak kerepotannya itu kan kalau harus bayar misalkan per bulan atau misalkan per hari bisa 1/4 sampai dengan 1,5 triliun. Ya.
1: Yeah.
9: Nah, saya kira kan kemudian uang itu misalkan dibuang untuk hal yang tidak produktif itu sangat disayangkan misalkan. Orang yang punya Alphard, orang yang Fortuner ya, kemudian pakai Pertalite,
1: yeah,
9: misalkan pakai apa, itu juga kan sangat disayangkan juga, Pak.
1: Yeah.
9: Mungkin bisa dialokasikan bagi orang yang misalkan kendaraannya kecil itu buat kehidupan.
1: Oke, okay. Karena pendengar kami tadi pun juga menyoroti hal ini, Pak. Salah satunya ada perbedaan harga, murah dan mahal. Kenapa tidak pilih yang murah saja? Artinya, ketika migrasi konsumen dari non-subsidi ke subsidi, ini kan ada persoalan ekonomi yang mungkin akan muncul nantinya, Pak.
9: Kalau itu sih sudah pasti ya, Pak, people respond to incentive. Artinya ketika selama ada barang murah, maka orang itu akan mengakses barang murah. Tapi kan kuncinya sejauh mana bahwa orang itu mampu mengakses barang murah tersebut.
1: Oke.
9: Okay. Yeah. Tersebut itu bisa dibatasi,
1: yeah,
9: maka dia nggak akan bisa untuk mengakses.
1: Sejauh mana barang murah itu bisa diakses, itu Pak ya. Artinya tetap kembali kepada pengendalian tadi sebelum kita nanti yang lain. Tetapi ada juga Pak, kan dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir 2026 ini, dengan faktor mempertimbangkan daya beli masyarakat tadi dan menjaga stabilitas inflasi kita, artinya juga sekaligus termasuk di dalamnya adalah kesehatan APBN kita. Nah, mana yang menurut Anda lebih sulit dicapai nih, Pak? Menjaga daya beli tetapi sekaligus menjaga stabilitas atau kesehatan APBN kita nih, Pak?
9: Oke, nah saya kira ini yang paling kuncinya itu ada tadi masalah aksesibilitas.
1: Okay.
9: Bagaimana masyarakat mampu mengakses dengan baik agar kualitas ataupun efektivitas APBN itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang sebenarnya ya. Nah ini kuncinya. Nah kuncinya itu berarti kan di sistem registry tadi. Di sistem registry bagaimana seseorang memperoleh manfaat, surat. Nah, sedangkan orang yang tidak memperoleh manfaat itu memang dia tidak bisa mengakses, memang dia tidak menikmati hal tersebut. Nah kalau misalkan itu bisa digunakan secara bisa dilakukan secara efektif, itu dua hal tadi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Tetapi jika katakan sistem database sistem registrinya itu tidak berjalan dengan baik, maka akan selalu yang pertama ya, itu akan terjadi over kuota. Over kuota kita sekarang itu kalau berdasarkan hasil perhitungan saya, itu sudah lebih dari over kuota, bisa sampai 8,8% sampai dengan 10% kenaikannya. Nah jadi kalau kita lihat di sini berarti apa? Berarti kan pemerintah harus meredjust lagi kuota, yeah, kemudian juga menambah pembiayaan ya.
1: Yeah.
9: Kemudian kita lihat bahwa sistem perpajakan kita juga masih belum begitu bagus. Nah sehingga pembiayaannya, nah saya yang agak khawatirkan kenapa hal ini kok, apa urusannya misalkan antara BBM dengan pembiayaan yang lain. Nah masih ada tuh misalkan untuk BPJS,
1: yeah, yeah,
9: dan juga untuk sekolah ya, kemudian juga untuk memperbaiki jalan. Ada proyek-proyek yang tidak hanya memikirkan hanya untuk BBM.
1: Baik.
9: Nah ini kan misalkan untuk kesehatan, untuk pendidikan juga kan sama-sama penting ya. Ini juga kan harus di-share. Nah kalau misalkan kita fokusnya hanya untuk ke BBM saja, nah itu kan bagaimana kalau misalkan orang sakit yang lebih apa, yang lebih penting ya.
1: Iya, lebih membutuhkan akhirnya nanti.
9: Iya. Betul.
1: Baik.
9: Juga saya kira sangat-sangat penting juga ya untuk dipertimbangkan, atau misalkan sekolah, misalkan sekarang sekolah yang masih di beberapa daerah, bahkan jalan juga banyak yang banyak
1: baik
9: yang rusak.
1: Ya.
9: Nah, itu menjadi hal yang sangat krusial.
1: Ya. Baik, Pak Yayan Satyaki, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI, Pak.
9: Ya, sama-sama.
1: Demikian tadi Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Yayan Satyaki. Ada beberapa hal emang tadi yang menjadi sorotan atau kami highlights, artinya accessibility, kemudian juga bagaimana dengan sektor subsidi lainnya. Nah ini menarik, kami akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan Wakil Ketua Umum KNTI atau Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Sugeng Nugroho. Pemerintah tidak naikkan Pak harga BBM subsidi termasuk solar ini, dan bagaimana Bapak melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, Pak?
10: Ya tentunya kami mengapresiasi ya atas keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi. Sebab bagi nelayan kecil, BBM itu bukan sekedar komponen biaya produksi ya, tapi sebagai penentu ya apakah mereka bisa melaut atau tidak.
1: Ya, dengan harga BBM subsidi tetap ini, apakah itu terjawab Pak? Mereka tetap bisa melaut? Atau bisa dikatakan BBM ini menjadi salah satu biaya utama bagi nelayan tradisional kita? Bagaimana Pak Sugeng?
10: Ya, menurut saya menjaga ya harga BBM tetap ya di sana itu sebetulnya belum cukup ya.
1: Belum cukup.
10: Cukup yang harus dipastikan pemerintah bagaimana ketersediaan ya BBM bersubsidi itu nelayan. Itu dijaga. Jadi jangan sampai harga secara resmi tidak naik, tetapi nelayan kesulitan mendapatkan BBM.
1: Artinya harga tetap, tetapi dijamin ketersediaannya ada bagi nelayan.
10: Persis.
1: Selain komponen BBM, Pak, apa yang masih menjadi beban bagi nelayan tradisional kita, Pak?
10: Ya, selain BBM tentunya nelayan selama ini hanya bisa menjual ya kalau nelayan kecil tingkat apa itu lokal ya. Tentunya mereka ya dari hasil penangkapannya itu tidak mendapatkan harga yang adil itu yang
1: Memang selama ini apakah akses terhadap ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan ada permasalahan Pak di lapangan?
10: Ya tentu saja sering kali saya tanyakan bahwa misalkan apakah ya stok ya BBM tersebut ya benar-benar sampai ke nelayan kecil di wilayah pesisir atau di pulau-pulau kecil ya pada saat mereka membutuhkan BBM untuk melaut. Ya karena persoalan nelayan bukan hanya soal stok nasional juga distribusi ya dan akses ya di tingkat lokal. Jadi jangan sampai secara nasional stok dinyatakan aman, tapi di sentra-sentra nelayan justru terjadi kekurangan antrian panjang.
1: Kan dikatakan Pak kalau stok nasional itu 18 sampai 20 hari Pak. Nah kalau untuk di daerah gimana nih Pak? Ada informasi nggak? Terutama di pesisir?
10: Ya terkait kebijakan ya. Stok ya untuk kurun waktu 18 sampai
1: 20 hari.
10: 20 hari ya. 20 hari ya. Tentu ini penting ya sebagai langkah menjaga keamanan pasokan. Namun dari perspektif nelayan, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa hari ya stok nasional tersedia, tetapi pemerintah juga perlu menjelaskan secara transparan ya bagaimana skema tersebut menjamin ya harga dan pasokan dalam jangka panjang. Jadi kita jangan hanya berpikir karena mendapatkan ya minyak hari ini, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi nasional yang tidak terlalu rentan ya terhadap gejolak harga minyak dunia dan ketergantungan impor.
1: Jadi harapannya kan BBM tidak naik disambut baik, tetapi diikuti dengan akses yang mudah, ketersediaan yang ada ketika nelayan hendak melaut, begitu Pak Sugeng ya?
10: Iya.
1: Dan Bapak tadi apakah memang menemukan juga adanya stok yang tidak tersedia, kemudian antrian mungkin bagi nelayan ketika hendak melaut, dan melihat kondisi seperti itu, di mana menurut Bapak letak permasalahan terbesar bagi nelayan? Apa yang menjadi menyebabkan hal itu Pak?
10: Ya karena kalau BBM itu naik ya, ya tentunya ini akan dampaknya akan berantai ya, biaya melaut naik, biaya distribusi ikan naik, harga ikan ya di tingkat konsumen itu ikut terdorong dan pada akhirnya daya beli masyarakat juga menurun. Jadi menurut saya menjaga harga BBM sudah saya katakan tadi masih belum cukup.
1: Iya. Berapa Pak perbandingan ketika biaya tambahan harus dikeluarkan ketika nelayan kesulitan mendapatkan BBM subsidinya? Tambahan ya kalau, anggaran operasionalnya begitu.
10: Ya kalau BBM ini kan bagi nelayan itu kan biaya terbesar ya untuk itu untuk melaut ya.
1: Yeah.
10: Jadi hampir apa namanya 60-70% ya dari biaya melaut itu kan habis ya untuk beli BBM. Ya tentunya kalau apa itu BBM itu naik ya misalkan satu hari nelayan itu membutuhkan 10 liter apa itu BBM ya untuk melaut. Nah dari 10 liter itu kalau kenaikannya ya sampai apa namanya 40% ya tentu saja perbandingannya juga sama. Dia harus menambah 40% dari biaya apa namanya pembelian BBM itu
1: okay.
10: Pada saat harga BBM belum naik.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, itu artinya ketersediaan di lapangan bagaimana ketika nelayan sulit mendapatkannya sehingga harus ada anggaran tambahan. Kalau dari sisi administrasi ada tidak Pak kendala Pak?
10: Nah, selama ini nelayan ini memang banyak kesulitan ya. Ini kendalanya banyak kesulitan. Untuk mendapatkan
1: BBM subsidi.
10: Nah, yang menjadi harapan nelayan kecil ini kan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi sehingga apa namanya mereka ya agak apa namanya itu diberi keringanan ya.
1: Oke. Okay. Sebentar Pak. Artinya Pak, nelayan kecil itu definisinya bagaimana? Atau kapal yang berapa gross ton Pak?
10: Nah ini menurut saya ini inilah yang menjadi persoalan ya.
1: Gimana itu?
10: Bahwa definisi nelayan ya. Baik di undang-undang perikanan kita ya, baik di undang-undang tahun 2004 maupun 2009,
1: yeah.
10: Bahkan di undang-undang nomor 6 tahun, nomor 7 ya tahun 2016, itu masih rancu ya. Karena definisi dari undang-undang itu hanya mengatakan bahwa nelayan kecil adalah orang yang melakukan ya, pekerjaannya itu melakukan penangkapan ikan ya, baik ya menggunakan apa itu mesin ya atau tidak yang berukuran bobot kapalnya 10 gross ton. Nah itu yang
1: 10 gross ton. Oke. Iya.
10: Tapi di undang-undang yang lain
1: yeah.
10: Undang-undang nomor 45 ya tahun 2009 itu bukan
1: 10 gross ton.
10: 5 gross ton.
1: 5 gross ton.
10: Jadi undang-undang satu dengan undang-undang yang lain saja itu terjadi tumpang tindih. Itu saja itu belum cukup karena apa? Karena definisi nelayan itu penting karena untuk apa itu untuk membedakan ya mana
1: yeah.
10: Nelayan kecil, mana nelayan menengah dan mana nelayan besar sehingga tingkat kesejahteraan ya yang mereka harus dapatkan dan harapan ya program pemerintah yang berpihak pada nelayan kecil itu
1: ya.
10: Itu ukurannya dari definisi nelayan itu sendiri yang harus jelas.
1: Itu dari sisi melihat dua hal berbeda kapasitas kapal itu Pak ya.
10: Betul itu hanya diukur dengan bobot kapalnya. Harusnya kan berapa trip ya dia harus melakukan penangkapan kemudian bagaimana bagi hasilnya alat apa yang harus dia gunakan sehingga definisi itu jelas untuk membedakan ini nelayan kecil, nelayan menengah, dan nelayan besar.
1: Yeah.
10: Ini yang selama yeah. ini yang menjadi problem kita.
1: Saya pernah mendengar Pak, ada kebijakan tentang vessel monitoring system ya, yang harus dipasang di kapal agar mengetahui berapa kapasitas kapal itu untuk bisa mendapatkan BBM subsidi. Tapi kurang paham, bisa dijelaskan artinya apa ini Pak, vessel monitoring system?
10: Ya, kalau VMS
1: itu. Ya, yeah, VMS.
10: Itu bagus ya karena VMS itu untuk bisa ya bisa diketahui ya
1: keberadaannya oke
10: okay. Ketika apa itu terjadi musibah dan untuk mudah secara cepat diketahui di darat.
1: Oh berarti kelaikan melaut itu Pak ya.
10: Betul.
1: Tetapi menurut Bapak apakah itu berhubungan untuk bisa memperoleh BBM subsidi?
10: Ya itu kan karena dari pemerintah agar memasang VMS itu agar dikaitkan, ya kalau tidak memiliki VMS itu salah satu ya syarat untuk mendapatkan BBM.
1: Tetapi
10: sebetulnya tidak berlaku ya bagi nelayan kecil.
1: Iya, iya. Ini yang saya tanyakan, apakah semua kapal 5 gross ton, 10 gross ton, 30 sampai ke atas itu terpasang VMS sebagai standar kelaikan melaut ini, Pak?
10: Ya, salah satunya.
1: Oke. Dan nelayan bagaimana menyikapi dengan kebijakan ini?
10: Sebetulnya nelayan besar ya, nelayan menengah itu tidak jadi masalah. Justru sebetulnya PMS itu salah satu ya, kita mendorong ke sana. Ya karena apa? Ya karena supaya kita bisa melihat di posisi mana kita menangkap ikan ya, di GPP mana ya kita melakukan penangkapan.
1: Okay.
10: Sehingga mudah diketahui ya, apakah ada illegal fishing atau tidak.
1: Iya, iya. Ini mungkin tadi yang kami bicarakan sebelum-sebelumnya terkait dengan accessibility, pengendalian akses menggunakan BBM subsidi. Tetapi kalau dikatakan dari apa yang Bapak jabarkan tadi, mana yang lebih baik? Harga terjangkau atau pasokan yang pasti, yang ada, ketersediaan yang pasti?
10: Ya sebetulnya kalau kita, harapan kita kan harus dua-duanya. Jadi harga itu terjangkau, mendapatkan subsidi ya dari nelayan kecil ini, ya kemudian ketersediaannya tetap terjaga.
1: Oke.
10: Hal yang harus menjadi harapan.
1: Menjadi harapan. Dan ketika aksesnya itu dikendalikan agar lebih tepat sasaran, kelompok mana yang menurut Bapak, menurut KNTI harus diprioritaskan?
10: Ya kita berbicara secara rasional saja ya. Negara yang baik itu adalah negara yang memperhatikan rakyat yang paling menderita.
1: Oke.
10: Pertama kali harus diurus. Nah kalau berbicara soal masyarakat pesisir, maka bagian masyarakat pesisir yang paling menderita adalah nelayan tradisional, nelayan kecil tradisional. Nah, itu kan yang harus mendapatkan ya prioritas ya di dalam baik ya perlindungannya ya maupun bagaimana mensubsidi bagi mereka itu ya diutamakan. Ini kalau dari pandangan kami itu seperti itu.
1: Oke. Dalam waktu dekat harapannya apa dulu yang harus dibenahi atau apa dulu yang harus direalisasikan, Pak? Yang paling mendesak dilakukan oleh pemerintah sehingga harapan Bapak tadi betul-betul dirasakan untuk kelompok nelayan tradisional Indonesia ini, Pak?
10: Ya, yang pertama ya tentunya bahwa komponen ya untuk melaut itu adalah BBM, maka yang harus diutamakan adalah bagaimana supaya nelayan kecil itu mendapatkan ya akses ya BBM bersubsidi itu tanpa syarat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah itu melihat bahwa kebutuhan ya yang hari ini ya yang mungkin nelayan rasakan itu adalah kebutuhan domestik. Ya, banyak nelayan itu yang menangkap ikan kemudian hasil tangkapan tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan domestiknya, terutama ya kebutuhan pendidikannya anak ya, kemudian belum lagi kebutuhan listrik misalkan, kebutuhan anak sekolah misalkan. Nah, itulah salah satunya diperhatikan oleh pemerintah.
1: Baik. Baik Pak Sugeng, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho.
11: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
12: Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
11: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
12: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
11: Iya juga ya.
12: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar, Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
11: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
6: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Panitia Pelaksana Pekan Spesial Olimpiks Nasional Kedua 2026 bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Alo Tani.
1: 6 sore kami melaksanakan kegiatan charity night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
2: Charity night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Muskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui charity night. Dan di dalam charity night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
2: Menanggapi pelaksanaan charity night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di aula rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
3: Sebelum pembukaan ini, seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta, dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengsukseskan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengsukseskan acara ini dengan baik.
2: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepui Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kurang lebih udah setahun lebih dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila gitu. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Nah, dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu juga. Nah, harapan saya sih dengan adanya program koperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
2: Karena lebih murah dan dekat rumah.
3: Semoga tokonya menjadi lebih ramai dan banyak pengunjung.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Harga BBM bersubsidi dipastikan tetap meskipun harga minyak dunia sempat menembus $107 Amerika Serikat per barel. Pemerintah mempertahankan harga Pertalite 10.000 dan biosolar 6.800 per liter, salah satunya untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga harus mencari pasokan minyak dengan cara yang karena pengadaan melalui lelang menghadapi kendala akibat konflik di Timur Tengah. Dan pendengar, beberapa hal memang yang sebelum nanti kami hadirkan dalam perbincangan, di mana harga BBM subsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026, harga Pertalite tetap di 10.000, kemudian biosolar di 6.800. Inflasi nasional September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan, naik dari

0: Energi Nasional atau DEN Saleh Abdurrahman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi sampai akhir 2026, artinya tidak ada kenaikan karena beberapa hal, termasuk salah satunya menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Kalau Anda melihat, Pak, sebenarnya pertimbangan utama dari kebijakan tersebut apa ini, Pak?
2: Jadi, betul sekali kalau tadi itu kan disampaikan. Kenapa tidak menaik, ya kan? Tidak pernah sejak beberapa tahun ini menaikkan harga BBM subsidi, ya Mas ya, 800 maupun Pertalite 1000. Tentu pemerintah selama ini yang kita diskusikan itu pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat, juga pertumbuhan ekonomi, ya kan? Memang fungsi subsidi itu sebetulnya kan memberikan apa itu kemudahan bagi masyarakat, kan, sebetulnya. Jadi aktivitas masyarakat itu bisa dibantu dengan subsidi, harapannya begitu. Tapi tentunya itu subsidi yang tepat sasaran. Kalau subsidi itu leakage atau bocor ke yang tidak berhak menerimanya, maka itu yang harus menjadi perhatian pemerintah, Mas.
0: Iya.
2: Kalau, oke.
0: Ya, silakan Pak Saleh.
2: Jadi begini, jadi kalau memang kan bebannya itu ini kalau misalnya harga tidak naik ya, ketika harga di internasional juga bergejolak gitu, atau ada faktor-faktor geopolitik yang menyebabkan pasar minyak global baik crude maupun produk itu BBM, diesel, gasoline itu, ya itu resikonya memang subsidi kita semakin tinggi. Gitu. Nah inilah ini pinter-pinter pemerintah untuk menjaga pengeluaran gitu ya. Dan ada dua opsi, kalau tidak menaikkan harga, ya kan dengan dinamika global tersebut, maka opsinya harus mengendalikan konsumsi. Dua saja itu solusinya menurut saya.
0: Dan ada juga yang disampaikan untuk menjaga inflasi. Tetapi kalau kita melihat catatan inflasi untuk September ini mencapai 3,28% secara tahunan, Pak. Artinya seberapa besar sih, Pak Saleh, harga BBM itu dapat memberikan pengaruh terhadap inflasi, Pak?
2: Karena dia itu begini, Mas. Jadi kalau BBM, khususnya solar, ya terutama solar itu kan, dia menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Jadi ketika harga itu naik, katakan ketika harga solar itu dinaikkan, maka ini akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh para apa, pengusaha atau para UMKM kita, siapapun yang terlibat dalam roda ekonomi.
0: Besar.
2: Tapi kalau yang gasoline sebetulnya yang Pertalite, Pertalite ini menurut saya dia lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Dan meskipun juga digunakan oleh transportasi publik juga, tapi tidak sebanyak yang digunakan atau menggunakan solar. Nah jadi memang kebijakan itu juga mestinya perlu juga dipertimbangkan. Kedua jenis BBM ini, kalau BBM solar yang memang kaitannya dengan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi itu besar, ya mungkin lebih ketat pertimbangannya, Mas ya. Untuk Pertalite yang memang banyak orang-orang sebetulnya mampu membeli yang Pertamax, ya ini yang harus lebih dikendalikan menurut saya. Karena kan kita bayar kompensasi juga, Mas. Pemerintah bayar kompensasi juga tuh untuk yang Pertalite.
0: Baik. Dan harga minyak dunia kita ini, Pak Saleh, kan sempat menembus di angka $107 Amerika Serikat per barel. Artinya, kalau tidak ada mekanisme kenaikan subsidi tadi, bukankah ini akan memberatkan tekanan terhadap berapa alokasi untuk subsidi nanti, Pak?
2: Ya pasti itu sudah rumusnya begitu. Pasti subsidi itu akan naik karena kan komponen harga dasar akan naik. Kan kita impor crude maupun kita impor BBM. Impor gasoline, mau gas, jadi kita tidak impor solar, alhamdulillah. Tapi kita masih mengimpor gasoline ya. Sekarang lagi digalap dengan bioetanol ya. Memang akan naik kalau memang harga minyak global naik, ya akan naik. Dan kalau pemerintah memang di

0: tidak belum bisa menaikkan harga BBM dengan berbagai pertimbangan ya, yang kita sudah tahu sejak dulu kan tidak. Opsi yang tersedia itu ya kita kendalikan konsumsinya sehingga tidak terlalu membebani, kenaikan itu tidak menambah beban yang lebih berat lagi ke negara-negara untuk anggaran subsidi. Bagaimana cara mengendalikan ini kan yang masih menjadi diskusi sekarang. Gimana cara kita mengendalikan konsumsi yang tidak tepat sasaran ini? Nah, ini yang bertahun beberapa tahun ini kan selalu kita diskusikan termasuk di RRI.
1: Ya. Kalau saran Anda bagaimana Pak untuk dapat mengendalikan konsumsi BBM yang lebih ketat lagi agar
0: kita ada penelitian Mas Rudi.
1: Gimana itu?
0: Penelitian bersama dengan UGM ya kan, PSI UGM itu. Di mana potensi yang kita bisa kendalikan volume penjualan Pertalite itu bahkan juga solar ya kan. Kita identifikasi ya kan, kita identifikasi sebetulnya kebutuhan rata-rata mobil itu per hari sekian, misalnya 10 liter, 12 liter, numpang berapa, dan sebagainya. Nah, kemudian kita sudah hitung juga, jika misalnya konsumen yang berhak menggunakan ini kita batasi, misalnya contoh, okelah, dulu pernah ada kajian juga, yang 1.500 cc ke bawah masih boleh. Atau ada juga pemikiran waktu itu, pelat hitam tidak bisa lagi menggunakan Pertalite. Ada pemikiran seperti itu waktu itu. Nah, itu bentuk pengendalian yang kita bisa lakukan. Melatih masyarakat kita untuk hemat menggunakan BBM untuk subsidi itu biar lebih tepat sasaran. Kalau kita tidak batasi, masyarakat tuh selalu berpikir bahwa harga BBM harus murah. Gitu loh. Padahal sebetulnya ini kos yang negara harus keluarkan untuk membiayai penggunaan yang tidak efisien itu. Kita sudah ada studinya, misalnya contoh. Kalau kita lihat misalnya di jalan-jalan itu kan kendaraan-kendaraan itu istilahnya tidak efisien, penumpangnya satu. Motor penumpangnya satu, mobil penumpangnya satu. Ini tentu tidak efisien.
1: Artinya begini Pak, artinya pengendalian konsumsi BBM itu lebih ketat lagi, menajamkan kelompok mana yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Artinya kan ada langkah konkret yang harus diatur di dalamnya. Betul. Agar hal tersebut itu mengikuti kemampuan pemerintah menjaga subsidi tidak semakin membesar.
0: Sebetulnya berdasarkan studi-studi yang ada di teori ekonomi makro itu, pricing policy atau kebijakan harga itu menjadi instrumen yang ampuh untuk menekan konsumsi.
1: Instrumen yang ampuh untuk menekan konsumsi.
0: Menekan konsumsi. Jadi kalau harga minyak itu disesuaikan, ya, mendekati harga keekonomian, masyarakat mulai berpikir untuk menggunakan kendaraannya, berpikir untuk
1: menggunakan BBM.
0: Tapi kalau harganya ini tidak dinaikkan dan masyarakat merasa bahwa harga inilah harga yang memang harus saya menikmati atau apa, ya ini masyarakat jadi terbiasa bahwa ini memang harganya sudah sekian, jadi saya masih bisa pakai kemanapun. Pemerintah pak sudah berpikir dianggapnya harga ini memang harga yang pemerintah bisa berikan kepada kita semua.
1: Apakah maksud Anda pricing policy saat ini memberikan risiko yang besar itu Pak?
0: Makanya kan studi terlalu banyak mengatakan bahwa penyesuaian, kita bukannya tidak pernah melakukan penyesuaian harga BBM Mas ya. Pemerintah sebelumnya itu kita pernah menaikkan, atau pemerintah pernah menaikkan harga BBM solar maupun Pertalite. Cuman kan dalam beberapa tahun ini, periode ini kita belum ada penyesuaian harga, sehingga pemerintah itu otomatis beban subsidi itu, bayangkan kita ini menggunakan kendaraan membakar BBM itu hal-hal yang konsumtif. Tapi di pihak lain juga begini yang harus kita lakukan ya Mas Rudi sedikit. Jadi jika kita ingin menaikkan harga BBM atau jika kita ingin mengendalikan konsumsinya lewat pengaturan tadi itu mobil plat hitam ya kan, atau misalnya CC-nya sekian, maka pemerintah harus menyediakan opsi kendaraan publik yang lebih baik.
1: Iya, Ya, itu artinya kebijakan yang sangat realistis dilakukan pemerintah agar subsidi tidak membesar tadi, Pak ya.
0: Kalau menurut saya itu disediakan dulu. Harus menyediakan dulu moda transportasi publik di seluruh provinsi yang dengan penduduk besar, kendaraan diperbaiki, Transjakarta bisa diperbaiki gitu ya. Lebih banyak sehingga masyarakat feedernya juga dibikin mudah gitu. Sehingga masyarakat itu pelan-pelan tercipta suatu kondisi baru, behavior baru itu bahwa oke, transportasi publik ini ternyata lebih cepat, lebih murah, ya kan, tidak pusing. Nah, ini harus disediakan dulu, baru pemerintah bisa menerapkan strategi yang lebih rigid, yang lebih ketat, agar masyarakat punya pilihan.
1: Dan jadi pemerintah tidak berat menanggung selisih biaya subsidinya nih, Pak.
0: Kalau masyarakat itu sudah menikmati, sudah biasa, terutama di kota besar, bisa kita lakukan. Maka kebijakan pengendalian maupun penyusunan harga itu lebih mudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, kita akan begini terus. Begitu harga minyak tinggi, apalagi kurs dolar kita melemah, wah, kita akan menambah subsidi lagi. Pemerintah pusing, mikir.
1: Belum lagi ada kekhawatiran ketika metode hunting, artinya mencari minyak dari negara yang memiliki pasokan lebih. Bukankah itu nanti akan menambah nilai jual lagi, itu nilai beli lagi kepada kita itu, Pak? Gimana itu?
0: Itu yang juga yang perlu diperhatikan oleh terutama karena impor gini kan, sumber-sumber negara pengekspor minyak itu kan yang kita tahu majoriti di Afrika, untuk kita majoriti di Afrika dan di Timur Tengah. Kecuali yang BBM. BBM itu kita impor mayoritas dari Singapura dan Malaysia. Tapi kilang-kilang mereka yang memproduksi BBM di Singapura maupun di Malaysia itu, terutama di Singapura, itu juga terusnya diimpor. Kalau mereka itu misalnya mengimpor banyak yang mereka impor dari Selat Hormuz atau Bab El Mandeb itu, maka potensi terjadinya mereka boleh jadi punya storage crude yang cukup besar, bisa tahan 30 hari bisa. Tapi kalau perangnya atau gangguan transportasi tankernya terganggu, maka pemerintah betul, jadi kita harus mencari sumber-sumber hunting, sumber-sumber import baru, terutama dari Rusia misalnya. Kepentingan nasional di atas segala-galanya. Artinya kalau memang kita butuh itu, maka kita impor dari manapun. Yang penting storage bahan BBM availability-nya
1: terjaga
0: itu ada di negara di Indonesia.
1: Ketersediaan, pricing policy, dan juga artinya bagaimana sasaran itu atau BBM subsidi itu tepat sasaran, dan harus ada alternatif yang memang bisa digunakan untuk mengurangi beban subsidi tadi, itu salah satu indikator ketahanan energi. Begitu Pak Saleh ya?
0: Saleh Mas Rudi.
1: Iya. Pak Saleh Abdul Rahman, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3. Demikian tadi anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdul Rahman.
2: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Stimulus Rp31 triliun untuk persiapan 2027. Dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Pemerintah menyiapkan alokasi sementara sekitar Rp31 triliun untuk berbagai program, Bu, yang dilanjutkan pada 2027. ada serah magang 150 ribu peserta, kemudian pelatihan vokasi, kemudian juga pengurangan PPH pasal 21, dan untuk perumahan pun juga masuk di dalamnya. Kemudian juga bahkan untuk perumahan ini pemerintah menyiapkan KPR bunga 6% bagi masyarakat berpenghasil tetap sekitar 17 juta rupiah per bulan. Dan melihat berbagai program yang disiapkan dalam alokasi anggaran 31 triliun rupiah ini, Bu Esther, menurut Anda apa sih yang paling membutuhkan atau paling mendesak kebutuhannya nih, Bu?
7: Ya, kalau insentif itu tadi yang totalnya 31 triliun, ya, saya rasa kita sambut baik ya, kita apresiasi pemerintah bagian untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat gitu ya. Nah, baik kelompok masyarakat berpendapatan rendah maupun kelompok masyarakat berpendapatan menengah gitu. Namun kalau saya melihat jenis dari stimulus fiskalnya itu masih hanya berkisar pada peningkatan konsumsi ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif.
1: Okay.
7: Nah, sebaiknya stimulus itu ya harus lebih mendorong investasi atau ekspor gitu, karena apalagi kalau kita lihat surplus perdagangan ini harus dijaga gitu. Yeah. Nah, kenapa hal ini bisa harus dilakukan? Karena kalau kita surplus perdagangan, maka devisa negara akan mengalir dan stabilitas dari nilai tukar juga akan tercapai gitu.
1: Baik. Kalau dikatakan program-programnya masih bersifat konsumsi tadi, Bu, sejauh mana program-program tersebut paling tidak dapat cepat memberikan dampak ekonomi?
7: Iya, kalau menurut saya dari peningkat, ya nggak apa-apa, stimulus fiskal itu untuk peningkatan konsumsi, artinya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, itu juga bagus. Tetapi kalau bisa ditambah dengan stimulus fiskal untuk mendorong investasi maupun mendorong ekspor gitu.
1: Oke, investasi dan ekspor. Tetapi kalau bicara dengan target pertumbuhan ekonomi kita nanti 2027 6%, stimulus ini realistis tidak? Atau ada peluang tidak untuk dapat menopang atau bahkan mendorong target tersebut, Bu?
7: Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, kan kita bicara mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau stimulus fiskal ini hanya mendorong kegiatan konsumsi, artinya mesin dari pertumbuhan ekonomi yang aktif ini hanya konsumsi. Padahal kalau kita lihat lagi, mesin pertumbuhan ekonomi yang lainnya itu ada investasi, ekspor gitu ya, dan tentunya pengeluaran pemerintah ya. Nah, sehingga kalau saya lihat alangkah baiknya jika stimulus fiskal ini bisa mendorong investasi juga, konsumsi juga, ekspor juga. Jadi mesin pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya satu saja ya atau dua bersama pengeluaran pemerintah, tetapi juga semuanya aktif gitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan saya rasa dengan mendorong investasi dan ekspor, ada multiplier effect yang kita akan peroleh, penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga dampaknya itu tidak hanya temporer, tetapi dampaknya itu lebih sustain ya, lebih jangka panjang, karena berikanlah kailnya daripada berikan ikannya gitu.
1: Dan mungkin nggak atau bisa tidak nih, Bu, ketika bantuan ini atau stimulus ini diberikan secara langsung, ini kan kerasanya cepat ya Ibu ya, bagi mereka menerima. Tetapi gimana caranya agar pemberian ini, stimulus ini juga memberikan dampak tidak hanya sekedar berhenti di konsumsi, Bu, paling tidak dalam skala kecil mereka yang menerimanya. Seperti apa ini?
7: Iya, artinya ketika mereka mendapatkan uang atau bantuan ya, harus dilakukan pendampingan atau technical assistance gitu. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan dari stimulus fiskal itu mereka tidak menggunakan untuk kegiatan konsumsi ya. Tetapi mereka bisa istilahnya create entrepreneur gitu ya, menjadi entrepreneur gitu, mereka bisa usaha sendiri. Nah, ini kan tidak mudah ya. Orang yang biasanya bekerja, kemudian bekerja di pabrik atau bekerja secara rutin gitu, tiba-tiba mereka harus berwirausaha. Ini butuh pendampingan gitu loh, bimbingan teknis gitu Mas. Baiknya jika stimulus fiskal ini juga didampingi dengan bimbingan teknis gitu, sehingga bagi mereka yang mau berwirausaha juga tahu arahnya itu bagaimana gitu.
1: Kalau yang untuk sektor pelatihan, bagaimana nih Bu?
7: Sektor
1: harapannya,
7: pelatihan?
1: Iya, kan ada juga pelatihan, harapannya ini nanti berujung pada penyerapan tenaga kerja di situ Bu. Bukankah itu juga cukup baik? Bagaimana?
7: Ya, kalau pelatihan saya rasa ini ada dua ya, yang mungkin bisa kita ciptakan dampaknya. Yang pertama, dia upgrade skill, artinya ketika dia mendapatkan apa pelatihan ya, ataupun lewat magang gitu ya, itu mereka bisa skillnya terupgrade gitu, akan meningkat. Nah, yang kedua, jadi ketika mereka upgrade skill itu bisa terjadi, maka mereka punya peluang atau potensi yang lebih besar untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Karena kan skillnya meningkat ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang pelatihan, pelatihan itu juga bisa diarahkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, contohnya dengan bagaimana bisa memperbanyak inkubator-inkubator UMKM gitu. Artinya masyarakat itu didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui wirausaha. Saya rasa ini juga bisa bekerja sama dengan kampus gitu. Kenapa? Karena di kampus ini juga kami ya, saya selaku dosen juga, itu tidak hanya mendorong mahasiswa yang nanti sudah lulus untuk mencari pekerjaan, tetapi juga mendorong bagaimana mereka bisa berwirausaha. Makanya ada yang namanya inkubator-inkubator bisnis.
1: Harapannya adalah ketika mereka mendapatkan insentif ini, dan tentu mereka juga memiliki kemampuan meng-create tadi kewirausahaan Bu ya, walaupun memang agak berat untuk men-switchingnya tadi ya, ketika mereka sudah secara existing sudah bekerja di salah satu sektor. Tetapi hal ini sangat memungkinkan ketika hal itu bisa dilaksanakan secara masif Bu ya, atau efek berantainya lah nanti bisa terasa seperti itu Bu Esther.
7: Betul, Mas. Jadi arahnya ke sana gitu. Jadi jangan hanya dorong konsumsi. Kalau orang dikasih duit tanpa pendampingan, mereka nganggapnya itu windfall. Nganggapnya itu rezeki nomplok. Padahal sebenarnya mereka harus memanage uang itu agar bisa dampaknya lebih jangka panjang gitu.
1: Tapi kelompok mana ini Bu yang beresiko belum banyak tersentuh stimulus? Atau justru beranggapan ya, bahwa ya ini rezeki nomplok ya. Ini menengah,
7: kelompok menengah yang ada yang terlupakan. Kalau kelompok masyarakat berpendapatan rendah kan sudah pasti
1: mendapatkan
7: mereka
1: perhatian
7: dan seterusnya gitu.
1: Itu
7: sih Mas.
1: Kalau
7: tapi pasti bentuknya lain, harus lain karena
1: mereka pekerjaan sudah dianggapnya sudah memiliki begitu, tapi mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas subsidi, sementara untuk daya belinya pun juga tertekan di situ Bu ya.
7: Jadi bentuk stimulusnya harus dibedakan
1: gitu.
7: Tidak di generalisir gitu.
1: Bu, terakhir, kalau stimulus ini ternyata tidak menghasilkan kewirausahaan baru, apa yang paling perlu dievaluasi Bu Esther?
7: Ya, harusnya dalam pengambilan satu kebijakan itu harus berdasarkan pilot project dulu gitu. Nah, sebelum pilot project harus based on riset dulu. Nah, sehingga ketika ini hasil risetnya seperti ini, oh stimulus yang pas ini bentuknya yang seperti A, B, C, D gitu. Nah, setelah itu pilot project. Nah, setelah pilot project kita tahu, kita evaluasi apa tantangannya, apa peluangnya, apa hambatannya. Nah, kita harus belajar ya dari lesson learn-nya apa.
1: Yeah.
7: Nah, baru kalau sudah ini menjadi role model yang sukses, mm-hmm. baru bisa dimasifkan gitu. Jadi baik. Jangan langsung masif, nanti kalau rusak satu, rusak semuanya gitu.
1: Iya, iya. Gitu, baik. Bu Esther, makasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pertinggi RRI, Bu. Sehat selalu, Ibu.
7: Siap.
1: Demikian tadi kami telah berbincang dengan Indef, dengan narasumber kami yaitu Esther Sri Astuti terkait dengan stimulus 31 triliun untuk persiapan 2027.
8: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Mendikdasmen atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 2 Oktober 2026 menyebutkan bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027-2028. Kemendikdasmen juga menyebutkan guru kelas akan dilatih mengajarkan kemampuan dasar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan pendekatan komunikatif dan pendekatan yang menyenangkan. Secara regulasi, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 mengatur bahasa Inggris di sekolah dasar yang sebelumnya menjadi mata pelajaran pilihan sampai 2026-2027. Kemudian juga persiapan guru juga menjadi hal yang disoroti terkait dengan tahap pertama atau di 2026 5.777 guru dari 177 kabupaten kota di 34 provinsi mengikuti program peningkatan kompetensi mengajar bahasa Inggris. Pemerintah menargetkan kebutuhan pelatihan guru SD dilakukan secara bertahap hingga 2029. Dan kajian Kemendikdasmen menunjukkan sekitar 80% guru SD yang diuji memiliki kemampuan bahasa Inggris di bawah level B1. Kajian tersebut juga menemukan alasan kelas 3 dipilih antara lain karena kelas 1 hingga kelas 2 masih banyak digunakan untuk penguatan literasi dasar. Pemerintah menekankan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar tidak sekedar mengejar kemampuan tata bahasa, tetapi kemampuan dasar berkomunikasi dengan pendekatan yang sesuai usia anak. Kami akan berbincang terkait dengan hal ini, yaitu Mendikdasmen menyebutkan bahasa Inggris wajib dimulai kelas 3 SD bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary Jakarta Timur M. Lizam SPD. Pak, dari pengalaman Anda sejauh ini, gimana sih Pak kemampuan bahasa Inggris siswa-siswi kita atau peserta didik di kelas 3 saat ini Pak?
9: Iya, izin menyampaikan bahwasanya kemampuan anak-anak di kelas 3 sepertinya memang kalau di sekolah kami tersendiri kemampuan mereka sudah cukup terbiasa terpapar dengan bahasa Inggris ya. Memang kalau di sekolah kami sudah membiasakan itu dari kelas 1 gitu.
1: Sudah cukup terbiasa, artinya seperti itu ya.
9: Sudah cukup terbiasa dengan adanya paparan bahasa asing, ya ini bahasa Inggris. Karena memang kami juga menggunakan kurikulum, salah satunya selain nasional, yaitu menggunakan kurikulum Cambridge yang mana memang membutuhkan bahasa asing ini dalam proses penunjang proses pembelajaran di sekolah, seperti itu. Maka dari itu, tiga, ini kami rasa bahwa kemampuan mereka dalam hal menyampaikan materi, dalam hal menyampaikan presentasi produk mereka, cukup terbiasa, gitu.
1: Dari, atau sejauh ini, bagian mana yang paling cepat dikuasai anak ketika mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ini, Pak?
9: bagian yang paling cepat dikuasai adalah di bagian speaking-nya.
1: Speaking.
9: Mulai dari anak mendengar dulu, karena memang kami biasakan paparan Inggris ini di daily activity, dari mereka mendengar, mereka menirukan, dari mereka menirukan itu mereka mencoba untuk mengucapkan secara mandiri. Nah, dari situ beberapa skill dalam bahasa Inggris, kemampuan yang paling menonjol atau paling dikuasai oleh anak-anak sejauh ini adalah di speaking-nya.
1: Speaking, karena itu daily activity, seringkali didengar, seringkali terucapkan di situ ya. Baik.
9: Benar.
1: Tapi sebaliknya Pak, bagian apa yang biasanya membuat anak kesulitan?
9: Nah, bagian yang membuat struggling-nya, membuat salah satu tantangan buat anak-anak adalah di susunan ini. Grammarnya.
1: Oke. Struktur kalimatnya begitu ya.
9: Kalimatnya benar. Kami biasanya menggunakan satu cara nih pada saat anak mengucapkan kalimat dengan struktur yang kurang tepat, anak kita coba untuk membenarkan ya dengan cara ini, tidak menyalahkan mereka. Yang penting kan yang kita utamakan dulu adalah mereka berani dulu mencoba.
1: Oke.
9: Sikap dulu. Nanti ketika ada suatu kalimat yang memang perlu dibenahi tata bahasanya, maka kita mencoba untuk mereka menirukan ke kalimat guru dengan susunan tata bahasa yang benar.
1: Iya. Tetapi kelas 3 sekolah dasar 3 SD ini menurut Anda cukup tepatkah untuk mulai belajar bahasa Inggris di kelas, Pak?
9: Menurut kami cukup tepat. Ya, bahkan kalaupun bisa dari kelas 1-2 pun itu juga tidak masalah, karena kami punya moto bahwa di usia-usia golden age ya kan ya, memang sampai usia 7 tahun itu beberapa informasi atau beberapa penelitian kami dapatkan usia-usia tersebut cukup bagus atau cukup matang untuk anak-anak dipaparkan dengan bahasa asing dengan catatan sudah dikenalkan ya, artinya sudah banyak paparan di usia 0 sampai dengan usia 3 tahun, 4 tahun itu cukup dari situ. Nah, di atas tersebut maka bisa untuk bahasa-bahasa bisa masuk. Maka kalau di kembali lagi ke pertanyaan tadi, usia kelas 3 gitu ya, cukup bagus, cukup ideal untuk mulai ini dipaparkan dengan bahasa asingnya, bahasa itu.
1: Tapi kalau kita melihat kondisi anak-anak kan tentu memiliki perbedaan ya Pak ya. Artinya begini, ada kelompok anak yang memang sudah terbiasa walaupun atau paling tidak mendengar kosakata-kosakata bahasa Inggris. Tetapi ada kelompok anak yang memang tidak seterbiasa yang lainnya dalam mendengar kosakata bahasa Inggris. Nah, seberapa perbedaan itu nanti dalam hal kemampuan anak bagi yang sudah terbiasa ataupun yang belum terbiasa nih, Pak Azam?
9: Baik, nah ini salah satu tantangan kita juga nih ya. Ada memang orang tua yang di rumah sudah membiasakan itu, ada juga yang belum. Maka cara yang kita bisa lakukan adalah dengan cara peer learning, artinya adalah satu teman yang memang sudah bisa menguasai bahasa Inggris, ya kan, bisa mengajak teman yang memang belum terbiasa. Ketika nanti ada saling nih, teman satu mengajak teman yang lainnya, teman ini akan jauh lebih percaya diri dibandingkan mereka harus nih berbicara langsung dengan guru, gitu kan ya.
1: Maka
9: teman yang sudah mulai ini, gitu, kemampuan dalam bahasa Inggris, bahasa asing ini, maka kita bisa nih sandingkan dengan kerja kelompok, gitu kan ya. Kalau kita bisa menggunakan sistem, oh duduknya bersebelahan nih dengan anak yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah lumayan bagus. Nah, itu salah satu jadi motivasi untuk anak-anak untuk mempelajari bahasa asing.
1: Oke. Iya. Dan tetapi sebelum itu kan anak kelas 3 SD mempelajari bahasa Inggris. Seberapa penting juga Pak kemampuan berbahasa Indonesia mereka sebelum mereka dikenalkan ke bahasa Inggris, terutama bagi mereka yang belum pernah atau belum terbiasa dengar kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris ini, Pak Azam?
9: Oke. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa memang usia 0 sampai dengan usia 3-4 tahun itu memang perlu adanya bahasa ibu atau bahasa Indonesia gitu ya, perlu dimantapkan terlebih dahulu gitu. Nah, dari situ ketika fondasinya itu sudah mulai kuat, jadi kosakatanya sudah mulai cukup gitu kan ya. Nah, dari usia-usia setelah itu, usia 5, 6, 7 itu tadi mulailah coba dikenalkan dengan bahasa asing yang itu. Salah satu contohnya dengan menggunakan bahasa Inggris itu tadi. Jadi penting banget kita sebelum kita mengenalkan bahasa Indonesia yang dulu nih, perlu dikuatkan dulu nih.
1: Dikuatkan dulu.
9: Iya.
1: Nah, apa yang perlu disiapkan sekolah kalau begitu, Pak? Terutama bagi mereka mungkin yang tidak memiliki mata pelajaran pilihan atau bahkan khususnya untuk anak kelas 3 SD ini, apa yang perlu disiapkan?
9: Baik ya, yang perlu disiapkan yang pertama tentu SDM.
1: SDM
9: dulu, betulnya. Intinya di sini guru menjadi salah satu faktor utama nih untuk menunjang program ini agar bisa berhasil gitu. Nah, kompetensi guru itu sangat penting sekali. Sekarang kita mengandalkan berbagai sumber belajar gitu ya. Jadi guru tidak hanya mengandalkan dari program pemerintah untuk pelatihan-pelatihan seperti ini, tapi bisa diakses dari berbagai platform yang memang bisa digunakan sebagai sumber belajar gitu. Mulai dulu dari kalimat-kalimat sederhana dulu,
1: okay. Ya.
9: Jadikan anak untuk berani mencoba menggunakan bahasa asing. Ketika ada kesalahan, jangan ditertawakan, tapi berikan kesempatan lainnya. Itu merupakan salah satu hal yang memang sangat perlu disiapkan nih, ya kan?
1: Yeah.
9: Dari bisnisnya. Jadi adanya konsistensi juga, ya, ketika bulan pertama dilakukan, kedua, ketiga, sampai nanti ini tujuan daripada pembelajaran ini tercapai. Ini saya yakin dengan adanya konsistensi ini pasti bisa berjalan dengan baik.
1: Oke, okay. Artinya lebih difokuskan kepada berbicara, Pak, ya, speaking, daripada menulisnya, ya? Untuk ya, anak seusia itu?
9: Nah, untuk anak seusia kelas 3, gitu, seusia SD, maka kita mulai dulu dari speaking-nya dulu. Maka dengan bersamaan, kita juga ini ya, melakukan program, artinya, oh, ada sesi, nanti speaking-nya bisa dilakukan di daily activity ini. Nanti sesi menulisnya bisa di waktu-waktu tertentu. Misalkan dalam satu hari kita alokasikan waktu 30 menit, 15 menit, tapi itu secara kontinu, setiap hari, maka itu sangat berdampak.
1: Ya, ketika itu dijalankan semuanya, Pak, artinya target seperti apa dalam hal kemampuan yang paling realistis untuk anak kelas 3 SD?
9: Dari hal speaking itu paling realistis bisa diterapkan, ya, bisa nanti terwujud dari itu. Lalu dari hal menulis dari beberapa kata-kata yang dasar, ya, contohnya seperti kata yang berpola konsonan, vokal konsonan seperti kata cat gitu kan, ya, menulis kalimat-kalimat sederhana gitu kan, menggunakan beberapa kata-kata simpel, itu bisa sekali terwujud untuk anak kelas 3.
1: Iya. Ya, kebutuhan SDM itu menjadi utama, poin 1 tadi yang Anda katakan. Sementara saat ini kondisinya bagaimana SDM kita atau pengajar kita, terutama pengajar kelas 3 SD, apakah sudah cukup mumpuni untuk memberikan mata pelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan tadi, yang tidak menyalahkan tetapi membiasakan mereka? Bagaimana, Pak?
9: Baik, berdasarkan data-data gitu ya, tentu jumlah guru di Indonesia sangatlah banyak pasti, dan dari beragam latar belakang pendidikan, ya. Nah, untuk hal tersebut memang dibilang sudah mumpuni untuk melakukan program ini belum. Ya, karena masih ada banyak guru yang perlu adanya pendidikan yang menunjang. Artinya untuk menunjang SDM mereka itu perlu adanya, oh, perlu ada pelatihan, perlu ada seminar, perlu ada keberanian guru juga untuk belajar hal baru, itu seperti itu. Jadi kalau kita punya tekad untuk belajar sesuatu yang baru, oh, ini sesuatu yang baru nih, bukan sebagai sebuah rintangan, saya yakin guru-guru kelas 3 ini bisa mewujudkan hal itu gitu. Karena ini kan bahasa, ya, bahasa itu mulai dari kebiasaan dulu, dari kita dulu nih, bagaimana kita meminta anak untuk percaya diri tapi gurunya saja tidak percaya diri gitu loh. Maka itu perlu sekali.
1: Baik, Pak Zam, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris Kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary di Jakarta Timur, M. Lizam, S.Pd.
10: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
11: Tim Nasional Sepak Bola Indonesia resmi keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan musuh bebuyutannya Thailand dalam laga final yang dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad asuhan John Hartman memenangkan pertandingan lewat babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu 120 menit. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Alif Safiar. Bung Alif, bagaimana melihat keberhasilan timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026? Apakah gelarnya memang sesuai dengan ekspektasi dari Bung Alif sendiri?
12: Kalau menurut saya pribadi, juara ini ya sebuah keniscayaan. Dan tentu saya mengucapkan selamat buat timnas Indonesia ya berhasil juara. Akan tetapi memang sejak awal kan, kalau kita lihat materi pemain kita kan yang terbaik dari seluruh peserta. Dengan kondisi materi pemain yang sangat-sangat baik, ya tentu saja wajar kalau kita kemudian juara ya. Kita punya Vertong, ya kan, punya Kevin Dijk, ya kan, kemudian kipernya juga bagus. Artinya lini per lini kan Indonesia materinya sangat berkualitas, sehingga juara ini tentu sebuah keniscayaan dan patut kita rayakan juga, Mbak Hana.
11: Baik. Nah, kalau untuk faktor terbesar yang membuat Indonesia mampu keluar sebagai juara tahun ini, Bung Alif, apakah dari materi pemain saja atau memang ada hal yang lainnya ini, Bung Alif?
12: Kalau saya melihat karena faktor dukungan tuan rumah ya, karena faktor dukungan tuan rumah kan terutama di final penonton banyak sekali, dan juga ada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi banyak faktor non teknis yang membuat motivasi pemain juga meningkat ya. Tetapi memang jangan lupa bahwa gelar juara ini masih di awal, karena sesungguhnya kan nanti pertarungan sesungguhnya ukuran bagi timnas adalah di Piala Asia nanti Januari ya, tahun depan di Arab Saudi.
11: Lalu kalau untuk dari kualitas skuad Indonesia, apakah saat ini juga sudah berada di level terbaik berarti ya, Bung Alif ya, dalam sejarah sepak bola nasional?
12: Kalau skuad kan memang ini sudah termasuk terbaik ya, meski belum ada J-Hit ya, tetapi kan skuad ini memang skuad yang sudah terbaik. Istilahnya stok pemain yang kita miliki kan ada semua di sini gitu Mbak, jadi memang inilah yang terbaik sebenarnya.
11: Lalu kalau untuk kombinasi pemain muda dan juga pemain berpengalaman dalam kesuksesan Indonesia kali ini, seberapa penting itu Bung Alif?
12: Nah, ini juga saya melihat terutama di babak pertama ya, belum terlihat bagaimana kombinasi pemain muda dan pemain senior, terutama pemain muda yang pemain bukan non-naturalisasi ya. Ini kan di babak pertama saja kita banyak memainkan hampir full pemain naturalisasi ya kan. Pemain-pemain seperti Rehan, Hanan gitu kan baru dimainkan di penghujung. Nah, ini juga yang seharusnya menjadi catatan buat pelatih John Hartman ya Mbak Hana.
11: Tapi kalau untuk terkait keberhasilan ini, berarti sudah menunjukkan Indonesia kini sudah menjadi kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara kah, Bung Alif?
12: Sebenarnya sejak, boleh dibilang kalau hitungan saya ya, menurut hitungan saya, sejak 3-4 tahun lalu sepak bola kita sudah di atas di Asia Tenggara gitu. Ketika kita mengalahkan Vietnam 3-0 di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia, itu sebenarnya sudah sinyal bahwa kemenangan 3-0 atas Vietnam di Hanoi itu kita sudah, level kita sudah di atas di antara negara-negara Asia Tenggara. Hanya memang pada saat itu kita belum pernah merasakan gelar juara di Asia Tenggara. Tetapi secara kualitas permainan kita sebenarnya sudah lama di atas negara-negara Asia Tenggara, ketika kita sudah menembus semifinal Piala Asia U23, kemudian Piala Asia kita lolos babak kedua, dan kita bahkan sudah mampu mengalahkan Arab Saudi. Banyaklah catatan-catatan yang sebenarnya dalam 3 tahun terakhir sepak bola kita sudah nomor 1 di Asia Tenggara. Hanya dari segi trofi memang baru kali ini kita ada trofi kan begitu.
11: Nah, Bung Alif, apakah ada kelemahan Indonesia yang masih terlihat meskipun berhasil menjadi juara ini, Bung Alif?
12: Nah, ini menarik. betul kita ini juara ya, kita juara betul, tetapi jangan lupa kita kan nanti di Piala Asia kita satu grup sama Jepang, sama Thailand ketemu lagi, dan satu lagi juara bertahan Qatar. Nah, menurut saya faktor utama yang harus menjadi catatan John Hartman adalah lini pertahanan. Gitu. Jadi lini pertahanan kita itu masih sangat terlalu mudah untuk ditembus, ya kan? Dan bahkan tim sekelas Bangladesh saja, walaupun kita menang besar, mereka bisa leluasa membuat dua gol. Nah, kemarin juga lawan Thailand, kita lihat bagaimana proses terjadinya golnya Thailand itu sangat-sangat enak, sangat mudah, dan ini yang harus diwaspadai. Nggak bisa lagi kalau main seperti itu di Piala Asia, atau kalau kita punya target lolos Piala Dunia 2030, rasanya sulit kalau bermain dengan teori lini belakang seperti itu, Mbak Hana.
11: Nah, setelah juga menjadi juara ASEAN, target realistis berikutnya berarti apa, Bung Alif, untuk timnas Indonesia ini seharusnya?
12: Kalau yang pernah saya dengar kan, mm-hmm. Tim ini kan, John Hartman ini kan dihadirkan untuk bisa membawa 8 besar Piala Asia. Ya kan? Dan menurut saya, kalau memang target itu betul, itu ya harus di-announce gitu loh. Karena apa? Karena Piala Asia yang lalu kan kita lolos penyisian grup gitu. Jadi secara teori ya kan, kalau nilai lebih baik kan pasti harus lebih tinggi ya kan gitu. Tentu saja di Piala Asia tahun ini harus dibuktikan minimal, ini minimal yang menyamai rekor Piala Asia sebelumnya, yaitu lolos fase grup. Maksimal ya harus melebihi dong. Ya, kalau nggak melebihi ya so what gitu. Apa nilai dasar lebihnya kan?
11: Oke. Nah, kalau untuk masyarakat dan federasi, bagaimana seharusnya memaknai gelar juara ini, Bung Alif?
12: Ya, kita berterima kasih ya kepada gelar juara ini, dan ini cukup membahagiakan, dan tentu saja semua kita lihat bahagia, bangga, dan Bapak Presiden juga hadir di tengah-tengah tim nasional kan seperti itu. Dan bagi saya PSSI juga harus terus memberikan yang terbaik, karena jangan lupa PSSI kan memang tugasnya untuk memberikan sepak bola Indonesia lebih baik, dan tugas itu nggak perlulah terlalu pansos-pansos seperti itu ya kan.
11: Yeah.
12: Itu kan sudah menjadi tugasnya.
11: Oke. Nah, Bung Alif, berarti optimistis ya Indonesia ini mampu mempertahankan dominasi di ASEAN dalam beberapa tahun ke depan?
12: Sangat optimistis, dan tentu dengan catatan bahwa pelatih ini juga harus memperbaiki kinerjanya juga gitu. Karena kita ini juara kan kemarin hampir lagi kalah itu. Menit keberapa kalau nggak dua imbang 2-2, ya kan kita mungkin ketinggalan dan mungkin kalah. Nah, ini kita juara betul, bangga, ya kan. Tetapi jangan lupa evaluasinya juga banyak ini, Mbak Hana. Kalau menurut saya, kalau kita mau berbicara di level Asia gitu.
11: Tadi ya masih ada kelemahan Indonesia, memang masih terlihat begitu meskipun sudah berhasil menjadi juara begitu ya, Bung Alif ya?
12: Iya kan, kita melihatnya menit ke menit dalam pertandingan, ya kan. Kita kan sempat ketinggalan 2-1 dan proses golnya Thailand begitu enak.
11: Oke, baik. Bung Alif, ini terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama kami, memberikan analisisnya juga. Semoga memang kita juara selalu ini ya, Bung Alif ya. Minimal tadi sama begitu dengan yang 3-4 tahun sebelumnya begitu ya, Bung Alif ya?
12: Betul.
11: Oke. Terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama Pro 3RR. Pengamat sepak bola Alif Syafiar berbicara terkait Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.
13: Kakak, ya ampun.
14: Ih, lihat tuh anakmu. Larinya cepet banget.
15: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
14: Ih, jangan-jangan bibit atlet nih.
15: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
14: Nah, justru itu. Harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
15: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
14: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
15: Bincang Sporta? Apaan tuh?
14: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
16: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
8: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
14: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
15: Iya, benar-benar.
8: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita pagi ini kita awal dari informasi di mana program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut asap dan hujan. Laporan selengkapnya oleh Wilhelmus dari RRI Pontianak.
1: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
2: Pertimbangan kemarin itu karena satu air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
1: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
3: Yang jelas gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Laporan selengkapnya oleh Edi Suroso.
4: Perhatikan pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafari menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
4: Perhatikan pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
5: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
6: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
5: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Irman Tamrin. Saya bekerja di Dinas Kesehatan

0: menurut saya, kesehatan saya baik-baik saja. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat, karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami juga akan perbincangkan terkait kasus Lapas Cibinong, pengamat dorong pembentukan Komisi Khusus Pengawas Pemasyarakatan. Saat ini kami telah tersambung bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Fikar, bagaimana melihat kasus dugaan pungli di Lapas Cibinong ini dari perspektif hukum pidana, Pak Fikar?
3: Ya, pungli itu udah perbuatan pidana ya. Pungli kan judulnya pungutan liar. Yang tidak pidana itu pungutan yang tidak liar gitu ya. Nah, dalam konteks LP Cibinong itu adalah bagian akhir dari proses penegakan hukum pidana ya. Artinya dialah instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi sebuah putusan perkara pidana. Setelah proses panjang ya, dari penyidikan, penuntutan, terus peradilan, ada putusan, ada upaya hukum banding kasasi dan seterusnya gitu ya. Baru kemudian setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka lembaga pemasyarakatanlah yang melaksanakan putusan pidana itu ya, walaupun yang bertanggung jawab melaksanakannya itu jaksa ya, jaksa penuntut umum atau jaksa eksekutor, tetapi yang melaksanakan pada prakteknya atau pada secara praktis adalah lembaga pemasyarakatan. Nah, kenapa disebut lembaga pemasyarakatan? Karena menurut undang-undang pemasyarakatan, tugas pokok dari lembaga pemasyarakatan itu adalah memasyarakatkan kembali masyarakat yang perlu dibina menjadi manusia kembali. Jadi biasa teoritisnya adalah memanusiakan manusia kembali, memanusiakan manusia yang pernah berhenti jadi manusia karena kejahatan, gitu ya. Nah, itu idealnya seperti itu. Karena itu kemudian dia disebut lembaga pemasyarakatan, bukan penjara atau sel seperti pada zaman penjajahan dulu ya. Kalau dulu kan tempat penghukuman itu disebut penjara ya, penjara atau sel gitu, karena memang itu tempat melaksanakan hukuman. Tetapi sekarang sejak kemerdekaan kita, terutama sejak lahirnya undang-undang pemasyarakatan, proses penghukuman itu meskipun prakteknya sama ya, tetapi secara teoritis dia disebut sebagai pembinaan terhadap masyarakat yang pernah melakukan kejahatan, di mana di situ dimasyarakatkan kembali ya menjadi manusia ya, manusia yang yang nggak bersih lah ya, maksud saya yang kesadarannya sudah bangkit kemudian menjadi manusia. Nah, itu idealnya seperti itu ya. Nah, artinya setiap orang yang sudah melalui proses panjang penegakan hukum pidana itu, ujungnya adalah disebut dengan narapidana. Nah, narapidana dari mulai yang maling jemuran, ya, yang mencopet di biskota, ya, yang merampok atau bahkan yang korupsi, itu begitu masuk ke lembaga pemasyarakatan itu mereka sama statusnya. Dia sebagai masyarakat binaan, makanya disebut sebagai masyarakat binaan. Nah, semuanya sama, ya, dia ditempatkan pada satu sel atau pada satu tempat di mana dia hanya boleh keluar.

0: namanya ketika melaksanakan ibadah ya dan jam makan dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah, tetapi ketika kemudian LP Cibinong ini berkreasi ya membuat berkreasi dalam tanda kutip ya berkreasi negatif membuat satu rumah yang jenis villa gitu dengan perlengkapan yang mewah seperti di rumah di rumah-rumah orang-orang kaya tertentu ya perlengkapan yang lengkap gitu yang kemudian ternyata itu digunakan oleh napi-napi yang dalam tanda kutip mempunyai duit gitu, mempunyai uang gitu. Ya ternyata umpamanya koruptor yang tinggal di situ. Ya ada beberapa nama terkenal itu yang disebut di informasi media kan, yang tinggal di situ. Bahkan ada napi yang sengaja memperlakukan ruangan itu seperti rumahnya sendiri. Dia masang foto, foto wajahnya, foto keluarganya, kan konyol itu. Dia betul-betul tidak merasakan pembinaan gitu sebenarnya. Jadi terbalik gitu ya, terbalik petugas LP yang dibina oleh para napi. Jadi bisa dimanjakan, dibangunkan rumah dan seterusnya sehingga dia seperti tinggal di rumah layaknya seperti biasa, dia bukan seorang hukuman. Nah ini yang keliru di sini. Bahkan secara resmi dari pihak Kementerian Imipas, ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa rumah-rumah yang 11 itu bukan aset negara, bukan milik negara, kan gitu. Nah itu artinya itu memang rumah liar, kan gitu. Bahkan melanggar hukum dia, berdiri di atas tanah negara, ya di atas tanah negara, dan bangunan itu juga katanya berdiri di pinggir sungai dan sebagainya. Nah, menurut aturan pendirian bangunan juga udah keliru, itu udah salah. Gitu. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh oleh oknum-oknum pegawai lapas itu untuk mencari uang dan menambah pundi-pundinya. Nah, ini yang menjadi soal di situ. Saya kita mengerti ya bahwa diambil tindakan secara administratif ya, diskor, bahkan ada yang diberhentikan ya. Kemudian bahkan ada yang mengundurkan dirinya ya kan. Nah, itu semua adalah tindakan-tindakan yang bersifat administratif gitu ya, dalam konteks kepegawaian kan, itu sebenarnya yang terjadi ya, yang dipecat tuh karena sebagai pegawai dia melakukan kesalahan yang berat gitu ya kan. Jadi dirjen, nggak tahu kalau jadi pegawai negerinya mundur atau tidak, belum tahu kita ya. Jadi dirjen artinya dia mundur dari jabatan, itu semua bersifat administratif, padahal kelakuannya itu, tindakan-tindakannya itu sudah memenuhi unsur tindak pidana sebenarnya. Sudah memenuhi unsur pidana yang seharusnya tidak berhenti di tindakan, hanya tindakan administratif, tapi juga seharusnya diproses melalui penegakan hukum pidana. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik Pak Fikar. Semoga ini juga tidak ada lagi kasus seperti ini ya Pak Fikar ya. Jangan terbalik tadi begitu ya, karena kan judulnya saja sudah pemasyarakatan begitu ya Pak Fikar ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fikar telah memberikan analisisnya ini kepada kami. Pak Fikar.
0: Pak Hana.
1: Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar berbicara terkait kasus Lapas Cibinong, pengamat dorong pembentukan Komisi Khusus Pengawas Pemasyarakatan.
2: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa.
3: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Dia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran Kota Baru dilatar belakangi usaha R.P. Sudarsono untuk menyerobot kekuasaan Tiokokan bersama dengan pengurus KNI atau Komite Nasional Indonesia yang menghadapi serdadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kantai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami akan menghadirkan topik terkait ketahanan pangan daerah jadi perhatian. Kemendagri minta Pemda waspadai kenaikan harga. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menginstruksikan seluruh pemerintah daerah Pemda untuk mempertajam intervensi pengendalian harga pangan secara spesifik, sesuai kondisi perkembangan harga komoditas terkini di wilayah masing-masing. Evaluasi dan penyesuaian strategi dinilai krusial guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menghadapi potensi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun. Lantas, bagaimana kondisi ketahanan pangan di daerah saat ini, khususnya dari sisi ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga? Kami akan perbincangkan bersama Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kristiani Ivoni Beda.
0: Wawancara Pro 3.
3: Bu Ivoni.
4: Hana.
3: Bu Ivoni, bagaimana kondisi ketahanan pangan di NTT saat ini, Bu Ivoni? Apakah khususnya dari sisi ketersediaan dan juga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat?
4: Baik, kalau kondisi ketahanan pangan di NTT, selama ini setelah kita coba melakukan pemantauan stok dan harga, terkait ketahanan pangan itu aman. Dan kami sering melakukan dalam setiap bulan itu kita melakukan analisa terkait proyeksi ketahanan pangan untuk hampir semua komoditas itu di posisi ketahanan stoknya itu di atas 2-3 bulan, bahkan untuk beras itu bisa sampai dengan selesai di Januari nanti. Seperti itu.
3: Baik, nah Bu Ivoni, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Elviatur Roihah, Bu Elvi. Halo Bu Elvi.
5: Iya.
3: Ya, Bu Elvi ini di ujung telepon yang lain juga ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kristiani Ivoni Beda. Bu Ivoni dan Bu Elvi dapat saling sapa terlebih dahulu ini di udara, silakan.
4: Ya, salam jumpa kembali Bu Elvi dan Mbak Hana.
5: Ya.
3: Baik, nah Bu Ivoni, kalau untuk dilakukan pemantauan stok dan harga ketahanan pangan aman begitu ya kalau di NTT. Kalau di Kota Malang saat ini seperti apa itu Bu, kondisi ketahanan pangannya khususnya dari sisi ketersediaan lalu juga keterjangkauan harga pangan Bu Elvi?
5: Ya baik, jadi kami memang untuk beberapa bulan terakhir ini kami lebih sering ya untuk mengadakan pemantauan Monef di pasar, kemudian juga di tingkat distributor, di modern trade gitu, modern trading di supermarket dan sebagainya. Nah, sebenarnya sih untuk komoditi kalau dari segi ketersediaan kami masih cukup ya, walaupun di beberapa komoditi misalnya untuk beras dan daging sapi itu kondisinya juga waspada gitu, artinya memang ketersediaannya agak berkurang dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya, tetapi masih cukup tersedia. Nah, kalau untuk harga memang khususnya beras kami terus berupaya ya di beberapa modern trading di MT memang sesuai dengan HET, tetapi di pasar rakyat memang ada kenaikan sedikit di atas HET, tetapi ini kondisi sudah mulai menurun. Kalau yang sebelumnya di atas KIT mungkin mencapai 10%, sekarang sudah di bawah 10% gitu.
3: Baik, nah ini saya mau ke Bu Foni lagi. Bu Foni, kalau Kemendagri ini kan meminta Pemda juga mewaspadai potensi kenaikan harga pangan. Komoditas apa yang saat ini menjadi perhatian oleh dari Provinsi NTT sendiri ini, Bu Foni?
6: Oke, baik. Kalau untuk NTT, berdasarkan hasil rapat koordinasi inflasi, itu kita NTT sebenarnya di posisi aman, inflasi terendah, tiga provinsi terendah setelah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara di angka 2,67%, yang secara nasional lebih rendah dari nasional 3,28%. Dan ini kami lakukan koordinasi tentunya langkah bersama untuk memastikan bahwa ketahanan pangan ini atau bahan pangan itu tetap tersedia. Kita melakukan koordinasi bersama pemerintah kabupaten, kemudian Bulog tentunya, kemudian berkolaborasi juga dengan pelaku usaha distributor, sehingga untuk memastikan stok dan ketersediaan pangan itu tetap terjaga begitu. Dan untuk sementara ini, kalau di NTT barangkali hanya satu saja komoditi yang agak sedikit mengalami waspada itu beras yang tadi saya sampaikan, tetapi hanya pada indeks harga konsumen agak tinggi di Kabupaten Manggarai. Maksud saya Manggarai Barat, karena memang di situ banyak daerah pariwisata sehingga mungkin khusus untuk beras premium. Tetapi sebenarnya dari sisi analisa ketersediaan atau kecukupan stok itu sebenarnya beras secara umum bisa mencapai yang tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan Januari bisa masih bisa stabil begitu. Nah, untuk barangkali satu lagi bawang putih, karena bawang putih memang NTT masih impor sehingga itu sedikit mengalami di beberapa wilayah, dalam arti mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk beberapa hari yang Senin sejak Senin dan hari ini sudah turun kembali. Seperti itu.
3: Oke, baik. Berarti kalau untuk bawang putih karena impor begitu ya, Bu Foni ya. Tapi kalau untuk beras itu karena daerah wisata tadi ya di sana ya, Bu Foni ya.
6: Iya.
3: Oke. Nah, kalau untuk faktor yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan di NTT sendiri dalam waktu dekat seperti apa ini? Apakah juga ada pengaruh cuaca, distribusi, dan juga faktor lainnya ini, Bu Foni?
6: Oke, baik. Untuk harga memang dari sisi produksi harus dijaga, dan yang paling penting adalah distribusinya, karena kita di NTT ini kan berpulau-pulau sehingga memang agak sedikit mengalami hambatan itu ketika melakukan pendistribusian. Tetapi untuk sementara ini dalam konteks tadi langkah kita bersama berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, untuk sementara ini memang tidak ada terjadi gejolak harga dimanapun. Kecuali yang tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk Manggarai Barat, daerah wisata yang memang ada sedikit kenaikan, tetapi itu pada konteks beras premium saja. Seperti itu, Ibu.
3: Baik, Bu Foni. Nah, kalau dari di Bu Elvi sendiri ini seperti apa, Bu? Tadi kan disebutkan kalau memang beras dan daging sapi begitu ya, Bu Elvi ya, yang menjadi sorotan kalau di Kota Malang. Itu karena faktor cuaca kah atau seperti apa, Bu Elvi?
5: Ya, jadi untuk bulan Agustus-September kemarin, kalau untuk beras memang lagi di luar masa panen ya, Mbak ya. Nah, di beberapa daerah seperti misalnya Banyuwangi, di mana kami itu kan kalau untuk beras memang tergantung juga pasokan dari wilayah-wilayah penyangga ya, daerah-daerah sekitar seperti Banyuwangi, Kediri, Nganjuk, Jombang, kayak gitu. Nah, beberapa daerah itu mengalami gagal panen juga, termasuk di Banyuwangi, sehingga pasokan yang ke Kota Malang itu menjadi menurun gitu. Nah, sedangkan kalau sapi itu Jawa Timur sebenarnya juga termasuk daerah lumbung pangan kan, termasuk juga populasi sapi terbesar di Indonesia. Nah, tetapi di dalam beberapa tahun terakhir itu memang banyak ini ya, penurunan di angka populasi, karena memang ini sapi yang sudah masuk ke usia tidak produktif gitu, harus di akhir. Sehingga banyak juga untuk betina-betina itu yang sudah diafir akhirnya dipotong. Nah, ini jadi populasi sapi itu memang sudah menurun, sehingga kami juga untuk daging itu banyak tergantung juga dari daerah lain gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya yang mulai ya, ini untuk bulan September belum, tetapi untuk Oktober itu yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga cabai rawit, karena ini kan sudah mulai masuk musim penghujan ya. Di beberapa wilayah untuk daerah pemasok di kami itu seperti Situbondo, kemudian Lumajang, Blitar, termasuk Kediri, itu juga sudah mulai hujan, sehingga untuk hasil panen cabai itu sudah mulai menurun. Gitu.
3: Baik. Kalau untuk Bu Elvi sendiri, apakah juga memiliki mekanisme pemantauan harga dan pasokan pangan ini secara rutin?
5: Ya, jadi kami kan sama ya, di semua daerah kan menyusun neraca pangan setiap bulan ya, bulan yang dikirim ke Badan Pangan. Tetapi proses penyusunan itu kan harus kita lihat setiap minggu. Dan setiap hari juga kami ada enumerator yang kami tugaskan di beberapa pasar, di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Termasuk juga sebenarnya kami bekerja sama juga dengan Kementerian Perdagangan, dengan teman-teman dari Diskopindag, itu masing-masing punya pasar pantauan sendiri-sendiri. Nah, dari hasil pantauan di beberapa pasar ini yang kemudian kami kumpulkan di formulir, kami punya aplikasi ya, sistem pemantauan harga di pasar-pasar, sehingga bisa terpantau untuk harga. Nah, kalau untuk ketersediaan, karena kami punya enumerator, sehingga setiap hari potensi ketersediaan, fluktuasi ketersediaan itu juga bisa kami pantau. Sehingga kalau misalnya ke depan, apalagi dengan musim seperti ini, akan berpengaruh terhadap ketersediaan, kami bisa antisipasi sejak dari dini gitu, sejak dini.
3: Baik Bu Elvi. Nah, saya ke Bu Foni. Bu Foni, kalau dari NTT sendiri, Pemprovnya juga punya mekanisme pemantauan harga dan pasokan pangan secara rutinkah?
7: Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Elvi itu sama. Jadi kami punya enumerator yang mana setiap hari itu melakukan pemantauan di tingkat pasar, di pasar maupun di retail-retail modern, dan lebih kepada melakukan pemantauan secara rutin setiap hari dan bekerja sama juga dengan teman-teman dari Disperinda. Mereka sama-sama melakukan pemantauan harga dan stok pangan itu pada pasar SP2KP-nya mereka. Kemudian kami secara rutin dalam konteks tim koordinasi, kami setiap bulan itu melakukan rapat juga. Dan hasil pantauan kami memang untuk sementara NTT ini memang masih posisi aman begitu Bu. Dan ini mekanisme yang setiap hari, setiap bulan untuk proyeksi neraca pangan yang tadi disinggung juga oleh Bu Elvi itu kita lakukan bersama secara kolaborasi dengan teman-teman dari dinas terkait seperti itu. Sehingga harga dan stok tetap bisa terjaga. Dan kami juga tetap berkoordinasi dengan teman-teman yang mengurus terkait dengan TPH, jadi memastikan bahwa produksi itu tetap ada sampai dengan produktivitas dan bahkan bagaimana distribusi itu bisa berjalan dengan baik. Jika misalnya contoh seperti cabai, sempat kemarin sedikit mengalami kenaikan untuk cabai merah dan cabai rawit, tapi memang kami juga harus akui untuk cabai itu kita lebih banyak ambil atau datangkan dari luar Jawa Timur, katakanlah itu, dan kami bisa selalu antisipasi untuk bisa memperlancar, mengkomunikasikan dengan dinas perhubungan untuk bisa memperlancar transportasi ketika di satu wilayah mengalami defisit, bisa dilakukan pendistribusian ke wilayah defisit tadi dari wilayah surplus, kira-kira.
3: Baik, Ibu Foni dan juga Ibu Elvi, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Bu Foni dan Bu Elvi. Semoga komoditas tadi yang memang sempat mengalami kenaikan sedikit, turun lagi, lalu juga pasokannya stabil begitu ya, Bu Elvi dan Bu Foni. Terima kasih telah berbincang bersama kami.
6: Sampai jumpa, Mbak Elvi.
5: Iya, sampai jumpa.
3: Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Elviatur Roihah, lalu ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kristiani Ivoni Beda. Berbicara terkait ketahanan pangan daerah menjadi perhatian, Kemendagri minta Pemda waspadai kenaikan harga.
0: Wawancara Pro 3. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai, padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
9: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
10: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
11: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
8: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Diah, mari simak informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, serta di sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG, pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, wilayah Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi bagian barat, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Kota Bengkulu, kemudian potensi hujan ringan di Kota Medan, Pekanbaru, Padang, dan Kota Bandar Lampung. Terdapat pula potensi udara kabur di Kota Jambi, Tanjung Pinang, dan Kota Pangkal Pinang. Potensi asap atau kabut di Kota Palembang, serta potensi berawan tebal di Kota Banda Aceh. Kemudian kita bergeser untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Kota Jakarta, Serang, dan Kota Bandung. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Kota Denpasar dan di Kota Kupang. Waspadai juga potensi udara kabur di Kota Mataram. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Tanjung Selor. Kemudian potensi udara kabur di Kota Pontianak, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian waspadai juga potensi asap atau kabut di wilayah Palangkaraya. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Kota Palu dan di Kota Mamuju. Kemudian potensi berawan di Kota Manado dan potensi berawan tebal di Kota Gorontalo, Kendari, dan Kota Makassar. Kemudian kita bergeser ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Kota Jayapura dan Kota Jayawijaya. Kemudian potensi berawan tebal di Kota Ternate dan potensi udara kabur di Kota Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kepala Staf Kepresidenan menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi. Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah serta membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan atau ISDAP 2026-2030 di kantor Kementerian PPN Bappenas Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026, seraya menyoroti pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5,32% pada triwulan 2 2026, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Informasi luar negeri, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaini Selasa mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pihak lawan. Sementara Iran telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Talaini mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan, serta sistem angkatan laut, darat, dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran. Beralih ke informasi olahraga, Carlos Alcaraz mempertahankan gelar Japan Open 2026 di Tokyo setelah mengalahkan Jiří Leheka 7-6-6-4 dalam 96 menit di area Coliseum Selasa 6 Oktober 2026. Gelar tersebut menjadi trofi level tour pertamanya sejak Doha pada Februari lalu dan diraih pada turnamen keduanya setelah absen akibat cedera pergelangan tangan. Dengan Alcaraz mengakui penampilannya belum maksimal tetapi mampu tampil baik pada poin-poin penting.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari

0: dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Utama PT Madani Prabujaya, Hud Rifki Assegaf, mengaku menerima keuntungan sebesar $124,000 dari biaya percepatan kuota haji tambahan 2023-2024. Sebagaimana disampaikannya saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
3: Di tahun 2023 maupun di tahun 2024, apakah ada perusahaan saudara memberangkatkan jemaah haji yang istilahnya itu baru dapat nomor porsi di tahun 2023, berangkat di tahun itu, maupun baru dapat nomor porsi 2024 dan berangkat di tahun itu juga?
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memeriksa 13 saksi pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Hud Rifki Assegaf dan Sihabul Muttaqin. Jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada saksi terkait calon jemaah haji yang mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu antrian. Menurutnya, perusahaannya pernah memberangkatkan calon jemaah haji tanpa harus menunggu antrian. Rifki mengaku, dari hasil ini perusahaannya memperoleh keuntungan sebesar $124,500 atau 2,3 miliar rupiah.
3: Apakah di tahun 2024 terdapat pemberangkatan 13 jemaah melalui PT Sutra Tur Hidayah yang tanggal setoran awal dan tanggal pelunasan di tahun itu juga?
5: Betul, ada.
3: Betul ya? Baik. Ya. Apakah itu ada fee percepatannya apa untuk 13 orang itu?
5: Kalau dari Sutra ke kami ada, Bapak.
3: Berapa nilainya?
5: Kurang lebih 35.500.
3: Oke. Selisihnya apa? Fee percepatannya ada nggak?
5: Selisih sudah dikembalikan ke KPK.
3: Itu yang tadi kami perlihatkan.
5: Iya.
3: Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuota ini untuk petugas, Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non-petugas.
5: Untuk yang 2024 di kami ada, Pak.
3: Ada berapa orang?
5: Ada 3 orang.
3: 3 orang. Nilainya berapa, Pak? 30.000 per orang.
5: Betul.
3: Betul ya?
5: Iya.
3: Itu sebanyak 3 orang, betul, Pak ya?
5: Betul.
3: Di BAP saudara, di sini tertera total keuntungan yang saya terima adalah $124,500 terdiri dari 1 PT Sutra Tur Hidayah sebesar $35,500, PT Zava Mulia sebesar $65,000 dan terakhir adalah Syarif Husain sebesar $24,000. Betul itu, Pak?
5: Betul.
4: Sementara itu, saksi Sihabul Muttaqin mengaku bertemu dengan Agus Syafi'i, Abdul Muhyi, dan Gus Alek untuk menanyakan cara mendapatkan kuota haji tambahan. Saksi mengaku dari fee percepatan kuota haji tambahan, perusahaannya mendapatkan keuntungan lebih dari 4 miliar rupiah.
3: Bapak pernah dimintai keterangan oleh BPK, betul Pak ya?
6: Betul.
3: Apakah Bapak pernah disebutkan angka $493,000?
6: Saya tidak ingat kalau seangka sejauh itu. Setahu saya 4M sekian.
3: Hah?
6: Seingat saya tidak sampai 490 sekian ribu dolar itu.
4: Dalam perkara ini, selain 313 perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan keuntungan mencapai 478 miliar rupiah, ada juga sebanyak 26 orang termasuk sejumlah mantan pejabat Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya yang turut menikmati aliran dana kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masuki puncak musim kemarau 2026, resiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ada Kusuma dari RRISP Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan.

0: sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
1: Sungai itu untuk ngaliri sawah itu makin kurang, buatan mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%, buatan sampai 30.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada puso atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
2: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang dampare, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman, ya. Kita secara produksi juga surplus, mas. Jagung, ya. Kita kan penyumbang, ya, pakan ternak terbesar.
0: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Krogol. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basnas Jawa Timur menyalurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota dengan Lamongan menjadi daerah pertama penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Valin Regi dari RRI Surabaya.
4: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amrullah, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
5: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini, sekaligus kami melakukan asesmen titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa dilakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek, ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tandon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa yang kering seperti ini.
4: Ketua Basnas Lamongan Bambang Eko mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
6: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
4: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan, di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Berikut Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
7: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang...
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Feria Prianto mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini terbatas. Feri menjelaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut.
7: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang full time maupun paruh waktu dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
9: Di tengah kondisi fiskal saat ini itu kebijakan itu maksudnya
7: bagaimana? Ya, sangat kita harapkan.
8: Sementara itu, pemerintah Provinsi Babel juga memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani.
10: Diangkat semua, karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya setelah pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852 orang.
8: Lebih lanjut Dora menambahkan jumlah P3K tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
3: Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi agar seluruh wisatawan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata. Berikut Tri Larasati dari RRI Denpasar melaporkan.
11: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana, mengatakan praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
12: Diskriminasi itu melanggar undang-undang, itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
11: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
13: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
11: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ya, selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Meraksa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang udah ILP dan digabung semuanya ya. Dari mulai bayi, balita, ibu hamil, lansia, dewasa, ya, itu juga tetap harus ke posyandu karena sudah ILP. Jadi untuk penanganan stunting ini kita lakukan kepada anak-anak yang setiap bulannya diukur berat badannya, tinggi badannya, dan juga nanti hasilnya akan kita akan kita evaluasi lagi benar atau tidaknya, kita libatkan kader, dan soal hasilnya keluar kita lihat ada peningkatan dari yang tadinya tidak yang tadinya stunting menjadi sedikit lebih baik. Untuk pola asuh orang tua juga setelah kita edukasi, setelah kita konseling, banyak perubahan, dan juga memang orang tua mau mendengar dan memberikan atau merubah cara makannya kepada anaknya. Karena sekarang udah banyak ya pemberian-pemberian dari pemerintah, nggak hanya dari puskesmas, juga ada dari mitra luar. Harapan saya tidak menyia-nyiakan lah apa yang pemerintah berikan, orang tua juga mau berusaha untuk anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk program pemerintah ini sudah baik ya, menurut saya sudah optimal lah, sudah maksimal untuk anak-anak yang status gizi seperti yang stunting atau maupun gizi kurang dan kurang. Harapan saya tetap ada, dan kalau bisa lebih dipantau lagi.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi. Dan akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Rabu 7 Oktober 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik tentu sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Termasuk pagi ini kami juga sudah menyiapkan informasi dari reporter kami yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua karena menilai tindakan tersebut berkaitan dengan kriminalisasi, namun kejaksaan membantah dan menegaskan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur. Laporan Reski Kurniawan.
2: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekwan Papua berinisial JJW. Aksi tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Papua kemarin. Ketua Aliansi Jansen Karet mengatakan pihaknya mendukung pemberantasan korupsi di Papua, namun mereka mempertanyakan proses penggeledahan rumah JWW dan kantor sekretariat DPR Papua. Jansen menilai proses tersebut berpotensi mengarah pada kriminalisasi karena perkara masih dalam tahap pemeriksaan. Aliansi juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua tidak tebang pilih dalam mengungkap perkara hukum di Papua.
3: Seharusnya kalau kita bicara soal ada laporan tentang dugaan korupsi dalam perjalanan dinas Cikwan, itu kan seharusnya bukan saja di Uat muncul pada saat sekarang ini, berarti tegas daripada inspektorat sebagai lembaga audit internal ini, itu sudah harus di, sebenarnya 2015 sampai hari ini itu sebenarnya kesalahan itu dari pemerintah sendiri. Dalam hal ini inspektorat sudah memanggil itu Kejaksaan Tinggi Papua bahwa ini ada kesalahan hukumnya gitu. Dari 2015 berarti ini ada upaya pembiaran begitu sampai sekarang 2006 baru diungkapkan kasus itu. Kasus Sekwan ini kan saya pikir ini masih penggeledahan, mereka masih mengumpul berkas-berkas, dokumen-dokumen yang belum ada kepastian. Kita kenapa sampai kriminalisasi? Karena framing media sudah membuktikan bahwa ini jelas-jelas ibu dia sudah melakukan korupsi. Itu yang kita sesali sebagai masyarakat dan sebagai aliansi. Kita bukan membela, tapi harus jelaslah. Tahapan masih jalan. Nanti pembuktian ini kan masih asas praduga tak bersalah. Nanti pembuktiannya di pengadilan, siapa salah, siapa benar.
2: Menanggapi hal itu, Asisten Intelijen Kejati Papua Yedivia Rum membantah adanya kriminalisasi terhadap JWW. Yedivia mengatakan penggeledahan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur kejaksaan.
4: Kita tetap ada punya standar operasional prosedur. SOP itu yang dipakai. Teman-teman pertanyakan penggeledahan, semua kita telah memenuhi. Ada penetapan pengadilan, ada pemberitahuan kepada ketua RT, ada penghuni rumah, semua prosedur itu kita lalui dan tidak ada masalah. Kita menggunakan asas itu, praduga tak bersalah. Kalau memang pengadilan menyatakan bahwa tidak terbukti, ya silakan seperti itu. Tapi hak-hak dia kan dilakukan, misalnya kalau dia lakukan pra-peradilan, ya silakan, itu haknya. Tapi semua mekanisme yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah sesuai dengan SOP.
5: Bapak tadi ada empat pertanyaan dari para pendemo, kasus ini sudah terlampau lama kok baru bisa.
4: Iya. Sekarang. Kenapa? Karena laporannya baru masuk. Ada laporannya, kan kita ini kan berawal dari laporan. Kalau kan selama ini kan bukan saja kasus itu, ada banyak kasus yang tidak dilaporkan, didiamkan.
2: Yedivia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut. Ia mengatakan pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak menempuh mekanisme hukum termasuk pra-peradilan. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Ayomi memastikan penyidikan akan dipercepat hingga ditemukan pihak yang bertanggung jawab. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah dan aparat keamanan diminta menindak tegas pelaku penggalian pasir ilegal di kawasan Bandar Udara Mopah, Merauke. Laporan Jessica Ardana.
6: Maraknya penggalian pasir yang masih dilakukan sejumlah masyarakat pemilik hak ulayat di kawasan Bandara Mopah, Merauke, kondisinya kini sangat memprihatinkan. Atas kondisi tersebut, otoritas bandara diminta segera mengambil tindakan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Franciscus Kamijai mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan otoritas bandara Mopah terkait aktivitas penggalian pasir yang berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya, lokasi penggalian berada dalam kawasan yang menjadi kewenangan pihak otoritas bandara. Ia telah memberikan teguran kepada pihak yang melakukan aktivitas penggalian, namun kewenangan penindakan di dalam kawasan bandara berada pada pihak otoritas terkait. Ia menyarankan kepada pihak bandara segera membuat laporan kepada aparat penegak hukum, mengingat kawasan Bandara Mopah merupakan salah satu objek vital yang harus dijaga bersama.
1: Yang dilakukan penggalian ini di dalam kawasan yang sudah merupakan kewenangan dari otoritas bandara. Kami dari Satpol sudah lakukan teguran kepada mereka yang melakukan penggalian di situ, tetapi kami juga tahu bahwa batasan kami tidak bisa masuk ke dalam karena itu sudah ranahnya otoritas bandara. Nah, kami sudah sarankan kepada pihak bandara untuk melakukan laporan karena ini merupakan daerah objek vital yang harus kita jaga bersama. Seperti itu. Penggalian ini sudah dilakukan kurang lebih sudah lebih dari 2 bulan. Seperti itu. Nah, di situ juga kami juga lihat bahwa di sebelah kanan di dekat SMA 3, nah di situ juga ada lakukan pembangunan dari mungkin pengembangan dari bandara.
6: Sementara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Merauke, Ras Burhani mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan pendekatan dan memberikan imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas tersebut. Namun, masyarakat masih sulit diberikan pemahaman sehingga diperlukan ketegasan terhadap pelanggaran yang terjadi. Ia menjelaskan, aktivitas penambangan pasir berada di dalam kawasan bandara, di mana telah merusak sejumlah fasilitas pengamanan dan keselamatan penerbangan. Pihak bandara telah berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah daerah terkait aktivitas tersebut. Ia menyebut, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada kepolisian karena berkaitan dengan pelanggaran yang menjadi kewenangan aparat.
7: Tanpa disadari, mereka telah melakukan pelanggaran dan karena persuasi pihak bandara dengan masyarakat sudah dilaksanakan. Cuma memang masyarakatnya yang susah diberi pemahaman.
8: Kalau ada ketegasan Pak, cuma sekedar himbauan kan masih tetap sama itu.
7: Iya, artinya kan ranahnya ada di kepolisian dalam hal ini. Karena berkaitan dengan pelanggaran, terkait dengan merusak atau mengambil hak orang lain.
6: Ras Burhani menegaskan tidak ada pembiaran dari pihak bandara terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Ia berharap koordinasi antara pihak bandara, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dapat terus dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Mengingat mereka yang melakukan aktivitas penggalian adalah masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah tersebut. Sementara, kepolisian Resor Merauke telah memfasilitasi pertemuan untuk mediasi terkait persoalan yang terjadi antara pihak yang merasa memiliki hak atas tanah dan pihak bandara. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan, hingga saat ini terdapat kegiatan yang diketahui oleh kedua pihak. Dan ia menyebut, pihak bandara juga membuat laporan terkait pengerusakan sejumlah fasilitas pengamanan bandara.
9: Terjadi pertemuan-pertemuan yang kita fasilitasi untuk mediasi, dan memang saat itu sampai dengan sekarang mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang saling diketahui oleh baik itu yang merasa memiliki hak maupun dari pihak bandara. Namun memang kami mendengar informasi memang hari ini dari pihak bandara akan membuat laporan tentang pengerusakan pagar. Ya tentu saja diharapkan dengan laporan ini kita akan tangani dan tercapai sebuah situasi atau keadaan yang tetap aman dan kondusif.
6: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan semua pihak diharapkan tetap menjaga situasi aman dan kondusif. Menurutnya, bila ada pihak yang melanggar hukum, kepolisian akan memberikan penindakan meski pihaknya tetap mengedepankan upaya agar semua pihak tetap merasakan keadilan. Terkait pengambilan pasir di dalam kawasan bandara, Leonardo Yoga mengatakan kegiatan tersebut telah melanggar karena berada di dalam kawasan bandara yang merupakan daerah vital. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kehadiran sekolah luar biasa SLB di Bovendigul diharapkan dapat membuka akses pendidikan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus di Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Thomas Jamlean.
10: harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Bovendigul mulai terbuka. Rencana pembangunan sekolah luar biasa di daerah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya para tenaga pendidik yang selama ini melihat masih terbatasnya akses pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Bovendigul. Kepala Bina Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Olivia Koning, menjelaskan rencana pendirian SLB memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Menurut Olivia, kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus termasuk penyelenggaraan sekolah luar biasa. Dengan demikian, kehadiran SLB di Bovendigul bukan sekedar pembangunan sebuah gedung sekolah. Lebih dari itu, sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang belajar yang memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh, berkembang, dan meraih cita-cita seperti anak-anak lainnya.
11: Yang menjadi latar belakang sekolah luar biasa harus dibuka di Bovendigul, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah 106 tentang kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan, yaitu pendidikan inklusif dan pendidikan eksklusif, yaitu SLB. Nah, jadi SLB ini rencananya tidak hanya dibangun di Bovendigul saja, tetapi juga di dua kabupaten yang lain, seperti Mapi, Asmat.
10: Rencana pembangunan sekolah SLB ini disambut baik oleh para tenaga pendidik yang ada di Bovendigul. Salah satunya Rosi Aneke Basuar, Kepala Sekolah SMA Cahaya Kasih Bovendigul. Saat mengikuti pertemuan bersama sejumlah kepala sekolah di Bovendigul dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Rosi menyampaikan apresiasinya terhadap rencana kehadiran SLB. Menurutnya, pembangunan SLB merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan pendidikan di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Selatan dan Kabupaten Bovendigul.
12: Bagi saya, ini adalah wujud nyata dari keadilan dan pemerataan pendidikan di tanah Papua, khususnya Papua Selatan, karena ya kita melihat bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, karena dengan situasi dan keadaan yang tidak ada sekolah yang khusus untuk menangani mereka, sehingga kita memaksakan kehendak untuk anak-anak itu harus masuk di sekolah-sekolah pada umumnya. Bagi saya dari pihak guru, ya, saya sangat bersyukur sekali karena program ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah, ya, kepada anak-anak yang sering ini dianggap terpinggirkan, ya, karena mereka punya keterbatasan ini. Sehingga kadang itu menjadi pembulian di sekolah.
10: Karena itu menurutnya kehadiran SLB bukan hanya berbicara tentang pendidikan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat membangun lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan penghargaan terhadap setiap anak. Thomas Yamblen, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita.
14: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meminta masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kebijakan pengurangan sampah oleh produsen. Dias mengatakan pemerintah masih membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
0: Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Kota Sorong menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Papua Barat Daya menggelar pelatihan jurnalistik bagi pemuda Papua guna menangkal berita hoax. Informasi selengkapnya disampaikan Tika Audia.
17: DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI Kota Sorong menggelar pelatihan jurnalistik bagi pemuda asli Papua dengan tajuk Menulis untuk Peradaban. Pelatihan yang baru pertama kali digelar ini mendapat animo dari pemuda Papua sebab melalui kegiatan ini peserta banyak mengetahui tentang jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan selama ini. Pelatihan juga merupakan dukungan dari Fraksi Kelompok Khusus DPR Provinsi Papua Barat Daya. Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya sekaligus pengurus DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI Franky Umpain mengatakan pelatihan ini merupakan pelatihan yang ditujukan guna memberi edukasi bagi generasi Papua dalam dunia jurnalistik. Dengan pelatihan ini diharapkan generasi muda Papua dapat menulis kekayaan dan keindahan alam Papua, sehingga yang dikenal masyarakat di luar Papua bukan saja persoalan konflik semata, namun juga potensi di tanah Papua.
18: Jadi kalau kita mau bicara tentang peradaban, mari kita bicara untuk mempersiapkan center, kita mempersiapkan data kita tentang siapa kita. Kita tidak perlu menunggu teman-teman di luar Papua menulis tentang Papua. Karena yang sesungguhnya yang mengetahui tentang Papua adalah kita. Mari belajar untuk menulis dirimu dan bercerita tentang siapa dirimu kepada setiap orang yang ada di luar sana. Biarlah mereka bukan meliput Papua karena masalah, tapi mereka juga berlibur Papua tentang masa depan. Itu menjadi harapan kita. Mari kita menulis tentang siapa diri. Dan ceritalah tentang diri. Karena hanya dengan menulis, Anda bisa menitipkan sejarah dan peradaban untuk masa depan yang lebih baik dan sekarang. Untuk itu, saya sekali lagi atas nama DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Tanah Papua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PWI yang sudah berkenan menerima undangan dari Barisan Merah Putih Kota Sorong memberikan materi, menyediakan waktu. Harapan saya, adik-adik saya bisa mengikuti secara seksama, belajar, mengambil ilmu dari apa yang disediakan oleh negara. Sudah nanti kita langsung dengan PWI.
17: Ketua DPC BMPRI Kota Sorong Silas Kalaswat mengatakan pelatihan ini ditujukan guna memastikan lahirnya generasi Papua yang dapat menuangkan pikiran, ide, gagasan dalam sebuah tulisan, terutama tulisan dalam bentuk pemberitaan atau karya jurnalistik, sehingga ke depan dengan ilmu yang diterima melalui pelatihan ini, generasi muda asli Papua mampu berpikir kritis.
19: Kegiatan ini dilaksanakan sehingga ada generasi-generasi baru dari anak-anak, terlebih anak-anak Papua yang lahir besar dan tinggal di atas tanah ini untuk bagaimana bisa mengembangkan ilmu melalui jurnalis ini untuk seketika suatu saat nanti abang-abang ini mereka beralih haluan ke yang lain, di program yang lain bisa diisi oleh adik-adik ini.

0: meningkatkan generasi muda dalam menulis, sehingga teman-teman ini terus mengupdate informasi dan mengikuti perkembangan global yang hari ini terjadi di terlebih khusus di wilayah Indonesia dan Papua, dan lebih khusus juga di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Memang kalau kita tidak memulai dengan menulis, maka kita tidak tahu.
1: Pelaksanaan pelatihan jurnalistik angkatan pertama yang digelar Barisan Merah Putih Republik Indonesia ini diikuti pemuda dari berbagai organisasi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sorong. Pelatihan ini menghadirkan Ketua PWI Papua Barat Daya Wahyudi sebagai narasumber pelatihan yang digelar di Aula IAIN Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, 3 Audio melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melepas 74 pemuda Papua untuk mengikuti program kerja magang di sejumlah perusahaan. Laporan disampaikan Zulkarnain Wijaya.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melepas 74 orang asli Papua untuk mengikuti program pemagangan di 24 perusahaan selama kurang lebih 3 bulan. Pelepasan peserta berlangsung di Kota Sorong dan dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Yaakob Karet. Yaakob Karet mengatakan pemagangan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing peserta agar lebih siap memasuki dunia kerja.
1: Satu sistem itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, tadi saya juga sambut dan sudah disentil, daya saing dan seterusnya. Pemagangan merupakan proses pembelajaran, ya ini proses untuk belajar, ya belajar di sini, ikuti apa yang disampaikan oleh struktur maupun kita yang ada, terutama di dinas dan seterusnya, ya teman-teman kita dari Pertamina, dari perbankan, mereka memiliki keterampilan ataupun punya kemampuan tertentu yang kemudian juga menyiapkan pasar kerja untuk melatih, mendidik adik-adik kemudian nanti bekerjanya. Nah, ini beberapa sejak Papua Barat Daya ini, Pak Kadis, sini berbagai upaya yang telah dilakukan. Kita didik orang asli Papua di sini.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Transmigrasi, dan ESDM Papua Barat Daya, Suroso, mengatakan 74 peserta tersebut berasal dari berbagai bidang keterampilan. Peserta diantaranya ditempatkan sebagai tenaga satuan pengamanan, welder, perhotelan, operator ekskavator, operator forklift, operator mobile crane, dan rigger. Suroso menjelaskan para peserta ditempatkan di 24 perusahaan, termasuk sejumlah BUMN dan perbankan seperti Pertamina, PT Pelindo, Indonesia Power PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Papua. Menurut Suroso, seluruh peserta merupakan OAP karena program tersebut dibiayai menggunakan dana otonomi khusus.
2: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, untuk pertama tentu bagaimana mendekatkan para pencari kerja, terutama adik-adik dari masyarakat Papua, untuk bisa dekat dengan dunia kerja yang nantinya diharapkan bisa mengakses lapangan kerja, bisa bekerja. Lu mau kerja toh?
3: Siap.
2: Semangat ya. Selanjutnya Bapak Presiden kami laporkan bahwa adik-adik ini adalah yang sempat dilatih oleh kami di tahun ini, dan juga ada beberapa yang tersisa di tahun kemarin dan mengikuti program pemagangan di kesempatan kali ini.
0: Suroso menyebutkan, program magang ini telah berjalan selama 2 tahun. Peserta pemagangan tahun sebelumnya telah ada yang direkrut oleh perusahaan setelah menyelesaikan program. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil di Kabupaten Bone Bolango menantikan kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan tambahan penghasilan berupa insentif. Laporan Bobi Riawan.
5: Tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango mempertanyakan kejelasan insentif yang bertugas di wilayah terpencil. Keluhan tersebut disampaikan salah seorang tenaga kesehatan Puskesmas Pinogu, Mukhlis Nasaru. Ia mengatakan, nakes yang bertugas di Pinogu harus menghadapi medan yang berat, akses transportasi yang sulit, serta keterbatasan fasilitas. Mukhlis Nasaru mengungkapkan tahun 2019, pemerintah daerah sempat alokasikan anggaran untuk tambahan penghasilan berupa insentif, namun 6 tahun terakhir ini tunjangan tersebut tidak diterimakan lagi. Mukhlis berharap kepada pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar insentif tersebut kembali dianggarkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
6: Untuk insentif tersendiri untuk daerah Pinogu itu kemarin kan memang sempat ada, dan kemudian tiba-tiba sudah tidak diterimakan lagi. Entah saya pun tidak tahu alasannya apa, cuman harapan kami sebagai tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Pinogu ini, terutama teman-teman nakes, mengharapkan supaya insentif tersebut bisa diadakan lagi. Karena setahu kami yang menerima itu hanya dokter. Kenapa dokter bisa, yang lain tidak bisa seperti itu.
5: Menyikapi hal ini, Sekda Bone Bolango Iwan Mustafa menyatakan pihaknya memahami keluhan nakes di wilayah terpencil khususnya yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Pinogu. Sekda menjelaskan pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini tengah melakukan penataan ulang skema pemberian insentif dan tambahan penghasilan pegawai TPP berbasis kinerja dan tingkat kesulitan wilayah, dan lebih utama ketersediaan anggaran.
7: Kita ini sudah dari beberapa tahun lalu memang ada rancangan kita untuk kesejahteraan teman-teman tenaga medis yang ada di Pinogu ini, akan kita lakukan perbaikan. SD, SMP, itu sudah ada tambahan untuk tambahan kesejahteraan untuk karena keterpencilan. Nah, untuk ASN yang ada di sini, ini memang akan terpadu dengan TPP karena harus kita merubah perbup, jadi kita akan tambahkan dalam kriteria karena kondisi kerja itu yang jauh dari pusat layanan publik yang ada di kabupaten. Jadi yang jelas kita pemerintah daerah ke depan untuk komitmen kesejahteraan para tenaga medis seperti halnya para guru SD SMP yang sudah beberapa tahun sudah kita mulai, insya Allah kita akan kaji di tahun 2027, insya Allah akan kita masukkan dalam rencana tambahan kesejahteraan untuk keterpencilan.
5: Sekda memastikan pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak tutup mata terhadap kebutuhan nakes di Pinogu. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKPSDM untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya insentif tersebut sangat penting sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi nakes agar tetap betah bertugas di wilayah terpencil. Dari Gorontalo, Wibirawan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya MK menolak permohonan uji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal Wakil Presiden. Balik DPR RI bersama pemerintah membahas RUU Hak Cipta. Pasukan pemerintah Yaman melancarkan operasi militer berskala besar terhadap kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dios Hendro Priyono meminta masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan kebijakan pengurangan sampah oleh produsen. Seraya menegaskan bahwa pemerintah masih membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan dia saat memimpin forum konsultasi publik muatan rancangan peraturan Menteri LH tentang tata cara pengurangan sampah oleh produsen di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Informasi luar negeri, pasukan pemerintah Yaman pada Selasa melancarkan operasi militer berskala besar terhadap kelompok Houthi untuk merebut distrik Al-Wazi'iyah di Provinsi Taiz sebagai bagian dari operasi Dawn of Yemen. Nation Shield Force menyebut operasi tersebut bertujuan memulihkan lembaga-lembaga negara dan mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai kudeta Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Yannick Sinner menutup musim tenis 2026 dengan menjalani perawatan cedera lutut kanan setelah terakhir tampil di Wimbledon 2026 dan kemudian absen dari Shanghai Masters serta China Open. Absennya Sinner membuat dunia tenis kembali kehilangan salah satu bintang utamanya di tengah masa pemulihan cedera.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas SLTA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 sebagaimana disampaikan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Persidangan untuk perkara nomor 01 /PAPU / garis datar 24 Romawi /2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Majelis Hakim Konstitusi membacakan sidang pengucapan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu dan sejumlah pihak lainnya. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan pencalonan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, masif dan terencana. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden.
3: Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan para pemohon.
4: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
2: Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan 9 Hakim Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Artinya, keputusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan tanpa ada ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Legislasi Balek DPR RI bersama pemerintah tengah membahas RUU Hak Cipta termasuk mengatur karya berbasis kecerdasan buatan AI. Laporan disampaikan Zahrotin Aljana.
5: Pelindungan hak cipta bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi.
6: Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah tengah membahas rancangan undang-undang tentang hak cipta sebagai upaya menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman. Ketua Panja RUU Hak Cipta Martin Manurung mengatakan, RUU Hak Cipta diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi digital. Martin menyebut RUU ini nantinya akan mengatur sejumlah hal baru, termasuk ciptaan berbasis artificial intelligence atau AI, serta perlindungan terhadap karya jurnalistik. Martin mengatakan perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi proses kreatif dalam menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu diakomodasi dalam aturan hak cipta yang baru.
5: Pelindungan hak cipta bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi. Ketika hak cipta dilindungi dengan baik, pencipta yang dilindungi memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari karyanya. Hal ini sangat penting dalam mengurangi ketimpangan sosial karena karya seni dan budaya seringkali merupakan sumber pendapatan bagi banyak individu dan komunitas.
6: Perkembangan AI kemudian menghadirkan persoalan baru terkait status hukum karya yang dihasilkan teknologi tersebut. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarij menyebut pemerintah perlu menentukan bagaimana hukum memandang karya yang dibuat dengan bantuan AI maupun sepenuhnya oleh sistem kecerdasan buatan.
7: Pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang

0: RI bersama pemerintah menyepakati RUU Hak Cipta akan selesai paling lambat 17 Desember 2026. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan aturan yang mampu memberikan perlindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk para pelaku usaha warung makan akibat kabut asap dan menurunnya kualitas udara di Palangkaraya yang mengganggu kenyamanan serta aktivitas sehari-hari dan usaha. Berikut Cahya Narmila melaporkan dari RRI Palangkaraya.
2: Lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada, lumayan berat.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi kabut asap yang muncul akibat karhutla mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas di luar rumah dan kegiatan usaha warung makan. Salah seorang warga, Parhat, mengaku kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di jalan. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga dirasakan mengganggu pernapasan, menyebabkan sesak di dada, serta membuat mata terasa sakit.
2: Ya, lumayan mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, apalagi di jalan. Memperpendek jarak pandang saat di jalan. Selama karhutla ini yang saya rasakan, keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada, lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan cepat berakhirlah karhutla ini dan kabut asap ini.
3: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
4: Pelanggan yang pertama berkurang ya, Kak, dari sebelumnya. Karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya juga. Keluhannya sih di kesehatan kami sih, kan, terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya, Kak. Cuacanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
3: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Cahaya Narmila melaporkan.
1: Masih dari Kota Palangkaraya, maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya berdampak terhadap penerbangan di Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya, akibat jarak pandang di bawah 100 meter karena kabut asap pekat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Visibility jarak pandang itu masih terlalu minim untuk kegiatan take off dan landing, Pak.
6: Penerbangan di Bandara Cilikriwut kembali terganggu akibat pekatnya kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan pada Selasa 6 Oktober 2026, semua penerbangan dari dan menuju Kota Palangkaraya mengalami penundaan dikarenakan jarak pandang di bawah 100 meter, sehingga sangat membahayakan pesawat dari Jakarta dan Surabaya untuk mendarat atau sebaliknya. BC Departemen Head Angkasa Pura II Indonesia, Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Andi Wiguna kepada RRI mengatakan maskapai masih menunggu hingga malam hari terkait kondisi udara di Kota Palangkaraya. Namun apabila situasi masih tidak memungkinkan, semua penerbangan akan dibatalkan atau dialihkan ke hari berikutnya.
5: Visibility jarak pandang itu masih terlalu minim untuk kegiatan take off dan landing, Pak. Ini kalau kita cek dari laporan BMKG itu, visibility itu hanya 150 sampai dengan 300 meter. Sementara untuk jarak aman terbang itu, visibility itu harus 1.500 sampai dengan 2.000. Untuk hari ini, itu memang rencananya ada penerbangan dari Lion Air, kemudian dari Batik Air. Kalau dari Lion Air itu ada kedatangan dari Surabaya, kemudian Batik Air itu dari Jakarta.

0: Nah, saat ini memang untuk kedatangan belum ada, Pak, ya. Dari tadi kita cek dan kita lihat memang belum ada kedatangan dari Surabaya maupun Jakarta.
1: Sementara itu, pihak TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai hingga kini masih berjibaku memadamkan karhutla baru di sejumlah titik di Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Cikanraya, Sertu Suyatno, menyebutkan bahwa karhutla semakin tidak terkendali dan mendekati permukiman masyarakat. Sehingga salah satu upaya dilakukan dengan melakukan pembasahan areal rumah warga guna mencegah terjadinya kebakaran bangunan.
2: Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu waktu api sudah tidak terlalu sibuk kita, ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api. Jadi salah satu yang saya lakukan adalah pembasahan. Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran.
1: Jarak pandang di dalam Kota Palangkaraya hanya 50 meter saja akibat kabut asap karhutla. Dalam sepekan terakhir, karhutla semakin marak terjadi terutama dekat perumahan warga. Jumlah titik api tidak sebanding dengan jumlah personil gabungan pemadam kebakaran di lapangan. Namun pemerintah daerah terus berupaya agar api tidak mengenai rumah masyarakat yang terdampak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Butuh kekeringan pupuk untuk mempertahankan swasembada pangan. Petani berharap pemerintah mengakomodasi kepentingan petani untuk mendapatkan pupuk, benih unggul, serta alsintan yang terjangkau. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
4: Rata-rata 5 ton sampai 80 ton lah per hektar.
5: Tak hanya swasembada beras, petani di daerah istimewa Yogyakarta juga mampu menyuplai stok gula yang melimpah. Meski demikian, ada beberapa persoalan yang membuat kesejahteraan petani tebu di Yogyakarta tak meningkat secara signifikan. Salah satunya adalah ketersediaan pupuk serta alat dan mesin pertanian atau alsintan yang terjangkau. Ristianto, petani tebu yang juga wakil ketua kelompok tani Rosan Lestari, menuturkan harga pupuk bersubsidi yang melonjak membuat keuntungan yang diterima petani semakin menipis. Ristianto pun berharap pemerintah dapat mengatasi persoalan tersebut.
6: Kalau pupuk harganya sekarang naik kan gini, kebetulan yang kemarin kan belum naik. Dengan harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non-subsidi nih. Pakai non-subsidi. NPK-nya non-subsidi, ZN-nya juga non-subsidi. Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya perkiranya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500. Iya, Pak. Iya, jadi menjadi beban petani juga, Pak. Repot ini ke depan ini. Kami pendapatan dengan kemarin, dengan 4.500 dan apa, biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8-10 juta. Iya, Pak. Per hektarnya.
5: Itu belum dibagi sama...
6: Ya, sudah kan pendapatan petani.
5: Sudah bersih, ya?
6: Iya,
5: sementara rata-rata satu anggota Bapak itu berapa hektar?
6: Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20. Ya mah minim, Pak. Minim, iya. Kalau 40 juta mamanya, 40 juta. Sementara dibagi 12 kan hanya 3 jutaan sekian.
5: Iya, 3 juta ya.
6: Ya, UMR lah.
5: Selain itu, harga tebu yang jatuh ketika panen raya menjadi problem yang harus dicarikan solusinya. Ristianto menerangkan, petani tebu terkadang hanya memperoleh penghasilan yang tak seberapa, padahal masa tanam tebu terbilang panjang jika dibandingkan komoditas pangan lainnya.
6: Kemudian ada pengaruh lagi rendemen. Rendemen itu bagi pabrik itu yang menentukan ataupun yang bisa menghasilkan rendemen pabrik. Rendemen itu satu kental tebu digiling kemudian menghasilkan gula berapa. Kalau rendemen 6 berarti satu kental tebu keluar gula 6 kilo. Kalau rendemen 7 satu kental tebu keluar 7 kilo.
5: Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian pun telah turun tangan untuk mempertahankan swasembada gula di Yogyakarta. Salah satu program yang dilakukan adalah bongkar ratun tebu yang digantikan dengan varietas baru dengan produktivitas yang diharapkan lebih tinggi.
3: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Diah, mari simak informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, serta di sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG, pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, wilayah Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi bagian barat, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Kota Bengkulu, kemudian potensi hujan ringan di Kota Medan, Pekanbaru, Padang, dan Kota Bandar Lampung. Terdapat pula potensi udara kabur di Kota Jambi, Tanjung Pinang, dan Kota Pangkal Pinang. Potensi asap atau kabut di Kota Palembang, serta potensi berawan tebal di Kota Banda Aceh. Kemudian kita bergeser untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Kota Jakarta, Serang, dan Kota Bandung. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Kota Denpasar dan di Kota Kupang. Waspadai juga potensi udara kabur di Kota Mataram. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Tanjung Selor. Kemudian potensi udara kabur di Kota Pontianak, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian waspadai juga potensi asap atau kabut di wilayah Palangkaraya. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Kota Palu dan di Kota Mamuju. Kemudian potensi berawan di Kota Manado dan potensi berawan tebal di Kota Gorontalo, Kendari, dan Kota Makassar. Kemudian kita bergeser ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Kota Jayapura dan Kota Jayawijaya. Kemudian potensi berawan tebal di Kota Ternate dan potensi udara kabur di Kota Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Pendeta Hendriana Takalogo, jabatan saya sebagai Ketua Badan Keadilan dan Perdamaian Sinode Gemit yang mengurus terkait dengan persoalan-persoalan hukum, advokasi, hukum dan HAM. Terkait dengan program Presiden dan Wakil Presiden 8 Astacita, salah satunya terkait dengan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, ini hal yang sangat baik. Sangat baik bagi kami, khususnya yang ada di NTT. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa pergumulan yang paling terbesar ada di NTT saat ini juga terkait dengan persoalan hak asasi manusia, dalam hal ini human trafficking, TPPO, perdagangan orang. Kami sangat berharap dari gereja bahwa persoalan-persoalan ketidakadilan, TPPO, perdagangan orang yang sangat tinggi yang terjadi di NTT ini juga bisa ditolong sehingga penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik.
2: Perkenalkan saya Bobby Octavianus, Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian NTT, terkait dengan modernisasi beragama di Indonesia dalam kepimpinan nasional saat ini, menurut saya satu ruang atau satu atmosfer yang sungguh-sungguh tercipta untuk memberikan ruang yang bebas atau ruang yang sungguh-sungguh bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa dalam rangka mereka menikmati jaminan konstitusi terkait dengan jaminan untuk kebebasan beragama, beribadah, memeluk agamanya dengan keyakinan yang diyakininya. Ya, memang kita akui bahwa situasi kita juga masih ada hal-hal yang menjadi penghalang, tetapi sungguhnya bahwa komitmen rejim nasional kita atau kepimpinan nasional kita sungguh sangat berpihak, selalu memberi perhatian kepada seluruh kepentingan umat beragama.
3: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, pagi ini ada sejumlah topik yang sudah maksud kami akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi, dan Anda bisa memilih topik-topik yang akan kami hadirkan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Di antaranya pagi ini kami hadirkan topik tentang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi menjadi undang-undang. Kemudian ada juga topik lapas penuh napi narkoba, rehabilitasi apakah efektif menjadi solusi. Kemudian Dinas Kesehatan Palembang menyiagakan posko kesehatan 24 jam mengantisipasi dampak kabut asap. Ada juga topik nomor 4 tentang data dari FSGI. Ada 100 kasus kekerasan pendidikan ya. Korban mencapai 1.055 orang dan 60% kasus diantaranya didominasi oleh kekerasan seksual. Dan terakhir kita juga akan pantau lalu lintas di sejumlah wilayah. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Safira, Malia.
1: Pagi Pak Upi, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Ini cerah.
1: Cerah, baik. Pilih topik mana Bapak?
2: Kan hari-hari ini cuaca anunya.
1: Gimana Pak Upi?
2: Di Sulawesi Selatan beberapa daerah udaranya kurang sehat, Mbak, kena asap dari daerah tetangga, Mbak.
1: Oh, kabarnya kiriman dari ini ya, Mas, terdampak karhutla ya, ya. Mengarah ke arah Sulawesi gitu, Pak Upi.
2: Iya, Mas, seperti ini, di Kota Makassar dan Kota Anu dan di Kota Parepare.
1: Oh, oke. Okay. Jadi masyarakat di sana pakai masker semua atau gimana?
2: Jam tertentu bagian Mbak pakai masker karena dapat kiriman asap dari akibat
1: besar. Oke, okay, baik. Baik. Kita harapkan semoga segera pulih. Kalau pagi ini topik mana yang Pak Upi mau pilih?
2: Yang anu Mbak, yang apa nomor satu, Mbak?
1: Nomor satu pagi ini tentang rancangan undang-undang ketenagakerjaan ya, pelindungan ketenagakerjaan resmi menjadi undang-undang, Pak.
2: Ya, itu nomor satu. Mm-hmm. Satu dan nomor empat.
1: Okay.
2: Begini artinya harapan saya, mudah-mudahan punya undang-undang ketenagakerjaan terbaru bisa mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh para pekerja ya. Mungkin yang sebelumnya diundang sebelumnya tidak tidak bisa lagi tidak tercover, mudah-mudahan ini tercover, Mbak.
1: Baik.
2: Ya, seperti itu, Mbak. Para pekerja ini kan sebenarnya bukan cuma mereka mencari menghidupi bangsa ini, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Upi. Ya, kita bergantian ya dengan pendengar lainnya, Pak Rifanto di Bualemo. Selamat pagi. Halo Pak Rifanto. Halo ya, Pak Rifanto.
3: Pagi,
1: silakan. Pilih topik mana pagi ini?
3: Nomor 2, Mbak Safira.
1: Oke, tentang lapas ya yang penuh dengan napi narkoba. Akankah rehabilitasi menjadi solusi ini, Pak Rifanto? Silakan.
3: Sepertinya kalau menurut saya ini tidak efektif ya, Mbak Safira. Karena takutnya mereka ketika selesai direhabilitasi, ketika mereka kembali lagi akan mengulang lagi ya yang namanya untuk mencari yang namanya barang haram tersebut.
1: Tapi lapasnya penuh nih, Pak Rifanto, bagaimana nih?
3: Dibaginasi, ya. Nah, bagaimana ya? Kita cari solusi dulu ini secara bagaimana bisa menekan ini ya, namanya para pecandu narkoba. Itu saja, Mbak.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Pak Rifanto di Bualemo. Saya ke Kutai Barat, Pak Haryanto. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Pak Haryanto.
4: Kamu Kutai Barat. Keram, Mbak Safira, mataharinya warnanya jingga.
1: Oh,
4: aku
1: gitu.
4: Khawatir, iya aku khawatir nanti matahari bisa merah, kemudian mataharinya warnanya hitam. Alias gold, takutnya gosong aja mataharinya, gitu Bu pagi.
1: Bisa gitu ya, Pak.
4: Ini kabut asapnya itu,
1: masih
4: Mbak
1: ya?
4: Safira.
1: Pekat
4: masih,
1: ya?
4: Judulnya aja masih bernapas dalam kabut asap. Nah itu Mbak Safira.
1: Berarti belum ada hujan di sana?
4: Minggu yang lalu aja ada hujan itu Mbak Safira. Ini masih menunggu Mbak Safira. Ya sabar aja.
1: Iya.
4: Yang nomor satu Mbak Safira ya. Sudah disahkan ya, diketok palu oleh DPR.
1: Iya.
4: Kalau orang bekerja itu Mbak Safira ya. Dia kan pingin hidupnya lebih baik, lebih sejahtera, dapat upah yang layak.
1: Betul.
4: Kemudian kalau di PHK dia dapat pesangon. PHK-nya juga jangan semena-mena, sepihak. Kemudian status pekerja atau buruhnya itu Mbak Sapira, ada yang permanen, ada yang PKWT, ada yang pekerja lepas, ada juga yang magang kan Mbak Sapira ya, macam-macam. Pegawai negeri atau ASN aja, ada yang ASN, ada yang penuh waktu, ada yang paruh waktu, apalagi kalau di sektor apa formal swasta Mbak Sapira, macam-macam ya. Ya supaya perusahaannya juga harus terdaftar, mendaftarkan pekerja atau buruhnya itu pada BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Supaya mereka itu dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan tenang ya kan Mbak Sapira ya. Ada perlindungan K3-nya atau apa segala macam. Jadi mereka itu ketika berangkat kerja, pulang kerja, dapat keamanan, tenang, dan upah yang layak, hidupnya sejahtera.
1: Oke, terima nanti kita simak Mbak ya Sapira bersama dengan DPR. Terima kasih Pak Haryanto.
4: Terima kasih Mbak Sapira, selamat pagi.
1: Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak.
1: Pagi Pak Wibi, silakan.
0: Saya nomor 4 itu, kekerasan di sekolah.
1: Iya, di pendidikan ya, ada 100 kasus dari temuan FSGI, korbannya mencapai 1.055 orang, dan dominasinya adalah kekerasan seksual.
0: Saya cuma bisa komentar, kenapa bisa terjadi begitu di ruang pendidikan ya, di area pendidikan. Dan saya merasa prihatin, kenapa bisa terjadi begitu. Dan kita sudah merdeka 81 tahun, kok masih terjadi kekerasan. Kenapa bisa begitu? Saya tunggu dari narasumber nanti komentarnya.
1: Makasih. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Pak Matauli, Sibolga, selamat pagi.
5: Halo.
1: Ya, halo. Silakan Pak Matauli.
5: Salam sehat tangguh, Mbak.
1: Salam tangguh, Pak Matauli. Dengan Sapira pagi ini, Pak.
5: Sapira, iya. Sibolga cerah, Mbak Sapira.
1: Oke.
5: Okay. Itu Mbak Sapira mengenai kekerasan di sekolah ya?
1: Iya.
5: 1.000 orang dan mendominasi seksual. Berarti kita ini sudah mewabah ini. Mbak siapa tadi? Aduh, Mbak Sinti.
1: Iya,
5: berarti ini sudah darurat, sudah akut, sudah siaga satu, ibarat gunung meletus, sudah di tepi jurang lah, sudah nggak bisa lagi, berarti sudah akut. Jadi karena sudah akut, berarti gini Mbak Sapira, andaikan korbannya ini, ya anaknya, familinya, keluarganya Mbak Sapira yang jadi korban, ditonjok atau mungkin hilang nyawa, kira-kira perasaan Mbak Sapira gimana? Gak nerima dong ya kan? Nah, sekarang perlu nggak kita menuntut sama DPR dan MK? Kalau anaknya itu masih di bawah umur, bapaknya yang jalani hukuman, setuju nggak Mbak Sapira?
1: Oke, berarti
5: karena sudah menimbulkan korban, korban meninggal dan korban cacat.
1: Berarti perlu ada penguatan regulasi lagi menurut Pak Matauli.
5: Iya, jangan diserahkan dia di bawah umur. Nanti orang tua broken home lainnya yang nggak tahu diri mendidik anaknya dari rumah akan bertindak, ya sudahlah, yang penting anakku itu kan di bawah umur, nanti aku suka-suka aja, aku kan cari uang, cari kerja. Soal perkembangan mental anakku itu 100% dituduhkan ke sekolah, kan tak enak ceritanya. Padahal menjadi orang tua itu kan gak ada sertifikatnya, tetapi menjadi seorang guru di sekolah itu ada sertifikatnya, tapi dikebiri oleh kekerasan hak asasi manusia. Lucu kan, padahal Mbak Sapira dulu gak ngerti kali-kali, gak hafal Pancasila, ya paling dijewer. Tapi karena di jenis itu kan akhirnya semakin ini disiplin toh.
1: Oke.
5: Nah, itu yang pertama dulu tuh, bagaimana dengan penghukuman itu. Terus yang kedua tentang lapas itu, narkoba. Narkoba juga sudah akut, permasalahan juga itu terkadang di sekolah. Tiga dosa besar di sekolah, narkoba, kekerasan seksual, sama perundungan. Bagaimana dengan anak di bawah umur tentang narkoba? Apakah seperti itu lagi nanti? Ya sudahlah, anaknya di bawah umur, kembalikan ke orang tua, rehab. Itu gimana lagi? Karena semua nanti diserahkan alasan di bawah umur, dan di bawah umur. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti dapat solusi dari narasumber.
1: Terima kasih Pak Matauli Sibolga, Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Sapira Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Cirebon pagi ini Bu Indra?
6: Cerah
1: ya.
6: Iya.
1: Seperti Bu Indra nampaknya cerah terus ya.
6: Alhamdulillah. Sama-sama Mbak Sapira juga ya.
1: Amin. Silakan pilih topik mana pagi ini?
6: yang nomor 2 Mbak Safira.
1: Oke, nomor 2 kita tentang lapas ya.
6: Iya.
1: Yang penuh dengan napi narkoba.
6: Nah, iya. Lapas yang khusus napi narkoba aja memang waduh penuh sekali dan juga lapas untuk napi lain juga dipenuhi oleh para binaan narkoba ini, Bung Mbak Safira ya. Nah, lalu penanganan juga memang karena untuk pengguna narkoba itu sepertinya kan hanya ada 3 pilihan, rehabilitasi, masuk penjara ataupun mati, yang mengerikan sekali, ya.
1: Iya. Artinya nah, perlu pencegahan juga ya Bu ya, sehingga napasnya lapasnya tidak penuh gitu, Bu Indra.
6: Iya, itu kalau kita bertanya tentang efektivitas, apakah kalau dipenjarakan juga akan efektif? Nyatanya kan tetap saja.
1: Berarti perlu rehabilitasi gitu, menurut Bu Indra. Rehabilitasi menjadi jalan yang terbaik daripada masuk lapas.
6: Mungkin bisa dicoba, iya.
1: Biar tidak penuh gitu.
6: Karena berkaca pada ada yang dimasukkan ke pesantren-pesantren begitu ya, yang punya cara khusus gitu.
1: Okay.
6: Mungkin itu perlu dicoba juga.
1: Baik.
6: Untuk. Tapi Mbak Safira, kalau yang direhabilitasi itu, iya. Tempatnya itu di pegunungan tinggi nan jauh di sana.
1: Agak pelosok gitu ya?
6: Iya, jadi seperti dikucilkan. Ini juga perlu
1: baik.
6: Mesti dimanusiakan juga, bukan di bukan dikucilkan
1: baik,
6: gitu.
1: Baik.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Klif di Minahasa Selatan, selamat pagi. Halo Pak Klif.
7: Oh, selamat pagi. Hampir saya ketiduran ini, terdengar terlalu enak. Gitu.
1: Terima kasih sudah
7: selamat
1: menunggu.
7: Selamat pagi, Safira.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Pak Klif. Silakan.
7: Coba saya bahas komentarin sedikit yang nomor 2 tentang rehabilitasi. Apa itu?
1: Tentang lapas ya, penuh dengan napi narkoba.
7: Iya, begini. Saya berpikir begini. Di mana-mana setiap hari itu banyak kasus narkoba kan begitu, di setiap media kan. Jadi saya berpikir begini, lebih baik. Istilah kata apa bilang dihalalkan atau di apa, berikan kebebasan aja begini, kayak ada kampung, maaf ya tapi jangan ditiru, ini pemikiran saja kan setiap masyarakat kan, kayak di negara mana itu di apa saja dibebaskan aja setiap umpamanya kampung narkoba, tapi di situ sudah dihimbau oleh pemerintah, kayak udah buat yang mau mati silakan masuk ke sini, jadi pengguna-pengguna yang memang aktif silakan masuk. Jadi mereka itu hanya berputar-putar di situ, nggak akan menular ke yang lain-lain begitu kan? Jadi kayak AIDS, berarti diasingkan di tempat itu. Jadi mereka itu sampai gimana cara? Jadi mau pasok dari mana? Berarti mereka itu punya duit kan? Biasa kan begitu kan? Kalau punya barang berarti duit ada. Jadi sampai gimana pun itu, daripada gini, setiap lembaga kan itu sudah penuh dengan apa kan? Dengan pengguna-pengguna narkoba, narkotika gitu kan. Ini pemerintah juga itu dengan aparat penegak hukum udah nggak bisa lagi menampung. Jadi memang ini buatlah regulasi yang tepat supaya apapun negara kita kan nomor 4 terbanyak kan di dunia. Jadi memang susah diberantas. Baik. Jadi buatlah regulasi yang tepat, pengguna aktif itu seperti apa, nanti mereka akan sadar sendiri. Baik. Tapi di situ ada edukasi yang memang betul-betul sampai mereka bertobat. Sampai mereka akan menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak boleh menggunakan narkoba karena sangat berbahaya.
1: Baik.
7: Mungkin itu aja dari saya, komentar saya. Terima kasih dan selamat.
1: Terima kasih pagi. Pak Klif di Minahasa Selatan, selamat pagi. Ada pendengar lainnya dari Samarinda dan juga Pekanbaru, namun kita harus jeda terlebih dahulu setelah informasi kilas berita berikut ini.
8: Kilas berita. Kilas berita.
9: Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi. Pengembangan tersebut diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah, sekaligus membangun rantai nilai industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Saya sapa pendengar lainnya yang sudah bergabung, Pak Soan di Samarinda. Selamat pagi.
10: Selamat pagi, temanku.
1: Pagi, Pak Soan.
10: Panas bagaimana? Menggelegar.
1: Oh, apakah terdampak kabut asap juga di Samarinda?
10: Iya, luar binasa pokoknya. Panas terus suasana, sampai beritanya pun panas. Semuanya ya.
1: Terakhir hujan kapan, Pak Soan?
10: Enggak pernah hujan.
1: Oh, belum pernah
10: berapa
1: hujan.
10: Bulan ya pernah ada hujan sekali itu, kapan itu gerimis biasa aja itu.
1: Oke,
10: okay, berarti karena kodok belum bunyi. Kalau kodok sudah bunyi nah baru ada
1: tanda
10: hujan.
1: Ya, kalau mau musim ya. Hujan. Silakan pagi ini mau pilih topik yang mana?
10: Itu tentang itu ya, tentang kekerasan ya. Atau perundungan ya.
1: Iya.
10: Karena terlalu kadang-kadang susah dimengerti, perundungan, bullying dan sebagainya, orang banyak nggak ngerti itu. Yuk, bilangkan sajalah kekerasan dan penghinaan gitu aja kan beres kan. Nah, jadi saya ini sebenarnya sudah selalu sering mengatakan kebijakan yang salah 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, dan ketika itu sekarang diketahui kebijakan itu salah, untuk memperbaikinya perlu waktu yang sama, mungkin lebih. Sudahlah, akui saja bahwa kebijakan menghilangkan P4 itu adalah kesalahan begitu. Hidupkan lagi itu. Ini enggak, para pemerhati, para pengamat, kalau anak kita pulang, kita harus tanyakan, bagaimana tadi di sekolah? Anak baikkah tadi di sekolah? Bukan itu. Yang permasalahan itu, yang mengerjakan pekerjaan kekerasan itu loh, yang perlu. Bukan anak-anak korban yang terlalu diamati gitu loh.
1: Lebih fokus lagi ke pelaku gitu ya, Pak Soan?
10: Iya, harusnya kepada pelaku.
1: Baik.
10: Ya, saya mengatakan ini karena saya punya ijazah. Susah saya mengatakan kalau saya tidak punya ijazah ya. Terima kasih,
1: Selamat pagi, Pak Soan di Samarinda. Pak Atong di Pekanbaru, terima kasih sudah menunggu, Pak Atong. Selamat pagi.
11: Selamat pagi, Mbak Safira. Pekanbaru sama kayak Ayahanda Soan di Samarinda sana. Hujannya kalau Rio udah sering, tapi kabut asapnya kayaknya
1: masih ada saja ya.
11: Masih PJJ, makin parah kabut asapnya kayaknya. Kalau bahasa kita buat bahasa kerennya, impor dari provinsi tetangga deh.
1: Jadi dampaknya masih terasa di Pekanbaru ya. Cukup pekat asapnya, iya, Pak Atong.
11: Pekat sekali, udah nggak sehat sekali.
1: Jadi kalau bernafas bagaimana, Pak Atong?
11: Rata-rata kami aja di rumah udah kena batuk semua.
1: Semoga sehat-sehat ya semua di sana,
11: iya,
1: Pak Atong.
11: Iya, kalau disebut orang lain kita nggak punya dasar kan, sebut aja keluarga sendiri jelas
1: iya,
11: kan.
1: Iya. Baik. Pilih topik mana pagi ini, Pak Atong?
11: Di combine aja dua sama perundungan itu kan bisa di combine.
1: Kasus kekerasan ya di pendidikan, korbannya mencapai ribuan, ini dominasinya adalah kekerasan seksual.
11: Iya, dia apa sebenarnya ya kita awali betul kata Ayah Anda Soan itu, kebijakan zaman Orba itu jauh lebih bagus ya. Sekarang yang dihilangkan memang P4, kalau zaman dahulu kami, angkatan kami, itu ada setiap di lingkungan pun ada penataran P4. Jadi ketertiban itu dimulai dari rumah dulu, dari rumah sendiri diajarkan, nah nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh anu, itu dari rumah. Kalau di sekolah, itu kan waktunya di sekolah tidak terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kekerasan seksual itu berawal juga bukan dari anaknya juga. Terkadang guru pacaran dengan murid. Nah kan?
1: Berarti melihat kacau. Yang harusnya tidak mencontohkan hal-hal yang tidak baik sehingga anak bisa meniru gitu ya.
11: Iya, istilahnya moral itu dididik dari banyak penataran-penataran kok zaman dahulu. Kok sekarang udah nggak ada gurunya ya, kadang dengan maaf pula, istilahnya bukan tidak menghargai guru. Terkadang waktu jam istirahat gurunya juga main HP.
1: Baik.
11: Kan gitu. Baik.
1: Kita itu simak nanti ya Pak Atong ya,
11: itu
1: bersama narasumber.
11: Pak Safira ya pagi.
1: Pagi, terima kasih. Pak Lambang di Jambi, selamat pagi. Halo Pak Lambang.
12: Halo Mbak, siapa nih?
1: Dengan Safira Pak, salam kenal. Selamat pagi.
12: Ya, pagi, salam kenal juga. Terus saya minta komentar yang nomor satu ya.
1: Tentang RUU ini ya, ketenagakerjaan.
12: Ya itu, terima kasih lah terhadap pemerintah yang telah memperhatikan buruh dan para karyawan. Cuman saya begini Mbak Safira.
1: Ya.
12: Tolong diperhatikan sampai ke daerah-daerah itu masih banyak perusahaan yang tidak mengikuti aturan pemerintah. Di antaranya tidak ada BPJS dan tidak pernah diangkat menjadi karyawan tetap. Itu hanya diperkerjakan harian terus.
1: Berarti fokusnya tidak hanya di pusat saja, tapi harus melihat juga di daerah gitu ya Pak Lambang.
12: Nah begitulah kira-kira. Kalau perlu disidak lah apa, seperti Ombudsman RI atau
1: pengawasannya harus diperketat lagi.
12: Diperketat lagi itu kalau di pusat saya meyakini lah, bagus lah Bapak Presiden kita memang top best lah. Cuman kalau ke daerahnya ini masih banyak yang melenceng.
1: Baik, nanti kita coba hadirkan ya perbincangannya Pak Lambang. Terima kasih, baik. Selamat pagi. Kita bergantian dengan yang lain, Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi.
13: Halo, selamat pagi Mbak Safira yang cantik.
1: Amin, ya. Terima kasih Pak Dasrun. Bagaimana kabarnya di Purwokerto?
13: Alhamdulillah, kabarnya baik. Tadi sore walaupun 1 menit sudah ada hujan.
1: Sempat hujan. Baik.
13: Ini Mbak Safira.
1: Iya.
13: Kalau saya itu mendengarkan masalah seksual itu sudah bola sejak berapa sih ya? Sebelum mungkin ya Pak Presiden jadi apa, Pak Soeharto jadi presiden itu sudah anak coba sudah ada, cuman belum banyak seperti zaman sekarang. Jadi saya sangat gelinya, sangat ya boleh dikatakan
1: miris
13: ya.
1: Miris ya, Pak Dasrun ya.
13: Miris. Ya, jawaban saya tutup poin saja ya Mbak Safira.
1: Ya.
13: Tapi lewat pantun. Tapi sebelum saya mengatakan tutup poinnya, bagi saudara-saudara pendengar Pro3 di mana saja Anda berada, pokoknya seluruh Indonesia.
1: Baik.
13: Jawaban saya tuh pemirsa saya secara tutup poin membeli beras ke Pontianak karena apa? Soalnya keras itu menjadi enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dasrun di Purwokerto. Nanti kita coba buka lagi ya dalam sesi warga bicara untuk Anda yang belum bisa berkesempatan masuk dalam pagi ini, dan juga akan kami hadirkan perbincangan-perbincangan tentang topik yang Anda pilih tadi. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.